0: Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
1: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
0: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tukur Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa
8: kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama AGI dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
11: Sementara itu Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan.
12: Seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
11: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
13: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
14: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people that stand to the public Indonesia, the government Indonesia, the parliament Indonesia, the NGOs, the Muslims groups Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. To say to all the Indonesia people, we love you so much.
13: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
15: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.

0: Dana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
2: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
3: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
1: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik, namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
5: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
4: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
5: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
4: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
5: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
4: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
5: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
4: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
5: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan Jo.
4: Iya Tin, setuju banget.
5: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: BMKG mencatat ratusan wilayah di Indonesia mengalami periode tanpa hujan dalam waktu yang cukup panjang seiring meluasnya musim kemarau 2026. Bahkan 70 titik pengamatan tercatat tidak mengalami hujan selama lebih dari 60 hari, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Dan kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kekeringan dan berdampak pada ketersediaan air masyarakat di sektor pertanian. Dan untuk mengetahui wilayah mana saja yang perlu diwaspadai, kami telah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopa Heluwakan.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Ardasena, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, wilayah mana ini, Pak, yang saat ini memang mengalami hari tanpa hujan terpanjang atau bahkan lebih dari 60 hari, Pak?
2: Ya, saat ini kita mencatat sebenarnya daerah yang mengalami kekeringan itu secara umum berada di selatan Katulistiwa ya, Mas Rudi ya. Untuk yang daerah yang berkategori sangat panjang, antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di wilayah Nusa Tenggara Timur sebenarnya. Jadi mulai dari Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali juga ada. Lalu juga ada bagian di Jawa Timur, bagian juga di Jawa Barat. Jadi sebenarnya lokasinya cukup banyak sekali gitu ya, terutama yang berada di selatan Katulistiwa, Mas Rudi ya.
0: Oke. Itu wilayah tanpa hujan lebih dari 60 hari, apa penyebab utamanya ini, Pak Ardasena?
2: Ya, penyebab utamanya karena sekarang ini di periode bulan Agustus ya, dan hingga September nanti itu kita berada di puncak musim kemarau, Mas Rudi. Lalu juga kontribusi dari fenomena El Nino yang saat ini sedang berlangsung itu juga turut membantu menekan potensi hujan-hujan kecil gitu, sehingga daerah yang biasanya itu juga berpotensi mengalami hujan-hujan kecil itu juga berkurang, sehingga kita menyaksikan banyak daerah yang saat ini sudah lebih dari 2 bulan itu tidak turun hujan sama sekali.
0: Iya, seberapa serius, Pak, kondisi ini dibandingkan kemarau-kemarau pada tahun-tahun sebelumnya?
2: Ya, jika dibandingkan dengan kondisi kemarau-kemarau yang ekstrim ya, misalkan tahun 2023, tahun 2015, tahun 2019, ini sebenarnya kondisinya setara, walaupun tidak separah tahun 1997 dan juga tahun 2015 ya. Kita melihat kemarin di DKI, lalu juga di Bogor itu kan sempat turun hujan sebentar ya, itu turut merilis sedikit dari kondisi keringan, tetapi kondisi neraca air atmosfernya itu tetap defisit, sehingga kondisi kering ini sebenarnya masih akan berlangsung cukup lama ya gitu. Dan kondisi kemarau sendiri itu tidak setiap tahun seperti ini, gitu, pendengar RRI ya. Tahun 2020, 2021, dan 2022 kan kita kemaraunya basah gitu.
0: Oke, baik.
2: Jadi ini adalah fenomena yang terjadi beberapa tahun sekali, terakhir kita mengalami yang mirip seperti ini tahun 2023.
0: 2023? Oke.
2: Okay. Ya, dan 2015 sebelumnya.
0: Iya. Dan apakah tahun 2023 yang mirip dengan kondisi saat ini memang lebih ke daerah-daerah yang dialami saat ini, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang paling banyak ini, Pak?
2: Iya, selalu sama.
0: Selalu sama?
2: Selalu sama. Ya, selalu sama. Jadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, keseluruhan Pulau Jawa, dan juga Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan yang berada di selatan Katulistiwa itu daerah-daerah yang terdampak. Sementara wilayah Indonesia yang dekat dengan Katulistiwa itu, apalagi iklimnya berbeda, ya mereka tidak begitu terpengaruh oleh kondisi ini. Gitu.
0: Kenapa itu, Pak? Di daerah-daerah tersebut yang selalu terjadi ketika kemarau, apakah memang letak geografisnya atau ada hal lain dari sisi kajiannya nih?
2: Ya, jadi letak geografisnya yang berada di selatan Katulistiwa itu dia terpengaruh oleh angin monsun Australia yang bersifat kering, yang saat ini menyebabkan kondisi kemarau di kita itu daerah cakupan yang terdampaknya itu hanya kira-kira sampai selatan Katulistiwa, itu semacam rule of thumb-nya gitu ya.
0: Okay.
2: Sementara daerah yang di dekat Katulistiwa itu seperti Riau di pedalaman, Sumatera Utara, di pertengahan Aceh itu tidak begitu terdampak. Demikian pula dengan Kalimantan bagian utara ya, Kaltara, Kaltim bagian utara, Kalbar di sisi timur, dan Kalimantan Tengah sisi utara juga tidak terdampak.
0: Ini sudah masuk kategori kekeringan meteorologis, Pak? Atau gimana kondisi seperti sekarang ini?
2: Ini sudah masuk kekeringan meteorologis, dan kita lihat juga di berita ya, kita lihat kondisi sungai-sungai kekeringan. Jadi sebenarnya sudah berlanjut juga dari kondisi kekeringan meteorologis ke kondisi kekeringan hidrologis ya.
0: Oh.
2: Kita lihat sungai-sungai kita sudah banyak yang
0: kering.
2: Kering, defisit airnya sehingga sudah lebih dari kondisi kekeringan meteorologis, sebenarnya sudah sampai ke kekeringan hidrologis.
0: Dan seperti apa ini Pak, hubungan kondisi kering ini dengan fenomena El Nino?
2: Ya, fenomena El Nino setiap kali hadir selalu ikut memperkuat kondisi musim kemarau.
0: Memperkuat kondisi musim kemarau, oke.
2: Ya, jadi musim kemarau dan El Nino itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi datangnya kemarau tahun ini bukan karena El Nino. Maksudnya kemarau itu sudah lebih dahulu dibandingkan terjadinya El Nino. Lalu kemudian hadirnya El Nino belakangan itu ikut membuat efek kering dari musim kemarau yang sudah terjadi.
0: Termasuk memperkuat untuk berkurangnya curah hujan di Indonesia, Pak, El Nino ini.
2: Betul.
0: Artinya apakah El Nino pada tahun ini masih akan berpotensi menguat pada bulan ini Agustus saja, atau nanti September juga masih akan terjadi penguatan juga ini? Bagaimana, Pak?
2: Ya. Jadi kalau fenomena El Nino ini, kalau terdengar RRI, itu fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik ya, berupa pemanasan anomali suhu permukaan laut yang dampaknya di kita lautnya mendingin, lalu kemudian mengurangi hujan di sekitar Indonesia. El Nino-nya sendiri sebagai satu fenomena di Pasifik itu akan berlangsung terus hingga paling tidak kuartal pertama tahun 2027 ya. Tapi itu perlu kita bedakan dengan dampaknya pada kondisi kekeringan di Indonesia. Nah, pertemuan antara dampak El Nino dengan kondisi kekeringan itu di Indonesia itu selalu selesai di sekitar pertengahan Oktober seiring dengan masuknya musim hujan di Indonesia.
0: Itu El Nino, Pak ya. Kalau untuk perkiraan puncak kemarau kan BMKG mengatakan bahwa akan terjadi di bulan Agustus. Artinya apa indikator yang bisa digunakan itu, Pak?
2: Jadi kondisi kekeringan seperti sekarang akan berlanjut, daerah-daerah itu akan banyak mengalami masih belum hujan ya, hingga akhir September.
0: Akhir September.
2: Lalu nanti pertengahan Oktober mulai masuk sedikit-sedikit angin monsun Asia yang membawa hujan dari arah barat kita gitu. Itu turut merilis. Jadi puncak kemaraunya itu Agustus-September.
0: Agustus-September.
2: Masuknya musim hujan itu kira-kira pertengahan secara umum ya, karena Indonesia ini besar sekali, tidak bisa kita meratakan, itu mulai sekitar pertengahan Oktober ya. Tapi El Nino-nya sendiri, para pendengar,
0: masih
2: itu
0: terus,
2: masih berlangsung gitu. Tapi sudah di kita, sudah dampaknya sudah selesai gitu.
0: Oke, bergeser Pak ya, artinya ya. Nah, kalau memang dikatakan tadi masih akan berlanjut sampai dengan September atau bahkan Oktober baru akan muncul hujan, walaupun sebarannya berbeda, apakah wilayah-wilayah seperti Jawa, Nusa Tenggara, kemudian Bali, Sumatera itu juga berisiko mengalami kekeringan hingga September nanti, Pak Ardesena?
2: Betul, masih bertahan.
0: Masih itu bertahan.
2: Daerah-daerah yang secara tipe iklim itu daerah yang memang selalu terdampak kekeringan cukup panjang, apalagi jika El Nino hadir ya.
0: Termasuk terhadap ketersediaan air masyarakat ini, Pak ya?
2: Betul. Jadi masyarakat mungkin yang bergantung dengan sumber air permukaan itu akan mengalami cukup tantangan karena sumber air permukaan kita juga bergantung dari air hujan biasanya.
0: Kapan masyarakat perlu mulai mewaspadai ketersediaan air yang sudah mulai berkurang ini, Pak? Atau krisis air bersih bahkan ini?
2: Ya, sebenarnya sudah sekarang sudah berlangsung ya. Jadi sekarang barangkali effortnya bukan lagi mewaspadai, tetapi upaya untuk mitigasi ya, dan survival, gimana masyarakat bisa bertahan dan barangkali efisien dan bijak dalam menggunakan sumber air yang masih ada, atau masyarakat yang sudah kesulitan air bisa mencari sumber air alternatif, dengan misalkan mengontak dinas-dinas terkait atau BPBD setempat untuk bantuan air bersih barangkali.
0: Dan tentu masalah air kan juga memberikan dampak ke sektor pertanian ini, Pak Ardasena ya. Sektor pertanian mana ini, Pak, yang paling rentan menghadapi kondisi seperti sekarang ini?
2: Biasanya selalu yang terdampak adalah untuk tanaman pangan ya. Untuk padi dan lain sebagainya itu biasanya terdampak. Namun kita BMKG sudah menginfokan mengenai potensi El Nino ini jauh-jauh hari, semenjak bulan Maret awal, akhir Februari, pada rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian maupun juga di Dinas Pertanian, sehingga sepertinya tahun ini kesiapannya cukup baik kita untuk menjaga stok pangan ya. Bahwa ada cukup banyak barangkali wilayah-wilayah lahan sawah kita yang terdampak kekeringan karena sifatnya pada hujan, itu barangkali tidak bisa kita cegah. Cuman Kementerian Pertanian, rekan-rekan kami di sana sudah siap untuk menjaga stok pangan dengan menanam misalkan di lahan-lahan rawa yang cocok pada saat kekeringan ini, sehingga upaya untuk menjaga pangan khususnya beras di tahun 2026 ini kelihatannya kita sudah cukup lebih baik dibandingkan kondisi El Nino yang sebelum-sebelumnya.
0: Pak Ardasena, kami izin untuk break dulu sebentar Pak ya. Nanti kita lanjut lagi. Ada beberapa hal yang masih ingin kami ketahui atau kami ingin sampaikan pertanyaan ini Pak.
2: Baik. Ya.
0: Peringat, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopa Helua, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
1: Kilas Berita.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat intervensi sektor pertanian di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Penguatan pangan jangka pendek hingga pengembangan komoditas perkebunan jangka panjang disiapkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ratusan wilayah Indonesia tidak diguyur hujan lebih dari 2 bulan. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopa Heluwakan. Pak Ardasena, terima kasih Pak, masih bersama kami Pak.
2: Baik.
0: Ya. Pak, di daerah-daerah yang saat ini betul-betul kekeringan tadi, apakah tidak ada peluang turun hujan di daerah yang sangat kering ini Pak?
2: Kelihatannya cukup berat tantangannya tahun ini melalui monitoring yang kami lakukan di daerah-daerah yang di selatan Katolistiwa yang tadi kami sebutkan itu tidak ada awan sama sekali. Kondisi atmosfer juga di lapisan atas cukup kering karena uap airnya terdorong ke utara oleh angin monsun Asia ya, dan juga kehadiran El Nino ini menekan istilahnya gerakan udaranya itu tidak bisa naik, jadi ditekan ke bawah sehingga memperkecil peluang terbentuknya awan-awan. Demikian Rudi.
0: Iya. Informasi apa kalau begitu Pak yang memang perlu untuk segera diperhatikan oleh pemerintah daerah?
2: Sejauh ini kami sudah cukup intens menginfokan mengenai potensi kekeringan pada keseluruhan provinsi, pemerintah provinsi daerah, baik itu tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota, menjak bulan Maret yang lalu melalui jejaring UPT BMKG yang ada di seluruh provinsi. Jadi mereka sudah cukup aware, namun tentunya masih bisa kita tingkatkan lagi informasinya, jadi kita perlu terus memperhatikan informasi iklim dari BMKG mengenai perkembangan musim ke depan, lalu juga barangkali memperkuat upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan dengan masyarakat, apakah itu memperkuat upaya ketahanan air dengan upaya-upaya menghemat penggunaan air, lalu juga barangkali bantuan dari pemerintah daerah untuk masyarakat yang sudah mengalami defisit air cukup serius, barangkali melalui upaya droping air bersih di daerah-daerah yang rentan, dan juga barangkali yang penting adalah mewaspadai potensi kebakaran ya, jadi masyarakat di daerah yang kering dan juga di saat yang puncak kemarau ini, barangkali kita sama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Kita saksikan di Bromo saat ini terbakar, itu mungkin juga alamiah. Lalu juga di daerah-daerah gambut seperti di Kalimantan, Sumatera Selatan, kita lihat sudah mulai terbakar. Jadi barangkali masyarakat sebaiknya turut membantu untuk tidak terjadinya kabut asap, dapat turut menyebabkan kerugian, selain kerugian ekologis, tapi juga dampak kesehatannya.
0: Dan sejauh mana BMKG menilai langkah-langkah yang dilakukan daerah memang sudah on the track, Pak, dalam menghadapi kekeringan ini atau bahkan puncak kemarau nanti?
2: Ya, saat ini kami terus-menerus memperkuat koordinasi, baik itu di tingkat pusat, baik itu juga di tingkat daerah. Beberapa kali pemerintah pusat mengadakan apel siaga di beberapa provinsi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan lain sebagainya. Dan kita terus-menerus memperkuat juga dukungan informasi iklim untuk upaya mitigasi ini. Kita melihat misalkan petani-petani di banyak daerah sudah menyesuaikan pola tanamnya, misalkan dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawija misalkan, yang juga cocok pada saat kondisi kering ini. Gitu.
0: Terakhir, sebagai pesan untuk masyarakat secara luas, Pak, dengan kondisi yang ada, apa yang perlu diperhatikan atau apa yang perlu dilakukan? Silakan, Pak Resena.
2: Ya, saat ini mungkin kita sedang mengalami puncak musim kemarau, jadi masyarakat barangkali bisa menghemat penggunaan air karena kondisi kering ini masih cukup lama. Untuk wilayah Indonesia yang berada di sekitar selatan Katulistiwa, untuk masyarakat yang beraktivitas lama di luar ruangan, barangkali menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung, dan yang paling penting adalah menjaga untuk terus hidrasi ya, tetap banyak minum, karena kondisi kering ini biasanya tubuh lebih banyak lebih mudah kering, terasa kering, dan juga barangkali tadi seperti saya sudah sampaikan, menggunakan tutupan kepala karena paparan sinar ultraviolet juga bisa cukup kuat untuk kita bisa terasa seperti iritasi ya.
0: Pak Arda Sera, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Pak, selamat pagi. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Hiluwakan.
1: Pro 3.
4: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
5: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang?

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengatakan, Festival Egrang di Kabupaten Jember, Jawa Timur dapat memperkuat komitmen menciptakan ruang aman bagi anak. Menurut Arifatul, perlindungan anak membutuhkan kolaborasi seluruh unsur masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, satuan pendidikan, ruang publik hingga ruang digital. Selain itu, Bupati Jember Muhammad Fawait juga menilai keterlibatan pemerintah desa penting agar pemenuhan hak anak dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo mulai Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan, penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman kebakaran yang meluas di kaldera Bromo sekaligus menjaga keselamatan pengunjung. Penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Sedangkan wisatawan yang sudah membeli tiket dapat mengajukan penjadwalan ulang atau pengembalian dana. Informasi mancanegara, Sekjen ASEAN Kau Him Horn menekankan pentingnya prinsip perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara untuk menjaga perdamaian dan kerjasama. Ia mengatakan prinsip saling menghormati, kesetaraan, kedaulatan, tidak campur tangan, serta penyelesaian sengketa secara damai tetap penting di tengah meningkatnya persaingan global. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemain Deltras FC, Wigi Pratama menyatakan siap memberikan penampilan terbaik pada Liga 2 musim 2026-2027. Pemain asal Padang, Sumatera Barat tersebut mengatakan, Deltras memiliki arti khusus dalam perjalanan karirnya. Wigi juga berharap dukungan Delta Mania dapat menjadi motivasi bagi tim untuk meraih hasil yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Eh Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
6: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
5: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
6: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
5: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
6: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
5: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
6: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
5: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
6: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
5: Iya, Tin, setuju banget.
6: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
2: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahuhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
2: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
2: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
2: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
3: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan peristiwa.
9: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak asasi dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
10: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan kali ini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan dampak kekeringan akibat El Nino. Kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah Indonesia seiring datangnya puncak musim kemarau dan juga pengaruh El Nino. Di Gunung Kidul, Jawa Tengah, 16 kecamatan terdampak dengan lebih dari 75.000 warga mengalami krisis air bersih. Sementara di Kabupaten Bima, di Nusa Tenggara Barat, 40 desa masuk wilayah rawan kekeringan dan kondisi mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat distribusi air bersih dan mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Seperti apa kondisi kekeringan di Gunung Kidul, kami juga nanti akan hadirkan perbincangannya. Tetapi sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk mengikuti ataupun juga untuk mengetahui selain di Gunung Kidul, bagaimana dengan kondisi di Nusa Tenggara Barat, terutama di Kabupaten Bima, di mana 40 desa di Bima rawan kekeringan dan warga diminta untuk berhemat air. Kami telah tersambung bersama dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nurul Huda, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak Rudi.
0: Iya, kalau kondisi kekeringan terkini di Kabupaten Bima sendiri seperti apa, Pak?
2: Dapat kami sampaikan bahwa selama musim kemarau ini pemerintah Kabupaten Bima sudah melakukan upaya di dalam penanganan bencana kekeringan dan karhutlah. Jadi tidak hanya kekeringan tetapi juga karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Kami kemarin sudah melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan langkah strategis pemerintah daerah di dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini ada 40 desa yang terdampak kekeringan dari 13 kecamatan.
0: Okay.
2: Dengan 8.665 kepala keluarga atau sekitar 27.343 jiwa. Nah, selama ini upaya yang kami sudah lakukan yaitu menyalurkan air bersih kepada sejumlah desa yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Ya. Sejak kapan itu, Pak, 40 desa dinyatakan rawan kekeringan?
2: Sejak bulan Juni kemarin, kami sudah memetakan 40 desa ini di samping

0: hingganya nih, Pak Nurul Huda?
1: Betul. Sampai dengan saat ini kami sudah mendistribusi air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan sebanyak 23 rit. Jadi satu ritnya itu sebanyak 5.000 liter. Kami sudah melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
0: Oke, 5.000 itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk berapa kakak ini, Pak? Dan berapa hari itu bisa bertahan?
1: Bervariasi kebutuhannya dan juga bervariasi jumlah kakak atau jiwa yang terdampak di tiap-tiap desa.
0: Oke.
1: Kemudian kebutuhannya untuk satu rit itu atau 5.000 liter itu bisa sampai 3 hari.
0: Ketika 3 hari itu sudah mulai menipis, persediaannya akan di-drop ulang, didistribusikan kembali?
1: Kami akan mendistribusikan kembali dan juga ada juga dari sumber lain yang memberikan bantuan air bersih.
0: Oke. Sebenarnya kapan sih, Pak, warga mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air ini, Pak? Di Juni lalu atau baru-baru saja ini?
1: Sejak bulan, bahkan ada yang bulan Mei, tapi itu hanya satu desa. Bulan Mei itu sudah terdampak. Kami sudah lakukan distribusi air bersih. Mm-hmm. Kemudian bulan Juni dan juga di bulan Juli. Dan di bulan Agustus ini baru beberapa desa aja yang kami distribusi air bersih.
0: Oke. Sumber air apa ini, Pak, yang paling mengalami defisit atau penurunan? Yang sumber-sumber itu biasanya digunakan oleh masyarakat setempat?
1: Sumber air tanah dan juga air dari pegunungan.
0: Sumber air tanah dan pegunungan. Itu pun juga menurun?
1: Sudah menurun. Saat ini sumber air tanah juga menurun dan juga dari mata air pegunungan juga sudah menurun.
0: Masih ada sumber alternatif air lain, Pak, yang memang masih bisa digunakan atau dicari? Yang biasa digunakan warga juga dalam kondisi seperti sekarang ini?
1: Seperti kondisi sekarang ini, kami mencari sumber air dari wilayah yang lain, Pak.
0: Wilayah mana itu, Pak, biasanya yang masih memiliki ketersediaan sehingga disuplai ke daerah yang kekurangan?
1: Di kecamatan tetangganya itu, jadi masih ada seperti di kecamatan Bolo. Untuk kecamatan Sormandi yang sering terdampak kekeringan, sering kami distribusikan air bersih, kami ambil dari wilayah kecamatan Bolo dan juga di desa sekitarnya.
0: Okay.
1: Jadi ada sumber air di desa sekitarnya, terutama yang berada di wilayah hilir.
0: Oh, artinya kecamatan Bolo tidak terdampak kekeringan dan sumber airnya ini bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah lainnya?
1: Di kecamatan Bolo juga ada yang terdampak, tapi hanya satu desa aja yang terdampak kemarin. Tetapi sumber airnya cukup untuk didistribusikan ke wilayah yang lain.
0: Artinya Bolo sebagian besar masih bisa, Pak, ya, airnya ya?
1: Masih bisa.
0: Tetapi untuk jarak dan untuk mencukupi kebutuhan kecamatan lainnya, apakah memadai, Pak, ketersediaan air di kecamatan Bolo?
1: Ketersediaannya masih memadai, masih cukup.
0: Masih cukup?
1: Sangat cukup memadai, ya.
0: Artinya air-air yang dibutuhkan masyarakat dari 40 desa yang terdampak ini sebagian besar memang dari kecamatan Bolo?
1: Tidak, jadi tersebar dia. Jadi kami ambil misalnya di kayak kecamatan Sormandi ini berdekatan dengan kecamatan Bolo. Jadi kalau tidak ada di kecamatan Sormandi, kami ambil dari kecamatan tetangganya seperti di kecamatan Bolo. Begitu juga dengan yang lain. Di kecamatan Palibelo yang kesulitan air bersih, kami mencari sumber airnya di kecamatan Belo atau kecamatan Woha, jadi di tetangganya.
0: Artinya ada beberapa wilayah yang masih
1: ada beberapa
0: ketersediaan airnya bisa membantu untuk didistribusikan ke daerah atau desa yang memang kekeringan, begitu, Pak Nurul Huda, ya? Iya. Baik. Sebelumnya tahun 2023 pernah terjadi hal yang serupa tidak, Pak?
1: 2023 dan puncaknya di 2024, Pak.
0: 2024.
1: Yang paling banyak itu sampai dengan 45 desa yang terdampak kekeringan.
0: Oke. Dan kondisi durasi kekeringannya apakah sama seperti sekarang atau bagaimana perbandingannya?
1: Kemarin justru lebih parah di 2024 kalau menurut saya.
0: 2024.
1: Karena di 2024 itu bulan Juli saja sudah banyak desa yang menyampaikan laporan kekeringan. Kalau dibanding tahun ini memang berpotensi El Nino kuat,
0: Namanya
1: El Nino kuat. Tetapi karena curah hujan di awal 2026 itu agak tinggi, sehingga kondisi sekarang itu air masih tersedia di beberapa wilayah.
0: Jadi masih ada itu dikarenakan curah hujan sebelumnya itu cukup tinggi, Pak, ya. Jadi masih cukup tersimpan tinggi, ya.
1: Masih tersimpan.
0: Iya. Dan

0: apakah kondisi saat ini sudah begitu berdampak pada kegiatan pertanian? Bagaimana, Pak Nur?
1: Sampai dengan saat ini kami sudah koordinasi dengan pertanian bahwa dampak kekeringan untuk sektor pertanian belum dirasakan oleh petani. Kami menanyakan laporan, ternyata belum ada laporan dampak kekeringan di sektor pertanian.
0: Oke, sebenarnya kelompok masyarakat mana nih Pak dari 40 desa ini yang paling terdampak kekeringan?
1: Kelompok masyarakat yang memang berada di dataran tinggi dia.
0: Oke,
1: dataran tinggi.
0: Iya. Jadi rata-rata 40 desa ini berada di dataran tinggi, Pak Nurul Huda,
1: dataran
0: ya?
1: Dataran tinggi, lebih dominan di dataran tinggi.
0: Nah, pelaporan itu gimana sih Pak mekanismenya? Ada suatu daerah yang mengalami defisit air, kemudian menyampaikannya kepada BPBD. Ini bagaimana Pak?
1: Ya, jadi karena BPBD itu berdasarkan laporan dari masyarakat baru bergerak,
0: ya.
1: Jadi kami mendapat laporan dari pemerintah desa setempat,
0: ya.
1: Dan juga melalui media.
0: Jadi dua
1: Jadi
0: sumber
1: ada
0: itu ya.
1: Media yang menyampaikan kepada kami bahwa
0: Ya.
1: Di salah satu desa ini mengalami kesulitan air bersih, kami langsung turun untuk koordinasi dengan pemerintah setempat. Betul apa tidak?
0: Nah, iya.
1: Ketika betul, kami lakukan distribusi air bersih.
0: Oke.
1: Dan juga kami memperkuat koordinasi dengan desa setempat.
0: Oke. Nah,
1: jadi seperti itu yang sudah kami lakukan. Jadi
0: iya.
1: Banyak media juga yang menyampaikan langsung kepada BPBD. Karena menunggu masyarakat juga tidak ada yang melaporkan. Ya, jadi banyak media yang menyampaikan laporan kepada kami.
0: Oke. Setelah mendapatkan informasi tadi, Pak, atau laporan tadi, nah,
1: Ya.
0: dilakukan verifikasi. Bagaimana
1: Ya,
0: BPBD
1: betul.
0: menentukan wilayah atau desa yang, wah, ini harus mendapatkan bantuan terlebih dahulu ini, Pak? Gimana?
1: Betul. Jadi kami melihat kondisinya. Kondisinya ini sudah beberapa hari kekeringan, mengalami kekeringan, dan juga mereka kesulitan air bersih, mendapatkan akses air bersih. Nah, itu yang kami prioritaskan dulu.
0: Jadi yang memang sangat-sangat terdampak itu menjadi prioritas ya.
1: Sangat-sangat, iya
0: Oke.
1: betul, Pak.
0: Pak, 40 desa ini 3 hari sekali disuplai, ini kan terlalu sangat tidak mudah ya. Betul,
1: Tidak mudah, Pak.
0: tidak mudah. Belum lagi sumber airnya pun juga harus dicari.
1: Sumber airnya juga ya.
0: Iya. Nah, bicara armada ini Pak, ini kan tentu membutuhkan
1: Iya.
0: transportasi. Ini berapa
1: Betul.
0: banyak armada yang dimiliki atau yang disiapkan untuk mendistribusikan air bersih ini?
1: Baik, hasil koordinasi kami dengan hasil rapat koordinasi kami kemarin dengan sejumlah OPD teknis dan juga stakeholder. Jadi banyak dari BUMN seperti Bank NTB yang memiliki mobil tangki air dan siap untuk mendistribusikan air bersih, dan itu sudah kami sering lakukan koordinasi dengan
0: Yeah.
1: Bank NTB. Kemudian dari TNI, dari Polri, kepolisian Bima juga memiliki satu tangki dan itu siap untuk mendistribusikan air bersih, dan sampai dengan saat ini juga sering melakukan distribusi air bersih terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih. Kemudian dari PUPR, dari Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 juga memiliki satu mobil tangki dan siap membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Kemudian
0: Ya.
1: dari BPBD sendiri ada 2 unit mobil tangki air.
0: Artinya armada-armada itu sudah digunakan, begitu Pak ya?
1: Sudah digunakan,
0: Sudah
1: sudah
0: digunakan
1: digunakan.
0: ketika memang dibutuhkan, ya.
1: Ketika dibutuhkan.
0: Ada kendala Pak ketika mendistribusikan air ke desa-desa terdampak? Apalagi ini kan sebagian besar di daerah dataran tinggi nih, mungkin
1: Betul,
0: letak
1: betul.
0: geografis atau rutenya seperti apa?
1: Betul,
0: Ini
1: Pak.
0: bagaimana ini Pak?
1: Betul. Jadi ada beberapa memang kendaraan kami yang agak sulit untuk nanjak, gitu. Agak sulit untuk nanjak sehingga hanya beberapa beberapa kendaraan saja yang bisa didistribusikan untuk wilayah yang lebih tinggi lah.
0: Nah, seperti itu solusinya gimana ini, Pak?
1: Kami sampai dengan kondisi saat ini, yang pertama kami sudah meminta usulan juga ke BPBD, BNPB, jadi meminta penambahan armada 2 unit. Ya, penambahan armada. Kami sudah usulkan armada 2 unit, ya, sehingga itu bisa mempercepat proses distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak.
0: Sudah ada respon, Pak? Karena ini kan sangat dibutuhkan sekali nih.
1: Betul. Sampai dengan kemarin, kami sudah menyampaikan usulan itu dan menunggu arahan dari pimpinan, dari maksudnya dari BNPB.
0: Ya, karena khawatirnya begini, Pak. Tadi kan kami juga berbincang dengan BMKG bahwa kemarau kemudian ditambah atau diperkuat dengan El Nino, ini masih akan terjadi sampai dengan akhir bulan September. Dan iya, khawatirnya ketika 40 desa ini mengalami kekeringan bersamaan ini, Pak Nurul.
1: Ya, betul. Upaya yang kami lakukan di tahun seperti di tahun 2024. Jadi kami melibatkan juga swasta, Pak. Jadi kami melibatkan swasta, jadi ada beberapa armada yang mereka miliki, sehingga itu mempercepat proses distribusi air bersih.
0: Ya, itu yang paling penting, Pak. Artinya, ya memang sangat dipahami kondisi yang sulit, medan yang sulit, tetapi bagaimanapun kondisi alam atau kondisi meteorologis ini betul-betul memang harus disikapi. Baik, apa yang bisa Bapak sampaikan, mungkin pesan untuk pemerintah atau kepada masyarakat secara luas dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Nurul Huda? Silakan, Pak.
1: Iya, baik. Yang pertama menghimbau kepada masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih. Kemudian juga diharapkan kepada petani di sektor pertanian untuk menyesuaikan jadwal pola tanam dan juga memilih bibit tanaman yang sesuai dengan atau yang tahan dengan musim kering ini.
0: Baik, Pak Nurul Huda, terima kasih, Pak. Kami prihatin dengan kondisi yang saat ini di sana. Kami apresiasi untuk teman-teman di BPBD yang terus mengupayakan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat yang terdampak di sana. Terima kasih, Pak Nurul Huda.
1: Sama-sama,
0: salam sehat, Rudy. Selamat pagi, Pak.
1: Ya. Selamat pagi, Pak Rudy.
0: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Ratusan kepala keluarga yang terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih di desa Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mutong, kini mulai mendapatkan pasokan air bersih, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Dari RRI Palu, Susanti melaporkan. Ya, Susanti.
2: Ya, ratusan kepala keluarga di Desa Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, yang kemarin terdampak kekeringan, kini sudah mulai mendapatkan pasokan air bersih. Pasokan air bersih ini mulai didistribusikan sejak Jumat kemarin, namun jumlah air yang didistribusikan ini masih cukup terbatas, sehingga penggunaannya oleh warga dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Sementara untuk kebutuhan lainnya seperti mandi dan mencuci, masyarakat masih harus mengambil air dari sungai. Kepala Desa Taliabo, Sulaiman, mengungkapkan sedikitnya terdapat 100 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di wilayahnya. Mayoritas warga terdampak berada di Dusun 4 dan Dusun 5 Desa Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mutong, di mana saat ini terdapat 2 tandon air yang sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Pasokan air ke tandon tersebut dilakukan setiap 2 hari sekali, dan meski telah mendapatkan bantuan pasokan air bersih, keterbatasan jumlah air membuat masyarakat harus menghemat penggunaan dan memprioritaskan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Dan berikut petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Taliabo, Sulaiman.
3: Kalau untuk mandi masih bisa ke sungai, Bu. Kalau dipakai semua untuk mandi, mencuci. Hari ini, di hari ini, satu tandon.
2: Berarti ada yang mengatur di sana, Pak?
3: Iya, ada kepala-kepala dusun. Saya sudah dimujur kepala dusun, sama warga juga tolong sama-sama jagalah. Bisa menggunakan air.
2: Dan pendengar, Kepala Desa Taliabo berharap Desa Taliabo bisa menjadi sasaran penyaluran air bersih melalui PDAM. Hal ini dinilai penting karena persoalan kekurangan air bersih hampir selalu terjadi setiap kali memasuki musim kemarau. Dan masyarakat di Desa Taliabo berharap adanya dukungan penyediaan air bersih secara berkelanjutan. Dan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat di desa tersebut tidak lagi bergantung pada air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Susanti untuk laporan yang Anda sampaikan terkait dengan kekeringan yang berada di wilayah Parigi Mutong. Dan kami masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan wilayah yang mengalami kekeringan. Jika tadi kami sudah hadirkan perbincangan di Kabupaten Bima, ada 40 desa yang terdampak kekeringan. Dan BPBD berupaya terus untuk mendistribusikan air bersih kepada wilayah-wilayah yang membutuhkan. Dan air bersih ini diambil dari sumber-sumber yang ada di wilayah sekitar atau di kecamatan-kecamatan yang masih memiliki ketersediaan air. Salah satunya adalah Kecamatan Bolo. Tetapi memang melihat dari sisi jumlah, kemudian letak geografis yang sebagian besar 40 desa ini berada di wilayah ketinggian, sehingga kendala yang dihadapi dalam distribusi air bersih tetap dihadapi. Dan bagaimana di Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta? Kami akan langsung berbincang bersama dengan Kepala BPBD Gunung Kidul, Purwono. Pak Purwono, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Indonesia menyapa.
1: Iya, kami ikut prihatin juga ini Pak ya, di Gunung Kidul ya. Kabarnya ada 16 kecamatan yang terdampak ini Pak.
4: Ya, betul. Dari 18 kecamatan.
1: Oke. Dari 18 kecamatan di Gunung Kidul, 16 terdampak. Seperti apa ini Pak, kondisi kekeringan di 16 kecamatan ini?
4: Kondisi kekeringan di Gunung Kidul ini karena faktor geografis kami di kawasan kars, sehingga begitu tidak ada hujan kisaran 60 hari berturut-turut, ini air cadangan air permukaan turun drastis. Namun demikian kebutuhan baku masyarakat ini masih aman, artinya kami sudah melakukan mitigasi dengan di kecamatan, 12 kecamatan diantaranya di Kabupaten Gunung Kidul dari 18, ini ada anggaran untuk dropping air. Kemudian juga dari BPBD juga dropping air, sehingga siaga manakala ada permohonan langsung kita respon untuk pemenuhan air baku masyarakat. Okay. Niatnya begitu.
1: Ya. Dari 16 kecamatan yang paling parah terdampak, kecamatan mana saja nih Pak?
4: Ini Kecamatan Gunung Kidul sisi selatan, meliputi Rongkop, kemudian Tepus, terus Panggang, seperti itu di sisi selatan, karena memang geografis Gunung Kidul ini dominasi katnya ada di sisi selatan. Mm-hmm. Kemudian di sisi selatan itu jarang dijumpai air di permukaan. Kemudian sisi tengah relatif aman di kawasan Wonosari, ini relatif aman. Yang dua ini di wilayah tengah, artinya ini relatif aman karena dijumpai air di permukaan di kanan-kiri lembah. Oh. Sekali Oyo itu seperti itu. Sehingga yang paling relatif ini terdampak di sisi selatan, yaitu Rongkop, Tepus, Panggang, seperti itu.
1: Di sisi selatan ini Pak ya, baik. Ya, dari 16 kecamatan ini Pak, ada berapa banyak kakak ini yang terdampak secara langsung ini?
4: Ini yang terdampak kami ini, kami ukur dengan yang memanfaatkan dropping dari ya. Kecamatan maupun dari BPBD. Mm-hmm. Ini ada kisaran 24.000 kakak, kisaran 7.500 jiwa seperti itu.
1: 75.000 lebih mungkin Pak ya, warganya ya. Oke.
4: Betul. Dan ini kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Gunung Kidul yang 776.000 jiwa, ribu itu artinya kurang lebih 10% dari yang terdampak jiwa itu. Seperti ini yang memanfaatkan kita dropping, kita pick up dengan dropping air.
1: Ya, dari 10% dari total warga atau penduduk di Gunung Kidul ini yang berpotensi atau yang terdampak ini Pak ya. Pak, diperkirakan ini masih akan berlanjut sampai September. Apakah ada potensi untuk terjadi penambahan wilayah?
4: Ini dimungkinkan karena dengan seiring makin kemarau makin panjang, ini kemungkinan di jumlah desanya yang akan bertambah desanya. Di kecamatan tersebut, di jumlah desanya yang kemungkinan berpotensi untuk bertambah seperti itu.
1: Karena satu kecamatan kan ada berapa, ada banyak desa, belum tidak semuanya terdampak, tetapi potensi tidak bertambah itu di kecamatan yang sama desanya bertambah, begitu ya? Terdampak yang itu bertambah.
4: Seperti saat ini di Wonosari satu desa seperti itu. Seperti itu. Baik. Kemudian di Semen satu desa, dimungkinkan di bulan berikutnya bisa bertambah di dalam desa di kecamatan yang sama.
1: Oke. Antisipasi bagaimana itu, Pak?
4: Antisipasi dari kami ini selalu monitor perkembangan wilayah dan kami selalu merespon kepada manakala terjadi permohonan air untuk kebutuhan rumah tangga di masyarakat kami.
1: Iya. Tadi kan dikatakan Pak Purwono bahwa sebagian besar ini berada di wilayah selatan ya Pak ya, Gunung Kidul ya.
4: Iya, betul.
1: Ini kalau daerah yang lain itu mungkin masih ada air permukaan di situ. Kenapa Pak ya? Kawasan selatan di Gunung Kidul tuh lebih cepat mengalami atau terdampak kekeringan ini Pak?
4: Ini dipengaruhi oleh kondisi geografis kami, yaitu kawasan kars, batu gamping.
1: Tanah kapur berarti Pak ya?
4: Tanah kapur. Sungai-sungainya ada di sungai bawah tanah dalam kedalaman 80-120-an meter. Di sana ada lorong-lorong sungai bawah tanah. Mm-hmm. Dan sebagian sungai bawah tanah sudah diangkat seperti Bribin, Baron, dan itu untuk suplai atau di kembangkan menjadi produksi air PDAM itu yang disalurkan kepada masyarakat.
1: Iya, jadi sebagian besar di selatan itu memang kondisinya tuh kars di sana Pak ya. Jadi tanah kapur di situ ya.
4: Tanah kapur sehingga
1: lebih cepat ya.
4: Tidak dijumpai, lebih cepat meresap ke bawah, mengumpul menjadi sungai-sungai bawah tanah atau gua-gua ataupun luang-luang yang ada di kedalaman kurang lebih 80 meter
1: sampai 120
4: meter.
1: Oke, berarti tidak ada sumber yang bisa dimanfaatkan masyarakat ini Pak ya di selatan ini ya?
4: Sumber-sumber spot-spot tertentu
1: masih ada.
4: Ada, namun masih titik-titik tertentu masih ada, namun untuk skala Pak
1: besar
4: padukuan, skala untuk pemenuhan skala kapaduan yang dikelola oleh PAMDUS atau semacam air tingkat kelurahan ataupun tingkat desa ataupun tingkat padukuan.
1: Iya, baik. Tadi kan dikatakan Pak, ada distribusi selain dari PPBD juga dari kecamatan. Nah, kecamatan mana nih Pak yang masih memiliki sumber air, ketersediaan air untuk disalurkan atau didistribusikan ke kecamatan lain yang sangat membutuhkan?
4: Ini untuk 12 kecamatan, ini didominasi di selatan tadi, jadi masih ada anggaran untuk dropping air, artinya beli air untuk masyarakat di wilayah kecamatannya masing-masing. Kemudian di luar 12 itu, kami BPBD yang manakala ini yang zona tengah dan zona utara, kami di BPBD yang meng-backup permohonan dari masyarakat di Yuna di luar 12 kecamatan tersebut.
1: Oke, sekali dropping itu berapa banyak atau volume air yang dikirimkan ini, Pak?
4: Ini satu hari kami dari BPBD ini ada 3-4 armada yang kita terjunkan.
1: Ya.
4: Ini dengan kapasitas 5.000 liter.
1: Ya.
4: Satu hari kami bisa interval 4-8, ini tergantung jauh dekatnya dari titik pengambilan kepada titik pengerjupan dropping tersebut.
1: Setiap hari ini, Pak?
4: Ini setiap hari, minggu pun hari ini kami jalan. Hari ini ada rencana ada 12 red atau 12 tangki, kita distribusikan di wilayah Panggang dan Sabto Sari.
1: Oke, misal nih, Pak, ada desa yang airnya sudah... Desa. Hasil distribusinya udah menipis nih.
4: Kita distribusikan.
1: Lapor dulu ke BPBD, nanti langsung didistribusikan, begitu ya, Pak?
4: Untuk pertama kita dilapori, kemudian dari laporan tersebut kita pantau, mungkin 3 hari, 4 hari habis, ya kita drop ulang di wilayah yang sama terus, kita memutar seperti itu.
1: Oke, kan ada imbauan juga agar warga masyarakat berhemat air ini, Pak, ya, dengan kondisi yang saat ini ada.
4: Betul.
1: Apakah sudah dihitung sebenarnya berapa besar sih, Pak, kebutuhan air bersih untuk setiap warga perharinya ini, Pak?
4: Setiap hari ini menurut analisa untuk kebutuhan air minimal di setiap orang ini adalah setara setiap harian 60 liter per orang per hari.
1: 60 liter?
4: Itu, ini 60 liter untuk kebutuhan mandi, makan, terus kemudian cuci, dan seperti itu. Dan ini untuk tujuan kami untuk betul-betul untuk menghemat dengan kondisi kemarau yang relatif kering dan panjang.
1: Oke. Nah, seberapa besar kemampuan BPBD untuk memenuhi kebutuhan tersebut ini, Pak?
4: Ya, kami selaku pemerintah kan selalu siap hadir untuk memberikan pertolongan terhadap masyarakat yang membutuhkan dropping air, sehingga manakala anggaran kami menipis, kami akan mengakses belanja tak terduga di anggaran APBD Kabupaten Gunung Kidul.
1: Iya. 4 truk tangki ini cukup, Pak? Untuk bolak-balik sampai 12 kali pengiriman itu kan luar biasa ya nih, Pak Purwono ya?
4: Ya, itu kita lakukan seperti itu. Dan inilah memang karakteristik Gunung Kidul dan kita lakukan mitigasi ini jangka pendeknya seperti itu dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.
1: Gak ada bantuan jangka mungkin dari BUMD yang memiliki armada atau mungkin dari pihak lain, dari BNPB mungkin Bapak sudah meminta bantuan armada untuk mempercepat distribusinya. Bagaimana nih, Pak?
4: Ini dari saat ini kami masih mentas dari kami dalam pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan armada di BPBD maupun yang pihak melalui pihak ketiga di Kapanewon itu beli air dengan pihak ketiga yang dikelola oleh Kapanewon. Kemudian BPBD adalah memiliki armada sendiri yang kita dropping, kita distribusikan, kita bagi untuk menuju wilayah-wilayah yang terdampak.
1: Oke. Berapa banyak ini, Pak Purwono, permintaan distribusi air hari ini saja yang sudah masuk di BPBD, Pak?
4: Untuk hari ini 12 tangki ini di 2 desa, di 2 kecamatan ini yang pada saat ini.
1: Oke, jadi satu tangki itu 5.000 liter tidak harus untuk satu titik begitu ya, Pak ya?
4: Ini untuk satu tangki ini di sana kita drop di satu bak umum seperti itu, kemudian di salah satu RT, kemudian tangki berikutnya RT lainnya seperti itu, RT 11 seperti itu.
1: Ada kendala, Pak, dalam proses distribusinya?
4: Yang menjadi kendala ini titik pengambilan dari tingkat dropping ini relatif fluktuatif, ada yang dekat, ada yang jauh, sehingga ini yang ketika dekat kita mampu.
1: Kalau yang jauh ya, Pak ya.
4: Kali sehari, kalau jauh dan medan cukup menantang mungkin hanya 4 kali sehari seperti itu.
1: Oke, jadi titik-titik sumber airnya untuk didistribusikan tuh nggak selalu dekat, ada yang jauh ya, sehingga itu yang menjadi kendala
4: betul.
1: Ya.
4: Kita ambil di Gunung itu bagian tengah, kita distribusikan di bagian selatan. Ini ada yang jaraknya dari titik pengambilan ada yang 20 Wah. Km sampai 30 km dari titik pengambilan.
1: Iya, iya, iya.
4: Itu yang Baik. Paling menantang.
1: Iya. Apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai pesan di penutup obrolan kita, Pak, kepada pemerintah mungkin atau kepada masyarakat Gunung Kidul terutama yang terdampak ini, Pak, di wilayah selatan? Silakan.
4: Kepada masyarakat Gunung Kidul yang sekarang ini baru mengalami musim kemarau yang cukup kering, kami harapkan pertama untuk selalu bijak dan hemat menggunakan air secukupnya, itu pertama. Kedua, di musim kemarau ini yang relatif kering, vegetasi ini sangat mudah memicu percikan kebakaran, sehingga kami himbau untuk stop melakukan pembakaran karena dengan angin yang kencang ini bisa tidak terkendali. Ketiga, untuk selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker karena debu-debu akan bertebaran ketika musim kemarau yang kering ini sehingga bisa mengganggu kesehatan. Kemudian yang keempat, tetap jaga kepedulian sosial di lingkungan dan untuk lestarikan semangat gotong royong jiwa korsa di lingkungan kita sekitar kita masing-masing.
1: Baik. Pak Purwono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan kepada kami dan kami apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD di Gunung Kidul, Pak, untuk tetap memberikan yang terbaik distribusi air bersih untuk masyarakat yang terdampak. Terima kasih, Pak Purwono. Salam sehat.
4: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak.
4: Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua.
1: Demikian tadi Kepala BPBD Gunung Kidul, Purwono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, Bromo masih terbakar. Dugaan sementara bukan karena faktor alam, melainkan faktor manusia. Dari RRI Malam, Hairul Umam melaporkan.
5: Hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo dipicu oleh aktivitas manusia. Kebakaran yang pertama kali terdeteksi pada Senin 3 Agustus yang lalu tersebut hingga kini masih belum padam dan masih dalam penanganan tim gabungan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha mengatakan dugaan awal penyebab kebakaran mengarah pada faktor manusia dan bukan faktor alam. Dugaan tersebut berdasarkan lokasi awal munculnya titik api yang berada di sekitar jalur tradisional yang biasa digunakan warga. Meski demikian, TNPTS masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran. Rudianta menegaskan proses investigasi dilakukan secara paralel dengan upaya pemadaman yang saat ini menjadi prioritas. Berikut wawancara kami beberapa saat yang lalu dengan Kepala Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
6: Kalau kita tidak begitu saya sampai yang diperlukan. Karena ini kan masih tebing-tebing ya. Kecuali kalau di tengah-tengah masih ada terutama untuk tanaman yang menyebabkan lelo itu. Di
1: mana ya, Umam, kami kurang sementara bisa.
5: Itu,
1: ya,
5: silakan. Yang awalnya terdeteksi seluas 7,9 hektar terus meluas hingga terdata terakhir 176 hektar. Bahkan hari ini bisa mencapai 200 hektar lebih. Meluasnya area kebakaran membuat upaya pemadaman diperkuat. Sejak hari kedua kebakaran, Pemprov Jawa Timur dan BNPB bekerja sama untuk mendapatkan dukungan helikopter waterbombing dengan kapasitas angkut air sekitar 1.000 liter. Selain operasi melalui jalur darat dan helikopter, pemadaman juga diperkuat dengan penggunaan drone waterbombing. Drone tersebut mampu membawa air sekitar 100 hingga 150 liter dalam setiap penerbangan. BPBD berharap kombinasi operasi pemadaman melalui jalur darat, dukungan helikopter waterbombing, serta drone dapat mempercepat pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Hingga kini tim gabungan masih melakukan penanganan di sejumlah titik yang terdampak kebakaran. Sementara penyelidikan mengenai penyebab pasti karhutla masih terus dilakukan. Informasi pada pagi ini juga Gubernur Jawa Timur sedang perjalanan ke kawasan tersebut. Demikian dari Probolinggo, Protika RRI, terus menggoda untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Umam untuk laporan yang Anda sampaikan.
7: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat program pertanian di Alor, Nusa Tenggara Timur untuk menekan kemiskinan. Amran mengatakan, pertanian menjadi solusi tercepat sehingga program jangka pendek dan jangka panjang dijalankan secara bersamaan. Dan untuk jangka pendek, pemerintah menjamin ketersediaan beras, benih padi dan jagung, serta menyiapkan alat pertanian dan pompa. Selain itu, Amran meminta Bulog menjaga stok dan melakukan operasi pasar jika diperlukan. Dan untuk jangka panjang, Amran mendorong pengembangan kelapa, kakao, dan jambu mete. Ia menargetkan penanaman minimal 10.000 hektar yang diharapkan dapat membuka sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Sebanyak 50 pemandu gunung Masurai Merangin Jambi telah mengantongi sertifikat kompetensi dari BNSP. Ketua Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Geopark Agus Zainuddin mengatakan, sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan keselamatan para pendaki. Dan Agus menjelaskan, sertifikasi ini menjadi upaya meningkatkan standar pelayanan wisata pendakian di Gunung Masurai karena aktivitas pendakian di gunung setinggi 2.980 meter dinilai cukup tinggi. Informasi mancanegara, Spanyol mengerahkan sekitar 300 polisi anti huru-hara dan 2.000 tentara ke Ceuta untuk mencegah masuknya migran secara besar-besaran. Langkah ini dilakukan setelah beredar seruan migrasi massal pada 15 Agustus mendatang. Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyatakan pihaknya siap menghadapi kemungkinan insiden baru, sementara Kementerian Pertahanan memastikan pasukan akan tetap berada di Ceuta sampai ada keputusan lebih lanjut. Dan pada akhir Juli, Ceuta mengalami masuknya migran dalam jumlah besar dari Maroko. Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande Malarska menyebutkan, sekitar 72 ribu migran telah masuk ke wilayah Spanyol di Afrika Utara. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menilai ada hal positif meski Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026. Hartman menyebutkan penyerang muda Mitchell Becker menunjukkan potensi besar meski baru berusia 19 tahun. Menurut Hartman, turnamen ini memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda dan juga pemain baru. Mereka mendapat pengalaman menghadapi lawan ASEAN sekaligus memahami karakteristik dan pola pertandingan di kawasan. Meskipun Indonesia harus tersingkir setelah imbang 1-1 melawan Singapura dan finish di posisi ketiga grup A, di sisi lain, Hartman mengaku sedih karena para pemain senior belum berhasil mempersembahkan trofi Piala AFF untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: dari Sabang sampai Merauke. Semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia, bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
3: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan, kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan. Demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia.
16: Yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita adalah saudara
20: sebangsa dan setanah air.
21: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita berprestasi,
21: kita berprestasi. Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Indonesia menyapa pagi.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air. Kami awali terkait dengan ragam aktivitas mewarnai pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Bundaran Satam, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Seperti apakah aktivitas yang mewarnai pelaksanaan CFD atau Car Free Day pagi hari ini? Reporter Arief Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan. Arief.
1: Baik pendengar, dapat kami laporkan dari kawasan Bundaran Satam, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung yang pagi ini kembali menjadi lokasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD. Memasuki pekan kelima pelaksanaannya, suasana di kawasan Bundaran Satam terlihat cukup ramai sejak pagi. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai datang untuk mengisi aktivitas akhir pekan. Ada yang berolahraga, mengikuti senam, berjalan santai, datang bersama keluarga hingga sekedar menikmati suasana pagi di kawasan CFD. Dari pantauan kami pendengar bahwa aktivitas olahraga menjadi salah satu kegiatan yang cukup ramai diikuti masyarakat. Sedikitnya, terdapat 3 titik senam yang berlangsung bersamaan, mulai dari senam aerobik, senam irama, hingga senam yang diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia. Ratusan peserta terlihat mengikuti gerakan instruksi. Bahkan sejumlah warga yang sebelumnya hanya menyaksikan dari pinggir kawasan terlihat ikut bergabung dalam kegiatan senam tersebut. Salah satunya, saat ini sedang berada di sebelah saya, Marisha, pengunjung yang terlihat rutin mengikuti kegiatan CFD setiap akhir pekan. Kak Marisha, sudah rutin mengikuti senam di CFD ini?
2: Kalau saya sih rutin hadir di CFD sudah dari minggu pertama digelar ya. Kalau untuk senamnya sih saya baru ikut minggu keduanya.
1: Terus kalau dibandingkan saat pertama kali CFD digelar, bagaimana menurut Kak Marisha suasana sekarang?
2: Sekarang sih lebih ramai ya daripada yang kemarin. Jadi rasanya sudah kegiatan wajib lah ya di akhir pekan kita ikut CFD ini.
1: Oke. Berarti kalau akhir pekan tidak ikut CFD rasanya mungkin ada yang kurang, Kak ya?
2: Iya, betul.
1: Terus Kakak sendiri datang ke CFD ini bersama siapa, Kak?
2: Bersama keluarga, ada teman-teman juga ikut buat ikut senam kan, atau jajan-jajan kecil.
1: Berarti ini untuk kakak sendiri yang mengikuti senam ini sudah minggu keempat kakak berlangsung mengikuti senam ini.
2: Ya, betul.
1: Kak Marisha, pendengar, selain aktivitas senam, suasana CFD juga semakin semarak dengan aktivitas komunitas skateboard dan BMX di sekitaran Bundaran Satam. Jumlah atraksi maksud kami ditampilkan komunitas tersebut dan menarik perhatian pengunjung yang terlihat berhenti untuk menyaksikan aksi mereka. Tidak hanya aktivitas olahraga dan komunitas, keberadaan pelaku UMKM juga menjadi bagian dari suasana CFD pagi ini. Di area yang disediakan, sejumlah pedagang terlihat mulai sibuk melayani pembeli. Beragam dagangan ditawarkan mulai dari makanan, minuman, jajanan hingga berbagai produk lainnya. Pendengar, kondisi menunjukkan bahwa pelaksanaan CFD di Bundaran Satam mulai berkembang menjadi lebih dari sekedar ruang untuk berolahraga. Di sisi lain, aktivitas komunitas memberikan hiburan bagi pengunjung, sementara kehadiran UMKM membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara langsung kepada masyarakat. Memasuki pekan kelima, aktivitas di kawasan Bundaran Satam terlihat semakin beragam, sementara antusias

0: Pendengar, saya saat ini berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta yang pada hari ini melangsungkan kegiatan Run for Animals 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa Indonesia. Dan kegiatan yang berlangsung di area dunia air tawar Jagat Satwa Nusantara ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan dengan sejumlah kategori lari, mulai dari 3K, 5K, hingga 8K. Selain itu, tersedia pula kategori 3K bersama anabul atau anak bulu, seperti halnya hewan peliharaan berupa anjing yang terbagi menjadi kategori anjing besar dengan berat lebih dari 15 kg dan anjing kecil dengan berat kurang dari 15 kg. Dan kegiatan ini mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga dan melindungi satwa. Dan pendengar, menariknya sejumlah public figure turut hadir dalam kegiatan ini, salah satunya adalah selebritis Irfan Hakim yang bahkan membawa seekor unta untuk ikut meramaikan Run for Animals 2026. Dan acara ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga membawa misi konservasi. Adapun sebagian hasil kegiatan ini disalurkan untuk mendukung program pelestarian satwa, termasuk Pusat Konservasi Elang Kamojang. Dan pendengar, tadi kami sudah berbincang sedikit dengan pihak Animalium, yang di mana Animalium menghadirkan sejumlah kegiatan menarik bagi para pengunjung, mulai dari eksibisi hewan dan kesempatan bagi pengunjung untuk berfoto bersama satwa-satwa secara gratis. Dan berikut wawancara kami dengan Jaja, selaku Marketing Communication Animalium.
1: Tidak ada exhibition juga, bisa foto bareng sama hewan gitu.
2: Foto barengnya gratis?
1: Iya, gratis.
2: Ada warna apa aja?
1: Ada rangkong, ada iguana, ada gecko, dan ada kita bawa liung.
0: Pendengar, jadi tadi Jaja menyebut bahwa sejumlah hewan yang dihadirkan antara lain berupa rangkong, iguana, gecko, serta pihaknya juga membawa terarium. Jaja menjelaskan bahwa rangkong dan iguana yang dihadirkan memang merupakan koleksi hewan yang ada di Animalium itu sendiri. Dan pendengar, kehadiran masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa upaya menjaga satwa Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga konservasi, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak. Dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Pemusatan Paskibraka Kota Cirebon dimulai. 32 calon diperkuat jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekar Damayanti dari RRI Cirebon melaporkan. Sekar. Halo?
5: Halo?
4: Ya, silakan.
5: Banyak 32 Paskibraka 2026 Kota Cirebon mulai menjalani pemusatan pelatihan sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara Hari Ulang Tahun ke Indonesia ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Bakes Bangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan pemusatan yang berlangsung di Hotel Grandian Kota Cirebon tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah peserta mengikuti seleksi pradiklatsar dan diklatsar selama sekitar 3 bulan. Berikut pernyataannya.
4: Ya, Sekar, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda.
5: Ya, baik. Dan Eli menjelaskan latihan sebelumnya telah mencakup pembinaan fisik dan dilakukan hampir setiap hari saat masih libur sekolah. Sedangkan kegiatan berlanjut itu dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Ia menambahkan pemusatan dilakukan untuk memberikan pembinaan yang lebih intensif, termasuk menjaga kesehatan, semangat, kedisiplinan, dan kesiapan peserta hingga pelaksanaan tugas pada upacara 17 Agustus 2026. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mampu meraup omset hingga ratusan ribu rupiah per hari dari hasil menjajakan atribut kemerdekaan. Ridwan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Ridwan. Ya, silakan Ridwan. Ya, silakan Ridwan.
6: Baik, terima kasih. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang

0: Bendera musiman di Kabupaten Pandeglang mampu meraup omset ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari dari hasil menjajakan atribut kemerdekaan. Momentum tahun ini dimanfaatkan para perantau untuk mengais rezeki dengan menjual berbagai perlengkapan bernuansa merah putih di pinggir jalan protokol. Salah seorang pedagang bendera musiman asal Cirebon, Karyo Jaya mengaku sudah menggeluti usaha musiman di Pandeglang sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dirinya bersama rekan sesama perantau asal Cirebon rutin membuka lapak dagangan setahun sekali sejak akhir bulan Juli guna menyambut perayaan Hari Kemerdekaan. Berbagai bendera dengan aneka ukuran serta aksesoris perlengkapan perayaan kemerdekaan dijajakan lengkap di sepanjang jalan lapak miliknya. Pemilihan produk yang bervariasi tersebut sengaja disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga yang ingin menghias rumah menyambut HUT RI. Berikut pernyataan dari Karyo Jaya.
1: Kalau saya nih ya, yang lainnya tanya. Saya optimis banget sih.
0: Menurutnya, tingkat penjualan atribut kemerdekaan pada tahun ini dinilai mengalami peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan musim perdagangan tahun sebelumnya. Omset kotor harian yang berhasil dikantongi para pedagang rata-rata mencapai kisaran 700 hingga 1 juta rupiah per hari dari hasil penjualan langsung kepada konsumen. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi. Satpol PP Kota Tanjung Pinang kembali menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Gurindam 12 Tanjung Pinang. Pandu Fikri Tegar Agnianto dari RRI Tanjung Pinang melaporkan. Pandu.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Tanjung Pinang kembali merelokasi sebanyak 60 lapak pedagang UMKM yang berjualan di kawasan Bundaran Gurindam 12. Langkah tersebut dilakukan untuk mensterilkan area proyek lanjutan pembangunan Tunjuk Langit sekaligus menjamin keselamatan masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Trantip Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan, relokasi dilakukan setelah sejumlah pedagang kembali berjualan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan steril proyek. Sebelumnya, sebanyak 177 pedagang telah dipindahkan pada 24 hingga 25 Juni 2026 ke tiga lokasi, yakni Anjung Cahaya, Melayu Square, dan Pelantaran Fisabilillah atau Tanah Merah. Yakub menjelaskan, kembalinya para pedagang ke lokasi semula dipengaruhi oleh kondisi lokasi relokasi yang dinilai masih sepi pembeli. Namun, keberadaan pedagang di area proyek dinilai berisiko terhadap keselamatan dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan penataan kembali. Yakub menyebutkan, dalam penertiban tersebut petugas memindahkan sekitar 60 sarana usaha berupa tenda, gerobak, dan meja ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, akses jalan di kawasan proyek juga kembali ditutup hingga pekerjaan pembangunan selesai. Meski sempat diwarnai protes dari beberapa pedagang, proses relokasi berlangsung aman dan kondusif. Hal ini berkat sinergi antara Satpol PP Kota Tanjung Pinang bersama Polsek Tanjung Pinang Kota, Disperindak, Disnaker Kopum, BUMD, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masjid Raya Al-Masyun Medan sebagai jejak sejarah dan iman di pusat kota Medan. Dari RRI Medan, Ulfa Nadira melaporkan. Ulfa.
4: Baik pendengar, Masjid Raya Al-Masyun Medan merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota Medan yang hingga kini tetap difungsikan sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan. Masjid Raya Al-Masyun Medan memiliki keunikan dari sisi arsitektur karena memadukan unsur Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Selain itu, lokasinya di inti kota Medan membuat masjid ini lebih dikenal masyarakat dan wisatawan. Pengurus Masjid Raya Al-Masyun Hamdan mengatakan, sejak awal berdiri, masjid juga menjadi pusat pendidikan. Sultan Mahmud Al-Rashid menyiapkan ulama dan guru untuk mengajarkan berbagai ilmu keislaman kepada masyarakat. Hingga kini, pengelolaan masjid tetap mempertahankan fungsi tersebut, sekaligus membuka ruang bagi kegiatan masyarakat dan kunjungan wisata. Berikut keterangan dari pengurus Masjid Raya Al-Mas'ud Hamdan.
5: Awal masjid ini didirikan satu tempat ibadah. Masjid ini dijadikannya pusat pendidikan oleh Sultan. Setelah membangun masjid, beliau menyiapkan para ulama, para guru untuk mengajar di masjid ini. Dan sebagian guru ulama itu diberikan tempat tinggal di dekat-dekat masjid ini. Mereka tinggal. Jadi mereka mengabdi di masjid ini dan untuk kehidupan mereka ditopang oleh Sultan. Untuk biaya rumah tangganya, segala macamnya itu ditanggung oleh Sultan. Jadi mereka fokus, tidak memikirkan untuk makan atau gimana. Mereka sudah fokus saja mengajar dengan keilmuannya masing-masing. Sir dan kitab hadis, Quran, semacam. Jadi memang ini difungsikan dari awalnya itu sampai sekarang gitu. Dan dilakukan kegiatan sosial oleh Sultan.
4: Pendengar, dalam menjaga keaslian bangunan, pengurus masjid mengatakan berkoordinasi dengan pemerintah kota Medan dan pihak terkait cagar budaya karena Masjid Raya Al-Mas'ud merupakan bangunan yang termasuk dilindungi. Demikian laporan dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ovana Dira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.
5: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pemerintah memperketat proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia di tengah meningkatnya jumlah permohonan kewarganegaraan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Hukum mencatat, ratusan warga negara asing mengajukan naturalisasi, namun hanya sebagian yang memenuhi persyaratan dan disetujui. Pengetatan ini menjadi perhatian karena pemberian kewarganegaraan tidak hanya menyangkut status hukum seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional dan pengelolaan aset di Indonesia. Lantas, seberapa pentingkah pengetatan naturalisasi untuk memastikan kewarganegaraan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Dan untuk itu kami akan membahas terkait dengan dibalik pengetatan naturalisasi WNA, upaya amankan aset Indonesia, bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Profesor Hikmahanto Juwana, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, terkait dengan obrolan kita pagi hari ini, kenapa Prof ya, permohonan naturalisasi WNA kok beberapa tahun terakhir ini meningkat?
2: Naturalisasi warga negara asing ya,
1: iya.
2: Warga negara Indonesia,
1: iya.
2: Ya, itu banyak hal sih sebenarnya.
1: Mm-hmm.
2: Pertama, memang ada kebutuhan dari kita Indonesia ya, terutama pemain sepak bola yang kita ingin memperkuat tim kita lah gitu kan. Nah, ini yang pertama. Tapi yang kedua juga ada yang mereka mungkin karena pernikahan campuran,
1: okay.
2: Kemudian di negaranya tidak menjanjikan apa-apa, lalu dari pihak yang warga negara asing ingin mengikuti pasangannya menjadi warga negara Indonesia. Itu juga ada. Lalu yang ketiga, sekarang ini kita harus paham bahwa Indonesia ini memberikan banyak kesempatan bagi warga negara asing ya untuk mereka bisa mendapatkan mata pencaharian yang lebih layak dari negaranya ya sehingga mereka mau datang ke sini. Sambil contoh misalnya mereka-mereka yang dari Timur Tengah yang ada perang dan lain sebagainya, ini kan mereka datang ke Indonesia lalu tadinya sih mau ke Australia melalui UNHCR. Jadi mereka minta dijadikan status sebagai pengungsi mungkin gitu ya.
1: Yeah.
2: Lalu kemudian nanti oleh UNHCR akan dicarikan tempat. Biasanya ya ke Australia atau ke negara-negara di Eropa. Tapi sekarang kita tahu bahwa Australia, negara-negara Eropa itu sekarang banyak yang tidak mau. Mereka justru menutup. Nggak seperti zaman-zaman dulu. Nah sehingga mereka kan ada di banyak tempat nih di Indonesia, terutama di Sukabumi dan lain sebagainya. Nah, mereka udah bertahun-tahun di sini dan mereka merasa bahwa hidup di Indonesia ini memberi kesempatan, ya kan? Apalagi kalau dari Timur Tengah, mungkin masyarakat kita pikir wah ini ada kaitannya sama Habaib atau apa dan lain sebagainya. Yeah. Lalu ya ada di sini mereka dan mereka bilang, nah kalau sini sudah baik, kenapa nggak jadi warga negara Indonesia saja? Terus akhirnya mereka jadi warga negara Indonesia. Ya, seperti itu.
1: Oke. Nah, terkait dengan dibalik pengetatan naturalisasi warga negara Indonesia menjadi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia nih, Prof.
2: Ya.
1: Seberapa besar kewarganegaraan itu menjadi bagian penting dalam kedaulatan sebuah negara, Prof?
2: Ya, sebenarnya begini. Kalau dari pihak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu mereka sangat penting ya, karena apa? Dengan status sebagai warga negara kan tentu mendapat perlakuan yang berbeda dengan kalau dia warga negara asing.
1: Okay.
2: Tapi kalau dari sisi Indonesia, ya dari Indonesia, kalau banyak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, ini yang kita harus lihat apa yang terjadi di Amerika ataupun di Eropa, begitu ya. Yang ya saya bukan anti terhadap warga negara asing ya, xenofobia gitu ya. Tetapi karena melihat bahwa negara kita ini kan bukan negara yang sudah makmur. Sehingga prioritas pemerintah sebenarnya kepada warga negara Indonesia.
1: Yeah.
2: Tapi kalau ada warga negara asing yang kemudian menjadi warga negara Indonesia, itu prioritas itu bisa tidak terhadap warganya sendiri, tapi terhadap warga negara asing yang jadi warga negara Indonesia. Nah ini banyak, belum lagi kan kalau kita dengar gitu ya, mereka-mereka yang dari Myanmar, masyarakat, kok saya lupa itu ya, yang dari Burma yang dikeluarkan,
1: yeah.
2: Lalu kemudian masuk ke Aceh, ya,
1: Rohingya. Okay. Nah,
2: masuk ke Aceh, nanti dibantu dan lain sebagainya. Coba sekarang, tadinya 100-an orang ditaruhlah di satu tempat yang mereka tidak boleh keluar gitu ya. Tapi karena pendanaan dari pemerintah daerah juga tidak ada, nanti diperlakukan mereka secara diskriminatif, tidak sesuai dengan HAM. Akhirnya apa? Mereka lari semua. Udah lari semua, nah tiba-tiba nanti punya KTP. Walaupun tidak melakukan proses naturalisasi.
1: Mm-hmm.
2: Ya kan? Mm-hmm. Nah ini kan menurut saya membahayakan kedaulatan kita.
1: Okay.
2: Amerika Serikat, kita tahu sekarang itu mereka kantor keimigrasiannya, dijen imigrasi, itu sekarang kemana-mana mencari orang-orang yang tanda kutip lah, mungkin dia warga negara Amerika tetapi tidak secara sah didapatkannya.
1: Yeah.
2: Atau mereka-mereka yang warga negara asing bermukim di Amerika. Kenapa? Mereka-mereka ini dianggap mengambil pekerjaan orang-orang Amerika yang membuat negara Amerika itu tidak sejahtera untuk rakyatnya.
1: Okay.
2: Nah ini yang kemudian kita tahu dilakukanlah proses-proses yang kasar, bahkan ada penembakan, bahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio itu juga mengatakan kekhawatiran dia ya,
1: yeah,
2: kalau orang-orang ini dibawa ke International Criminal Court yang ada di Den Haag untuk diadili di sana karena pelanggaran HAM berat gitu.
1: Yeah.
2: Nah maka dia mengatakan bahwa ICC nggak ada nih, ini merupakan konspirasi dan lain sebagainya. Nah jangan sampai hal seperti itu terjadi.
1: Di
2: Indonesia.
1: Okay.
2: Sekali lagi pemerintah kita dengan APBN yang ada gitu ya, memberikan katakanlah kesejahteraan untuk rakyat kita sendiri di desa-desa dan lain sebagainya itu masih sulit,
1: mm-hmm,
2: ya masih banyak yang belum bisa terpenuhi. Kalau misalnya kita kemudian membuka diri, ya tidak melakukan pengetatan terhadap proses naturalisasi,
1: yeah,
2: warga negara asing menjadi warga negara Indonesia itu sangat sangat memberatkan menurut saya.
1: Yeah. Ini kan cukup banyak yang masih dalam antrian atau menyelesaikan persyaratan. Apa yang perlu dicermati dalam proses seleksi sebelum ditentukan siapa saja yang memang berhak untuk menjadi warga negara Indonesia nih, Prof?
2: Yang perlu dicermati itu tiga hal. Pertama, yang paling penting adalah motif. Apa motifnya untuk menjadi warga negara Indonesia? Kedua, sebenarnya asalnya dari mana? Ini juga penting. Karena jangan sampai ya kita memberikan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang sudah motifnya adalah supaya jadi warga negara Indonesia, lalu mereka tahu bahwa dia bisa menceritakan ini ke keluarganya di tempat asal, udah datang ke Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Nanti kalau mereka datang ke Indonesia lalu buat perkampungan sendiri ini dan lain sebagainya, itu yang akan memunculkan masalah-masalah sosial, kecemburuan sosial dengan warga setempat ya, warga lokal. Jadi
1: okay,
2: itu juga harus penting. Dan yang terakhir tentu yang perlu dicermati adalah apakah beban kita itu akan menjadi lebih besar, lebih berat atau tidak begitu ya.
1: Yeah.
2: Kalau misalnya warga negara asing itu motifnya adalah dia bawa uang, dia memang kaya dan lain sebagainya, oke, okay, kita tidak ada masalah.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya itu harus mencari pekerjaan di Indonesia, lalu kemudian mendapatkan berbagai fasilitas sebagai warga negara Indonesia, wah ini jangan-jangan motifnya udah motif lain gitu.
1: Oke. Nah, bagaimana membedakan mereka yang datang sebagai investor dengan kepentingan yang untuk semata memperoleh kewarganegaraan ini, Prof?
2: Ya, itu yang harus pertama para pejabat yang ada paling depan itu yang harus menginterview dengan baik.
1: Mm-hmm.
2: Ya, itu harus dilakukan interview. Motifnya dicari tahu dan lain sebagainya. Ya, ingat nih, kalau misalnya orang pun dari warga negara asing datang ke UNHCR, itu juga dilakukan screening istilahnya.
1: Yeah.
2: Ya, dia harus, kita UNHCR itu harus memastikan bahwa orang ini tidak terlibat misalnya di negara asalnya terorisme ini dan lain sebagainya. Karena kan nanti dia kalau misalnya sudah diberikan status pengungsi, itu akan dikirim ke negara yang bisa menerima. Negara yang bisa menerima pun harus melakukan screening juga.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu, hal yang sama juga kita harus lakukan. Kita harus melakukan screening. Screening yang betul-betul ekstra. Yang kedua, para pejabat yang ada di garda terdepan, jangan sekali-sekali main uang. Ya kan? Karena pastilah mereka misalnya mohon maaf, oknum-oknum bisa disogok dan lain sebagainya. Memang dia akan mendapatkan apa kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Tetapi ini akan menjadi beban kepada negara. Apalagi kalau sudah ada mafia-mafia yang mengurus masalah ini dan mereka sudah kenal dengan para pejabat yang ada di garda depan. Wah, itu yang sangat perlu dicermati menurut saya.
1: Tadi kan jadi itu. Prof katakan bahwa ada kepentingan negara untuk lebih melindungi yang ada di dalam, baik itu mungkin warga setempat dan termasuk aset yang ada. Nah, seberapa besar sih Prof jika proses naturalisasi itu diberikan, itu berkaitan dengan kepemilikan aset yang ada di Indonesia, Prof? Apakah otomatis sudah seperti warga negara Indonesia sebelumnya?
2: Ya, kalau dia jadi warga negara, ya seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Jadi misalnya, misalnya dia mau punya tanah dengan SHM ya, sertifikat hak milik, karena dia sudah warga negara Indonesia kan, ya sudah, dia bisa memiliki tanah itu. Ya, terus kemudian nanti diusahakan yang selama ini mungkin yang bersangkutan mungkin menggunakan nama pihak ketiga atau menikah, tapi tujuan menikahnya itu adalah untuk supaya bisa menguasai tanah atas nama istrinya, jadi seperti itu. Tapi kalau dia udah jadi warga negara Indonesia, ya sebagaimana layaknya warga negara Indonesia, ya tentu dia bisa memiliki tanah tersebut. Ini juga harus kita lihat hati-hati, karena apa? Praktik di Kanada itu banyak, mohon maaf nih, warga negara Cina yang terus kemudian ada ke Kanada dan dia bisa beli tanah di sana. Itu komplain dari warga setempat itu adalah ternyata apa? Harga tanah melambung jadi mahal. Karena dari warga negara Cina mungkin yang bisa ke Kanada bisa beli tanah itu kan kelas menengah ke atas. Ya, sementara warga negara Kanada sendiri dia mungkin bukan kelas menengah ke atas, tapi kesulitan untuk membeli tanah. Akhirnya apa? Ya mereka nggak bisa beli tanah, padahal warga lokal. Jangan sampai kejadian seperti ini juga terjadi nih dalam konteks kita di Indonesia. Justru mereka-mereka yang dari luar negeri yang melalui proses naturalisasi, dia bisa menguasai tanah-tanah dengan harga yang katakanlah dengan kemampuan dia bisa membelinya dengan mahal. Ya, sehingga masyarakat yang mau menjual itu ya maunya mahal. Nah, sementara itu kan tidak akan terbeli oleh masyarakat pada umumnya.
1: Artinya mereka memiliki akses nanti untuk mengubah hak atas tanah itu sendiri ya Prof ya, dan dijual dengan harga tinggi ya, sehingga di luar daya kemampuan dari masyarakat kita sendiri. Jadi menurut Prof Hikmanto, apakah memang aturan naturalisasi yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk melindungi kepentingan negara, Prof?
2: Ya kalau segi aturannya sih mungkin ya, mau kita buat seketat apapun itu akan jebol kalau misalnya mereka-mereka yang ada di garda terdepan itu memang tidak menjalankan tugas mereka secara profesional, terlebih lagi kalau mereka sudah masuk angin dan lain sebagainya itu. Seperti itu.
1: Bagian apa yang perlu dioptimalisasi lagi atau bahkan mungkin diperketat ini, Prof?
2: Ya, yang diperketat itu ya selain aturan tapi juga SDM. Garda depan terdepan yang harus melakukan wawancara, mengetahui, meng-approve ya, menyetujui atau tidak menyetujui untuk bisa jadi warga negara Indonesia, itu yang harus dilakukan.
1: Sebenarnya prinsip utama agar naturalisasi tetap berjalan tetapi tetap berada pada memberikan keuntungan atau menguntungkan kepentingan nasional, itu seperti apa, Prof?
2: Ya tentunya kalau misalnya mereka-mereka ini sudah memang dari asalnya kaya, sudah mempunyai ketidaktergantungan lah kepada negara untuk berbagai fasilitas gitu ya. Nah tentu ini kita bisa terima. Apalagi kalau misalnya dia melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia dan sudah lama di Indonesia, sudah punya keturunan di Indonesia, begitu ya. Atau misalnya orang-orang yang benar-benar mempunyai kecintaan terhadap Indonesia, ya itu kalau menurut saya sih wajar kalau misalnya diberikan kewarganegaraan Indonesia naturalisasi. Tapi kalau misalnya mereka-mereka yang sudah punya motif, misalnya mau menghindar pajak, kemudian dia mau memanfaatkan berbagai fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kita kepada warga negara kita, nah itu yang menurut saya harus ditolak kalau misalnya ada proses naturalisasi.
1: Baik Prof, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi,
2: baik.
1: Salam sehat
2: selamat
1: Prof.
2: Selamat pagi, ya. Salam sehat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Profesor Hikmahanto Juwana.
0: Wawancara Pro 3.
3: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menargetkan reaktivasi Indonesia Game Rating System rampung pada 2026. Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Game Kemkomdigi, Tita Ayuditya Surya, mengatakan reaktivasi akan dilakukan setelah evaluasi sistem dan kebijakan selesai. Tita menyebut evaluasi melibatkan Asosiasi Industri Game, kementerian terkait, serta perwakilan orang tua. Langkah dilakukan agar sistem klasifikasi game sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk melindungi anak. Sebelumnya, implementasi IGRS ditunda sejak April 2026 setelah terjadi kekeliruan tampilan rating di platform Steam. Selama masa penundaan, Kemkomdigi memastikan tidak memblokir atau membatasi akses game yang belum memiliki rating. Berita dalam negeri lainnya, Bank Indonesia menyebut kris lintas negara memudahkan wisatawan asing bertransaksi di Bali. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Archis Sarwani, mengatakan Bank Indonesia kini terhubung dengan 6 negara, termasuk Malaysia, Singapura, Jepang, dan China. Indonesia juga sedang menguji coba koneksi dengan Arab Saudi dan India. Archis menilai kedua negara tersebut memiliki potensi besar sebagai pasar wisatawan Bali. Sepanjang 2025, transaksi kris lintas negara di Bali mencapai Rp36 miliar, meningkat lebih dari 229%. Wisatawan Malaysia tercatat sebagai pengguna terbanyak. Berita internasional, Wakil Presiden Turki Cevdet Yılmaz menegaskan perjanjian pertahanan dengan Arab Saudi dan Pakistan bukan untuk melawan Iran. Menurut Yılmaz, kesepakatan dibuat untuk memperkuat keamanan dan pertahanan bersama. Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani perjanjian itu pada Jumat 7 Agustus. Ketiganya sepakat memperkuat kerjasama, termasuk dalam pertukaran intelijen dan koordinasi keamanan. Sementara pemerintah Turki menyatakan, perjanjian bersifat defensif dan tidak menargetkan negara manapun. Kesepakatan diharapkan dapat mendorong stabilitas dan keamanan di kawasan. Berita olahraga, Tim Nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali di Asian BMX Racing Championship 2026 di Malaysia. Jasmine Azahra meraih emas woman U23, sementara Balqis Humairah meraih perunggu woman junior. Jasmine menjadi yang terbaik setelah mengalahkan atlet Tiongkok dan Korea Selatan. Selain itu, pebalap Indonesia lainnya juga mencatatkan hasil baik. Amelva Nursifa dan Pani Aswa finish keempat, sedangkan Fasya Ahsana keenam dan Rio Akbar ke-8.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lain dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
4: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
3: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
4: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
3: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
4: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
3: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
4: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
3: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
4: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
3: Iya Tin, setuju banget.
4: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memastikan telah berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya terjadi di kawasan Resor Sembalun, SPTN Wilayah 2, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan Minggu 9 Agustus. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Xabi Alonso memuji penampilan Marco Palestra bersama Chelsea saat menghadapi AC Milan pada laga pramusim. Ia menilai Palestra merupakan pemain yang cepat beradaptasi. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan Indonesia menyapa pagi hingga Indonesia menyapa siang nantinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar di akhir pekan ini? Bagaimana kegiatan Anda? Apakah juga seperti biasanya begitu atau mungkin ada jelang pernak-pernik kemerdekaan? Anda juga nanti dapat menceritakannya kepada kami di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami akan menghadirkan topik pilihan terkait sambut HUT ke-81 Republik Indonesia, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Jadi ada rangkaian acara dan juga serba-serbi menjelang hari kemerdekaan. Apakah juga di lingkungan Anda seperti itu pendengar? Anda dapat menceritakannya kepada kami. Bagaimana rangkaian acaranya dan juga serba-serbi menjelang hari kemerdekaan? Atau mungkin di lingkungan Anda saat ini ada yang sedang melakukan gerak jalan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda dapat menceritakannya kepada kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Jadi rangkaian acara menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ini meliputi persiapan kenegaraan kalau di istana, tradisi lokal di pemukiman warga, hingga berbagai perlombaan rakyat yang meriah. Jadi memang agenda dirancang untuk memperkuat nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan antar warga di seluruh penjuru Indonesia. Ada rangkaian acara resmi dan juga kenegaraan. Jadi pemerintah pusat ini menyusun agenda baku yang dilakukan secara bertahap menjelang hari puncak. Ada gladiresik upacara. Lalu juga ada kirab bendera pusaka, pidato kenegaraan, malam renungan suci. Dan juga ada tradisi dan serba-serbi di masyarakat. Ada seperti malam tirakatan, yaitu tradisi berkumpul warga pada malam 16 Agustus. Untuk berdoa bersama, makan tumpeng, dan mengenang jasa pahlawan. Lalu ada juga kerja bakti massal. Ini gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan juga menghias kampung dengan dekorasi bernuansa merah putih. Dan ada pemasangan atribut. Kewajiban mengibarkan bendera merah putih sebulan penuh selama bulan Agustus beserta umbul-umbul kreatif. Lalu juga ada acara malam puncak, ya ini acara panggung hiburan rakyat berisi pembagian hadiah lomba, pertunjukan seni, lalu juga pentas musik. Kami juga masih menantikan Anda pendengar untuk bercerita bagaimana kebiasaan untuk merayakan HUT RI ke-81 saat ini seperti apa. Setelah jeda berikut.
0: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih membahas topik terkait rangkaian acara dan serba-serbi menjelang hari kemerdekaan. Lantas sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perayaannya di Boyolali ini Pak Udin?
3: Perayaannya dipasang bendera di rumah-rumah, di jalan-jalan. Di malam 17 Agustus tanggal 16 itu juga ada ngaji gitu ya, sholat gitu untuk mendoakan para pahlawan. Depan rumah Bu Ana udah pasang bendera belum?
1: Sudah pastinya Pak Udin.
3: Alhamdulillah. Berarti Bu Ana tuh nasionalis.
1: Oh iya Pak Udin, betul Pak Udin. Sejak tanggal 1 Agustus ini sudah dikibarkan benderanya di depan rumah.
3: Oh iya, alhamdulillah.
1: Baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali telah bergabung ya di Warga Bicara ini. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan di Kabupaten Sanggau terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Saat ini kami telah bersama Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia IOSKI Kabupaten Sanggau, Eva Oktavianti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Eva, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
1: Baik, Bu Eva. Ini kalau dari IOSKI sendiri di Kabupaten Sanggau, kabarnya ada rangkaian perlombaan ya di CFD Muara

0: Agustus, lomba makan kerupuk, lomba balon dangdut, dan berlanjut dengan tanggal 23 lomba, masih lomba rakyat, dan kemungkinan akan dilaksanakan lomba fashion show. Di tanggal 30 ada senam dan lomba mewarnai.
1: Baik. Nah, tadi disebutkan ada lomba tarempa itu ya, Bu Eva, seperti apa itu Bu Eva?
0: Tarempa
1: apa itu, Bu?
0: Tarempa adalah lomba olahraga tradisional yang dimainkan oleh 3 orang dalam satu tim. Tarempa itu menggunakan kayu, kaki kita tidak bersepatu, tidak menggunakan alas kaki, tetapi boleh menggunakan kaos kaki, dan kita satu timnya 3 orang berjalan sesuai keserasian kekompakan.
1: Oke. Berarti memang ini lomba-lomba menjelang 17-an begitu sudah dipersiapkan oleh IOSKI. Nah, tapi kalau untuk antusiasme dari masyarakat sendiri seperti apa ini, khususnya para pegiat senam, Bu Eva?
0: Alhamdulillah, pegiat senam hari ini sangat ramai sekali. Tadi pagi mulai pukul 7 dilaksanakan senam massal. Dihadiri mungkin sekitar 300 lebih peserta, 300 peserta senam massal. Atau 500 dengan gabungan UMKM.
1: Oke, baik. Jadi ratusan begitu tadi berkumpul di CFD Muara Kantu Sanggau ini ya.
0: Semuanya tadi 500 karena tempat tidak cukup, banyak yang tidak bisa ikut senam, hanya jajan di hanya di sekitaran kiri kanan karena tempat juga tadi tidak cukup, Mbak.
1: Mungkin saking antusiasnya Bu Eva ya, banyak masyarakat yang memadati di sana ya Bu Eva ya.
0: Siap, Mbak.
1: Oke. Nah, Bu Eva, apa yang membedakan perayaan di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?
0: Tahun ini lebih meriah daripada tahun-tahun yang kemarin, di mana tahun kemarin kita masing-masing mengadakannya di tempat kita, dan tahun ini kita coba memusatkan di CFD. Dan alhamdulillah kegiatan dimulai dari tanggal 9, 16, 23, dan juga 30, Mbak.
1: Baik, perayaannya panjang begitu ya, hingga akhir bulan nanti begitu ya Bu Eva ya?
0: Iya, baik.
1: Nah, Bu Eva, tadi kan antusiasnya dari 1 Agustus mungkin sudah mulai terasa, lalu juga tadi pegiat senamnya juga ramai begitu ya, ada ratusan orang ya. Yang berbeda juga membuatnya ini karena dipusatkan di CFD. Nah, apakah juga nantinya akan menghadirkan semacam karnaval atau fashion show yang mengangkat budaya-budaya daerah setempat ini, Bu Eva?
0: Ya, rencananya seperti itu, mungkin di bulan Oktober, karena kita mungkin budget kita di Agustus ini sudah habis, mungkin nanti di Oktober kita akan ada karnaval budaya dalam Hari Sumpah Pemuda. Biasanya di Oktober itu kita karnaval budayanya, Mbak.
1: Baik, nah karnaval budaya itu seperti apa Bu Eva di sana?
0: Kami di Kabupaten Sanggau ini sangat mencintai budaya dan seni, sekali budaya-budaya ataupun paguyuban yang mana sangat antusias jika mengikuti acara karnaval. Seperti tahun kemarin, kami hanya karnavalnya di sekitaran CFD, itu banyak sekali para pelaku seni, bahkan kelompok sadar wisata ataupun kelompok budaya mengikuti. Dan ini kita akan coba open, kita akan coba kecamatan dan desa, kita akan coba juga karnaval itu mungkin memutar jalan utama Kabupaten Sanggau, itu masih dalam perencanaan, Mbak.
1: Baik, itu nantinya di 17 Agustusnya, Bu Eva?
0: Di Oktober, Mbak.
1: Oh, di Oktober ya?
0: Laksanakan.
1: Oke. Nanti kalau pas di hari 17 Agustusnya, apakah ada juga senam massal kembali ini, Bu Eva?
0: Di 17 kita fokus, mungkin kita mengikuti upacara. Ya, kan kita lombanya di 16 ada, di 17 kita ikut upacara, dan di 18 lagi saya ada memang memimpin senam di kecamatan-kecamatan, Mbak. Yang di kota akan kita lanjutkan pada tanggal 21. Oh ya, 21 saya lupa. 21 itu ada perayaan Agustusan juga, terus 23 dan 30 itu tetap senam.
1: Baik. Nah, Bu Eva, kalau untuk tadi perayaannya dengan senam, apakah ada atribut khususnya ini, Bu Eva?
0: Kebetulan hari ini adalah hari memperingati 17 Agustus, memang dengan nuansa merah putih dikombinasi dengan adat, ada juga tadi yang memakai ala-ala Papua dari kreativitas ibu-ibu dari plastik, anyaman rumbai plastik seperti baju Papua.
1: Oke, baik. Berarti semacam juga fashionnya ini reduce, reuse, recycle begitu ya Bu Eva ya yang dilakukan ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, Bu Eva, apakah IOSKI juga menggandeng Pemda ini dalam melakukan hal ini, kegiatan
0: betul,
1: ini?
0: Kita menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, tadi khususnya PKK Kecamatan Kapuas, dan juga dari Kormi, induk olahraga besar kami hadir. pada pagi hari ini, karena memang hari ini banyak

0: kegiatan bupati dan wakil bupati izin, serta Pak Camat juga tidak bisa ikut karena memang banyak kegiatan, Mbak. Tapi wakil-wakil pemerintah ada hadir.
1: Oke, baik. Nah, mungkinkah ada juga tantangan ini Bu Eva yang dihadapi dari IOSKI sendiri dalam mempersiapkan kegiatan?
0: Banyak sekali tantangan. Yang pertama memang mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan persiapan saya sampai setengah 12 malam dan subuh juga harus turun di sini. Kekurangan panitia itu yang pertama, dan kita sendiri juga kadang pada hari H juga suka bling. Itu tantangan yang terbesar ya. Karena umur ini, Mbak ya.
1: Oh, ini blank dalam gerakan senamnya atau seperti apa, Bu Eva?
0: Dalam serangkaian acaranya agak sedikit blank karena memang cuaca hari ini agak panas. Semalam kurang tidur sampai jam 11-an ya. Kami sampai jam 11-an, terus subuh sudah bangun. Tapi alhamdulillah di senam, dan senam ininya, lomba senamnya teratasi. Alhamdulillah berkat kerja sama panitia yang luar biasa.
1: Oke. Hadiahnya seperti apa ini Bu Eva nantinya untuk ke lomba senam?
0: Piala, sertifikat, uang pembinaan, serta gift atau barang-barang hadiah ya, barang-barang rumah tangga. Tadi ada juga sponsor dari Honda, itu memberikan jaket sebagai pelindung kendara, terus memberikan alat safety untuk berkendara.
1: Oke, baik. Ini dari hadiahnya seru sekali ya, ada pialanya juga, begitu vibes-nya tetap masih seperti di sekolah lah begitu ya Bu Eva ya istilahnya ya. Oke. Nah, Bu Eva, di usia kemerdekaan Indonesia saat ini, apa makna kemerdekaan bagi keluarga besar IOSKI Kabupaten Sanggau?
0: Bahwa kita harus terus berjuang ya. Tapi berjuang kita hari ini tidak melawan penjajah. Berjuang kita adalah melawan diri kita sendiri dari rasa malas. Salah satu tema yang kami angkat pada hari ini adalah sehat, olahraga bersama. Banyak sekali, terkadang saya sendiri juga merasa malas dan bosan untuk berolahraga. Tetapi kalau saya tidak memulai, bagaimana orang lain bisa maju dan bangkit untuk berolahraga? Karena bagi saya hidup itu dimulai dengan sehat dan bahagia, baru bisa menjalani yang lainnya.
1: Oke, baik Bu Eva, berarti semacam menginfluence masyarakat di Kabupaten Sanggau sendiri begitu ya Bu Eva ya?
0: Siap.
1: Oke, nah Bu Eva, nantinya apakah ada juga pengembangan senam kreasi begitu di Kabupaten Sanggau setelah adanya acara perayaan HUT kemerdekaan ini?
0: Oh ya, tetap Mbak, karena tahun depan kita akan mengikuti Fornas. Mulai dari beberapa tahun kemarin kita sudah pembinaan dan terus pembinaan. Ini juga adalah salah satu pembinaan kepada ibu-ibu PKK kecamatan tadi. Nanti di sekolah-sekolah untuk yang usia pelajar ya, kita juga pembinaan di sekolah-sekolah.
1: Oke, baik. Berarti juga merambah semuanya ke usia anak sekolah juga bahkan ya, Bu Eva ya?
0: Siap, dengan anak sekolah juga.
1: Baik. Nah, mungkin ada target lalu juga harapan IOSKI ini setelah rangkaian kegiatan kemerdekaan selesai. Seperti apa, Bu Eva?
0: Bahwa setelah kegiatan ini, semoga silaturahmi, kekompakan kami terus terjaga. Sesuai dengan brand Kota Sanggau juga, Sanggau sehat ya. Semoga kami semua bisa sadar bahwa berolahraga itu sangatlah penting, minimal satu minggu sekali, yaitu di CFD. Ini sih harapan saya, semoga pada hari ini bisa 500 dan mudah-mudahan nanti untuk bulan-bulan yang akan datang bisa 1000 peserta.
1: Oke, baik. Bu Eva, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Lancar ya Bu Eva ya untuk nanti rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di sana. Selamat pagi Bu Eva.
0: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
1: Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia Kabupaten Sanggau berbicara terkait sambut HUT ke-81 RI. Beragam rangkaian kegiatan siap digelar.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kami juga masih mengajak Anda pendengar untuk bercerita bagaimana rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Seperti apa perayaan HUT RI di daerah Anda? Anda dapat menceritakannya kepada kami, rangkaiannya, atau mungkin juga saat ini perlombaan yang sedang Anda ikuti. Dan kita ke informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Budidaya ikan lele di Koperasi Desa Merah Putih KDMP Karangrejek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil positif. Selengkapnya bersama reporter Ulfa Nurul Aziza. Ulfa Nurul.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, budidaya ikan lele di Koperasi Desa Merah Putih Karangrejek Wonosari Gunung Kidul terus menunjukkan hasil positif. Dalam panen perdana dari program budidaya ini, produksi lele mencapai lebih dari 4,8 ton. Panen sekaligus tebar benih ikan berlangsung pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dan dihadiri langsung oleh Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sekaligus upaya mendorong pengembangan perikanan budidaya berbasis potensi desa. Ketua KDMP Karangrejek Sujarwanto mengatakan, program budidaya tersebut mulai berjalan pada Januari 2026. Saat itu koperasi mendapatkan bantuan sebanyak 60 ribu benih lele dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil pemeliharaan selama satu siklus kemudian dipanen pada April 2026 dari jumlah benih yang ditebar, produksi yang diperoleh mencapai 4.871 kg dengan nilai penjualan sekitar 83 juta. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan Gunung Kidul Johan Wijayanto. Menurutnya hasil produksi KDMP Karangrejek menjadi salah satu capaian tertinggi dalam program bantuan serupa yang dilaksanakan pada 2025. Produksi tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain. Johan menyebut hasil di Gresik misalnya berada di kisaran 3,3 ton saja. Meski demikian, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengingatkan keberhasilan produksi harus diikuti dengan pengelolaan usaha yang sehat. Menurutnya, koperasi perlu memastikan kegiatan budidaya tidak hanya menghasilkan panen besar, tetapi juga memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Endah Subekti Kuntariningsih.
2: Perikanan lele sama dengan panen seluruh ini kita kan diintegrasikan dengan airnya ini untuk pupuk organik, menanam ketapang, mungkin menyewa juga perikanan.
1: Endah menambahkan, ia mendorong KDMP melakukan berbagai inovasi untuk menekan biaya produksi, khususnya pengeluaran untuk pakan yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam budidaya lele. Salah satu alternatif yang disampaikan yaitu mengembangkan pakan secara mandiri dengan memanfaatkan limbah ikan dari kawasan pelabuhan seperti Sadeng maupun Gesing. Selain itu, Endah juga mendorong adanya integrasi antara sektor perikanan dan pertanian. Air bekas kolam lele dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman hortikultura, sehingga satu kegiatan usaha dapat menghasilkan manfaat ekonomi tambahan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Kebersihan pantai dinilai menjadi kunci meningkatkan pendapatan UMKM wisata di Bengkulu. Bersama reporter Zilviani. Zilviani.
3: Iya. Pendengar, kebersihan kawasan wisata pantai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pengalaman berwisata yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. Namun, masih rendahnya kepedulian sebagian pihak terhadap pengelolaan sampah dinilai menjadi tantangan yang harus segera diatasi bersama. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata ataupun Masata Provinsi Bengkulu, Leo Fatri Bakti mengatakan, masih ditemukannya pengunjung yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Sampah berupa bungkus makanan, gelas minuman siap saji, dan kemasan plastik dinilai mengurangi keindahan serta daya tarik destinasi wisata.
4: Menjaga kebersihan pantai merupakan tanggung jawab
2: pengunjung.
3: Benar sih, salah satu pengunjung wisata mengatakan persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga masih adanya sebagian oknum pedagang yang belum memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar tempat usahanya. Dan ia juga menyebutkan tumpukan sampah termasuk batok kelapa yang dibiarkan menumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kenyamanan wisata.
2: Pada para pedagang, Anda tidak hanya fokus pada aktivitas usahanya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Setiap sampah termasuk batok kelapa harus segera dibersihkan dan tidak dibiarkan menumpuk karena kebersihan kawasan wisata merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama bagi pedagang yang sehari-hari beraktivitas di lokasi tersebut.
3: Dan kawasan Pantai Panjang merupakan salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun kerabat, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Dan Leo juga menjelaskan untuk rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendukung. Masih diperlukannya penambahan tempat sampah di sejumlah titik strategis, serta sistem penguatan sampah yang lebih terjadwal agar lingkungan pantai tetap bersih. Masata Provinsi Bengkulu berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan juga masyarakat dapat terus diperkuat untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, sehat, dan nyaman. Dengan meningkatnya kesadaran bersama, pantai-pantai di Bengkulu diharapkan semakin menarik bagi wisatawan sekaligus mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di daerah. Demikian Zulfiani RRI Bengkulu melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi di Kota Lok Semawe mencapai 88%. Selengkapnya bersama reporter Maimun Akbar. Maimun.
4: Baik, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lok Semawe terus menggenjot pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Lok Semawe, Tarbi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini capaian pendataan di Kota Lok Semawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Tarbi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Lok Semawe berjalan sesuai dengan target dan menunjukkan perkembangan yang baik. Meskipun jadwal pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus ini, BPS telah menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026.
5: Dari 72.547 keluarga, sudah 88,61% sudah terlaksana di khusus untuk Kota Semarang ini.
4: Ya, Tardi menambahkan sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 ya menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Lok Semawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. BPS Kota Lok Semawe berharap seluruh rumah tangga maupun pelaku usaha yang belum didata dapat berpartisipasi aktif sehingga tidak ada satupun yang terlewat dan target penyelesaian pendataan pada 17 Agustus ini dapat tercapai dengan data yang lengkap, akurat, dan berkualitas. Dari Kota Lok Semawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang berakhirnya masa sensus ekonomi 2026 pada 15 Agustus, hingga saat ini petugas BPS Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan tugasnya dan mencapai 87,6%. Bersama reporter Muhammad Fiza. Fiza, seperti apa update terkininya?
6: Iya. Yeah. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
7: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya, jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Ya kemudian ya tidak semua orang bisa terbuka ya. Walaupun kita sudah memberikan jaminan bahwa data yang diberikan itu dijamin oleh undang-undang gitu. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 dan mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 lalu dan melakukan pendataan secara langsung.
8: Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan keluarga dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Itu saja.
6: BPS Kabupaten Bengkalis kembali mengimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis berakhir pada 15 Agustus mendatang. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Universitas Indonesia memastikan layanan kesehatan bagi pasien, termasuk ibu menyusui, diberikan tanpa membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan maupun non-anggota BPJS Kesehatan. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
9: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSU memastikan layanan kesehatan bagi seluruh pasien, termasuk menyusui, ibu menyusui, maksud kami, diberikan tanpa memberitakan status kepesertaannya, yakni ke status kepesertaan BPJS Kesehatan maupun non-anggota BPJS Kesehatan. Direktur Utama RSUI Ari Kusuma Januwarto mengatakan, rumah sakit sebagai fasilitas publik memiliki tanggung jawab dan memberikan pelayanan yang baik-baik dan memenuhi kebutuhan pasien yang ada. Berikut terangannya.
10: Pertama-tama tentunya saya sebagai manajemen dari suatu rumah sakit tentunya sangat prihatin ya dengan kejadian ini. Walaupun kita akan lihat kejadian ini memang dari kedua pihak-pihak ya. Dari pasien yang memang itu kan pelayanan, namanya orang sakit itu pelayanan. Yang kedua juga adanya cuitan-cuitan atau adanya tanggapan-tanggapan yang dari kesehatan segala macam yang itu muncul, tentunya mereka juga punya alasan kenapa. Tapi apapun itu tetap kita kasih prihatin dan kita itu satu hal yang tidak bisa dibenarkan.
9: Ia juga mengatakan bahwa berbagai keluhan pasien termasuk persoalan waktu tunggu dan komunikasi perlu menjadi perhatian khusus seluruh pihak agar kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia terus diperbaiki. Menurutnya, peningkatan layanan membutuhkan keterlibatan rumah sakit, Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, hingga dinas kesehatan setempat. Terkait dukungan bagi ibu menyusui, Ari memastikan RSUI tidak membedakan pelayanan berdasarkan persetaan JKN ataupun non-anggota JKN. RSUI juga menyiapkan seluruh fasilitas pendukung, menyusui serta tenaga kesehatan yang memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar atau TSL ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi juga membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami masih menghadirkan informasi dari reporter terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau bersama reporter Femi Asti Yovani. Femi Asti.
3: Ya, saat ini saya berada di Gedung DPRD Provinsi Riau, di mana saat ini sedang berlangsung rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026, di mana tadi pembukaan sudah dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kadir Rismanto, dan saat ini sedang berlangsung pemberian tanda jasa pahlawan Riau kepada pahlawan-pahlawan Riau yang saat ini diwakili oleh ahli waris pahlawan Riau yang pada tahun 2020 ini dianugerahkan tanda jasa oleh pemerintah Provinsi Riau. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi Riau bersama PLT Gubernur Riau Estef Rianto sedang melakukan foto bersama dengan para ahli waris penerima tanda jasa pahlawan Riau pada tahun 2026 ini. Sebelum rapat paripurna ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau sudah menggelar upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau di halaman kantor Gubernur Riau dan diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Dan saat ini rapat paripurna masih terus berlangsung yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Riau Kadir Rismanto dan dihadiri PLT Gubernur Riau Estef Rianto serta seluruh jajaran Forkopimda dan juga tamu dari negara tetangga seperti Malaysia. Dan kita juga sampaikan bahwa di rapat di hari jadi ke-69 ini pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan secara sederhana karena ketersediaan anggaran yang sangat terbatas. Dari Pekanbaru, Femi Asyofani melaporkan kembali ke dari Pekanbaru, Femi Asyofani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk meningkatkan keamanan masyarakat saat berlalu lintas di malam hari, pemerintah Kota Cimahi akan membangun 40 titik penerangan jalan umum dekoratif di ruas jalan Raden Demang Harjakusuma menuju pusat Kota Cimahi. Bersama reporter Abot Agus Gunawan. Abot Agus.
4: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Cimahi ini melalui Dinas Perhubungan akan membangun 40 titik penerangan jalan umum atau PJU dekoratif di Jalan Raden Demang Harjakusuma pada anggaran tahun 2026. Dan memang program tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan perkantoran sekaligus juga meningkatkan keamanan lalu lintas bagi masyarakat yang memang melintas pada malam hari. Pemasangan PJU dekoratif ini dilakukan mulai kawasan bundaran hingga simpang Jawi Tali dan jalur tersebut dipilih karena merupakan salah satu akses utama menuju pusat pemerintahan yang membutuhkan pencahayaan lebih baik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa pembangunan PJU dekoratif ini bukan sekedar menambah penerangan jalan saja, namun menurutnya proyek tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperindah wajah Kota Cimahi melalui penataan infrastruktur perkotaan. Meski memang saat ini telah tersedia lampu penerangan di lokasi tersebut, begitu pendengar, kondisi ini dinilai belum memenuhi kebutuhan dan intensitas cahaya serta jarak antar tiang lampu masih belum ideal sehingga penerangan ini belum merata. Dan berikut keterangan dari Kepala Dinas Penerangan Dinas Perhubungan maksud kami Kota Cimahi, Bapak Endang.
5: Ya, kita memang rencananya dalam penerangan 2026 ini akan melakukan pemasangan PJU, yaitu PJU dekoratif di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Nah, kegiatan ini selain merupakan bagian dari penataan kawasan perkantoran Pemkot, maka dalam rangka meningkatkan keamanan lalu lintas terutama di malam hari, begitu. Rencana sekitar 40 titik akan Semarang, Ciawi Tali. Ya memang sekalinya sudah ada PJU, namun belum ideal lah. Belum ideal, dengan pencahayaan juga memang masih belum optimal. Gitu. Jadi kan kita optimalkan dengan dibangunnya PJU dekoratif ini. Gitu.
4: Ya, pendengar Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Pak Endang juga mengatakan bahwa seluruh PJU ini akan dipasang menggunakan teknologi LED dengan armatur dekoratif, dan memang konsep tersebut ini mengadopsi desain yang telah diterapkan di Kota Cimahi. Pemasangan dijadwalkan September 2026, pendengar, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai sebelum akhir tahun, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama untuk keamanan di malam hari. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: I think we want to show energy, intensity.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: that's right. Ay, ay, ay, tu bambo, la gloria te está esperando. Latino, africano, asiático, americano, tu Dios te está mirando.
1: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba. Tempo sebelah kanan sudah berlaku, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
3: open. Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
3: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
3: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan adalah pewarisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Agustus?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali pendengar. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026, Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antaranya kembali hadir ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara, dan juga Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai pemberdayaan perempuan untuk memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Pan-RB ini Rini Widiantini menilai pemberdayaan perempuan di era digital bukan semata agenda kesetaraan, tetapi strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Menurutnya perempuan perlu mengambil peran yang semakin kuat dalam transformasi digital yang bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga sebagai pihak yang mampu memanfaatkan, memberikan perspektif aktif dan ikut menentukan bagaimana teknologi digunakan. Nanti akan kami perbincangkan hal ini lebih lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai perusahaan AI yang memiliki proyek memusnahkan buku fisik, bagaimana untuk menjaga warisan pengetahuan di era digital. Fenomena memprihatinkan ini melanda dunia perbukuan global. Perusahaan-perusahaan artificial intelligence atau AI raksasa asal Silicon Valley dilaporkan tengah memborong jutaan buku langka dari berbagai penjuru dunia. Isinya dikuras melalui pemindaian berkecepatan tinggi, lalu salinan fisik aslinya dihancurkan. Dan praktik ini juga memicu kontroversi global yang mendapat sorotan tajam dari para akademisi serta praktisi perpustakaan. Nanti akan kami ulas bagaimana untuk memastikan arsip digital ini tetap aman dan dapat diakses lintas generasi, dan di tengah perkembangan AI juga bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga teknologi dan pelestarian warisan pengetahuan bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga serba-serbi menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah membacakan dan juga menghadirkan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah. Dari bahan lokal yang sederhana, lahir produk olahan kacang dan coklat khas Gorontalo. Ternyata mampu menembus pasar di luar daerah. Tidak hanya dinikmati masyarakat lokal, produk ini juga kerap dikirim ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Bersama reporter Raihan Datau.
3: Dari olahan kacang lokal, sebuah UMKM di Kota Gorontalo berhasil menciptakan produk camilan yang kini menjangkau pasar hingga ke luar daerah.
4: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM di Kota Gorontalo, Kacok Sumaeda. Kacok Sumaeda ini memproduksi produk yang terbuat dari kacang, coklat, dan susu. Menariknya, Kacok Sumaeda ini tidak hanya dipasarkan di dalam daerah Gorontalo, tetapi juga sudah sampai di luar daerah. Seperti apa proses produksi dari Kacok Sumaeda ini? Kita akan ikuti proses produksi dari Kacok Sumaeda ini, mulai dari pengolahan bahan sampai dengan produk siap dijual.
3: Kacok Sumaeda mulai dirintis sejak 2018 setelah sang pemilik mengikuti pelatihan dari Dinas UMKM Provinsi Gorontalo. Berawal dari keinginan mengolah kacang menjadi camilan yang memiliki daya tahan lebih lama, lahirlah inovasi kacang dengan perpaduan rasa coklat dan susu.
5: Awal mulanya ini kan 2018. 2018 itu kita kan ikut pelatihan dari dinas, jadi bikin produk yang bisa tahan, maksudnya kita bikin produk cemilan yang tahan, DP daya tahannya lebih dari 6 bulan. Nah biasanya kan di sini, ini kan saya di sini belakang rumah itu ada kan pabrik kacang, pengupas kacang. Nah, cuman biasanya kan kacang itu cuma digoreng, bikin cemilan seperti itu ya. Jadi saya bikin inovasi, bikin kacang yang semua suka, yang rasanya coklat, ada susunya. Nah, terus daya tahannya lebih dari 6 bulan. Akhirnya bikinlah Kacok Su ini.
3: Di tengah proses pengembangan usaha, Kacok Sumaeda juga menghadapi tantangan dari kenaikan harga kacang sebagai bahan utama produksi. Kondisi tersebut membuat biaya yang dikeluarkan untuk setiap produksi menjadi semakin besar.
5: Kita sekarang produksinya sekitar 6 kiloan. Itu menghasilkan cuma sekitar sampai 100 pieces itu.
6: 100 pieces.
5: Dari 6 kilo, apalagi sekarang kacang mahal kan. Jadi pengeluarannya itu memang minim sekali. Belum kemasannya, kemasannya itu kita pesannya lah dari Bekasi.
3: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kacok Sumaeda terus memperluas pasarnya. Selain dipasarkan di dalam daerah, produk ini telah masuk ke retail modern di luar Gorontalo dan bahkan pernah dikirim ke luar negeri sebagai oleh-oleh.
4: Pendengar, tadi kita sudah mengikuti proses produksi dari Kacok Sumaeda, salah satu contoh UMKM yang terus berkembang dan pemasarannya itu sudah sampai ke luar daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Nusa Tenggara Barat. Lewat kandang ayam berkapasitas 1.000 ekor, Pak Haji Karap memelihara ayam petelur di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seperti apa aktivitas produktif yang dilakukan Haji Karap untuk memperoleh keuntungan dari berjualan telur ayam? Reporter Agus Santosa menyampaikan informasinya.
7: Pendengar dan pemirsa RRINET, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Video potensi daerah pada saat ini adalah peternakan ayam di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seperti apa potensi dari usaha peternakan ini? Dan ke depan kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari usaha ini? Simak terus laporan ini berikut gambar bergerak.
8: Kesungguhan Pak Haji Karap dalam peternak ayam petelur membuat ia dan istri memperoleh keuntungan yang signifikan. Walau tetap memiliki tantangan, namun dari penjualan telur per terai atau 20...
7: Pendengar dan pemirsa RRINET, saya sudah bersama dengan Pak Haji Muhammad Karap, peternak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Kita akan tanya seputar apa yang diusahakan selama ini, yaitu beternak ayam. Assalamualaikum Pak Haji.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih sudah bersama dengan RRI Mataram pada saat ini. Kita ingin tahu ada berapa jumlah ayam yang diternakan pada saat ini?
9: Kapasitas kandang ini Pak, kapasitas kandang 1.008 ekor. 1.008 ekor saja.
7: untuk sementara ini. Insya Allah ke depan ada minat untuk nambah. Mengerjakan sendiri bersama istri. Kenapa Pak Haji memilih beternak ayam? Ini bisa saya lakukan sebagai pekerjaan sampingan, Pak. Setelah pulang dari kerjaan yang pokok gitu,
6: ngajar, ya?
7: Ngajar, jadi guru. Sejak kapan Pak Haji mulai mengusahakan ini? Sudah lama sebenarnya, Pak. Dari 2015 saya sudah mulai. Sampai sekarang berarti sudah berapa tahun jadinya nih? Karena berdua sama istri, ya, harus konsen dari habis sholat subuh, sudah kasih pakan, kemudian penyiapan air dan sebagainya. Setelah itu ya sekedar bersih-bersih pagi untuk menjaga apa kesehatan ayam ini sendiri. Kalau sudah seperti ini, apa kira-kira yang diinginkan Pak Haji nanti dari peternakan ini? Yang saya inginkan, yang paling utama adalah masalah penjualan, Bapak. Penjualan. Pendengar dan pemirsa RRNet, itu dia video potensi daerah dari RRI Mataram, langsung dari Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tempat peternakan ayam yang diupayakan oleh Pak Haji Muhammad Karib. Kita ikuti terus video potensi daerah selanjutnya. Agus Santosa, Pro 3 RRI, dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
10: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
13: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan ini Minggu 9 Agustus 2026. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.690.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah menguat Rp40.000 per gram pada Sabtu kemarin. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah dari perairan Rawa Banua terbang hingga ke mancanegara. Belut alam Kalimantan Selatan kini bukan lagi sekedar lauk warung pinggiran, melainkan komoditas bergengsi dengan nilai ekspor mencapai miliaran rupiah. Bagaimana perjalanan panjang sang primadona rawa ini? Bersama reporter Lukmanul Hakim.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, belut hidup asal Kalimantan Selatan kini menarik minat pasar global. Sejauh ini bahkan penghasilan dari ekspor tersebut mencapai miliaran rupiah. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari ikuti saya.

0: Belut rawa yang dulu hanya jadi lauk di warung dan rumah makan, kini melanggeng mulus menjadi primadona yang diburu konsumen global. Catatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel menunjukkan sepanjang tahun 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka fantastis 10,14 miliar rupiah. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menyebut angka ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Karena memang belut rawa Kalimantan ini didukung oleh perairan rawa yang sangat luas, sehingga kita banyak mendapatkan belut rawa yang ada di daerah-daerah seperti Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar.
0: Lompatan besar ini bukan kebetulan. Irwan menjelaskan, hadirnya jalur penerbangan kargo langsung dari Banjarmasin menjadi kunci utama di balik kesuksesan ekspor ini.
1: Karena yang sebelumnya, belut kita ini dikirim secara domestik ke Jakarta, baru diekspor dari Jakarta ke negara tujuan. Sekarang kita sudah bisa ekspor belut tersebut dari Banjarmasin langsung ke negara tujuan seperti Malaysia dan Tiongkok.
0: Tak hanya soal kelancaran logistik, belut rawa asal Banua memang punya daya pikat tersendiri. Menurut Irwan, karakteristik belut alam Kalsel memiliki keunggulan khas yang sudah diakui pasar internasional.
1: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat, dan sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
0: Agar tren positif ini tak padam, Irwan memastikan BKHIT Kalsel siap mendampingi para eksportir lokal sekaligus mendorong komoditas Banua lainnya untuk unjuk gigi di panggung global.
1: Ya, kita akan mencoba memberikan bimbingan teknis kepada UMKM dan pelaku eksportir dengan adanya penerbangan langsung ini. Semoga dan mudah-mudahan kegiatan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan dapat meningkat dan dapat terlaksana dengan baik.
2: Siapa sangka, belut yang selama ini hanya eksis di pasar lokal, kini bahkan tersaji di meja makan masyarakat internasional. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berawal dari niat melestarikan budaya, kerajinan songket sambas di Batu Layang, Pontianak, kini berhasil menggerakkan ekonomi warga hingga diminati turis mancanegara. Bersama reporter M. Arfan Nur.
4: Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di kampung wisata tenun songket khas sambas di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, uniknya di sini adalah para pengrajin yang melestarikan tenun songket ini merupakan perantau dari Kabupaten Sambas itu sendiri.
5: Harga berapa nih?
6: Kurniati menjadi motor bagi warga perantau di sekitarnya yang mengembangkan tradisi menenun selama puluhan tahun, yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memberdayakan ekonomi warga sekitar. Ia menekuni menenun sedari kecil saat masih di Sambas. Sejak kerusuhan tahun 99, ia memutuskan pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini.
7: Di Sambas, waktu kecil ibu belajar di Sambas. Cuman ibu di tahun 99 ibu pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah ibu mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini, ibu pindahkanlah ke kota Pontianak. Kalau perjuangannya itu luar biasa dari segi permodalan, pengrajinnya itu lumayan. Pada saat itu kita untuk mencari ibu-ibu yang mau belajar menenun itu luar biasa susah.
6: Mengembangkan tenun di lingkungan baru tentu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan dan melatih ibu-ibu warga setempat agar mau menekuni kerajinan tenun dari nol. Ketekunan itu kini berbuah manis. karya yang dihasilkan memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Salah satu produk kebanggaan di sini adalah kain songket yang menggunakan pewarna alam murni dari rebusan daun gelinggang. Selain pewarna alam, ada pula varian songket menawan berbahan dasar sintetis yang dipadukan dengan kilauan benang emas seharga 3,5 juta rupiah per setnya.
7: Yang ini songket sambas kita pakai pewarna alam. Ini kita pakai dari daun gelinggang. Daun gelinggang kita rebus daunnya, lalu kita celup. Prosesnya itu lumayan banyak kalau yang untuk pewarna alam. Maka dari itu, ini harganya ini kain sama selendang di 7 juta. Ini udah benang itu udah diwarna benang. Kalau yang paling banyak itu dari Malaysia. Malaysia punya. Nah, kemarin dari Turki, pernah juga dari Australia, 2 pieces. Kemudian juga sini dia belajar untuk pembuatan satu kain. Dan pernah kemarin juga dari Qatar, itu 2 pieces masuk ke sini sekitar 50 orang.
6: Kualitas jahitan dan keindahan motif tenun sambas dari batu layang ini rupanya tak hanya diakui di dalam negeri, tapi sudah sukses memikat pasar mancanegara.

0: Dari Kampung Songket, Kota Pontianak, saya Syarfa Aledia, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 9 Agustus. Pastikan Anda selalu menyaksikan segmen video potensi daerah di Pro3 RRI setiap pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi pirolisis untuk melengkapi pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL dalam mempercepat penanganan sampah nasional. Menurutnya kapasitas PSEL yang tengah dikembangkan belum dapat menangani seluruh timbulan sampah, sehingga diperlukan teknologi pengolahan lain yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi. Lebih lanjut, Zulhas menyebut pemerintah memperkirakan pemanfaatan teknologi secara lebih luas, berpotensi membantu menangani sekitar 20% persoalan sampah nasional. Menurut Zulhas, pengembangan teknologi pirolisis juga dilakukan melalui kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pengembangan proyek percontohan di 5 wilayah. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek terus mendorong transformasi pendidikan tinggi melalui penguatan tridharma yang berdampak, peningkatan kolaborasi dengan industri, serta pengembangan budaya inovasi di perguruan tinggi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Wamen Dikti Saintek Fauzan menegaskan, perguruan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terjebak pada pola pikir administratif semata. Wamen Dikti Saintek menyebut, ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga kemampuan perguruan tinggi dalam memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan setelah lulus. Berita mancanegara, Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan DAF Australia menyatakan tercatat 203 kasus yang dikonfirmasi diduga positif terinfeksi galur H5N1 di Australia. Jumlah kasus terkonfirmasi di Australia melonjak sebesar 290% sejak awal Agustus. Dari 52 kasus yang tercatat pada akhir Juli, Victoria menempati posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak di antara negara bagian Australia, yaitu sebanyak 43 termasuk 36 burung yang dikonfirmasi. Sebagai langkah pencegahan, Menteri Pertanian Victoria Michaela Settle mengatakan, pemerintah Victoria memberlakukan peraturan untuk para peternak unggas di sepanjang pesisir selatan negara bagian tersebut, termasuk di Melbourne yang memelihara setidaknya 50 ekor unggas, diwajibkan untuk mengandangkan unggas mereka selama 14 hari sebagai tahap awal. Berita olahraga, gelandang asal Brasil Bruno Guimarães resmi bergabung dengan Arsenal dari Newcastle United dengan biaya dilaporkan 75 juta pound sterling. Ia menandatangani kontrak jangka panjang setelah menjadi kapten The Magpies selama 4,5 musim. Guimarães sebelumnya telah menyatakan keinginan bergabung dengan Arsenal yang berstatus sebagai juara Liga Inggris sejak awal musim panas. Gelandang berusia 28 tahun mengakui kepindahan ke Arsenal merupakan salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya. Karena memiliki ikatan kuat dengan Newcastle, Guimarães akan meninggalkan pemusatan latihan Newcastle di La Manga, Spanyol pada awal pekan untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke Emirates Stadium. Kesepakatan tercapai setelah kedua klub menemukan titik temu dalam negosiasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya lahir di pedalaman Klusun.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memberikan penguatan kepada Kepala Sekolah dan Tenaga Pendamping Pembelajaran TPP Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Perdana pada 10 Agustus. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai performa ekraf mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan produk domestik bruto PDB nasional mencapai 7,3%. Bahkan melihat pesatnya pertumbuhan ekraf di Indonesia saat ini, ia optimis sektor ekonomi kreatif nasional akan terus berkembang. Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar TSL ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua jenazah ABK Hamdan 1 yang diduga meninggal akibat gas beracun. Selengkapnya bersama reporter Faris Yarbo. Faris Yarbo, seperti apa update terkininya?
2: Baik, Ana. Terima kasih banget. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua anak buah kapal Hamdan 1 yang ditemukan meninggal dunia di dalam palka. Dan keduanya diduga menghirup gas beracun yang terjadi pada Sabtu dini hari. Dan kedua korban itu diketahui bernama Rarvan dan Iwan. Keduanya meninggal saat melakukan pengecekan kondisi kapal yang akan beroperasi. Dari laporan Komandan Tim Rescue Kantor SAR Surabaya, bahwa evakuasi ini berjalan cukup ketat, karena area palka yang sangat sempit, terbatas, dan dipenuhi oleh gas beracun, sehingga memerlukan strategi yang sangat ketat. Dan baru pada pukul 00.45 dini hari, kedua korban berhasil dievakuasi.
3: Lagi 00.45. Korban pertama dan korban kedua berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk penanganan lebih lanjut. Pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing. Dengan telah dievakuasinya seluruh korban dalam keadaan meninggal dunia, maka operasi SAR dinyatakan atau diusulkan ditutup.
2: Nah, dalam proses itu, Chandra mengakui memang kendala paling utama adalah keterbatasan ruang, sehingga sangat hati-hati. Bahkan seluruh petugas di tim harus menggunakan APD lengkap dan menggunakan blower untuk lebih dulu mengeluarkan gas-gas beracun yang ada di dalam. Dan kedua korban sudah dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan pembangunan jembatan permanen kepada pemerintah pusat agar menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat. Bersama reporter Alfi Sahrin. Alfi.
4: Baik, rekan Hana dan juga pendengar RRI, bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Aceh dalam beberapa hari terakhir dan terakhir kemarin ke Kabupaten Gayo Luas, di mana hal itu bertujuan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu berjalan sesuai dengan rencana. Gayo Luas menjadi lokasi terakhir kunjungan memang dalam rangkaian kunjungan kerja Wapres ke Aceh. Dan di Blang Kejeren atau di Kabupaten Gayo Luas, kunjungan tersebut Wapres juga sempat berdialog ya dengan masyarakat dan juga menyerap berbagai aspirasi serta usulan termasuk dari anak-anak yang menyambut kedatangannya. Sementara itu pemerintah daerah Gayluas maksud kami, pemerintah daerah Gayluas juga mengusulkan beberapa hal terkait dengan infrastruktur yang rusak akibat bencana pada akhir tahun lalu. Yang paling utama usulan yang disampaikan adalah percepatan pembangunan jembatan yang memang menjadi akses utama warga saat beraktivitas tentunya. Dan ini juga mengganggu sedikitnya terkait dengan perekonomian warga. Bupati Gayluas Suhaidi mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Gayluas mengusulkan 5 jembatan paling tidak dibuat jembatan permanen. Ini memang menjadi akses utama warga. Bahkan sampai saat ini ada 7 desa di satu kecamatan, di Kecamatan Tripejaya, masih terbilang sulit untuk dilalui karena hanya melalui jembatan gantung atau jembatan darurat yang dibangun oleh beberapa instansi berserta dengan masyarakat. Berikut pernyataan Bupati Gayluas Suhaidi saat mengusulkan perbaikan jembatan permanen kepada Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
5: Kami dari pemerintah daerah sudah menyampaikan ada 5 jembatan yang dilakukan untuk pembangunan permanen segera pada DIM, dan itu tadi sudah diterima oleh Pak Wapres dan insyaallah akan ditindaklanjuti ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama jembatan Naibubu, 2 jembatan Kedawi, 3 jembatan Pintu Ribu, kemudian jembatan Nugilbun, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikipay.
4: Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta daerah juga terus bekerja optimal dan berkomitmen mempercepat pemulihan pasca bencana, terutama infrastruktur dan juga layanan dasar, meski memang masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Demikian laporan kami dari Kabupaten Gayluas Provinsi Aceh, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.

0: Warta Nusantara.
1: Pemberian vitamin A tahap kedua bulan Agustus saat ini mulai berjalan di 26 puskesmas wilayah Samarinda bersamaan dengan pelaksanaan pengecekan tumbuh kembang anak bersama reporter Sheila Deva. Sheila.
2: Iya, Hana, pemberian vitamin A kepada bayi dan balita tahap kedua kini mulai berjalan di seluruh puskesmas Samarinda, yang mana memang setiap bulan Februari dan Agustus, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat ini membagikan vitamin A secara gratis kepada bayi dan balita yang masuk kepada kelompok sasaran. Dan ada dua jenis vitamin A yang diberikan kepada bayi dan balita, yaitu jenis vitamin A pertama disebut sebagai kapsul biru yang ditujukan untuk bayi usia 6 hingga 11 bulan. Kemudian jenis kedua adalah kapsul merah yang diberikan untuk balita usia 12 hingga 59 bulan. Dan vitamin A yang diberikan oleh pemerintah ini memiliki dosis yang lebih tinggi, mulai 10.000 sampai dengan 20.000 international unit, sehingga memang memberikan manfaat yang lebih optimal. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan untuk tahun ini pihaknya menargetkan ada 54.000 bayi dan balita di Samarinda ini bisa mendapatkan vitamin A. Dan layanan tersebut tersedia di 26 puskesmas, juga dirangkai dengan pengecekan tumbuh kembang anak, ada juga imunisasi dan juga vaksin. Berikut penegasannya.
3: Kami di Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengadakan selalu pada bulan Februari dan Agustus. Nah, yang mengadakan di Kota Samarinda ada 26 puskesmas. Kemudian kita ada 439 posyandu, ya, dengan kader kami sekitar 700-an kader, ya. Dengan bulan vitamin A ini, semua masyarakat Samarinda yang mempunyai bayi balita bisa datang berbondong-bondong, ya, memanfaatkan pemberian vitamin A secara gratis.
2: Ya, pendengar, di antara 26 puskesmas, salah satu yang sudah memberikan vitamin A ini adalah Puskesmas Mangkupalas di Samarinda Seberang. Yang mana berdasarkan keterangan Kepala Puskesmas Mangkupalas, Rika Ratna Puspita, mereka menargetkan sebanyak 200 bayi bisa mendapatkan vitamin A kapsul biru dan 840 balita mendapatkan vitamin A kapsul merah. Dan Rika berharap setidaknya sampai akhir Agustus nanti mereka bisa mencapai 80% dari target tersebut. Dan hingga kini pihak puskesmas juga terus melakukan sosial di Kelurahan Masjid, Kelurahan Kampung Tendun, kemudian Kelurahan Mangkupalas, agar para orang tua bisa membawa bayi atau balita mereka ke puskesmas terdekat. Karena selain menyehatkan anak, pemberian vitamin A ini juga bagian dari upaya untuk mencegah stunting sejak dini. Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pengelolaan sampah. Peninjauan itu menyasar pasar swasta Pantai Indah Kapuk, rumah sakit, kawasan organisasi, hingga kawasan industri. Menurut Ketua Pansus, Yudhistira Hermawan, menyatakan pembuangan sampah di kawasan komersial itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Apa yang mau kita cari di sini adalah pengelolaan sampah di kawasan ini. Kita tahu PIK ini begitu luas, begitu banyak ada perumahan-perumahan di sini, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian ada pusat perkantoran, bahkan ada rumah sakit juga yang besar ada di sini. Sehingga sesuai Perda nomor 4 tahun 2019, di dalam perda itu terhadap kawasan-kawasan tertentu, termasuk PIK ini, ya, kawasan komersial, ini harus wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Maka Pansus hadir untuk memastikan itu.
0: Namun, dalam kesempatan itu, Yudhistira mengingatkan masih terdapat masalah terkait vendor pengelola sampah yang belum menjalankan tugas sesuai aturan. Yudhistira mengungkapkan sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengelola sampah hanya mengangkut sampah tanpa memiliki sistem pengolahan yang jelas. Hal itu berpotensi membuang sampah secara sembarangan. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Sulawesi Selatan mengungkap sejumlah rekening bansos di Sulsel terindikasi digunakan untuk judi online. Selengkapnya bersama reporter Aan Ariska. Aan.
3: Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menuturkan bahwa kasus rekening penerima bantuan sosial yang diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online atau judol banyak ditemukan di Kota Makassar daripada daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data pasti dalam jumlah kasus tersebut. Yang disebutkan oleh Malik, persoalan rekening penerima bansos yang terindikasi judi online, kata Malik, tidak bisa disederhanakan. Pasalnya kasus ini sangat kompleks dengan berbagai latar belakang. Malik menuturkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Takalar. Penerima bansos yang merupakan seorang lansia harus kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan karena rekening dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
4: Yang ada terlimit namanya dihapus itu karena terindikasi judi online itu karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judi online tapi orangnya tidak judi online. Dia punya nomor rekeningnya jadi pakai judol. Itu rekeningnya dia terima biasa. Kan itu bansos itu tidak ada non-tunai semua. Cuma transfer ke rekening. Nah ini rekeningnya biasa ada yang dipakai untuk judol sehingga mereka ini bisa dinormalkan kembali.
3: Meski demikian, kata Malik mengakui jumlah penerima bantuan sosial di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10.000 penerima untuk tahun 2026. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300.000 keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PHK, kini angka tersebut naik menjadi 311.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Kuburaya kembali meraih gelar juara umum pada babak final MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 di Kayong Utara. Bersama reporter Muhammad Prokip. Prokip.
5: Baik Hana dan pendengar Pro 3 Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat keluar sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kabupaten Kayong Utara. Kabilah Kuburaya berhasil mengumpulkan sebanyak 213 poin unggul dari kabilah lainnya se-Kalimantan Barat. Pentaban juara umum ini dibacakan perwakilan Dewan Hakim pada penutupan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di panggung utama Pantai Pulau Datuk, Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Hakim MTQ 34 Kalimantan Barat tahun 2026 tentang penetapan juara umum dan peringkat 6 besar pada MTQ 34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keputusan tersebut, peringkat kedua diraih Kabupaten Mempawah yang sebelumnya meraih juara umum selama 7 kali berturut-turut dengan perolehan 202 poin. Disusul peringkat ketiga, yaitu Kota Pontianak dengan perolehan 178 poin. Bupati Kuburaya Sujiwo mengapresiasi perolehan juara umum ini setelah sekitar 10 tahun penantian panjang akhirnya Kuburaya bisa meraih juara umum.

0: mematahkan juara umum bertahan dari Kabupaten Mempawah. Atas perolehan tersebut, Sujiwo akan memberangkatkan umroh kepada para kafilah peraih medali emas di Kuburaya. Sementara untuk runner-up juga akan diberangkatkan ke kawasan Jawa Tengah untuk melaksanakan wisata religi. Berikut pernyataan dari Bupati Sujiwo.
1: Berangkatkan Kuburaya yang pada akhirnya selama kurang lebih 10 tahun kita bisa menjadi juara umum. Dan kita pastikan saya sebagai Bupati akan memberikan apresiasi ya kepada kafilah kita, khususnya Kori dan Kori A gitu. Kalau juara umum yang emas kita akan berangkatkan umroh, kemudian yang peraknya nanti kita akan diskusikan. Kemarin kita rencanakan mau ke Jawa Timur ya, di sana kan banyak wisata-wisata religinya.
0: Dan mengenai juara umum, Sujiwo menegaskan bahwa juara yang hakiki bukan hanya cerita pada prestasinya, tetapi pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa keberkahan bagi Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya, para kafilah di Kabupaten Kuburaya akan bersiap untuk mengikuti MTQ tingkat nasional mendatang. Dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 10.000 pelari hari ini mengikuti ajang HK Run 10K dengan rute di Jalan Protokol Kota Magelang bersama reporter Widias Cahyono. Widias.
3: Ya, pendengar dimanapun berada, animo masyarakat untuk mengikuti ajang lari HK Run 10K cukup tinggi. Tercatat 10.000 pelari mengikuti lomba lari yang mengambil rute di Jalan-Jalan Protokol di Kota Magelang pagi tadi. Lomba lari tersebut mengusung konsep fun run dan rest run dengan tiga kategori, yakni fun run untuk 2,5 km dan 5 km, serta rest run untuk 10 km. Penyelenggara HK Run 10K, Slamet Santoso, mengatakan para peserta, animo peserta cukup tinggi, terbukti yang mendaftar sekitar 15.000 pelari mendaftar, tetapi pihaknya membatasi hanya 10.000 peserta. Menurutnya, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan peringatan ke-81 ulang tahun kemerdekaan RI dan meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Selain itu, sebagai wadah positif bagi para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya. Ajang lari HK Run tersebut digelar sejak 3 tahun berturut-turut dan selalu diminati masyarakat. Masyarakat tidak hanya berasal dari Kota Magelang dan sekitarnya, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya. Bahkan pada ajang pagi tadi, ada seorang pelari dari Kenya, Afrika. Berikut petikan wawancara kami dengan Slamet Santoso.
4: Ini dalam rangka untuk hari kemerdekaan yang luar biasa sekali, karena animonya yang daftar sebenarnya ada 15.800, tetapi yang kita siapkan bisa kita terima 10.000 lebih.
3: Pada ajang tersebut, para peraih juara pertama di 4 kelas yakni Open Male, Open Female, Master Male, dan Master Female mendapatkan hadiah uang. Selain itu, seluruh peserta juga berkesempatan mendapatkan beragam order prize dengan hadiah utama emas murni seberat 10 gram dan juga hadiah total 10 juta bagi 10 peserta dengan kostum terunik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Rumah Sakit Universitas Indonesia menegaskan kondisi kesehatan ibu menyusui menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program inisiasi menyusui sejak dini. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
6: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI menegaskan kondisi kesehatan ibu menyusui menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program inisiasi menyusui sejak dini, terutama bagi ibu yang menjalani persalinan melalui operasi sesar dan membutuhkan penanganan medis. Direktur Utama RSUI Ari Kusuma Januarto mengatakan, IMD atau yang disebut juga IMD tidak dapat dipaksakan apabila ibu mengalami kondisi seperti preeklampsia, tekanan darah tinggi, atau perdarahan saat persalinan berlangsung. Berikut keterangannya.
7: Pertama untuk pasien kita berupaya ada poli yang kita siapkan juga untuk pasien-pasien yang hadir tapi ada di tempat teraman atau tempat kebidanan kita siapin kualitas itu.
6: Ia juga mengatakan bahwa IMD dapat dilakukan setelah kondisi ibu memungkinkan, karena itu tenaga kesehatan perlu melihat kondisi ibu selama proses persalinan. Ari menilai edukasi mengenai IMD dan ASI eksklusif perlu diberikan sejak masa kehamilan. Dengan persiapan sejak awal, para ibu diharapkan memahami proses menyusui dan dapat menjalankan inisiasi menyusui sejak dini ketika kondisi kesehatan memungkinkan setelah melahirkan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Kertia RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI Kaltara yang menjadi tim pengelola beasiswa, bersama reporter Setia Widadi. Setia.
8: Baik, terima kasih. Analis kebijakan ahli media Biro Kesra Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu, Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTC bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam ramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang. Berikut keterangannya.
9: Selama ini kan kita buka saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan. Terlibatkan, ya mungkin ke depan ini ya masuk juga APTC, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara, ya harus kita apa namanya kafir semua, Pak. Ya baik di dalam maupun di luar, ya kalau kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf di politik sosial itu sudah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus, ya sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena prosesnya itu adalah mepet sekali waktunya.
8: Ia juga menambahkan, selain pembenahan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum AKU Banua mengimbau masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan pada musim kemarau. Bersama reporter Jumel Johanis. Jumel Johanis.
10: Ya baik, Hana dan pendengar Pro 3, Direktur Perumda Air Minum AKU Banua, Teguh Salinti menghimbau seluruh masyarakat khususnya pelanggan agar menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan air bersih. Menurut Teguh, tingginya suhu udara menyebabkan debit sejumlah sumber air mengalami penurunan cukup drastis sehingga berdampak pada pelayanan distribusi air kepada seluruh pelanggan.
11: Waktu dekat dan juga akan menyampaikan himbauan kepada masyarakat ya, pengguna air minum, pelanggan Perumda Air Minum atau Benua, bahwa sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik, ada beberapa sumber kami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi terhadap pelayanan Perumda Air Benua terhadap kebutuhan air.
10: Selain itu, pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan melakukan berbagai langkah antisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Di samping itu, perusahaan akan menempatkan tangki-tangki penampung air di sejumlah titik strategis agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap air bersih selama musim kemarau. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Pasporia berupa pengurusan paspor di hari libur dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Desrian Syah Mahmud.
12: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo membuka pelayanan pembuatan dan penggantian paspor pada hari libur melalui program Pasporia atau Paspor Ceria. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya imigrasi menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat. Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Maurit Sibarani mengatakan, Pasporia merupakan bentuk komitmen imigrasi untuk hadir dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Maurits, program serupa dapat kembali dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu maupun hari libur nasional, sehingga masyarakat yang tidak memiliki waktu pada hari kerja tetap dapat mengurus paspor. Selain pelayanan paspor, kegiatan Pasporia juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis.
13: Kami menyambung semangat dari Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Hendar Samarantoko, di mana beliau mengarahkan kami seluruh ASN imigrasi untuk terus memberikan kemudahan pelayanan publik pada masyarakat. Juga untuk imigrasi Gorontalo sendiri, kami ditekankan, dipertegas lagi oleh Bapak Joshua Pahala Martua sebagai Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo yang mendukung program-program yang berdampak kepada rakyat, kepada masyarakat yang digalangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
12: Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ibu Dewi, memanfaatkan pelayanan Pasporia untuk mengurus paspor sebagai persiapan ibadah haji. Ia mengaku puas karena pelayanan berlangsung cepat dan petugas memberikan pelayanan dengan baik. Dewi berharap pelayanan paspor di luar hari kerja dapat terus dilaksanakan dan kualitas pelayanan keimigrasian semakin ditingkatkan.
14: Alhamdulillah, kebetulan saya kan datang agak awal begitu, alhamdulillah pelayanan dari jam 8 mulai. Dan menurut saya memuaskan, cepat, terus dilayani dengan baik. Harapannya kedepannya mungkin lebih ditambah lagi ininya dari segi pelayanan, kan alhamdulillah sudah memuaskan. Kalau bisa lebih ini lagi, jadi yang datang itu puas, terus bisa apa, terlayani dengan baik.
12: Pasporia menjadi bentuk pelayanan alternatif Kantor Imigrasi Gorontalo untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan tanpa harus menunggu hari kerja. Dari Gorontalo, Desriansa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo membuka pelayanan.
2: Sebanyak 54 personil dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Bersama reporter Erik Muhammad.
15: Sebanyak 54 personel dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan, dan sinergi antar instansi. Sebelum pendakian, seluruh personel mengikuti apel persiapan dan mulai bergerak sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat menuju puncak Gunung Ranai dengan ketinggian sekitar 1.035 meter di atas permukaan laut. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ari Adi, mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Natuna.
16: Itu yang terlibat adalah dari Lanut Raden Sajat, kemudian dari Kejari Natuna, kemudian dari Basarnas Natuna, kemudian BMKG, kemudian ada dari RRI, kemudian ada juga dari Ikatan Bidan Indonesia bagian Natuna sama mahasiswa STAI.
15: Rombongan diperkirakan tiba di puncak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan rangkaian kegiatan lainnya. Dan seluruh kegiatan berlangsung aman serta terkendali. Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Natuna Abdul Rahman mengatakan keterlibatan personal Basarnas dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik sekaligus memperkuat kerjasama lintas instansi.
17: Kita ada menurunkan 15 orang personil, itu ada dari Serikandina dan juga personil Brin. Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan fisik personil kita ini memang aktivitasnya.
15: Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Ranai menjadi salah satu bentuk semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memperkuat sinergi berbagai instansi di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinannya atas temuan senjata narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Persiapan infrastruktur dan keamanan menjelang Muktamar NU ke-35 di Jombang pada 27 hingga 31 Agustus terus dimaksimalkan untuk menyambut para muktamirin dari dalam dan luar negeri. Selengkapnya bersama reporter Chantia Novi.
3: Menjelang hitung mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area site plan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
4: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
3: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tabak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur krusial seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi. Panitia menargetkan seluruh sarana prasarana akan rampung 100% pada hamin pelaksanaan. Selain itu, panitia menerapkan sistem sterilisasi ketat di area pondok pesantren. Untuk mobilitas peserta utama, panitia telah menyediakan layanan mobil listrik atau golf car guna mengantar muktamirin dari ketuk utama menuju lokasi penginapan.
5: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibadah itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan PBNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk registrasi, kita hanya mendampingi dari PBNU. Insya Allah, MJK semua sarana prasarana kita sudah sangat siap sekali.
3: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar.
6: Dari Kediri, Chantianov, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar, pemuda, dan masyarakat untuk menumbuhkan disiplin dan semangat berkarya. Bersama reporter Rizka Desiandra. Rizka.
7: Rangkaian kegiatan dalam menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kerogak, Kabupaten Buleleng berlanggung dari tanggal 6 hingga 12 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari linmas di setiap desa, pelajar, hingga masyarakat umum. beragam perlombaan digelar untuk membangun semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan sportivitas dalam momentum peringatan kemerdekaan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini dilaksanakan untuk bisa memantik rasa nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan dari tiap-tiap desa sekabupaten Buleleng. Sementara itu, salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Grogak yang dipusatkan di bendungan desa Grogak juga sudah mulai melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sekretaris Kecamatan Grogak sekaligus Ketua Panitia Putu Doni Sugiarta SH juga mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan potensi melalui kompetisi yang positif. Sementara itu, memasuki Senin besok, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2026, kegiatan akan dilanjutkan dengan lomba gerak jalan tingkat SMP dan MTs sederajat untuk kategori putra dan putri. Para peserta menempuh rute dari beberapa lokasi yang berada di Kecamatan Grogak dan juga menampilkan kekompakan, ketertiban, dan juga kedisiplinan sepanjang perlombaan. Sementara itu, rangkaian gerak jalan kemudian berlanjut untuk pelajar SD dan MI sederajat untuk kategori putra yang dijadwalkan pada tanggal 11 Agustus 2026, sementara putri 12 Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan juga pelajar untuk berpartisipasi dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menyasar kaum laki-laki. Bersama reporter Nuriyah Novasari.
8: Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius di Kota Bandar Lampung. Data hingga akhir Juli 2026 mencatat terdapat 122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 89 kasus merupakan kekerasan seksual atau pencabulan, 20 kasus kekerasan fisik, 3 kasus perdagangan orang, 3 kasus penelantaran anak, 3 kasus perundungan, serta 4 kasus yang berkaitan dengan layanan konseling. Sementara itu, total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 250 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Kota Bandar Lampung, Mariamah, mengatakan pencegahan dilakukan secara masif melalui sekolah, kecamatan, puskesmas, hingga organisasi perangkat daerah dan jejaring lintas sektor seperti kepolisian dan pengadilan agama.
9: Oh, upaya kita full ya, masif ya. Upaya pencegahan melalui sekolah, melalui ke masyarakat, kecamatan, kemudian kita mengumpulkan waka sek ya, puskes, kemudian seluruh dinas terkait. Seluruh dinas terkait dia melalui jejaring, baik jejaring vertikal seperti seluruhnya sasaran kita, karena harus kerjasama. Satu kasus, satu masalah di Bandar Lampung kan nggak bisa diselesaikan oleh dinas PPA. Kemudian peduli pada para peduli perempuan dan anak.
8: Mariamah mengatakan sasaran pencegahan saat ini tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Hal itu dilakukan karena mayoritas pelaku kekerasan yang ditangani merupakan laki-laki, sehingga edukasi perlu diberikan secara lebih luas untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Mariamah juga menjelaskan, banyak korban yang ditangani berasal dari keluarga yang mengalami perceraian maupun dibesarkan oleh orang tua tunggal. Sementara itu, warga Bandar Lampung Budi menilai perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
10: Saya Budi, warga Bandar Lampung. Menurut saya kasus kekerasan anak ini sangat memprihatinkan ya. Anak-anak kan seharusnya dapat perlindungan dari keluarganya, lingkungan sekitarnya. Nah, ini malah dilakukan kekerasan. Saya tuh berharap orang tua, terutama orang tua anak-anak ini bisa lebih perhatian.
8: Budi mengatakan kasus kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan karena anak seharusnya mendapat perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing.
2: Di hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Kale.
3: Sari Berita. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan RU masyarakat adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kehususan aturan adat di daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa. Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan RU masyarakat adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
4: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
4: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
5: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
4: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
6: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
2: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita di masa akan datang. Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Kale. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar dan maksimal.
6: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
7: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Pemko Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak untuk lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
8: Sarana edukasi juga bang lah.
7: Iya sarana edukasi lah.
6: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
10: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
9: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
11: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
9: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Uang Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar Zanuar Setiaji melaporkan.
12: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
13: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPP BC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
14: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
13: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui Terminal Kedatangan Internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
15: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
13: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Untuk menghindari korban penipuan, Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
16: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al-Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
16: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
17: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. kapal umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
18: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan.
17: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Airit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Berikut Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Menjelang hitung mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area Sidepren Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
20: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat, insya Allah berkah, siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035, Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
19: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum, hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
21: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk
19: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi Panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
3: Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
22: Yeah, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
23: Berikut program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
22: Rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
23: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
0: 2 minggu ini sudah di permanen, sejak 13 Juli. Aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 pamiku, 31 Juli tambah yang lama di 86.
23: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Amerika Serikat perlu memulai perang besar melawan kartel dan target pertamanya adalah kartel Jalisco New Generation. Hal itu dikatakan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Narkotika Internasional

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Persaingan sengit Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone memasuki puncaknya hari ini. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin siap mengincar double victory usai tampil dominan menjuarai sprint race sepanjang 10 lap kemarin dengan waktu 19 menit 49,066 detik. Memimpin dominasi podium Aprilia bersama Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Meski merungkup poin penuh dan kokoh di puncak klasemen dengan 220 poin, Martin menegaskan tantangan berat di lapangan di balapan utama sejauh 20 lap adalah pengelolaan daya cengkraman. Pengalaman tire draining di sesi sprint menjadi pelajaran berharga baginya.
1: Yeah, will be super important to manage the tire in a great way.
2: Ya, akan sangat penting untuk mengelola ban dengan sangat baik. Kami tahu lawan-lawan lain sangat kuat dalam mengelola ban, jadi saya akan mencoba yang terbaik. Hari ini saya pikir saya mengelolanya sedikit lebih baik, karena saya bukan yang tercepat sepanjang akhir pekan. Tetapi saat balapan, saya adalah yang tercepat. Jadi kami harus melanjutkan ke arah ini, mencoba memahami cara melakukannya, dan ya, saya pikir jarak yang lebih jauh sedikit lebih baik, karena Anda bisa menjadi sedikit lebih tenang.
0: Martin yang mengawali balapan utama dari pole position harus mewaspadai kejutan dari Ai Ogura dan Marco Bezzecchi, serta upaya bangkit dari Mark Marquez yang finish posisi ke-9 di sesi sprint. Balapan utama di Silverstone dipastikan bakal menguji ketahanan fisik dan kejelian strategi ban di lintasan cepat sepanjang 5,9 km itu. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia APPI menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin meminta Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia menilai kejadian karhutla yang berulang di lokasi sama menunjukkan perlunya pola mitigasi yang lebih efektif. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pengembangan industri game nasional juga harus menjunjung tinggi prinsip 3C, yaitu connectivity, katalis, dan kompetensi. Ketiga prinsip tidak boleh terlepas dari program-program unggulan Kemkomdigi, khususnya dalam transformasi digital. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan pemberdayaan perempuan memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital. Transformasi digital membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi. Namun akses dan kemampuan digital yang belum merata masih menjadi tantangan. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekedar persoalan kesetaraan gender, tetapi strategi memperluas dampak positif transformasi digital bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Untuk membahas penguatan akses dan peran perempuan di ruang digital, kami akan perbincangkan nantinya bersama aktivis dan pemerhati perempuan, Mieke Ferawati, yang saat ini telah tersambung di ujung telepon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mieke, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana. Salam sehat, semoga suara saya sampai dan terdengar dengan baik.
1: Baik, salam sehat juga ini untuk Ibu Mieke, suaranya terdengar dengan jelas baik. Terlihat prima begitu ya, sudah ini Bu Mieke dari suaranya.
2: Ya, terima kasih. Semoga Mbak Hana juga selalu fit ya, sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Dan prima selalu menjalani aktivitas.
1: Amin. Nah, Bu Mieke, bagaimana melihat kondisi pemberdayaan perempuan di ruang digital saat ini di Indonesia?
2: Ya, saya baru sebelum masuk dalam apa sesi bincang dengan Mbak Hana, saya sempat mengintip ya bahwa kita juga berpatut mengapresiasi bahwa sekarang juga sudah mencapai 60% ya perempuan, terutama yang di area perdesaan itu sudah mereka juga termasuk masuk sebagai data atau pengguna perempuan, pengguna sarana digital ya, baik itu untuk ekonomi mereka, di sektor ekonomi maksudnya, dan juga pendidikan. Itu juga adalah jumlah yang cukup signifikan menurut saya untuk melihat bahwa akses digital kepada hampir semua warga negara ya, itu sudah cukup baik, terutama perempuan juga sudah cukup memegang posisi yang cukup baik. Mereka juga sudah mendaya gunakan digital sebagai untuk berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan. Yang ini menandakan bahwa terjadi peningkatan ya, baik itu mungkin kesempatan termasuk literasi yang sudah mungkin dianggap baik ya Mbak Hana bagi kelompok perempuan. Cuma kita perlu melihat lagi kelompok-kelompok mana nih yang sebenarnya lebih banyak apa lebih mudah gitu ya apa dan juga memiliki konteks kecakapan literasi digital seperti itu, karena kita juga dihadapkan dengan tantangan bahwa cukup banyak persentase yang itu juga perempuan ketika mereka juga mengalami problem dalam ranah digital, terutama dalam literasi keuangan, sehingga mereka mudah menjadi korban dari pinjaman online seperti itu Mbak Hana.
1: Baik, berarti kalau untuk hambatannya sendiri ini masih membuat perempuan sulit mendapatkan akses dan kesempatan yang setara di ruang digital. Ini karena literasinya belum tersampaikan dengan baik begitu Bu Mieke?
2: Ya, kalau selain mungkin kalau saya salah satunya memang literasi digital yang belum rata ya, belum semua warga negara kita ini melihat kebutuhan apa melihat kerja-kerja atau akses digital ini punya dampak yang punya ekses yang mungkin berbeda, satu punya dua sisi yang mungkin juga harus dilihat. Bahana bukan hanya sisi positif karena mungkin dia bisa mempercepat atau menunjang strategi pemasaran seperti itu, karena banyak juga UMKM yang sifatnya e-commerce itu juga pemiliknya adalah perempuan, Bahana. Tetapi di satu sisi soal literasi ini juga perlu dikuatkan bahwa selain punya dampak positif, juga digitalisasi ini juga punya dampak yang kurang baik ya, atau negatif ketika mereka juga belum siap secara pengetahuan bahwa ternyata ada aspek-aspek yang mungkin itu membawa pada persoalan bahaya dalam urusan digital, bukan soal penipuan online seperti judi online atau pinjaman online, termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang atau juga mungkin kekerasan seksual secara online atau digital. Ini juga harus menjadi penguatan yang punya posisi yang kuat selain menuntun ataupun mengarahkan atau menguatkan perempuan untuk juga menggunakan digital ya, apa sarana digital untuk kebutuhan mereka. Mereka juga harus diperkenalkan bahwa ada sisi yang juga harus diperhatikan lebih, atau juga bagaimana mewaspadai atau mencegah mereka mendapatkan sisi-sisi atau mungkin pidana atau kriminal aspek ya di dalam menggunakan digital. Nah, ini satu itu, dan juga kita juga masih terhambat soal infrastrukturnya nih. Kita biar mungkin kalau di perkotaan akan sangat mudah ya seperti itu menjangkau kita punya, mungkin bukan hanya soal alat-alatnya ya atau mungkin perangkatnya, tetapi kita juga masih punya problem soal jaringan sinyal atau mungkin jaringan internet yang juga terbatas, dan juga tarif nih Mbak ya, tarif yang juga menjadi problem ya. Tidak semua masyarakat kita itu mampu misalnya membiayai atau menggunakan sarana-sarana digital karena mereka beralasan biayanya cukup tinggi, padahal secara manual itu punya keterbatasan karena tidak bisa menjangkau luas, tidak cepat, dan juga mungkin area kebutuhannya mungkin hanya terbatas lingkup mereka tinggal seperti itu, tidak bisa meluas ketika mereka mungkin punya bisnis atau usaha e-commerce yang itu mungkin seperdetik itu mereka bisa melakukan promosi di seluruh wilayah Indonesia atau bahkan ke tingkat global ya, seperti itu mereka bisa cepat. Tetapi ada juga problem-problem yang itu juga menghantui, bahwa di balik kecepatan, di balik kemudahan itu juga ada persoalan-persoalan yang bisa membahayakan gitu ya kelompok perempuan ketika literasi soal bagaimana data pribadi yang juga disalahgunakan, kan itu juga banyak kasusnya. Kalau menilik data LBH Jakarta saja per 2025 ini aduan terkait dengan penyalahgunaan data pribadi itu banyak sekali, dan sebagian besarnya adalah perempuan, Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Mika, supaya mendorong perempuan ini tidak hanya menjadi pengguna teknologi ya, tapi juga menjadi kreator, pelaku usaha, tadi dikatakan oleh Bu Mika memang sudah banyak ya. Lalu juga pemimpin komunitas hingga pengambil keputusan di ruang digital harus seperti apa ini, Bu Mika?
2: Betul sekali. Aduh, senang banget nih Mbak Hana menyentil soal ini ya, bagaimana bukan saja warga negaranya atau kelompok perempuannya yang ingin dikuatkan, tetapi juga bagaimana provider atau mungkin perusahaan digitalnya mungkin sudah saatnya misalnya platform atau perusahaan atau penyedia layanan digital sudah mulai masuk kepada kerangka inklusi ya, atau kerangka perspektif kesetaraan kelompok atau kesetaraan gender yang ini juga masih timpang, dan ini harus betul-betul diakui dan dipahami oleh para penyedia ranah digitalisasi ini ya, supaya setiap orang yang menggunakan platform atau menggunakan aplikasi tertentu itu juga aman, bukan hanya dari misalnya mereka yang mungkin punya liter, tetapi bagaimana caranya misalnya bagaimana di tingkat provider atau pemilik jasa digitalisasi ini itu juga sudah menyiapkan mekanisme yang mempermudah warga misalnya ketika mereka mengalami permasalahan atau mengalami kasus-kasus kriminal atau pidana itu, atau terus bagaimana melihat atau membantu supaya kelompok perempuan ini tidak menjadi lebih mudah dikriminalisasi ketika mereka mungkin menghadapi permasalahan digital dan mereka nggak terlalu paham seperti itu. Dan bagaimana sistem pengamanannya? Kita juga tahu ya, banyak sekali korban-korban kekerasan seksual online ya di dunia digital. Bagaimana misalnya kayak Meta, Google, atau mungkin provider lainnya ya, misalnya kita juga mengarah kepada aplikasi Chrome dan juga mungkin yang lainnya, sudah mulai melihat itu, meskipun Google yang kemarin dalam beberapa kesempatan juga sempat mengundang dan meminta masukan dari berbagai pihak yang bicara soal kelompok perempuan, kelompok minoritas seperti itu juga. Cuma itu juga harus diturunkan, karena harus kita juga sadari tidak semuanya warga bangsa kita ini melek teknologi, Mbak Hana. Nah, ini bagaimana aturan, mekanisme dan sistem itu diturunkan menjadi lebih bersahabat ya untuk semuanya gitu ya. Soal bahasa, jangan ketinggian, sehingga ini mempermudah misalnya ketika mereka mengklik sesuatu sudah ada sebuah sistem yang itu juga menjaga atau mencegah mereka jatuh terhadap dalam masalah-masalah kriminal di dunia online atau dunia digital seperti itu. Dan kerangkanya harus sudah dipikirkan, jangan menganggap selalu bahwa pengguna atau konsumen digital atau online ini semuanya konteksnya netral gitu ya, karena setiap orang tuh tidak sama, bukan hanya laki-laki perempuan, kita juga bicara domisili, desa, kota, lalu bicara juga kelompok, ini nggak semuanya punya konteks atau punya permasalahan yang sama, nggak bisa dinetralkan, sehingga itu sudah harus menjadi perspektif dari penyedia layanan digital dan yang lain-lain itu untuk turut juga melihat sisi-sisi keberagaman atau sisi-sisi keberbedaan pengguna dari digital ini supaya sama-sama terlindungi, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Bu Mika juga ini sudah banyak perempuan yang memanfaatkan media sosial untuk membangun usaha, lalu juga personal branding begitu ya, Bu Mika ya. Nah, untuk mencegah adanya resiko terkait juga pemanfaatan media sosial, ini harus seperti apa, maka Bu Mika?
2: Menurut saya ada beberapa aspek ya, Mbak Hana, dari itu tadi, dari sisi penggunanya dalam hal ini, terutama kelompok-kelompok yang memang rentan atau beresiko ya, itu memang negara atau juga mungkin juga jika ini dipikirkan oleh pihak swastanya atau penyedia layanannya, perusahaan medianya, itu juga harus punya ruang-ruang edukatif, Mbak, supaya edukatif itu tadi ya, prinsipnya dia mempermudah aksesnya juga, tetapi juga memberikan pengetahuan bahwa penting untuk berjaga atau membuat semacam alur ini ya, yang itu menjaga agar data pribadinya atau mencegah mereka mengalami penipuan seperti itu. Nah, ini dari ranah masyarakatnya dikuatkan. Nah, itu juga penting soal bagaimana negara juga melihat bukan cuma sekedar program yang itu bisa memberi kepada, tetapi ini juga harus ditingkatkan, karena kita juga baru-baru ini mendengar bahwa sudah ada pajak ya yang itu dikenakan kepada mereka-mereka yang berbisnis secara online ya atau e-commerce. Nah, secara data nih, Mbak Hana, banyak loh perempuan misalnya mereka berjualan di Shopee, Tokopedia. Yeah. Nah, ini kan juga sudah cukup berat ya kalau kita melihat bahwa perempuan juga tidak cukup punya modal yang besar. Nah, mereka sudah mungkin mewarnai atau mengaktifkan atau dinamis ya di dalam dunia bisnis e-commerce atau, tetapi mereka juga diperberat. Nah, ini harusnya ada kebijakan yang untuk melihat ya sampai sejauh mana pajak yang diberlakukan ini juga bukanlah nanti malah menghambat atau memperberat atau memberi beban yang lebih kepada kelompok-kelompok yang memang baru berusaha, tetapi ini juga bisa proporsional gitu ya, sehingga perempuan-perempuan atau kelompok masyarakat yang selama ini mungkin masih menengah ke bawah yang itu menggunakan sarana digital untuk usaha atau untuk entrepreneur itu juga dikuatkan, bukan malah dipersulit seperti itu. Dan selainnya juga penting punya kebijakan-kebijakan yang melindungi sih, Mbak ya, negara juga harus mampu melihat tidak semuanya kesalahan itu karena problem netral, karena dia nggak paham ya makanya wajar dia, tetapi ada situasi-situasi yang betul-betul melihat rana-rana tertentu ini memang rentan untuk kelompok-kelompok yang kita tahu bahwa secara timpang ya tidak semua punya pengetahuan digital, punya literasi yang baik, termasuk literasi keamanan digital nih, seperti itu Mbak Hana.
1: Baik, Bu Mika, semoga memang ini untuk perempuan semakin banyak yang mengakses begitu, lalu juga memiliki perannya di ruang digital ya, karena tadi sudah 60% begitu sudah ada yang menggunakan.
2: Pastinya belum tahu, ya lebih ya. Mbak.
1: Oh, lebih 60% lebih begitu ya Bu Mika ya malah ya.
2: Betul ya. Baik. Itu perempuan sudah terlibat gitu Mbak Hana.
1: Baik, termasuk juga tadi di pedesaan begitu ya, jadi sudah menyeluruh. Terima kasih ini Bu Mika telah memberikan analisisnya begitu dan juga update-nya kepada kami. Selamat siang Bu Mika.
2: Selamat siang juga, salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Ibu Mika. Aktivis dan pemerhati perempuan Mika Ferawati berbicara terkait pemberdayaan perempuan, memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional. Gerakan tersebut diharapkan memperkuat pengakuan tempe sebagai warisan budaya sekaligus penggerak ketahanan pangan nasional. Deklarasi tersebut digelar dalam rangkaian program KOWANI Goes to UNESCO Memory of the World di Jakarta hari ini. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan, tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peluang besar memanfaatkan pengembangan tempe untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai usaha. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi terkait juga pemberdayaan perempuan, memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital. Seperti apa menurut Anda terkait peran perempuan di ruang digital? Anda dapat menanggapi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Atau mungkin ada yang ingin bercerita terkait bagaimana cara Anda menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Anda dapat menceritakannya kepada kami. Apakah juga dengan perlombaan atau pemasangan umbul-umbul dan juga bendera merah putih di rumah Anda? Seperti apa pendengar? Anda dapat menceritakannya kepada kami di line telepon Warga Bicara

0: Jadi memang disebutkan kalau pemanfaatan ruang digital oleh perempuan ini termasuk di wilayah pedesaan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam sektor ekonomi lalu juga pendidikan. Lebih dari 60% perempuan di pedesaan disebut telah menjadi pengguna sarana digital untuk menunjang berbagai kebutuhan dan aktivitas. Nah, peningkatan juga menunjukkan kalau perempuan semakin mampu mendayagunakan teknologi digital untuk berbagai kepentingan. Mulai dari pendidikan hingga pengembangan ekonomi dan usaha. Dan sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat siang, Pak Udin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, peran perempuan untuk digital ya, Pak.
0: Iya.
1: Karena perempuan kan teliti ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau untuk handal digital gitu, pas gitu.
0: Oke, baik. Karena teliti begitu ya, jadi memang pas begitu ya, Pak Udin ya?
1: Karena teliti jadi pas.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pendengar kami ini di Boyolali ada Pak Udin mengatakan kalau memang ini sudah pas begitu perannya karena memang perempuan teliti dalam dunia digital. Lantas seperti apa menurut Anda, pendengar? Anda juga dapat menyampaikannya, tanggapan Anda terkait topik kami ini di line telepon warga bicara tadi. Jadi memang peningkatan menunjukkan perempuan semakin mampu mendayagunakan teknologi digital untuk berbagai kepentingan, mulai dari pendidikan hingga pengembangan ekonomi dan usaha. Peningkatan penggunaan teknologi digital juga berjalan seiring dengan membaiknya tingkat literasi digital perempuan. Namun kemampuan menggunakan teknologi ini belum sepenuhnya diikuti kecakapan dalam mengelola aspek keuangan. Jadi akses digital ini memiliki dua sisi yang diperhatikan. Di satu sisi ada teknologi dapat mempercepat dan juga menunjang strategi pemasaran, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi memang banyak UMKM berbasis perdagangan elektronik, e-commerce yang dikelola perempuan. Kondisi itu menunjukkan ruang digital dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat kemandirian lalu juga pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun pemanfaatan ruang digital dapat menghadirkan dampak negatif apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kecakapan yang memadai. Karena itu penguatan literasi digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan perempuan dalam memahami aspek keuangan, keamanan, serta pemanfaatan layanan digital secara bijak. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini ada segmen Jelajah Wisata Nusantara dan juga Ragam Kuliner Nusantara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan terus memperkuat upaya perlindungan Lamin Mancong di Kabupaten Kutai Barat sebagai monumen saksi bisu harmonisasi dan akulturasi budaya Kalimantan Timur. Kepala BPK Kalimantan Timur Lestari menjelaskan berkat nilai sejarah dan kekayaan kulturalnya yang tinggi, Lamin Mancong telah resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nasional pada tahun 2024. BPK Wilayah 14 juga telah menempatkan juru pelihara yang akan berdedikasi secara khusus di cagar budaya tersebut. Demi memastikan eksistensi warisan luhur tetap hidup dan terjaga kelestariannya. Berita dalam negeri lainnya, TNI Angkatan Laut bersama tim gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ketamin seberat 1.298 kg atau hampir 1,3 ton dari kapal asing MV King San di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, barang bukti tersebut ditemukan dalam 65 karung yang diangkut kapal MV King San. Ia mengatakan pihaknya masih membuka kemungkinan adanya muatan lain di kapal tersebut. Karena itu, pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan perjanjian pertahanan dengan Mekah yang baru saja mereka tanda tangani tidak menargetkan Iran. Ia menegaskan kesepakatan bersifat defensif dan bertujuan untuk melindungi pihak yang terkena serangan eksternal. Fidan menjelaskan kesepakatan secara teknis mirip dengan Pasal 5 NATO mengenai pertahanan kolektif, yang memungkinkan para anggotanya untuk memperoleh manfaat dari dukungan pertahanan satu sama lain. Berita olahraga, PSS Sleman terus mematangkan persiapan skuad menuju Super League 2026-2027 dengan menjalani beberapa laga uji coba. Salah satunya mereka telah menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Internasional Maguwo Harjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menang dengan skor 1-0. Pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, juga menyebut skuadnya akan lebih meningkatkan chemistry tim mereka karena sedikitnya ada 9 pemain baru yang bergabung.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Mulai pekan depan, setiap ompreng MBG diwajibkan mencantumkan batas waktu makanan untuk dikonsumsi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aturan akan diterapkan untuk menjadi pengingat bagi guru dan siswa, agar makanan tidak dikonsumsi setelah melewati batas aman. Anggota Komisi 4 DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Desakan tersebut menyusul kebakaran kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang berdampak sekitar 60 hektar. Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di Bundaran HI Jakarta. Para pesilat menampilkan beragam gerakan pencaksilat secara serempak di tengah aktivitas masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan menghadirkan segmen Jelajah Wisata Nusantara.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Jelajah wisata kali ini kami akan mengajak Anda mengenal salah satu ruang rekreasi yang menjadi bagian dari sejarah dan budaya kota Solo, yaitu Taman Sriwedari. Selain menawarkan suasana santai di tengah kota, kawasan ini juga menyimpan cerita tentang perjalanan seni dan kebudayaan yang membuatnya menarik untuk dikunjungi. Nah, seperti apa daya tarik Taman Sriwedari dan cerita di baliknya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini di segmen Jelajah Wisata Nusantara setelah jeda satu ini.
1: Catatan Peristiwa.
2: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak asasi dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Nah, di segmen Jelajah Wisata Nusantara sudah ada Kepala UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta, Nur Inayati. Selamat siang, Ibu Nur.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Ibu Nur, selamat ini siang, seperti apa destinasi wisata dari tadi Taman Sriwedari begitu UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta ini, Ibu Nur?
3: Iya, selamat siang pendengar Pro 3. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Baik, Mbak Hana. Untuk destinasi di Taman Sriwedari itu ada beberapa yang menjadi istilahnya daya tarik dari Taman Sriwedari, ya, Mbak Hana. Taman Sriwedari itu dibangun oleh dari Kasunanan Surakarta, dulu sebagai tempat rekreasi keluarga dan hiburan rakyat. Kemudian di Taman Sriwedari itu merupakan kayak ruang terbuka hijau begitu, Mbak Hana. Nah, di Taman Sriwedari itu ada penangkaran rusa, di mana di situ ada rusa jenis timur, di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan rusa di area Taman Sriwedari di situ, di mana di Taman Sriwedari itu terdapat kurang lebih 20 ekor rusa di Taman Sriwedari yang dibebas sehingga pengunjung bisa langsung interaksi dengan rusa tersebut. Di situ juga terdapat penjual-penjual pakan di area Taman Sriwedari itu untuk pengunjung ketika nyore di Taman Sriwedari bisa memberi makan rusa. Kemudian di situ terdapat destinasi juga pertunjukan wayang orang di Taman Sriwedari. Begitu, Mbak. di mana lokasi Lilitan Sriwedari itu di tengah kota, Mbak. Kemudian ada kuliner-kuliner juga di Taman Sriwedari. Begitu, Mbak.
0: Baik, tadi ada rusanya juga, begitu ya. Lalu juga kuliner-kulinernya di sana, begitu ya, Bu Nur ya?
3: Iya.
0: Oke. Nah, cerita atau sejarah apa yang menarik di balik tempat ini, Bu Nur?
3: Yang menarik di sini adalah Taman Sriwedari sebagai seperti ruang terbuka hijau. Di situ banyak pohon-pohonnya, sehingga untuk seperti bisa nyore di situ bersama keluarga, kemudian untuk apa ya istilahnya, untuk rekreasi keluarga yang murah meriah
0: gitu. Baik, sambil menunggu senja tadi ya Bu Nur ya, cocok sekali ini.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, berarti kalau untuk wisatawan yang paling banyak datang itu keluarga begitu ya, Bu Nur ya, di sana ya?
3: Iya, Mbak Hana. Di Taman Sriwedari biasanya yang sekitar menjelang sore itu banyak keluarga dengan membawa keluarganya, anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan rusa-rusa tersebut.
0: Baik. Berarti kalau untuk waktu terbaiknya ini sore hari ya, kalau mau kesini ya Bu Nur ya?
3: Iya.
0: Oke. Betul. Nah Bu Nur, yang perlu dipersiapkan wisatawan sebelum datang ke sini itu ada apa saja Bu Nur?
3: Kalau wisatawan yang berada di untuk berkunjung ke Taman Sriwedari, untuk yang dipersiapkan ya mempersiapkan paling tidak kan untuk juga untuk menjaga kebersihannya juga ya Mbak ya. Di ketika berkunjung ke situ, untuk dengan kami juga mempersiapkan kayak tempat sampah yang sudah dipilah untuk untuk plastik, kemudian untuk yang bukan plastik sudah kita siapkan.
0: Oke, baik. Berarti kalau untuk pemilahan sampah di sana sudah berjalan dengan baik ya Bu Nur ya?
3: Betul.
0: Oke. Nah, Bu Nur, sejauh mana keberadaan destinasi ini memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, Bu Nur?
3: Kalau dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, kami ada juga, di situ ada kuliner. Jadi, untuk area jajan gitu ya, kemudian maksudnya untuk berjualan di situ seperti UMKM gitu, sehingga bisa menggiatkan perekonomian mereka ketika berjualan. Kemudian di situ ada juga yang jual pakan untuk rusa. Kemudian area wayang orang itu juga ada UMKM-nya juga. Gitu.
0: Oke, Bu Nur, ini sudah seru sekali ya, bisa sambil juga feeding rusa tadi begitu ya Bu Nur ya. Dan kalau untuk generasi muda sendiri, bagaimana keterlibatannya dalam mengembangkan destinasi ini di sana Bu Nur?
3: Kalau secara generasi muda, untuk di Taman Sriwedari itu kan juga ada pertunjukan wayang orang, Mbak Hana. Di situ kan banyak juga anak-anak muda yang antusias untuk menyaksikan, menonton wayang orang di gedung wayang orang Taman Sriwedari. Kemudian untuk terkait dengan kuliner-kulinernya, banyak anak muda juga yang untuk makan seperti berjajan di situ. Kemudian anak-anak juga berselfie-selfie di situ dengan memberi makan rusa. Kemudian jadi itu bagian dari mereka juga melakukan istilahnya mengembangkan potensi mereka untuk berselfie.

0: kunjungnya di sana ya, Bu Nur ya, semoga ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Karena tadi juga diceritakan tampaknya sudah seperti seru sekali begitu ya, menunggu senja sambil juga memberikan pakan rusa. Terima kasih Bu Nur, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nah, dari Surakarta kita juga akan ke daerah Malang, Jawa Timur, karena ada Batu Love Garden Baloga, Kota Malang. Nanti kami akan tanyakan seperti apa itu taman bunga di Batu Love Garden atau Baloga yang kabarnya ini selalu menjadi wisatawan yang ingin berfoto di tengah hamparan bunga. Nanti kami akan tanyakan bagaimana keberlangsungannya wisata tersebut bersama marketing Batu Love Garden Baloga, Kota Malang. Jadi apa yang membedakan tempat wisata ini dengan destinasi lain di daerah Batu Love Garden ini? Jadi memang kabarnya ini juga ada parade bunga di libur akhir tahun juga. Nanti kami akan tanyakan parade bunganya itu seperti apa, dan juga kabarnya sudah menjadi magnet utama yang menampilkan parade bunga ini spesial khusus wisata akhir tahun, jadi untuk Natal dan Tahun Baru. Wah, ini tampaknya juga dapat menjadi bucket list begitu untuk para pendengar dan juga pemirsa nantinya kalau berkunjung ke Malang ya, untuk ke Baloga ini. Karena tadi ada parade bunga, lalu juga parade bunga spesial untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Jadi menghadirkan inovasi adanya paket bundling tiket juga, dan juga menggabungkan kunjungan ke beberapa destinasi populer. Dan nantinya seperti apa ini pendengar di Baloga ini? Kabarnya juga ini ada satu paket dengan Museum Angkut, lalu juga Batu Night Spektakuler. Untuk Anda pendengar, juga mungkin ada yang ingin merekomendasikan tempat wisata di daerahnya, atau mungkin ada yang sedang berwisata. Seperti apa suasananya di sana pendengar? Anda dapat menceritakannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, seperti apa saat ini kunjungan wisatawan di Batu Love Garden Baloga, Kota Malang? Kami telah bersama marketing Batu Love Garden Baloga, Kota Malang, Ahmad Kusairi. Pak Erik, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pak Erik, seperti apa ini kalau dari ambience-nya sudah ramai ya di Baloga ini, Pak Erik, di sana?
2: Betul, iya. Mengingat hari ini kita di weekend ya, hari Minggu. Mungkin ini adalah di jam-jam sesi terakhir untuk pengunjung yang bisa menyaksikan parade bunga. Jadi di jam 2 ini kita ada parade bunga di sesi yang terakhir. Jadi pengunjung yang barusan datang ini bisa menyaksikan parade gitu dengan durasi kurang lebih 30 menit di area topiari.
0: Parade bunga berarti ini full flower semua begitu Pak Erik konsepnya atau bagaimana?
2: Iya, betul. Jadi konsepnya emang beberapa kendaraan kita hias dengan banyaknya bunga. Jadi konsepnya hampir seperti kayak Disneyland gitu. Kita emang ingin backup Disneyland-nya di Indonesia ya, yaitu kita punya di Batu Love Garden.
0: Baik, ini kalau googling begitu Batu Love Garden saja suasananya sudah colorful begitu ya, baru dari secara virtual ini Pak Erik, apalagi menyaksikan langsung. Iya. Tampaknya menarik. Betul. Sekali. Nah, Pak Erik, kalau mau menyaksikan parade bunga di Baloga ini harus membayar tiket berapa Pak Erik?
2: Kalau untuk parade ini sebenarnya sudah include di tiket, Kak. Jadi tiket kami itu di weekend, jadi khusus weekend ini Rp90.000 itu sudah bisa menyaksikan parade bunga. Dan parade bunga ini di setiap weekend, tanggal merah, libur sekolah, libur nasional. Jadi kenanya hanya tiket terusan saja, yang reguler tidak berlaku. Kalau yang reguler ini kan emang berlaku untuk di Weekday itu Senin sampai Jumat kalau di Baloga. Itu reguler, Rp50.000. Tapi kalau di weekday itu kita tidak ada parade bunga. Parade bunga hanya di weekend saja, di pukul 11 sama pukul 2 siang.
0: Oke, gitu. Berarti memang weekend begitu ya, waktu terbaik untuk mengunjunginya ya Pak Erik ya?
2: Iya, weekend.
0: Oke, Pak Erik, wisatawan seperti apa yang paling banyak datang ke sini nih Pak?
2: Kalau untuk wisatawan ini kita pasarnya lebih ke keluarga ya Kak. Kalau edukasi emang kenanya di anak-anak mulai dari TK,

0: SD, SMP, SMA lumayan, cuma nggak terlalu dominan banyak. Tapi ya lumayan ada yang berkunjung karena tertariknya SMP dan SMA. Mereka itu suka di Baloga ini ada edukasinya. Edukasinya itu mulai dari pengenalan produk, keterampilan, dan pertanian. Dan itu bisa semua usia, saya kira. Jadi mulai TK, meskipun sampai orang dewasa, ibu-ibu PKK, itu juga bisa mengikuti edukasi kami. Jadi kalau disampaikan tergolong warganya seperti apa, kita semua atau semua jenis usia bisa ke Batu Love Garden. Terutama ya mungkin untuk edukasi sekolah ya TK, SD sih cenderung ke situ pasarnya.
1: Oke. Nah, apa yang perlu dipersiapkan wisatawan sebelum datang ke sini nih Pak Erik?
0: Kalau dipersiapkan mungkin memori handphone ya. Memori handphone ya, karena tempat kami itu banyak sekali spot foto ya. Karena baru masuk itu, justru sebelum masuk itu biasanya para pengunjung disuguhkan tempat foto di depan kami, yaitu di depan gate-nya area entrance itu. Ini ya tempat foto yang fenomenal, banyak sekali begitu rombongan datang bisa foto bersama di kanan kirinya Baloga ini. Emang kita sediakan tempat foto yang besar. Belum lagi kalau udah masuk di area entrance, di situ banyak banget area hall yang kita punya itu, setiap hallnya itu berbeda-beda tema. Jadi ada artikultural yang floral artnya bunga, terus ada beauty and white and black, terus ada area bunga mawar, ada juga area prewed, banyak sekali di sini tema-tema di setiap hallnya.
1: Oke,
0: itu jadi kalau yang perlu disiapkan handphone yang benar-benar memorinya besar ya itu kayaknya.
1: Baik, jadi memang semua spot di sana begitu, ini jadi spot foto begitu dan favorit begitu ya Pak Erik ya?
0: Iya.
1: Oke,
0: betul.
1: Spot foto di Baloga cek begitu ya kalau bahasa TikToknya ini Pak Erik. Nah Pak Erik, sejauh mana keberadaan destinasi ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar?
0: Kalau untuk dampak ekonomi, kita selain tempat wisata, kita juga menyediakan di warga sekitar ini, kita membuka UMKM Baloga. Jadi emang kita memberikan peluang bagi warga sekitar yang mau untuk join di tempat kami, khususnya warga sekitar ini kita memberikan harga khusus. Jadi mempunyai keterampilan atau mempunyai bisnis untuk jual beli oleh-oleh. Nah, jadi bagi para pengunjung di sini bisa membeli oleh-oleh yang dijual dari warga sekitar. Kita kan di area Baloga ini identik dengan bunga. Jadi bunganya banyak sekali, Kak. Jadi area-area pertanian di sekitar Baloga ini banyak banget tani-tani itu yang menjual bunga, terus menjual buah-buahan juga, mulai dari jeruk, apel, itu banyak di area UMKM Baloganya. Emang kita sediain, Kak. Jadi buat para pengunjung nanti yang habis berkeliling, habis main-main wahana, jadi para pengunjung bisa membeli oleh-oleh buat keluarga di rumah. Begitu.
1: Oke, baik. Berarti sangat memanfaatkan UMKM sekitar juga di sana ya, Pak Erik ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, Pak Erik, bagaimana keterlibatan generasi muda dalam mengembangkan destinasi ini?
0: Pengembangan di sini sebenarnya kita itu lebih memilih ini ya, perkembangan, jadi kayak menjaga, mulai dari menjaga pertanian, sebenarnya kembali lagi ke edukasi. Jadi edukasi itu nanti kita memperkenalkan gimana sih cara bertani itu dengan baik dan benar, mulai dari bibitnya, terus kita benar-benar diajarkan untuk merawat dan menjaga hasil tani kita. Makanya di Baloga ini temanya adalah Taman Sejuta Bunga. Nah, kita itu merawat bunga ini seperti apa? Dari situ kan regenerasi, mulai dari kembali lagi ke sekolah tadi edukasinya, mulai dari anak-anak, mulai dari usia dini TK, SD, SMP, SMA, kita memperkenalkan ini loh Baloga, kita mempunyai pertanian, kita mempunyai keterampilan, kita mempunyai pengolahan produk. Jadi pengolahan produk kami di edukasinya itu mulai dari biji coklat sampai menjadi serbuk coklat. dan hasilnya nanti akan bisa diminum di tempat dengan harga edukasi yang khusus gitu. Belum lagi nanti ada pengolahan produk es krim stroberi. Nah, es krim stroberi ini yang dihasilkan dari buah stroberi pengolahannya. Nah, dari situ kan kita melatih regenerasi kita bahwasanya mulai dari berbisnis atau mengembangkan pertanian itu seperti ini. Semuanya kita mempunyai proses di Balogati.
1: Oke, okay, Pak Erik. Ini saya juga jadi mau ikutan membuat es krimnya juga ini Pak Erik. Lalu juga boleh tidak dong, lupa sambil selfie-selfie di sana. Nanti kalau saya ke Malang, saya mau calling Pak Erik lagi. Boleh ya Pak Erik ya?
0: Boleh, okay.
1: Pak Erik, terima kasih nih Pak Erik telah berbincang bersama kami ya Pak Erik ya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dan kami juga nanti akan hadirkan laporan reporter di segmen Jelajah Wisata Nusantara setelah jeda berikut.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
4: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan laporan reporter Jelajah Wisata Nusantara. Ada tim ekspedisi Rangers Kalimantan Barat hari ini memulai pendakian Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya untuk mengeksplorasi alam dan memperkuat kepedulian konservasi bersama reporter Danindra Sita. Danindra.
2: Pendengar, tim ekspedisi Rangers Kalimantan Barat melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya untuk mengeksplorasi alam dan memperkuat kepedulian konservasi. Tim ekspedisi tersebut diikuti para pendaki yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dan akan melakukan ekspedisi selama 6 hari 5 malam. Anggota tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat, Eka Prasetya, mengatakan ekspedisi kali ini terdiri dari sejumlah agenda sosial dan lingkungan, mulai dari pemasangan pelang jalur pendakian, aksi bersih gunung atau clean up, hingga pengibaran bendera merah putih yang akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus di kawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Menurut Eka, pemasangan pelang bertujuan membantu para pendaki agar lebih mudah mengenali jalur pendakian sekaligus meningkatkan aspek keselamatan selama berada di kawasan Bukit Baka, Bukit Raya. Ia mengungkapkan, sebanyak 23 pelang telah disiapkan khusus untuk dipasang di jalur pendakian Bukit Raya. Seluruh biaya pembuatan pelang tersebut berasal dari program tanggung jawab sosial atau CSRAR. Eka berharap berbagai kegiatan yang dilakukan dalam ekspedisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pendaki sekaligus mendukung upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. Berikut pernyataan dari Eka.
3: Ini adalah pelang keempat yang kita pasang di Kalimantan Barat. Kami masih ada satu jatah pelang lagi mungkin yang akan kami serahkan ke Kabupaten Bengkayang, yaitu Gunung Bawang, Bawang Peak. Jadi harapannya pelang itu berguna untuk para pendaki.
2: Ya, sementara itu saat melepas tim ekspedisi ARE, Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, pendakian ke Bukit Baka, Bukit Raya bukan sekedar aktivitas petualangan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang para pendaki. Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Roni, siap memberikan dukungan agar pelaksanaan ekspedisi berjalan lancar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada komunitas ARE yang dinilai konsisten membina generasi muda melalui kegiatan alam bebas dan pendakian gunung. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas mulai mendata berbagai event yang akan masuk dalam Banyumas Calendar of Event 2027 sebagai upaya mendorong kunjungan wisatawan dan perekonomian daerah. Bersama reporter Fahriansyah. Fahri.
4: Baik, pendengar, pendataan Banyumas Calendar of Event 2027 mulai dilakukan oleh Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas dan akan berlangsung hingga 30 September mendatang. Pendataan dilakukan dengan menghubungi penyelenggara event yang sebelumnya telah masuk dalam kalender kegiatan di tahun ini, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, hingga pengelola desa wisata yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sementara penyelenggara yang belum masuk dalam database Dinpora Butpar dapat mendaftarkan event melalui tautan atau barcode yang telah disebarluaskan melalui media sosial Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas. Adiatama Kepariwisataan Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas, Dimas Nur Seto Adi, mengatakan, Kalender of Event 2027 diharapkan semakin beragam dengan jumlah kualitas event yang terus meningkat. Berikut pernyataan Dimas Nur Seto.
5: Harapannya untuk tahun 2027, Banyumas Calendar of Event-nya bisa semakin beragam lagi event-nya, kemudian setiap bulan event-nya semakin banyak lagi, dan tentunya dari segi kualitas acaranya, kualitas event-nya juga harapan kami ada peningkatan kualitas dari tahun 2026 ini.
4: Ya, pendengar, keberadaan event dinilai menjadi salah satu media promosi pariwisata yang paling efektif. Dinpora Butpar Banyumas mencatat penyelenggaraan event berskala besar mampu menarik wisatawan dari luar daerah dan peningkatan okupansi hotel. Sejumlah event seperti Purwokerto Half Marathon, Banyumas Lengger Bicara, serta Jazz Gunung Slamet menjadi contoh kegiatan yang berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, okupansi hotel, serta pemberitaan memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM di Banyumas. melalui kalender of event 2027 ini diharapkan semakin banyaknya event berkualitas yang mampu memperkuat promosi pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kembali menggelar program pendampingan desa wisata 2026 dengan menyasar desa wisata Poncokusumo di Kecamatan Poncokusumo dan desa wisata Ngawonggo di Kecamatan Tajinan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Malang, Budi Susilo, mengatakan pendampingan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki masing-masing desa sekaligus memperkuat pengelolaannya. Budi mengatakan pendampingan akan dilakukan secara langsung dengan melibatkan pengelola desa wisata dan tenaga yang memiliki pengalaman di bidang pariwisata berbasis masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Kali ini kita akan ke kuliner spesial persambelan. Lantas seperti apa ini keberlangsungannya dari warung spesial sambal? Saat ini kami telah bersama Wakil Direktur Warung Spesial Sambal, Ria Laksmi Giarawati. Ibu Ria, selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Ibu Ria, bisa diceritakan ini kuliner apa yang menjadi andalan warung spesial sambal? Yang pastinya juga sambal-sambalnya ya, Bu Ria ya?
5: Iya, warung spesial sambal. Main produk yang kita
4: Halo Bu Ria?
5: Iya, halo.
4: Iya, halo. Silakan dilanjutkan Bu Ria. Tadi suaranya sempat terputus ini Bu Ria.
5: Aneka ragaman sambalnya ya. Jadi kita ada sekitar 37 macam sambal ya. Tapi tentu saja di warung tidak hanya menjual sambal, tapi ada menu lauknya, juga sayurnya, ya. Jadi, base kita adalah sambal dari masakan tradisional Jawa, gitu. Berdiri tahun 2002 di Jakarta, waktu itu warung tenda ya, kaki lima di Graha Sabah Pramana UGM, sebelah baratnya. Ya. Sekarang sudah 100 lebih cabang di seluruh Indonesia. Ada satu di Australia, satu di Malaysia juga ada.
4: Oke, baik. Bahkan sudah ke luar negeri. Berarti tapi awal mulanya ini dari Yogyakarta, begitu ya Bu Ria ya?
5: Nah, karena dulu foundernya adalah kakak saya yang sekarang direktur warung SS Indonesia, yaitu Bapak Yoyo Eri Wahyono itu dulu kuliah di UGM Teknik Kimia. Akhirnya kita mendirikan warung pertama, warung tenda di Jogja, karena sambil kuliah waktu itu, belum lulus ya.
4: Oke, baik, berawal dari kaki lima tersebut ya. Nah, kalau untuk alasan memilih kuliner khas Nusantaranya ini, apakah juga melihat kebutuhan kampus seperti itu Bu Ria?
5: Ya, ini berangkat dari hobi kami ya, terutama Pak Yoyo yang penyuka pedas ya. Jadi setiap makan di warung, waktu itu kita kan pas ya di daerah Pogung, itu sambalnya itu tidak ada yang sesuai selera kita, yang pedasnya itu benar-benar nendang, istilahnya seperti itu. Jadi seringkali kita itu kalau makan, Pak Yoyo itu nyambil sendiri ke dapur warung tersebut gitu, dengan harga yang ditentukan oleh pemilik warung tersebut. Akhirnya setelah lama kuliah, belum lulus, terus apa ya kiranya kita mau buka bisnis, akhirnya Pak Yoyo membuka warung yang mana sambalnya itu benar-benar pedas, seperti itu tagline-nya, pedas panas berasa mantap, termasuk untuk yang lauk-lauknya itu seperti itu.
4: Oke. Nah, Bu Ria, apa rahasia yang membuat cita rasa makanan ini tetap autentik, Bu Ria?
5: Yang menjadi rahasia ya intinya kita harus konsisten menjaga RPO ya, resep, proses, dan operasi. Di mana itu kita melakukan beberapa tahapan seperti workshop ya, rutin, continue workshop itu di lingkup operasi seperti produksi, terus pelayanan, itu harus konsisten, terus sistem kontrol di warung SS juga ketat, dan kita juga penegakan aturan ya, jadi event itu memasak kita harus disiplin dalam hal resep seperti itu, karena semua resep itu sudah ada buku panduannya, jadi setiap personel produksi harus menguasai resep tersebut. Kita ada seorang leader di setiap warung itu namanya asisten produksi, itu yang bertanggung jawab atas kualitas menu yang tersaji di warung SS.
4: Oke, baik Bu Ria. Pantas saja begitu ya. Ini kalau setiap ke warung spesial sambal pasti waiting list, Bu Ria.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Baru semalam ini Bu Ria. Dan itu memang sambal-sambalnya banyak ya, list menunya ya Bu Ria ya.
5: Mau milih apa? Sambal mangga ada, sambal julut ada, sambal yang basic. Sambal basic itu sambal bawang, sambal terasi matang, itu semua basic. Dan sekarang pengembangannya sudah lebih dari 37 macam, itu karena berjalannya waktu ya, 24 tahun kita di warung SS, jadi ada tim kita yang pengembangan operasi di situ melakukan penelitian ataupun uji coba menu-menu baru yang mau disajikan di warung SS harus melalui tim pengembangan operasi tersebut. Jadi sekarang sudah menjadi 30 lebih sambal, yang dulunya cuma 5 macam 7 sambal.
4: Sambal ya waktu itu. Oke, Bu Ria. Semalam sih favorit saya ada sambal mangga itu, Bu Ria. Nampaknya nanti juga mau kesana lagi ini, Bu Ria. Karena memang menjadi favorit, lalu juga rasanya nagih begitu ya, Bu Ria ya.
5: Iya, alhamdulillah. Oke. Dan kita kalau ada customer yang datang ke warung dan rasanya tidak sesuai ataupun kurang mantap seperti itu, bisa ada garansi ya. Di situ kan ada terpampang di salah satu poster itu garansi kecewa. Itu salah satu upaya kami untuk memberikan kepuasan kepada konsumen apabila sajian itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, misal keasinan, kurang pedas, itu bisa diganti, Mbak Tri.
4: Oke. Mari di mana, Mbak? Di Tanjung Duren ini, Bu Ria.
5: Oh iya.
4: Iya, betul. Ramai sekali itu, Bu Ria. Oke. Nah, baik. Bu Ria mungkin dapat memberikan harapannya ini terhadap keberlangsungan kuliner khas daerah di tengah mungkin maraknya makanan modern, tapi buktinya spesial sambal terus bertahan ini, Bu Ria.
5: Ya. Intinya nomor satu ya disiplin itu tadi, Mbak. Disiplin terhadap resep, proses, dan operasi. Disiplin dalam segala hal, mendisiplinkan semua karyawan. Yang itu berangkat dari para leader-leadernya, Mbak, memberikan contoh. Jadi kita tidak segan-segan memberikan reward dan punishment apabila pelanggaran itu dilakukan. Seperti pelanggaran misalkan resep itu tidak sesuai yang seharusnya, misalkan rebus yang seharusnya ada timernya berapa, dia buru-buru biar cepat, biar gampang dikurangi waktunya, ya itu kita berikan sanksi, Mbak. Terus misalkan di operasi keramahan tidak diberikan untuk ke konsumen. Intinya kita tegaskan kepada tim di warung maupun di manajemen itu kepuasan pelanggan adalah yang utama. Karena kita sekarang saingannya tidak ringan lagi ya. Mungkin kita berbeda bisnis kuliner 10-15 tahun yang lalu yang belum banyak menjamur seperti sekarang. Ya kita sekarang lebih harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa bertahan seperti itu.
4: Oke, baik Bu Ria. Terima kasih ini Bu Ria telah menginspirasi begitu ya di warung spesial sambal ini begitu, dan juga mungkin dari masyarakat kebanyakan juga sudah repeat order begitu Bu Ria kalau untuk spesial sambal.
5: Oke,
4: terima kasih Bu Ria telah memberikan update-nya kepada kami. Selamat siang, sukses selalu untuk usaha kulinernya.
5: Iya, amin, matur nuwun.

Demikian tadi pendengar segmen Ragam Kuliner Nusantara. Wakil Direktur Warung Spesial Sambal Ria Laksmi Giarawati. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang. Edisi 9 Agustus 2026. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya, bawa terjadi dua di sana, di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Bruno Guimaraes resmi pindah ke Arsenal. Sabalenka tersingkir, Swiatek melaju ke perempat final Toronto Open. Blueprint sepak bola nasional jadi panduan pembangunan sepak bola Indonesia. Salam olahraga pendengar, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Transfer Bruno Guimarães dari Newcastle United ke Arsenal resmi dikonfirmasi. Gelandang asal Brasil itu diboyong dengan nilai transfer 101 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 75 juta pound. CEO Newcastle, David Hopkinson, mengatakan klub sebenarnya tidak berencana melepas Guimarães. Namun keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru turut menjadi pertimbangan dalam proses negosiasi. Guimarães mengaku antusias menyambut kepindahannya ke Arsenal.
1: Wow, feel good, feel amazing.
2: Rasanya sungguh luar biasa dan menyenangkan. Saya sangat senang dengan kesempatan ini. Saya merasa dalam hati bahwa saya membutuhkan tantangan baru dalam hidup. Menurut saya, menjadi pemain Arsenal menjadi langkah besar di hidup saya.
1: To be an Arsenal player gonna be an exciting challenge in my life.
0: Negosiasi berlangsung cukup panjang hingga kedua klub akhirnya menyepakati nilai transfer tersebut. Bagi Newcastle, kesepakatan ini dinilai memuaskan secara finansial. Sementara bagi Arsenal, Guimarães diharapkan menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini tengah menghadapi musim kompetisi mendatang.

dari arena balap MotoGP. MotoGP Inggris 2026 memasuki klimaks di sirkuit Silverstone hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Balapan utama MotoGP dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position setelah mencetak rekor lap baru Silverstone. Pembalap Aprilia itu akan ditemani Raul Fernandez dan Ai Ogura di baris depan. Martin juga membawa modal kemenangan setelah menjuarai sprint race Sabtu kemarin. Sementara Marc Marquez start dari posisi ke-6 dan Francesco Bagnaia harus memulai dari posisi ke-16. Dari Moto3, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-16. Veda sebelumnya tampil menjanjikan dengan finish ketiga pada sesi practice. Moto2 race dijadwalkan berlangsung pukul 17.15 waktu Indonesia Barat sebelum balapan utama MotoGP. Sementara Moto3 menjadi balapan penutup pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.

0: Selanjutnya dari Arena Tenis pendengar. Unggulan teratas Arina Sabalenka tersingkir dari National Bank Open 2026 di Toronto. Sabalenka kalah dari unggulan ke-16, Ekaterina Alexandrova dalam pertandingan 3 set. Alexandrova menang 7-6, 4-6, 6-4 dalam laga yang berlangsung 2 jam 29 menit. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kelima Alexandrova atas Sabalenka dalam 10 pertemuan. Sementara itu, Iga Swiatek melaju ke perempat final setelah mengalahkan Marta Kosyuk. Swiatek menang 3-6, 6-1, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 2 jam. Swiatek akan menghadapi unggulan ke-15 Diana Schneider di perempat final. Schneider melaju setelah mengalahkan Jessica Pegula dengan skor 6-3, 6-3. Pertandingan Swiatek melawan Schneider dijadwalkan berlangsung Senin 10 Agustus 2026. Schneider kini telah 3 kali mencapai perempat final turnamen WTA 1000.
1: Anda masih mendengarkan Dinamika Olahraga Sore hanya di Pro 3.

0: Pendengar, pasangan ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu mundur dari kejuaraan dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kita mengevaluasi apa yang jadi kebutuhan perbaikan.
2: Kabar mengejutkan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Pasangan Jafar Hidayatullah, Felicia Pasaribu resmi ditarik mundur dari BWF World Championships 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Keputusan ini diambil PBSI setelah evaluasi menyeluruh atas performa dan kondisi medis atlet. Kepala Bidang Binpres PB PBSI Eng Hian menjelaskan beberapa alasannya. Salah satunya kebutuhan istirahat dari kedua pemain.
1: Ya, dari itu tentunya ada evaluasi dari hasil turnamen sebelumnya. Ya, itu juga salah satu alasan paling besar ya. Dari kita mengevaluasi apa yang jadi kebutuhan perbaikan untuk atlet-atlet itu. Ya. Bukan hanya di masalah teknis, tapi kan kita juga melihat dari rekod banyaklah medis segala macam ini ternyata memang butuh waktu untuk istirahat, macam untuk recovery, rehab dulu segala macam seperti itu. Masih memungkinkan. Jadi makanya kita belum memutuskan untuk buat shortlistnya.
2: Jafar Felicia sebelumnya mengaku menghadapi kendala penurunan performa dan rasa tertekan di lapangan. Felicia bahkan sempat mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan yang mempengaruhi keikutsertaan di beberapa turnamen.
3: Ya, saya juga apalagi kayak komunikasi udah lebih better juga. Bingung juga saya sama Felicia juga. Apa yang habis Indonesia Master itu kenapa bisa juga.
2: Meski absen di kejuaraan dunia, Eng Hian membuka peluang bagi Jafar Felicia untuk tetap dipersiapkan tampil pada Asian Games 2026 mendatang. Di kejuaraan dunia 2026, Indonesia masih memiliki wakil ganda campuran lainnya. Amri Sanawi, Nita Violina Marwah, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya pembenahan sepak bola nasional secara menyeluruh. Presiden meminta PSSI untuk memperbaiki ekosistem dan kompetisi sepak bola nasional sebagai fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia. Arahan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sepak bola harus dilakukan melalui perencanaan jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan. Lalu seperti apa blueprint atau peta jalan sepak bola Indonesia yang ideal? Apa saja yang wajib masuk dalam dokumen tersebut agar tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tapi benar-benar melahirkan prestasi di masa depan? Berikut kutipan wawancara Rudy Zain bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini di program Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI.
1: Apalagi yang paling penting yang harus masuk dalam blueprint sepak bola kita ke depan ini?
2: Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang sepak bola atau olahraga itu kan kita tidak bicara tentang hari ini berlatih besok juara ya.
1: Yeah.
2: Hari ini berlatih, besok masih berlatih, tahun depan masih berlatih. Juara itu mungkin akan terjadi 20 tahun kemudian. Nah, karena itu memang dibutuhkan roadmap atau blueprint atau peta jalan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini sejak dulu juga sudah dituntut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Presiden Jokowi juga sudah dituntut blueprint itu. Saya juga pernah terlibat dalam penyusunan blueprint dulu dan di zaman yang lalu gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi memang persoalan kita satu. Begitu terjadi pergantian pengurus, blueprint yang lama terlupakan.
1: Okay.
2: Yang kedua, kadang-kadang blueprint itu hanya lahir sebagai sebuah konsep, tapi pelaksanaannya di lapangan berbeda jalan dengan apa yang diarahkan oleh blueprint. Nah, ini penyakit kita sebagai bangsa ya, masih belum fokus, masih belum tekun mengikuti proses. Ini salah satu yang paling sulit bagi kita itu percaya proses. Tekun menjalani proses itu salah satu yang paling sulit sebagai bangsa dalam konteks olahraga ya, terutama sepak bola. Kita tidak terlalu gigih mengikuti proses, karena proses itu memang menyakitkan, proses itu memang melelahkan, dan proses itu kadang-kadang kita nggak tahu ujungnya akan gimana. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita tidak tekun menjalani proses.
1: Iya, siapa pihak yang paling tepat untuk mengawal proses itu agar betul-betul tercapai apa yang sudah dituangkan dalam roadmap atau blueprint sepak bola kita, kalau begitu Bu Kusnaini?
2: Jadi dalam konteks olahraga, dalam konteks sepak bola lah, yang namanya penanggung jawab ekosistem sepak bola nasional itu kan PSSI.
1: Yeah.
2: Maka PSSI lah yang bertanggung jawab. Yang namanya negara, yang namanya masyarakat sipil atau civil society, yang namanya industri, swasta, BUMN, itu semua adalah support system. Bagian dari pendukung keberhasilan sistem itu. Atau kita sebut di bahasa sepak bola namanya stakeholders. Jadi yang paling bertanggung jawab ya itu PSSI sebagai penanggung jawab ekosistemnya. Kita tidak bisa menyalahkan negara, tidak bisa menyalahkan swasta kurang berperan, kita tidak bisa menyalahkan BUMN kurang berperan, kita tidak bisa menyalahkan orang tua, kita tidak bisa menyalahkan penonton, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang lain, civil society. Karena pada dasarnya semua bergantung kepada sejauh mana PSSI mampu menjalankan perannya sebagai penggerak ekosistem itu. Yang lain itu support system.
1: Oke, artinya PSSI sebagai utamanya, pihak-pihak lain sebagai support system agar blueprint ini dapat terkawal, dapat terlaksana dengan baik nantinya. Dan bagaimana caranya juga ini, Bung Kusnaini, agar blueprint tadi ini betul-betul bisa menyentuh anak-anak di pelosok tadi yang ternyata banyak sekali anak-anak yang berpotensi yang tersebar di wilayah Indonesia ini.
2: Itu sebabnya yang namanya blueprint itu nanti tidak akan pernah berdiri sendiri. Dia akan memaksa kita melibatkan semua pihak. Itu yang namanya percepatan pembangunan sepak bola nasional yang lahir di zaman Jokowi itu perpres.
1: Okay.
2: Itu sudah menggambarkan itu. Bahwa yang namanya kemajuan sepak bola itu tidak bisa dicapai hanya mengandalkan peran pemerintah. Harus melibatkan swasta, harus melibatkan masyarakat sipil atau civil society, harus melibatkan BUMD. Memang harus dikerjakan secara bersama-sama, royokan, karena pembinaan itu sebagian besar lebih merupakan investasi yang tidak akan kembali uangnya. Jadi nggak bisa kita berharap dari pembinaan itu kembali uangnya, karena pembinaan itu investasi jangka panjang. Nah, kembalinya nanti berupa prestasi di masa depan. Nah, itu yang menyebabkan saya bilang tidak banyak yang tertarik untuk terlibat di pembinaan karena dia lebih banyak merupakan investasi. Nah, disinilah saya bilang pentingnya PSSI meyakinkan pihak-pihak lain bahwa keterlibatan mereka itu dibutuhkan. Nah, ini kan sebetulnya pemerintah melalui Presiden Prabowo ini sudah sangat besar ininya, perhatiannya ya.
1: Yeah.
2: Sudah sangat serius, Pak Prabowo itu tidak hanya ngomong itu tapi juga punya tim sepak bola, punya fasilitas training center yang luar biasa. Jadi ini momentum bagi PSSI untuk memanfaatkan kesungguhan, keseriusan negara itu untuk betul-betul membangun ekosistem sepak bola yang mampu melahirkan prestasi di masa depan. Jadi betul-betul bikin ekosistem, bikin yang betul-betul punya kemampuan membangkitkan sepak bola Indonesia di masa depan, dan lakukan secara serius, secara konsisten. Jangan cuma berhenti di atas kertas.
1: Oke. Apa dampaknya kalau ternyata blueprint ini hanya berhenti di atas kertas atau hanya sebatas menjadi wacana nih, bungkusnya ini?
2: Akhirnya kita akan memulai lagi dari nol lagi. Jadi sekarang mulai dari nol nih, katakanlah 2026 jalan ya. Blueprintnya 2027. Lalu ada perubahan kepemimpinan 2029. Lalu berubah lagi PSSI-nya, ketua umumnya. Mulai lagi dari nol lagi nanti tahun 2030, mulai lagi dari nol lagi. Jadi kita nggak akan pernah sampai di puncak prestasi seperti yang kita bayangkan, karena prestasi itu setidaknya ini ya, itu butuh waktu 12-20 tahun untuk melahirkan prestasi. Nggak bisa kita membina sekarang, 2 tahun lagi kita jadi juara Asia, nggak ada ceritanya. Kita kalau mau berprestasi, ya sekarang harus berdarah-darah selama 12 tahun minimal, atau bahkan 20 tahun.

Pendengar, timnas voli putri Indonesia kembali berada dalam tekanan setelah kalah dari Filipina 19-25 pada set ketiga laga terakhir leg 2 CV Cup 2026 di Chiang Mai, Thailand minggu siang. Indonesia sempat bangkit dan menyamakan kedudukan pada set kedua. Namun permainan Garuda Putri kembali kehilangan konsistensi di set ketiga. Sejumlah kesalahan servis dan serangan membuat Filipina mampu menjaga keunggulan. Alisa Solomon menjadi salah satu pemain yang menyulitkan pertahanan Indonesia melalui serangan-serangannya. Filipina akhirnya menutup set ketiga dengan kemenangan 25-19. Hasil ini membuat Indonesia tertinggal 1-2. Filipina hanya membutuhkan satu set lagi untuk mengamankan kemenangan. Sementara Indonesia wajib merebut set keempat untuk memaksakan set penentuan. Garuda Putri harus kembali menemukan mental comeback untuk menjaga peluang meraih kemenangan sekaligus mengamankan posisi runner-up CV Cup 2026 Leg 2.

0: Informasi menarik lainnya, pendengar, ribuan pesilat dari berbagai perguruan silat se-Jakarta dan sekitarnya turut memeriahkan Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta melalui aksi flash mob pencak silat pada minggu pagi. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan silat di Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat dalam kegiatan Car Free Day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada minggu pagi. Ribuan pesilat yang didominasi generasi muda itu tampil secara serentak di tengah ruang publik ibu kota. Mereka memperagakan berbagai jurus pencak silat dengan iringan kendang rampak khas Betawi. Penampilan tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga, bersepeda, dan berjalan santai di kawasan Car Free Day. Sejumlah warga bahkan berhenti untuk menyaksikan atraksi para pesilat. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta Munjirin mengatakan kegiatan tersebut diinisiasi pengurus besar IPSI dan didukung Pemprov IPSI DKI Jakarta. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis dan perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IPSI Abdul Karim Al-Jufri menilai pencak silat perlu terus didorong agar semakin dikenal dan dihargai, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengatakan upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui prestasi kejuaraan, tetapi juga dengan memperkuat pencak silat sebagai bagian dari pendidikan dan olahraga nasional.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Semangat melestarikan pencak silat juga dirasakan para pesilat muda. Salah satunya Lintang, pesilat asal Bekasi dari SMI Rawalumbu yang mengaku telah berlatih pencak silat sejak duduk di kelas 3 sekolah dasar. Lintang mengatakan ketertarikannya terhadap pencak silat juga dipengaruhi oleh keluarganya yang memiliki latar belakang perguruan silat.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Melalui penampilan di ruang publik seperti Bundaran HI, pencak silat diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan generasi muda, sekaligus terus dikenal sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dipersiapkan bersama dengan

kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
6: Wah, sekarang

0: jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahuhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota.
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi.
1: Tentuhan, belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Chef The Mission Team Indonesia Todo Tua Pasaribu telah mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga untuk memastikan seluruh kesiapan para atlet menjelang ajang Asian Games 2026. AC Milan mengumumkan perpisahan dengan gelandang Ismail Benacer yang mengakhiri perjalanan karirnya selama 7 tahun di San Siro. Barcelona terus berupaya mempercepat negosiasi untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri. Klub Catalan tersebut dikabarkan mulai menaikkan nilai tawaran setelah City menunjukkan sikap lebih terbuka untuk melepas pemain asal Spanyol itu. Tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Selamat akhir pekan. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menjumpai Anda di Indonesia Menyapa Sore hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Setelah menyimak dinamika olahraga sore tadi, masih ada sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Termasuk sore ini, kami akan hadirkan perbincangan menarik tentang membangun fondasi timnas masa depan melalui akademik sepak bola.

0: Ya, pendengar, membangun tim nasional sepak bola yang tangguh tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Fondasi terpenting terletak pada keberhasilan implementasi cetak biru atau blueprint sepak bola nasional di level akar rumput atau grassroots. Tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah bagaimana menyelaraskan standarisasi kurikulum pelatihan, pemanfaatan sport science, serta metode pencarian bakat atau talent scouting modern dari pusat hingga ke daerah-daerah. Dan di tengah upaya reformasi sistem pembinaan tersebut, kehadiran Akademi Sepak Bola Swasta Modern memegang peran krusial sebagai laboratorium pencetak atlet masa depan. Dan untuk membedah bagaimana sinkronisasi kurikulum daerah dengan visi besar PSSI ini berjalan di lapangan, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Direktur Teknik Safin Pati Sports School, SPSS, sekaligus legenda sepak bola Indonesia, mantan pemain era Arseta Solo dan juga ex-pelatih Timnas U19, Coach Edward Chong. Selamat sore Coach Edu, salam sehat. Salam olahraga. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Mbak.
0: Kabar baik. Ya, Coach Edu, saat ini PSSI gencar ya mendorong implementasi blueprint sepak bola nasional yang terstruktur. Bagaimana kemudian Safin Pati Sports School menerjemahkan kurikulum nasional ini ke dalam program latihan harian siswa di sana, Pak?
1: Oke. Dari struktur yang kita buat, sebetulnya Mbak, saya potong dulu. Sebetulnya saya di Safin Pati ini sebagai kepala pelatih.
0: Kepala pelatih, baik.
1: Direktur tekniknya itu Coach Hanafi Ibrahim. Ini juga mantan pemain timnas juga. Baik. Dulu di Niat Mitra. Ya, jadi beliau yang menyusun kita punya program.
0: Baik. Kami revisi ya, sebagai kepala pelatih dari Safin Pati Sports School ya.
1: Ya, kepala pelatih yang
0: ya. Ya, terima kasih koreksinya. Coach Edu, silakan lanjutkan.
1: Ya, ya jadi program yang kita bikin di SPSS itu dari Dirtek sudah dibikin periodisasi, Mbak. Mm-hmm. Jadi itu periodisasi itu dari Senin sampai Sabtu itu semua sudah ada. Mm-hmm. Dan itu semua dalam kontrol saya sebagai kepala pelatih. Mm-hmm. Ini periodisasi dibikin menyesuaikan dengan, karena beliau ini juga ada di youth development di PSSI, jadi program yang dibikin di Safin Pati Sports School itu kurikulumnya ikut dengan apa yang sudah dicanangkan di PSSI. Jadi Senin, Selasa itu latihan yang kita bikin di Safin Pati Sports School spesifik. Mm-hmm. Apa itu spesifik? Spesifik itu apa sih kekurangan dari misalnya dari U13?
0: Yeah.
1: Ini apa yang kurang di sana?
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu yang dilatih di Senin dan Selasa.
0: Mm-hmm.
1: Oke? Okay? Okay. Jadi individunya yang dilatih.
0: Mm-hmm.
1: Karena sepak bola sekarang sudah beda. Kalau zaman saya main, zamannya Haji Santos dan sebagainya,
0: mm-hmm.
1: itu satu fisik kuat,
0: mm-hmm.
1: kerja keras, itu sudah bisa kita masuk di timnas.
0: Tapi kalau sekarang
1: sepak bola, mm-hmm. knowledge harus jadi pengetahuan ilmu sepak bola dan brains itu yang harus ditanamkan juga.
0: Yeah.
1: Kita di sini juga di Safin Pati ini kita juga bikin itu.
0: Yeah. Artinya fisik saja tidak cukup ya, Coach?
1: Fisik kan tidak cukup, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Fisik bagus, knowledge tidak ada.
0: Oke. Okay.
1: Brain tidak ada, susah juga karena sepak bola sudah berkembang.
0: Hmm.
1: Jauh sekali berkembang dengan apa? Waktu zaman kami main.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kami main bakat aja ada, oke. Okay. Bakat aja bisa. Tapi ya sudah, yang penting punya tenaga. Hmm. Tapi sekarang bakat, fisik, knowledge.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk menjadi penunjang pemain timnas lah.
0: Yang profesional dan juga terlatih.
1: Profesional,
0: ya?
1: Bukannya.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Kita juga nggak bisa salahkan sekarang naturalisasi.
0: Hmm.
1: Kita juga nggak bisa salahkan.
0: Hmm. Baik.
1: Ini PR kita sebagai coaches di tanah air,
0: hmm.
1: untuk membina pemain-pemain muda.
0: Iya, punya tanggung jawab juga untuk bagaimana.
1: Tanggung jawab, ya.
0: Iya.
1: Supaya paling tidak jangan juga terlalu banyak naturalisasi di timnas. Kenapa pemain-pemain lokal untuk mengimbangi ya?
0: Betul. Baik.
1: Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Baik, Coach Edu, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif dalam perbincangan kita sore ini. Silakan 0213523172, 0213844545. Dan sudah ada yang bergabung ya, Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa Pak Atong. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Safira. Selamat sore, Bung Edu.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sore, Pak Atong.
2: Saya yang paling teringat Arseto Solo itu bermain 2-3 dengan tim nasional tim nasional Paraguay tahun 1986.
0: Jadi flashback nih Coach Edu.
2: Jadi kebetulan waktu itu Arseto punya Ricky Yakob striker yang amat sangat tajam. Yeah. Jadi termasuk Bung Edward Chong juga di situ. Jadi bedanya dengan anak-anak sekarang, pemain kita itu baru dipuji sedikit dia udah merasa dia hebat. Jadi bukan petarung seperti angkatan Bung Edo, angkatan Ricky Yakob. Okay. Ingat kok Paraguay 2-3 bermain dengan Arseto Solo itu cuma klub loh. Klub Indonesia enggak ada pemain asingnya. Betul kan?
0: Tidak ada naturalisasi ya Pak Atong ya.
2: Iya, itu saja yang saya sampaikan.
0: Oke. Okay. Sore Pak Atong, terima kasih. Mungkin Coach Edu bisa ditanggapi ya, silakan.
1: Iya, ya memang itu tadi Mbak, yang waktu zaman kami main itu memang kami jadi cadangan itu kami sakit hati loh Mbak.
0: Iya ya.
1: Jadi betul ya, jadi memang kita pingin main di timnas dan itu tidak hanya keinginan dari mulai disiplin latihan sendiri. Nah itu tadi latihan sendiri ya, tiap hari kita lari aja karena kalau kita fisik bagus sudah pasti kita bisa bersaing di timnas, mungkin bisa masuk di timnas. Nah itu bedanya zamannya. Kita bisa lihat tadi yang dibilang Pak siapa tadi dari Pekanbaru.
0: Pak Atong
1: zamannya,
0: ya.
1: Pak Atong dari zaman Ricky Yakob. Ya, kami lihat Ricky. Ya,
0: okay.
1: Itu bakat. Dia tidak boleh dikasih bebas di kotak penalti. Ada kesempatan sedikit aja di kotak penalti, dia balik badan, dia syuting, pasti gol. Lebih banyak.
0: Okay. Ya, baik. Nah, menarik juga tadi Pak Atong sempat minggung soal mental dari pemain ya. Yang kalau misalnya sudah di atas awan sedikit langsung ya merasa hebat dan juga merasa bisa. Nah, ini bagaimana untuk membangun mental pemain sejak dini, Coach Edu?
1: Ya, jadi ini memang dari apa usia dini kita sudah kami di sini ya, Pak ya, terutama Sapin Pati, kita sudah pasti ada namanya classroom. Classroom itu setiap hari Jumat ini anak-anak masuk di kelas. Nah, di sana kita kasih ada pelajaran psikolog untuk jati diri, mental dan sebagainya. Nah, itu setiap hari Jumat. Jadi tidak hanya kita hanya ngomong aja ke anak-anak kita ngomong ke besok dia sudah lupa. Tapi setiap Jumat
0: rutin ya.
1: Setiap Jumat rutin itu. Nah, itu pun kadang-kadang masih ada yang kadang-kadang lupa. Tapi kita selalu ingatkan. Tapi Mbak, sebelum kita bicara yang ke depan lagi, yang nomor satu yang harus ini sih menurut saya himbauan saya untuk pusat, kita harus banyak bikin workshop ke daerah-daerah kalau kita mau bicara usia pembinaan usia dini supaya kita maju. Karena di daerah-daerah itu kita banyak sekali pemain yang berpotensi, tapi yang pegang peranan kan coachnya. Kalau coachnya kita tidak bikin workshop, bikin apa, ya sudah, kasihan juga di daerah-daerah. Padahal mereka, saya pikir juga mereka juga tidak kalah dengan pelatih-pelatih yang ada di kota dan apa. Cuma mungkin lebih banyak dibikin workshop ke daerah-daerah untuk menambah pengetahuan pelatih yang ada di daerah-daerah.
0: Ya, termasuk PSSI ya, saat ini kan juga sudah membagi talent scouting nasional ke tiga zona, ke daerah ya. Ini bagaimana Coach Edu melihat hal ini?
1: Bagus, ya. Talent scouting memang kita kirim ke daerah-daerah. Tapi jangan lupa, belum kita bikin mungkin ya, sebelum ada telescouting, itu dibikin workshop dulu dengan teman-teman pelatih yang ada di daerah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, jadi sebelum ada misalnya event, tugas dari PSSI ada telescouting, mungkin bisa bikin workshop dulu. Jadi pelatih juga dapat ilmu juga. Termasuk juga diajarkan cara observasi ya, kalau telescouting kan kita mencari pemain. Nah itu juga bagus untuk teman-teman yang pelatih yang dari daerah-daerah.
0: Oke.
1: Kira-kira itu, Mbak.
0: Itu ya, pentingnya bagaimana menemukan talenta-talenta di daerah juga yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Tidak hanya bagaimana yang terlihat di kota-kota besar saja ya, Coach Edu ya.
1: Iya, betul-betul, iya.
0: Oke. Di era modern sekarang ini kan statistik kemudian digitalisasi data pemain cukup krusial, kita tahu ya, Coach Edu. Bagaimana kemudian SPSS mencatat kemajuan rekam medis, fisik, dan juga performa pemain? Apakah data ini nantinya bisa diakses ataupun diintegrasikan dengan database pencarian bakat dari PSSI, Coach?
1: Iya. Kami di sini, Mbak, dari usia sekarang 12 sampai 18. Kita punya Dirtek sudah bikin namanya match report. Jadi match report ini setiap anak yang bertanding, pelatih wajib bikin raport.
0: Okay.
1: Pelatih wajib bikin raport. Berapa menit dia main? Oke. Okay. Berapa menit dia bikin ada berapa assist? Berapa kena kartu kuning? Itu semua ada di apa? Dia diganti menit ke berapa, penggantinya mainnya berapa, itu semua ada kita bikin di sini. Dan kita bikin dalam satu tahun ada 4 semester. Jadi setiap 3 bulan itu rapot dan kita kirim ke orang tua. Jadi orang tua juga tahu perkembangannya. Nah, ini kalau kita bisa bikin ke daerah-daerah, Mbak. Tapi ini memang kalau kita ngomong gampang ya. Ini
0: jadi tantangan juga ya sebenarnya.
1: Iya. Jadi ini rapot kenapa? Buat nanti data. Kalau dia dipanggil ke timnas, kita punya data dan video. Ini loh anak yang apa? Yang dipanggil ke timnas, videonya ada, rapornya ada, dia main berapa menit. Nah,
0: semacam itu, track record ya. Kalau misalnya perkembangan dari sekian bulan, sekian tahun, bagaimana jejak dari individual pemainnya ya? Lebih spesifik, Coach Edu.
1: Iya. Termasuk ya dia absen berapa kali, disiplinnya bagaimana, ya.
0: Semua aspek ya, dari disiplin, kemudian psikologi tadi termasuk ya, Coach Edu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kita di Safin Pati kita bikin tuh, Pak, setiap anak ada.
0: Spesifik sekali. Baik, Coach Edu, menarik sekali untuk kita perbincangkan tentang bagaimana peran dari akademi ya dalam membentuk ekosistem sepak bola. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Coach Edu. Ada informasi sekilas berikut ini. Jadi jangan ditutup, Coach Edu, kita akan kembali setelah informasi berikut ini.
3: Kilas Berita.
4: Francisco Rivera menunjukkan performa konsisten sepanjang gelaran Piala Presiden 2026 hingga akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Mengutip laman Persebaya, gelandang asal Meksiko tersebut mencatat total 398 menit bermain dalam 4 pertandingan, sekaligus berperan penting dalam menjaga permainan Persebaya tetap berjalan dengan baik. Bagi Rivera, penghargaan tersebut menjadi pencapaian yang sangat berarti. Ia merasa bangga karena target pribadi yang telah ditetapkan serta target bersama Persebaya berhasil diwujudkan pada tahun ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Masih bersama dengan Coach Edward Chong ya, kepala pelatih Safin Pati Sports School dan juga mantan pemain nasional. Coach Edu masih bersama kami ya.
1: Ya, Mbak.
0: Oke, kita bahas soal peran akademi ya dalam ekosistem sepak bola. Seberapa besar kemudian peran dari akademi seperti SPSS untuk mendukung program PSSI ini, Coach Edu?
1: Ya, kalau kita bilang perannya sangat besar sekali.
0: Ya.
1: Kenapa saya bilang begitu? Karena satu, setiap kan sekarang ada setiap Liga 1 wajib punya elite pro akademinya kan. Nah, di sanalah tempat ini anak-anak ini harusnya mereka bisa menunjukkan kebolehan untuk bermain di timnas karena di sana banyak tim telescouting. Hanya sekarang masalahnya rata-rata tim EPA itu kan tidak ditunjang dengan klub Liga 1-nya ya, mungkin saya kutip ya, mungkin masalah dana dan sebagainya ya, akhirnya banyak yang berbayar karena kalau tidak berbayar juga kasihan juga yang official di EPA-nya mungkin tidak ada dana dan sebagainya. Nah, ini juga jadi perhatian mungkin dari PSSI pusat untuk cari solusi lah supaya peran akademi di timnas sepak bola, timnas kita khususnya dari usia muda dan nanti dia naik ke senior itu bisa berjalan dengan lancar.
0: Baik.
1: Kalau sekarang Ada sih beberapa pemain apa anak yang dari akademi kayak Persib Bandung, mereka semua pemain yang terbaik dan tidak ada berbayar karena memang ditunggu dengan mungkin kondisi keuangan yang bagus dan lain-lain. Tapi kalau yang tanda dalam tanda kutip masalah dana, ini kan mereka harus berbayar anak-anak ini. Ya, di sini ada pemain yang bagus tapi tidak mampu berbayar, tidak ada kesempatan juga untuk bermain di EPA, kan kasihan juga. Jadi ini juga mungkin himbauan saya sih sebagai pelatih untuk usia muda, mungkin ada dicari jalan keluarnya supaya anak-anak yang punya bakat, punya potensial, tapi tidak bisa bermain di EPA karena masalah dana dan sebagainya, ada jalan keluarnya agar mereka bisa bermain di EPA dan bisa dipantau untuk memperkuat timnas. Kira-kira gitu peran akademi.
0: Kalau di SPSS sendiri, bagaimana untuk menyaring siswa-siswa bertalenta ini dari seluruh Nusantara, Coach Edu?
1: Kami sudah lakukan ada beberapa seleksi, Mbak. Jadi kami seleksi, kita buka seleksi beasiswa. Kami kemarin sudah bikin, ada di Pati, kita bikin dua tahap. Kita ada mendapatkan 7 anak yang beasiswa. Dalam arti beasiswa, kalau dia betul-betul istimewa, kita kasih 0%. Sekolah kita tanggung, sampai dia kuliah kita tanggung. Ya. Kita sudah ada contoh, kita beri beasiswa, ada pemain Ahmad Jufrianto, Andri Tani, itu kita kasih beasiswa, Pak. Pak di sini. Ya. Sama ya. Kemudian kita sudah bikin di Pontianak. Kita juga bikin, kita buka seleksi juga beasiswa. Ya, kita juga ada dapat sekitar 6 anak. Yang ada 0% kita dapat ada 2 anak. Memang dia di kelahiran 2012. Nah, ini yang kita jaga. Yang lainnya itu ada hitungannya, ada kategori dia level C, level B. Nah, itu beda dia punya apa? Dia punya
0: kemampuan ya.
1: Itu yang kita sudah lakukan, Pak. Karena ini rencana tahun depan ada 4 daerah, kita lagi planning daerah mana aja yang kita akan bikin seleksi beasiswa.
0: Melihat dari seleksi-seleksi di daerah, bagaimana Coach menilai talenta-talenta anak-anak kita, Coach? Yang sebenarnya mungkin belum terblow up ya oleh klub-klub bola yang ada, sekolah bola.
1: Iya, luar biasa. Itu tadi dibilang, bakat mereka banyak, potensial banyak. Tapi ya itu karena tadi yang saya bilang, karena kurang dari pusat datang ke daerah lihat untuk. Jadi sepak bolanya asal main, mereka asal main bola aja. Jadi bagaimana sih saya seorang posisi misalnya 3-4 bermain bola, bagaimana sih? Saya nomor posisi 2-5 bagaimana sihnya? Nah, itu yang anak-anak ini yang kemarin kita ke sana itu yang belum kelihatan. Jadi mereka asal main aja.
0: Tapi sebenarnya punya bakat ya.
1: Bakatnya luar biasa. Makanya saya kemarin kita 4 orang termasuk kita punya dirtek ke sana. Waduh, ini kalau kalau diasah benar-benar ini kita juga mungkin apa? Gak ketinggalan juga yang di daerah-daerah anak-anak ini. Itu tadi tentunya knowledge.
0: Tapi dan konsisten juga ya, Coach Edu ya?
1: Konsisten, betul. Nah, ini yang pegang perangkat coach-nya, Mbak. Nah, itu tadi saya bilang, harus banyak workshop ke daerah untuk pelatih-pelatih teman-teman di daerah.
0: Iya, sepak bola tidak hanya memikirkan bagaimana skill dari pemainnya, tapi ada banyak sekali aspek yang perlu dipikirkan ya, Coach Edu ya?
1: Iya, betul.
0: Okay. Banyak sekali. Kemudian apa nih target realistis jangka pendek dan juga jangka panjang yang mungkin ingin dicapai bersama dengan SPSS saat ini, Coach?
1: Ya, target kita sementara ini, karena kita di SPSS ini pembinaan, jadi kita punya target, termasuk dari owner, dari dirtek, sebanyak mungkin kita membuat pemain ya, Mbak, membuat pemain agar mereka bisa bermain di liga, pemain profesional, dan di timnas. Sudah ada beberapa pemain kami yang sudah ada di timnas U17 kemarin. Tapi yang di EPA, Mbak, sudah hampir 25 anak yang bermain. Target-target di kami di SPSS membuat pemain, membina pemain menjadi pemain yang profesional.
0: Itu ya, targetnya masuk ke timnas bahkan di luar negeri.
1: Ya, di samping juga ada target kayak Suratin, Liga Top Shore, ada juga kita juga ada untuk menjadi juara, ada juga kita ada event-event penting lah yang kita targetkan untuk ikut menjadi juara. Tapi secara pembinaan pemain, target kita utama itu membuat sebanyak mungkin pemain menjadi pemain profesional, khususnya untuk di timnas, Pak.
0: Baik.
1: Itu yang target SPSS.
0: Ya. Pesannya Coach Edu untuk masa depan sepak bola Indonesia ke depannya seperti apa? Karena Presiden juga sudah memerintahkan PSSI untuk membuat blueprint secara jelas. Ini bagaimana, Coach Edu?
1: Ya, saran saya sih tetap harus ada kerjasama antara PSSI pusat mbak dengan daerah. Itu yang paling penting, karena kita omong kosong kalau kita cuma bicara yang ada yang di pusat-pusat ya, sedangkan yang kami sudah ke daerah-daerah, mungkin teman-teman pelatih saya juga sudah tahu di apa di daerah tuh banyak, cuma nggak tersentuh aja.
0: Okay. Ya,
1: jadi satu, yang kedua kita ajarkan ke anak masalah disiplin. Ini penting banget disiplin. Kita disiplin aja belum tentu bisa jadi pemain hebat, apalagi kalau tidak disiplin.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, okay. Yang ketiga attitude. Itu juga pegang peranan penting untuk kita punya apa pemain-pemain. Kita tahu kan sekarang anak-anak ya zaman sekarang zaman digital dan sebagainya, itu juga pengaruh banget sama anak-anak.
0: Yeah.
1: Itu juga kita harus batasin. Ya. Jadi pesan saya sebagai untuk anak-anak kita yang masih berusia muda, jangan merasa puas. Berlatih, belajar, tetap fokus apa yang kalian kejar, apa yang kalian impikan. Kalau kalian menjadi pemain nasional, pasti orang tua kalian bangga. Itu sih mbak.
0: Baik, fokus, kemudian disiplin dan juga konsisten ya, Coach Edu ya.
1: Ya,
0: baik. Baik, terima kasih kalau begitu Coach Edu atas waktunya sore ini dari Repro 3. Sukses selamat selalu, sama. Salam olahraga.
1: Sama-sama mbak, terima kasih. Saya juga salam semua teman-teman yang ada di R3, program 3.
0: Baik, terima kasih Coach Edu, selamat sore. Ya, baru saja kami berbincang ya dengan kepala pelatih Savin Pati Sports School dan juga mantan pemain nasional Coach Edward Chow. Ya, memang sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sudah meminta Menpora dan juga PSSI untuk membangun blueprint demi arah sepak bola berkelanjutan. Presiden menyebut bahwa sepak bola itu identik dengan martabat Indonesia di mata dunia ya. Selain itu sepak bola juga bisa menjadi hal yang diwariskan untuk masa mendatang. Dan demi hal tersebut, Presiden kemudian meminta Menpora dan juga PSSI untuk membangun blueprint agar langkah sepak bola Indonesia bisa terlihat jelas dan juga terarah dengan baik.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

Indonesia. Kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Opalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH memperkuat aturan melalui Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, regulasi yang diundangkan pada 5 Juni 2026 oleh Kementerian Hukum ini menjadi pedoman pelaksanaan penegakan hukum administratif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH, sekaligus memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat dalam ekosistem halal nasional. Lebih lanjut, Haikal mengatakan bahwa penerbitan peraturan BPJPH ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan JPH berjalan secara konsisten, tertib, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengedepankan aspek penegakan hukum saja, melainkan menjadi instrumen pembinaan agar seluruh pelaku dalam ekosistem halal semakin patuh terhadap ketentuan penyelenggaraan JPH. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, telah menyambungkan 2.000 kampung atau desa ke dalam jaringan internet. Laporan disampaikan langsung oleh Joshua Sihombing. Joshua.
1: Tapi ada juga pendengar, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Alfreno Tautsa Ramadan ini mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil mengkoneksikan 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kautsar menjadi wujud ataupun langkah strategis pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke dalam jaringan internet, sehingga memberikan akses terhadap masyarakat dalam pemanfaatan ruang digital. Berikut pernyataan dari Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan.
0: Joshua.
1: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Alfreno bahwa terkait dengan berhasilnya dikoneksikan 2.000 kampung ataupun desa internet tersebut, ini juga berlandaskan akan adanya prinsip 3C yang dijunjung tinggi Kemkomdigi dalam pemerataan akses internet. Hal ini juga sebagai upaya dan juga komitmen pemerintah untuk memberikan pemerataan akses internet bagi seluruh masyarakat. Diketahui juga, Safira dan juga pendengar, pembangunan kampung internet tersebut ini sebelumnya telah berhasil dibangun sebanyak 1.282 kampung internet yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Data tersebut ini setidaknya disampaikan pada per April 2026. Dalam catatan pembangunan kampung internet tersebut, Kemkomdigi berhasil mencatatkan bahwa 20 desa, 10 kabupaten, dan juga 15 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini telah berhasil mendapatkan akses internet secara terbuka untuk pengembangan kompetensi dan juga kapasitas talenta-talenta digital di daerah-daerah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina, Hani Al-Hayek, menekankan pentingnya upaya nasional mengawasi dan juga melindungi situs-situs arkeologi dan sejarah di Palestina, khususnya objek yang secara langsung terancam pendudukan Israel dan teror pemukim Zionis. Al-Hayek menjelaskan Palestina memiliki berbagai situs arkeologis unik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas nasional. Ia juga menekankan komitmen kementeriannya untuk bermitra dengan otoritas lokal dan tokoh masyarakat guna melindungi dan mengembangkan situs-situs tersebut dengan sumber daya yang ada. Selain itu, Al-Hayek menyatakan pihaknya akan berkontribusi dalam rehabilitasinya dan juga menjadikannya tujuan wisata yang ramah pengunjung serta dapat menarik minat masyarakat dan wisatawan. Berita olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengatakan ia telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion tersebut, meski pada bulan September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Lebih lanjut, Prapanca mengatakan bahwa GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka opsi pembentukan Preferential Trade Agreement PTA Indonesia Mercosur. Ia berharap berhasil membantu membangun kesepakatan di antara negara-negara anggota Mercosur untuk mendorong kemajuan proses negosiasi PTA. Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi dan menegaskan bahwa undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Run for Animals 2026 menjadi ajang lari yang menggabungkan kegiatan olahraga dengan kampanye pelestarian satwa. Direktur Operasional Jaga Satwa Nusantara, Fardan Khan, mengatakan tahun ini kegiatan tersebut mengangkat Elang Jawa sebagai tema utama yang diikuti oleh 2.244 peserta. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson. Indonesia menyapa sore.
1: Pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI memang membawa banyak kemudahan dalam mengakses informasi. Tapi di balik itu semua muncul kekhawatiran baru. Sebuah kabar menyebutkan bahwa ada proyek dari perusahaan AI yang berupaya mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik demi efisiensi digital. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar siap meninggalkan buku cetak yang selama ini menjadi sumber pengetahuan lintas generasi? Dan di tengah arus digitalisasi yang tidak terhindarkan ini, bagaimana kemudian seharusnya kita bersikap? Apakah buku fisik masih relevan saat ini? Kita juga akan berbincangkan bersama dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Joko Santoso.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Joko, salam sehat. Halo Pak Joko. Pak Joko, salam sehat Pak Joko. Ya, nampaknya terputus ya dengan Pak Joko Santoso. Kita coba hubungi kembali ya, selaku Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia. Karena memang baru-baru ini muncul ya bahwa adanya proyek dari perusahaan AI yang berupaya mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik demi efisiensi digital. Bayangkan saja ya, jika suatu hari nanti rak-rak perpustakaan mungkin tidak lagi dipenuhi oleh buku, melainkan hanya layar-layar digital. Ini memang praktis, tapi bagaimana kemudian dengan ketahanan data, keaslian informasi, bahkan hingga akses bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi. Karena jangan sampai kemajuan ini justru menggerus warisan pengetahuan yang selama ini kita jaga. Anda mungkin punya pendapat ya terkait hal ini. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Kami sudah tersambung kembali bersama dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Joko Santoso.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Joko.
3: Ya, selamat sore.
1: Salam sehat Pak sore ini.
3: Salam sehat kembali.
1: Ya, okay. Terima kasih. Iya, Pak Joko menanggapi ya kabar adanya proyek AI yang ingin mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik. Seberapa serius kemudian ancaman ini bagi dunia literasi dan juga perpustakaan kita, Pak?
3: Ya, dalam pandangan kami memang ini satu fenomena baru ya, di mana perusahaan AI saat ini membutuhkan teks murni. Ketika sumber-sumber yang terakses melalui internet ini sudah dipenuhi oleh berbagai macam konten dokumen yang sifatnya artificial. Ya. Nah, dalam pandangan kami terkait dengan digitalisasi, terutama dengan membongkar buku, kemudian memindai secara masif konten-konten buku, kemudian sumber aslinya dimusnahkan, ini saya kira ada dua hal. Yang pertama, terkait dengan upaya kita untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang tersedia di internet nanti itu masih tersedia secara bebas akses, itu yang paling pertama ya. Karena bagaimanapun dalam pandangan kami, akses terhadap informasi maupun sumber pengetahuan itu adalah hak setiap warga negara gitu ya. Yang kita takutkan nanti akan ada lisensi sehingga akses-akses terhadap itu berbayar gitu ya. Jadi ini kan akan merugikan kepentingan publik dan juga kepentingan sosial, itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang menjamin bahwa sesudah dilakukan pemindahan oleh perusahaan AI secara besar-besaran ini tidak ada proses modifikasi gitu ya. Sehingga autentifikasi dari sumber ke aslinya itu tetap bisa dipelihara dari waktu ke waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimanapun juga sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di dalam berbagai macam format termasuk juga buku-buku ini tentu memiliki hak cipta, dan secara legal formal terkait dengan sumber-sumber pengetahuan seperti itu tentu ada pemiliknya, entah itu penerbit ataukah penulis ataukah lembaga dan seterusnya. Nah, itu tentu kita harus menghargai ya hak atas karya cipta dalam bentuk tulisan-tulisan ini. Tiga hal itu dalam pandangan kami.
1: Oke, okay. Sebenarnya ada kelebihan dan juga kekurangannya, termasuk originalitas dari buku asli ya, Pak Joko.
3: Ya. Jadi dalam era sekarang ini ada satu istilah ialah post-plagiarisme ya. Post-plagiarisme itu adalah kepentingan kita untuk memeriksa dan mengecek kembali sumber-sumber pengetahuan yang juga termasuk tersedia di internet itu mengenai keasliannya, kredibilitasnya, dan itu semua tidak hanya kita bisa mengandalkan misalnya similarity check-in ya, atau pengecekan kesamaan ya, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua, juga tidak bisa mengandalkan lagi penggunaan seperti detektor AI gitu, atau detektor penggunaan kecerdasan buatan gitu ya. Nah, jadi kepentingan kita untuk memeriksa dari waktu ke waktu mengenai fakta-fakta sesungguhnya, itu yang pertama tentu harus kita perlukan ya untuk fact-findingnya. Terus yang kedua, tetap memelihara etika ilmiah ya, prinsip ilmiah, prinsip-prinsip akademis tetap perlu kita junjung yang tinggi. Terus kemudian yang ketiga, tentu kita menghargai hak atas karya intelektual ya, unsur-unsur legalitas dan seterusnya. Karena kalau AI tentu ya kita sulit menuntut misalnya terjadi ada dispute, ada persoalan semacam
1: hak cipta
3: itu.
1: Ya.
3: Karena, betul, karena itu kan bukan sosok seseorang yang jadi semacam subjek hukum, dia adalah AI.
1: Teknologi ya.
3: Ya betul.
1: Nah, bagaimana kemudian resiko jika pengetahuan ini hanya disimpan dalam bentuk digital? Misalnya terkait dengan keamanan ataupun kita menjadi ketergantungan dengan teknologi, Pak Joko?
3: Ya, jadi ada tentu resikonya seperti itu ya. Yang kalau dalam hal sisi teknologinya mungkin tidak terlalu menjadi soal. Misalnya kalau sekarang penggunaan teknologi di Indonesia kan juga sudah sangat masif ya. Jumlah penduduk yang memiliki akses internet kan sudah
1: cukup tinggi ya.
3: Ketiga dari jumlah penduduk juga cukup tinggi. Kepemilikan Indonesia menggunakan rata-rata akses internetnya menggunakan smartphone. Jumlah smartphone pun juga sudah sangat tinggi, bahkan hampir 3 kali lipat dari jumlah penduduk gitu ya. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah soal etika digital ya. Jadi literasi digital di situ sangat penting gitu ya. Bahwa penggunaan teknologi dan seterusnya, kepemilikan perangkat teknologi sudah nggak menjadi soal untuk Indonesia. Yang menjadi soal adalah soal keberadaban digital. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya Microsoft itu melakukan survei terkait negara-negara, dan Indonesia termasuk yang paling rendah keberadaban digital, namanya Digital Civility Index kita ya. Nah, mengapa Indonesia termasuk yang paling rendah? Salah satu beberapa indikatornya antara lain misalnya soal scamming, soal penipuan, soal cyberbullying, soal pornografi dan seterusnya. Dan itu yang juga menjadi apa ya, satu pokok perhatian yang sebenarnya harus ada penguatan literasi digital di masyarakat kita gitu ya. Dari sisi teknologi kita sudah maju, akses internet sudah maju, tapi keberadaban digital kita perlu ditingkatkan. Nah, disitulah pentingnya literasi digital kita sehingga tidak terjerembab ke dalam persoalan misalnya hoax, misalnya seperti itu.
1: Oke. Kalau minat baca secara digital, seperti apa saat ini Pak Joko kondisinya di Indonesia?
3: Ya, kalau secara kondisi di Indonesia secara umum sebenarnya, kalau saya menyimak beberapa laporan ya, misalnya ada indeks masyarakat digital Indonesia dan seterusnya, itu dari sisi penetrasi akses internet sudah bagus gitu ya, dari akses sudah bagus dan seterusnya, tetapi sekali lagi

0: pandemi COVID-19 gitu ya. Itu pertumbuhan konten digital sangat masif. Kalau dulu mungkin pertumbuhan per tahunnya itu tidak lebih 10%, sekarang pertumbuhannya sekitar 36% gitu ya. Jadi konten digital misalnya dalam bentuk e-book, buku digital, dalam bentuk jurnal elektronik, dalam bentuk surat kabar elektronik, dan seterusnya. Termasuk konten-konten multimedia itu kontennya tumbuh semakin tinggi. Nah yang kedua, dari sisi layanan gitu ya, layanan online gitu, ini pun juga makin meningkat. Kalau kita lihat dulu, kunjungan sebelum pandemi gitu ya, angkanya bisa 2.500 sampai 3.000 itu per hari di perpustakaan nasional, terutama di akhir pekan itu meningkat sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat setelah pandemi COVID, ketika ada PPKM, pembatasan pergerakan atau kegiatan masyarakat itu ya, nah layanan online itu didorong makin meningkat. Jumlah pengguna layanan online itu sehari-harinya bisa minimal 3 kali lipat dari jumlah layanan yang sifatnya onsite, yang orang datang langsung gitu ya. Jadi sehari-harinya bisa 9.000 sampai 10.000 layanan online kita. Dan itu juga mendorong yang dulu layanan-layanan secara onsite, sekarang pun banyak secara online. Misalnya ada layanan live chat yang orang bisa langsung ngobrol dengan pustakawan, menanyakan apa saja terkait dengan kebutuhan langsung kepada pustakawan gitu ya. Belum lagi memang yang kita sediakan dalam bentuk online. Misalnya kalau dari sisi sumber tadi, sumber itu ada dua hal juga. Memang kita membeli dari awalnya itu dalam format digital, buku-buku digital, tapi juga kita bisa melakukan alih media yang dulunya itu formatnya tercetak maupun analog ke dalam format digital. Jadi kebutuhan kita sekarang ini tidak semata-mata bagaimana menghimpun sumber pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, karena sumber pengetahuan sekarang sudah tidak menjadi soal gitu ya. Tetapi bagaimana menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dimanapun dia berada.
1: Artinya layanan transformasi digital ini cukup mendorong minat baca ya, Pak Joko.
0: Betul. Terutama generasi muda ya. Karena kalau saya lihat dari sisi generasi muda, dari sisi perubahan demografi kita kan, generasi alfa, generasi Z itu kan jumlahnya jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Mereka ini jumlahnya 65% lebih dari jumlah generasi milenial, generasi X, generasi Y, dan seterusnya. Jadi generasi alfa, generasi Z, dan generasi milenialnya jumlahnya sudah makin besar. Dan mereka itu lahir, hidup, kembang di era digital yang sangat masif. Nah, mereka ini umumnya tidak mengkonsumsi sumber-sumber pengetahuan yang berbasis tekstual, tetapi dalam bentuk multimedia gitu ya.
1: Digital.
0: Nah, ini yang perlu kita asal dalam bentuk digital. Ini yang kita akselerasi gitu ya. Sehingga hal-hal yang kemudian ini menjadi akselerasi kita, terutama layanan perpustakaan yang makin digital gitu ya.
1: Ini juga cukup menarik ya, karena kalau saya pribadi melihat beberapa konten di media sosial anak-anak sudah mulai datang ke perpustakaan, kemudian mendaftarkan, menghabiskan akhir pekan di perpustakaan ya, Pak Joko ya?
0: Betul. Ya, tren-tren anak muda sekarang ya.
1: Iya, baik. Nah, kemudian bagaimana untuk mendorong lagi minat baca, apa yang perlu dilakukan oleh Perpusnas ya dalam hal ini, agar literasi kita semakin meningkat dan juga minat bacanya juga ikut naik?
0: Akselerasi terutama ya. Tadi kalau kita lihat dari sisi konten sudah makin digital, layanan juga sudah makin online gitu ya. Nah sekarang perlu tentu transformasi dari sisi perpustakaan, dari sisi tata kelola organisasinya juga demikian ya. Jadi transformasi digital ini tidak hanya koleksi dan layanan, tapi juga tata kelolanya gitu.
1: Jadi banyak hal yang perlu terus diperhatikan, tapi menyikapi AI ini juga harus bijak juga ya, Pak Joko, agar tidak tidak terlepas dari buku fisik tapi juga digital perlu. Jadi diimbangi saja, Pak Joko ya, tidak menghilangkan satu dan lainnya juga.
0: Betul. Artinya gini, bahwa tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang secara kredibilitasnya kita bisa jamin gitu ya. Nah, bagaimana secara autentifikasinya juga kita bisa jamin. Originalitas kita bisa juga jamin gitu ya. Kemudian otoritas dari si sumbernya juga bisa kita pastikan gitu ya. Yang memberikan informasi atau pengetahuan memang ahlinya atau sumber yang memang layak dipercaya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kerja-kerja kuratif semacam itulah yang akhirnya menjadi tantangan para pustakawan gitu ya. Tidak bisa kita menyandarkan sumber-sumber informasi atau informasi itu langsung tersedia.

0: ya tanpa kita filter gitu ya, tanpa kita lakukan semacam pemeriksaan secara berulang gitu ya, apakah sumber ini kemudian memang layak dimanfaatkan, layak digunakan, dan juga disebarluaskan.
1: Mm-hmm.
0: Itulah yang harus kita bangun ya, dari segi kapabilitas pustakawannya, gitu, dari sisi tata kelola,
1: betul,
0: pengorganisasian informasinya, dan seterusnya. Mm-hmm. Gitu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya sore ini. Kita harapkan ya, semoga minat literasi dan juga membaca kita semakin meningkat, dan juga banyak orang yang semakin datang ke perpustakaan ya Pak Joko. Terima kasih atas waktunya sore ini dari Pro 3. Sehat selalu Pak, selamat sore.
0: Ya, selamat sore, salam sukses.
1: Salam sukses. Demikian pendengar Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Joko Santoso.
2: Wawancara Pro 3. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
5: Loh.
6: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
7: Ayo ke puskesmas.
8: Indonesia menyapa sore.

0: Ya, pendengar, hari ini ya, 9 Agustus dunia memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia. Sebuah momentum penting untuk kembali mengingat, kemudian menghargai sekaligus menjaga kekayaan tradisi dan juga identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Di Indonesia sendiri, keberadaan masyarakat adat bukan hanya menjadi bagian dari sejarah, tapi juga masih hidup dan juga berperan aktif dalam menjaga kearifan lokal, kemudian nilai-nilai luhur, harmoni dengan alam di tengah modernisasi. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi tradisi masyarakat adat saat ini? Apa yang menjadi tantangan? Kemudian bagaimana peran dari generasi muda untuk menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari? Kami akan perbincangkan bersama dengan JRO Bendesa Adat Sumerta, Imade Aryawan Payuse.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Pak Made.
2: Selamat sore, Mbak Wira.
0: Kabar baik
2: selamat
0: hari
2: sore,
0: ini.
2: Kabar baik, Mbak.
0: Baik. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin bisa apa ya disampaikan dulu tentang Desa Adat Sumerta ya di Bali seperti apa?
2: Ya, Desa Adat Sumerta itu desa adat yang terdiri dari 14 banjar adat. Jadi 14 banjar adat itu adalah komunitas warga masyarakat krama desa yang ada di banjar-banjar adat. Kebetulan Desa Adat Sumerta itu sekarang terdiri dari 14 banjar adat di bawahnya. Jadi banjar-banjar adat ini yang kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adat budaya tradisi, pelestarian adat budaya tradisi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh banjar adat. Yang kira itu, Mbak.
0: Masih dilestarikan gambaran hingga itu saat ini ya, Pak Made ya?
2: Hingga saat ini. Nggih. Segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya tradisi dilakukan oleh krama banjarnya, yang kemudian berkembang kemudian kita di desa adat yang sebagai payungnya dari keberadaan banjar-banjar adat itu.
0: Oke, kalau persisnya di wilayah mana nih Desa Adat Sumerta ini, Pak?
2: Kebetulan kita ada di Kota Denpasar, Mbak Fira.
0: Oh, Denpasar ya, di tengah-tengah kota, ya. Tapi tetap melestarikan betul tradisi dan juga budaya yang cukup kental di sana,
2: betul,
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, betul. Hari ini 9 Agustus ya, memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia. Seberapa penting kemudian momentum ini untuk masyarakat adat sendiri dalam melestarikan dan juga menjaga kekayaan budaya di sana, Pak Made?
2: Peringatan akan menjadi sebuah peringatan apabila tidak dibarengi dengan langkah nyata konkret terhadap pelestarian pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat itu, Mbak. Jadi artinya kalau pemerintah Republik Indonesia sudah mengakui keberadaan masyarakat adat melalui Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen itu di 18 B ayat 2, pengakuan hak wilayah masyarakat adat itu sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan keberadaan NKRI ini itu diakui secara sah di Undang-Undang Dasar 18 di 18B pasal 18B ayat 2 ini. Nah, dengan kondisi itu kemudian pengakuan kami sangat berbangga pemerintah mengakui, Mbak.
0: Yeah.
2: Cuman dalam aplikasinya gitu, kekuatan masyarakat adat itu menjadi terkesampingkan akibat dari kekuasaan. Jadi pemerintah nasional sampai dengan pemerintah daerah itu yang kemudian berdasarkan atas hukum positif yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya itu terkadang dalam pelaksanaannya itu mengesampingkan keberadaan masyarakat adat. Kalau saya contohkan misalnya, sekarang ada proyek gitu, di sebuah wilayah ada proyek, anggaplah proyek strategis nasional demikian. Kemudian masyarakat adat itu diajak bicara, ya betul diajak bicara, cuman tidak didengarkan apa yang menjadi aspirasinya itu. Kan ini
0: apa?
2: Masalah, Mbak. Ini masalah terkait dengan pengakuan keberadaan masyarakat adat itu.
0: Okay.
2: Saya kira itu hal-hal penting yang menjadi garis bawah saya garis bawahi terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Kita diagungkan, kita diakui keberadaannya, Cuman kita tidak diajak berperan serta aktif dalam konteks kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan.
0: Okay. Artinya, ingin dilibatkan lebih lagi ya untuk masyarakat adat ini dalam berbagai kebijakan. Maksudnya seperti itu, Pak Made.
2: Sewajibnya demikian, Mbak. Nah, kalau di Provinsi Bali kami sangat berbangga bahwa kami dilindungi dengan keberadaan terdampak tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Mm-hmm. Jadi secara hukum itu kami diakui keberadaan kami gitu kan sebagai desa adat gitu. Nah, kemudian hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks perda, salah satu perda di Provinsi Bali itu adalah bahwa seragamisasi itu terjadi, Mbak, itu diseragamkan, itu yang menjadi sedikit hal yang perlu kita koreksi gitu. Bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dalam klausula perda itu disebutkan bahwa pemerintahan desa adat itu wajib untuk bisa membantu program-program pemerintah. Iya, betul. Kami dalam sejarahnya di Bali itu membantu keberadaan pemerintah, Mbak. Program-program pemerintah itu kami bantu. Cuman masalahnya kan tidak semua hal bisa kami lakukan dari kegiatan-kegiatan pemerintah itu terkait dengan sumber daya yang kami miliki, terkait dengan waktu yang kami miliki. Jadi seragamisasi itu seharusnya enggak di masyarakat adat, kalau menurut saya gitu.
0: Baik, kita kembali lagi ya ke masyarakat adat di adat Sumerta ini. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya di Sumerta untuk tetap menjaga tradisi dan juga identitas budaya, Pak, termasuk untuk generasi muda ya, agar kembali tertarik dengan budaya adat dan juga melanjutkan keberlangsungannya.
2: Ya, kami di desa adat di Banjar Adat itu ada gabungan generasi mudanya, itu kelompok generasi mudanya kami sebut dengan seketrune, Mbak. Mm-hmm. Jadi seketrune ini perannya sangat besar terkait dengan proses regenerasi dari adat budaya tradisi yang harus kami lakukan, pelestariannya yang harus kami lakukan di desa adat. Yeah. Jadi melalui kelompok-kelompok ini kemudian dalam kegiatan-kegiatan banjar-banjar adat, kegiatan-kegiatan desa adat itu mereka kita libatkan dengan optimal gitu. Jadi dengan cara melibatkan mereka lah kemudian tradisi yang kami selama ini warisi itu bisa terlestarikan keberadaannya. Gitu. Okay.
0: Kalau kegiatan adat sendiri, apa yang masih terus berlangsung hingga saat ini dari dulu ya, Pak Made?
2: Tradisi-tradisi seperti upacara-upacara keagamaan di pura-pura dengan berbagai pernak-perniknya untuk bisa melaksanakan upacara itu. Jadi itu kita lakukan dengan sistem mengambil pekerjaan itu secara bersama-sama dari seluruh warga krama Banjar Adat ataupun desa adat itu. Gitu. Jadi kebersamaan untuk mengambil pekerjaan itu secara bersama-sama terkait dengan pernak-pernik kegiatan puja wali atau piodalan, upacara-upacara itu yang kami lakukan secara konsisten, Mbak.
0: Iya, membangun kebersamaan, kemudian gotong royong dengan masyarakat setempat ya, Pak Made, agar terpupuk terus hingga harapannya terus berlangsung ya, tidak punah oleh waktu ya, Pak Made.
2: Okay. Ya, harapannya demikian.
0: Nah, tapi kan ada banyak sekali adat ataupun suku ya di wilayah Bali. Apa yang kemudian menjadi ciri dari adat Sumerta ini di sana, Pak?
2: Kalau ciri dari kami itu di Sumerta itu adalah seni tarinya. Kami memiliki tari-tari tradisional kelompok Banjar Adat kami itu. Banjar Adat kami itu kami mempunyai kelompok tari tradisional yang kemudian itu sampai sekarang terwarisi itu, Mbak, dengan baik. Jadi ciri khas kami itu adalah kami itu wilayah seni, Mbak. Jadi kesenian seni tari dengan tari-tari klasik yang kami warisi itu, kami beberapa di Banjar Adat itu kami punya kelompok-kelompoknya yang kemudian masih melestarikan sampai sekarang.
0: Mungkin yang pernah dilibatkan ya di beberapa kegiatan-kegiatan, saya pernah ke Bali ini melihat beberapa kesenian, bisa jadi dari adat Sumerta ya, Pak Made ya.
2: Ya, artinya okay. Kalau di Bali itu kan memang pusatnya kesenian yeah. Itu kan terkenalnya di Bali. Secara keseluruhan kami punya, tapi jenis tarian, nama tarian, terus kekhasan tarian itu di masing-masing desa adat di seluruh Bali itu punya itu, Mbak.
0: Ah, iya. Kalau di Sumerta apa cirinya, Pak?
2: Kami punya janger, Mbak.
0: Oh,
2: kami
0: janger,
2: punya janger di Banjar Kedaton itu, terus itu ada baris kekupu namanya, terus itu ada tari gandrung namanya, itu di Banjar Ketapian, terus itu baris kekupu di Banjar Lebah. Jadi kami punya banyak potensi tarian yang kami warisi dari leluhur kami di Bali.
0: Menarik sekali ya. Berarti anak-anak di sana juga sejak usia dini sudah mulai belajar tari setempat ya, Pak Made ya?
2: Diupayakan secara maksimal, Mbak. Dengan dengan tergerusnya generasi muda kita dengan arus informasi yang sedemikian gencarnya, modernisasi yang sedemikian kuatnya, itu kami berupaya maksimal. Harus diakui bahwa dengan kemajuan, dengan modernisasi yang ada itu tantangan besar kami justru di sana. Jadi untuk bisa mendorong, untuk bisa memastikan generasi muda kami untuk bisa tahu, memahami, kemudian melaksanakan dari tradisi yang kami miliki, itu tantangan besar itu, Mbak, sampai sekarang.
0: Itulah yang menjadi tantangan. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang dan masih ada, patut kita syukuri. Dan juga masyarakat tentu terus berupaya ya agar bagaimana budaya ini terus tidak tergerus oleh zaman tadi ya, Pak.
2: Betul. Artinya bahwa yang tidak bisa kita hindari adalah modernisasi itu, perubahan itu
0: tidak akan pernah bisa kita hindari ya.
2: Betul, dan kami itu diwajibkan untuk bisa menyiasati agar bisa tetap bertahan demikian, Mbak. Jadi itu yang terjadi sekarang ini di Bali.
0: Baik, pesannya untuk pendengar yang mungkin mendengarkan perbincangan kita sore ini, khususnya generasi muda di sana mungkin agar lebih peduli dan juga bangga ya terhadap budaya serta tradisi yang kita miliki, Pak Made, silakan.
2: Kami berharap, sangat berharap, bukan hanya di Bali untuk generasi muda. Kami sangat mengharapkan adanya partisipasi aktif gitu. Partisipasi aktif yang kami harapkan kemudian untuk bisa melaksanakan gitu. Setelah melihat, memahami, kemudian lakukan apa yang menjadi tradisi yang kita laksanakan di masing-masing wilayah. Hanya dengan cara seperti itulah kemudian pelestarian kebudayaan, budaya yang kita miliki itu akan bisa sampai berlangsung sampai ke depannya gitu. Tanpa adanya peran serta aktif gitu. Jadi peran serta dilakukan kemudian oleh generasi penerus kita, budaya ini akan berubah dan kemudian tradisi yang sudah berlangsung sebelumnya itu akan menjadi hilang gitu. Hanya dengan cara melaksanakan yang kami harapkan dari generasi muda untuk bisa dilakukan. Dan tanpa henti untuk bisa melestarikan kebudayaan, karena budaya itu adalah jati dirinya kita di Nusantara ini. Saya kira itu, Mbak.
0: Iya, artinya tanggung jawab, karena ini juga patut menjadi kebanggaan kita bersama bagaimana budaya Indonesia luar biasa sekali di mata dunia. Terima kasih Pak Made atas waktunya sore ini di Radio Pro 3. Sehat selalu.
2: Terima kasih penonton. Pemirsa sehat,
0: Mbak. Terima kasih. Ya, baru saja kami berbincang dengan JRO Bendesa Adat Sumerte, Imade Aryawan Payuse.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Masyarakat adat Saireri bersama masyarakat adat Mamtatabi dan Dewan Adat Papua Wilayah Adat Mamtatabi menyerahkan pernyataan sikap dukungan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Utara kepada Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur Papua. Dalam pernyataan sikap tersebut, masyarakat adat Saireri dan Mamtatabi menegaskan dukungan penuh terhadap kesepakatan bersama para kepala daerah, tokoh masyarakat adat serta anggota Majelis Rakyat Papua Wilayah Adat Saireri untuk mendukung terbentuknya Provinsi Papua Utara sebagai pemekaran dari Provinsi Papua. Selain mendorong pembentukan Provinsi Papua Utara, masyarakat adat juga meminta Balek DPR RI menerima dan menindaklanjuti usulan pembentukan sejumlah kabupaten baru di wilayah adat Sayreri dan Mamtatabi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Sore.
0: Kami undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda tentang perbincangan yang baru saja kami hadirkan ya. Tadi bagaimana tentang Hari Masyarakat Adat Sedunia, kemudian tadi juga sebelumnya kami perbincangkan tentang AI ya dalam buku yang ini ada proyek dari perusahaan digital bahwa akan menghilangkan buku menjadi di digital ya, beralih ke digital. Silakan sampaikan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga mungkin Anda punya pendapat ya atau tanggapan bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Bisa disampaikan melalui WA. Nanti ada teman saya di Gatekeeper akan membacakan sejumlah pesan dari Anda ya. Silakan sampaikan di warga bicara. Atau mungkin Anda punya informasi lainnya seputar 17 Agustus. Karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Artinya akan ada banyak sekali perayaan untuk memperingati HUT RI. Apalagi di 2026, Indonesia memperingati kemerdekaan di tahun ke-81. Ada banyak sekali tradisi yang mungkin ada di wilayah Anda. Silakan sampaikan di sesi warga bicara.

0: Ya, sambil menunggu telepon dari Anda, saya akan sampaikan sejumlah informasi di mana Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini sebagai upaya menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya dengan menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah. Laporan disampaikan Anne Kusuma.
1: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendy Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
2: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif, antara 20 sampai 29 tahun. Kalau dari sudut pandang program kesehatan, semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan justru semakin baik. Artinya, mereka bisa segera mendapatkan penanganan. Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Nufrindo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
3: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV yang perlu diketahui, yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain. Dan orang-orang tidak perlu takut karena di bawah 40 kopi tidak mudah terjadi penularan secara seksual, aja tidak menular, apalagi berpegangan tangan.
1: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, momentum Hari Masyarakat Adat Sedunia di wilayah Bali menjadi penguatan partisipasi masyarakat dan regenerasi generasi muda. Laporan disampaikan Zanuar Setiaji.
4: Hal ini bisa dapat dilihat dari segala sesuatu itu harus dipastikan.
5: Eksistensi masyarakat adat di Bali dinilai masih kuat di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi tersebut didukung keterikatan masyarakat adat dengan pelaksanaan ajaran agama, kuatnya solidaritas, serta kesadaran menjalankan aturan dan kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD, Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arum Gunawan mengatakan, keberadaan masyarakat adat juga diperkuat regulasi dan kelembagaan yang menaunginya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Majelis Desa Adat dinilai turut menjaga kelestarian masyarakat adat di Bali.
6: Keberadaan masyarakat di Bali, masyarakat adat di Bali itu secara umum kondisinya bisa dikatakan masih baik ya, bahkan lebih baik dibandingkan masyarakat adat di provinsi lain di Indonesia. Hal itu dikarenakan karena masyarakat adat di Bali masih menyatu dengan pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali. Jadi yang menyebabkan masyarakat adat itu masih bisa eksis sampai sekarang kan karena dia terintegrasi dalam pelaksanaan agama di Bali.
5: Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse mengatakan, keberadaan masyarakat adat sangat bergantung pada rasa kebersamaan, gotong royong, dan empati antar krama. Menurutnya, perkembangan modernisasi dan teknologi informasi turut membuat rasa sebagai bagian dari masyarakat adat semakin berkurang.
4: Di tengah kemajuan modernisasi, kemajuan teknologi informasi, rasa itu kemudian saya amati itu semakin berkurang, semakin terdegradasi rasa kita sebagai kramo adat, rasa kita sebagai komponen masyarakat, bagian dari masyarakat adat itu semakin berkurang. Hal ini bisa dapat dilihat dari segala sesuatu itu harus dipastikan.
5: Menjaga eksistensi masyarakat adat Bali membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, penguatan regenerasi-generasi muda, serta kemampuan menyesuaikan kegiatan adat dengan perkembangan kehidupan tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan gotong royong. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan selepas ini kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore, jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. PT Pertamina Patraniaga turut melestarikan warisan kuliner Nusantara lewat ajang kompetisi memasak Bright Gas Cooking Competition BGCC 2026. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pertamina mendekatkan produk LPG jenis Bright Gas kepada masyarakat sekaligus mendorong pelestarian kuliner Nusantara. Menurutnya, melalui kegiatan ini Pertamina juga ingin meningkatkan awareness masyarakat terhadap penggunaan Bright Gas, khususnya pada sektor hotel, restoran, dan kafe atau horeca yang membutuhkan energi memasak berkualitas, aman, dan andal untuk menghasilkan sajian terbaik bagi pelanggan. Kita ke informasi lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberlakukan tarif khusus transportasi hanya Rp1 sebagai kado khusus bagi masyarakat ibu kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026. Menurut Pramono, kebijakan tersebut berlaku untuk semua transportasi milik pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan layanan transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah dengan tarif terjangkau pada momentum peringatan kemerdekaan. Pemberlakuan tarif Rp1 itu menjadi bagian dari upaya menghadirkan kemeriahan peringatan HUT kemerdekaan RI sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi publik. Bagi warga Jakarta, kebijakan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memanfaatkan transportasi umum dalam berbagai aktivitas pada hari kemerdekaan. Berita mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Iran siap melanjutkan jalur perdamaian jika Amerika Serikat membangun kepercayaan. Pezeshkian menyampaikan Iran berupaya melangkah di jalur perdamaian berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam MOU. Ia menyoroti prinsip timbal balik dalam negosiasi dengan Amerika Serikat dan menyebutkan bahwa Iran akan menyesuaikan komitmennya sesuai dengan tingkat kepatuhan Amerika Serikat. Jika pihak lain berupaya menggunakan kekuatan, Iran juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Dasar tindakan Iran pada akhirnya akan bergantung pada keputusan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei. Berita olahraga, pengurus pusat persatuan tenis seluruh Indonesia, PP Pelti, berharap lebih banyak petenis nasional ambil bagian pada seri berikutnya Liga Tenis Indonesia 2026 setelah penyelenggaraan seri 1 yang berakhir pada Minggu. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan kehadiran lebih banyak petenis pada seri 2 hingga seri 4 penting untuk meningkatkan persaingan sekaligus menjadikan Liga Tenis Indonesia sebagai wadah pembinaan yang berkelanjutan bagi atlet senior. Andi menyebut penyelenggaraan Liga juga menjadi langkah strategis PP Pelti untuk menyediakan lebih banyak kesempatan bertanding bagi petenis yang mulai memasuki kategori senior.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikannya saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia pada Jumat lalu. Film tersebut merupakan hasil kolaborasi Moana Films dari Perancis dan juga Jungle Run Production Indonesia. Proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan Tanjung Lesung, Banten. Menegraf menegaskan kekayaan alam keanekaragaman hayati, budaya, serta talenta lokal menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Menurutnya, kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi. Dari informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan sebentar lagi kami juga akan hadirkan beberapa informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.

0: Warta Nusantara.
1: Fenomena pasir timbul di Sungai Kapuas menjadi wisata dadakan oleh masyarakat Sanggau. Selengkapnya dilaporkan Tri Putri Handayani. Putri.
2: Baik, surutnya debit air Sungai Kapuas akibat musim kemarau memunculkan dasar sungai yang mengering dan muncul ke permukaan di kawasan tepian Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau. Fenomena alam yang jarang terjadi ini sontak menjadi destinasi wisata dadakan dan menarik perhatian warga untuk datang menikmati suasana setiap sore hari. Ramainya pengunjung menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan momen langka tersebut sebagai tempat bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Salah seorang pengunjung, Jajat, mengaku kemunculan dasar sungai yang mengering di tengah Sungai Kapuas menjadi hiburan tersendiri bagi warga yang ingin melepas penat setelah beraktivitas. Menurutnya, suasana yang sejuk, pemandangan yang unik, serta tingginya minat masyarakat menjadikan lokasi ini sebagai tempat rekreasi sederhana yang layak dikunjungi.
3: Kalau saya ngelihat ya, Kak, ya, ini suatu event dadakan yang sangat asik. Karena bagi kita yang bekerja, kayak momen healing atau enjoy kayak gini ini jarang ditemukan. Apalagi antusias para masyarakat yang kayak sangat-sangat menyukainya, ini sangat luar biasa, kata saya bilang. Itu tidak masalah sih, worth sih dia. Karena menghitungkan kita nggak mau basah nih, cuma ingin menikmati suasana aja nih, tidak masalah kata bagi saya. 5.000 untuk sekalian bantu-bantu masyarakat sini, tidak apa-apa.
2: Jajat berharap fenomena munculnya dasar sungai di Kapuas ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana rekreasi yang aman dan nyaman. Ia juga menilai kehadiran wisata dadakan tersebut membawa dampak positif karena mampu menghadirkan hiburan murah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur Maluku memastikan usul pembentukan 18 desa persiapan menjadi desa definitif sedang dalam proses. Laporan disampaikan Yasin Kelderak. Yasin.
4: Ya, baik. Pendengar, Bupati Seram bagian Timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Katiri memastikan proses perubahan status 18 desa persiapan menjadi desa definitif masih berjalan sesuai tahapan. Pemerintah daerah, kata Fahri, optimis seluruh proses dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Fahri mengatakan pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur terus memantau perkembangan proses tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Pemdes. Menurutnya seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Berikut kutipan pernyataannya.
1: Yasin, silakan lanjutkan saja laporannya.
4: Ya, baik. Sebelumnya PLT Kepala Dinas Pemdes dan P3A Kabupaten Seram bagian Timur Hamzah Al-Hamid menyebut pengusulan 18 desa persiapan kini telah memasuki tahap akhir. Pemerintah Kabupaten setempat menargetkan seluruh desa persiapan dapat berstatus desa definitif sebelum Desember 2027 mendatang. Saat ini terdapat 18 desa persiapan yang tersebar di 6 kecamatan maksud kami, yaitu Pulau Gorom sebanyak 10 desa, Gorom Timur 3 desa, Seram Timur 2 desa, serta masing-masing 1 desa di Kecamatan Wakate, Teor, dan Siritaun Wida Timur. Dari Bula, Seram bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
0: Indonesia menyapa sore. Warta Nusantara.

Pendengar, Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemensetnekri. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Kemensetnek menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan karena setiap undangan terikat dengan identitas pendaftar dan juga akan diverifikasi menggunakan KTP atau Kartu Identitas Anak KIA. Verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Kita ke informasi lainnya, selama Juli 2026 di wilayah Kota Bandung telah terjadi 59 kasus kebakaran, di mana sebanyak 28 kejadian diantaranya merupakan kebakaran yang menimpa lahan kosong dan alang-alang. Laporan disampaikan Atep Burhanuddin. Atep,

0: merupakan kebakaran yang kebakaran alang-alang dan lahan kosong. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Diskarmatan Kota Bandung mencatat kebakaran lahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama musim kemarau. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Kurniawan Yusuf, mengatakan sebagian besar kebakaran lahan bukan disebabkan oleh faktor teknis seperti korsleting listrik atau kebocoran gas, melainkan akibat kelalaian manusia. Selain pembakaran sampah, kebakaran juga kerap dipicu oleh anak-anak yang bermain atau aktivitas membakar yang tidak terkendali hingga akhirnya merambat ke area yang lebih luas. Menurut Kurniawan, kondisi angin yang cukup kencang sepanjang Juli mempercepat penyebaran api sehingga kebakaran lebih mudah meluas. Ia menjelaskan banyak lahan terlantar di Kota Bandung yang tidak terawat sehingga dipenuhi alang-alang dan rumput liar. Saat musim kemarau, vegetasi tersebut mengering dan menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar ketika terkena percikan api.
1: Dari bulan Juli itu ada 59 kali kejadian kebakaran.
2: Betul.
1: Yang masalah alang-alang atau lahan kosong itu sebanyak 28 kali kejadian. Ya memang ini cukup naik, cukup signifikan kebakaran alang-alang dan lahan terbuka lainnya. Jadi kalau kebakaran lahan,
0: Kurniawan juga menilai masih ada pemilik lahan yang kurang peduli terhadap kondisi lahan. Meski kebakaran lahan seringkali tidak menimbulkan kerugian materi secara langsung bagi pemilik, dampak yang ditimbulkan jauh lebih luas. Dengan adanya kebakaran, pertama terjadi pencemaran udara yang dirasakan masyarakat sekitar, kemudian pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran untuk melakukan pemadaman. Kurang menjadikan kerugian bukan hanya dari sisi material tetapi juga polusi udara serta kekhawatiran masyarakat apabila api merambat ke kawasan pemukiman. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Purarin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi potensi hujan berintensitas tinggi di wilayah Kota Sungai Penuh selama sepekan terakhir. Pihak berwenang meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Kita simak laporan Muhammad Desman. Desman?
1: Ya, baik. Terima kasih. Dengar di manapun Anda berada dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, saya melaporkan bahwa BMKG Bupati Parbo Kerinci memprediksi akan beberapa pekan terakhir telah terjadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kota Sungai Penuh dan juga di Kabupaten Kerinci. Nah, juga diprediksi juga ke depan selama satu pekan ke depan, BMKG memprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi sehingga masyarakat diminta untuk waspada untuk terjadinya banjir dan juga longsor, mengingat Kota Sungai Penuh merupakan wilayah yang menjadi langganan banjir dan juga longsor. Diketahui untuk wilayah Kota Sungai Penuh sendiri, beberapa kecamatannya biasanya menjadi langganan banjir, yaitu di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, dan juga sejumlah kecamatan lainnya. Untuk Kabupaten Kerinci sendiri, juga sejumlah kecamatannya juga sering terjadinya longsor dan juga banjir, terutama di wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan juga Kabupaten Kerinci. Sedangkan di Kota Sungai Penuh di wilayah perbatasan di wilayah Puncak. Untuk itu masyarakat dan juga pemerintah daerah diminta untuk waspada untuk terjadinya banjir dan juga longsor. Dapat kami laporkan juga pendengar bahwa pemerintah sendiri juga telah menyiagakan sejumlah alat berat di perbatasan wilayah Provinsi Jambi, yaitu di perbatasan antara Kerinci juga dan juga Sumatera Barat. Sedangkan juga satu titik juga

Tim gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, di mana semua akses masuk ke Bromo sementara ditutup. Selengkapnya dilaporkan Hoirul Umam Masduki.

0: Aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo Jawa Timur resmi dihentikan sementara. Seluruh pintu kunjungan menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ditutup total pada Sabtu 8 Agustus 2026 pada malam. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin meluas dan sulit dikendalikan. Kobaran api terus bergerak akibat hembusan angin kencang. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha, mengatakan penutupan seluruh pintu kunjungan dilakukan sebagai langkah keselamatan sekaligus untuk mendukung proses pengendalian kebakaran.
1: Savana di lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu karena kita memperhatikan keselamatan pengunjung dan juga tidak memfasilitasi yang sukses kepada yang mulai tadi malam dari meter kita sudah sampaikan ya bahwa semua pintu
2: sampai kapan?
1: Nah sampai memang situasi memungkinkan untuk dibuat kembali.
0: Menurutnya, kondisi kebakaran semakin mengkhawatirkan, apalagi di Blok Jantur dilaporkan telah melompati jalur lingkar kaldera Tengger atau CLKT akibat kuatnya hembusan angin. Selain di Blok Jantur, titik api di kawasan Agrowulan juga dilaporkan semakin membesar sejak Sabtu siang. Pergerakan api yang sulit diprediksi serta medan kawasan Bromo yang berat meningkatkan risiko keselamatan khususnya bagi wisatawan. Karena itu seluruh aktivitas kunjungan wisata untuk sementara dihentikan. Penutupan seluruh pintu masuk juga diharapkan memberikan ruang yang lebih leluasa bagi tim gabungan untuk melakukan pemadaman dan juga pengendalian api tanpa terganggu aktivitas wisatawan. Di lapangan, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran di sejumlah titik. Hembusan angin kencang menjadi salah satu kendala utama karena mempercepat penjalaran api dan menyebabkan arah pergerakan kobaran berubah dengan cepat. Belum diketahui kapan seluruh akses wisata TNBTS akan dibuka kembali. Keputusan pembukaan kembali akan mempertimbangkan perkembangan karhutla serta evaluasi kondisi keamanan di lapangan. Penutupan total ini menegaskan bahwa penanganan karhutla Bromo saat ini menjadi prioritas. Keselamatan masyarakat, wisatawan, dan petugas menjadi pertimbangan utama sembari upaya pemadaman dan terus dilakukan. Dari Probolinggo, Khairulman Masduki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodaeral 6 yang berlangsung di Pantai Jelaria dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Naval Base Open Day dengan menghadirkan berbagai kegiatan. Laporan disampaikan Saripudin dari Makassar.
4: Tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodaeral 6 yang berlangsung di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodaeral 6 pagi tadi berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Naval Base Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodaeral 6 diawali olahraga bersama panbike diikuti ribuan peserta dari berbagai komunitas bersepeda se-Sulawesi Selatan dan warga Kota Makassar. Base Open Day Kodaeral 6 yang diramaikan warga Kota Makassar dan sekitarnya untuk menikmati panggung hiburan dan naik kapal KRI Angkatan Laut yang hadir di Dermaga Layang Kodaeral 6 sebagai wujud kebersamaan TNI dan rakyat. Kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan Kodaeral 6 diantaranya kapal perang Siluman KRI Golok 688, KRI Sulupari 089, Kalmamuju 1646 menjadi sasaran pengunjung untuk menggunakan kesempatan menaiki alutsista TNI Angkatan Laut tersebut yang jarang terjadi bagi masyarakat. Komandan Kodaeral 6 Laksamana Muda Laksada TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, 1 tahun Kodaeral 6 peralihan dari Lantamal tepatnya 10 Agustus 2020

0: 5. Dan hari ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bersama-sama merayakan 1 tahun Koda RL 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz menyatakan, Base Open Day Koda RL 6 membuktikan kebersamaan TNI dan rakyat, serta sinergi TNI Polri terus terjaga, saling berkolaborasi dan bekerjasama menjaga keamanan masyarakat dan wilayah NKRI.
1: Saat ini membuktikan bahwa sinergitas kebersamaan antara TNI, Polri, tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada ruang yang tertutup. Hari ini kita buktikan semua alutsista yang dimiliki di Koda RL ini kita tampilkan dan bisa dimasuki oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.
0: Salah seorang pengunjung dan peserta panbaik Base Open Day 1 tahun Koda RL 6, Haji Yasri asal Kabupaten Bone, mengaku sengaja mengikuti panbaik Koda RL 6 ingin melihat langsung markas komando Koda RL 6 dan dapat menaiki kapal siluman KRG Golok 688 alutsista TNI Angkatan Laut.
2: Saya sangat bersyukur karena diberikan fasilitas untuk melihat dan menikmati. Selama ini baru kali ini saya naik namanya kapal perang Angkatan Laut. Saya sudah lihat semua bentuk dan keadaannya di dalam, bahwa beginilah bentuk kapal perang Angkatan Laut.
0: Base Open Day 1 tahun Koda RL 6 juga memberdayakan ratusan UMKM untuk mendapatkan kesempatan menjajakan dagangan mereka. Di tengah ribuan warga yang menikmati perayaan 1 tahun Koda RL 6 sekaligus menikmati kehadiran kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut, Syarifuddin melaporkan dari Makassar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini baru enak.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar apel kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan juga karhutla dengan bersinergi bersama sejumlah stakeholder dalam mengantisipasi bencana. Laporan disampaikan Diana Masih.
1: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dan karhutla. Bertempat di halaman Mapolres Minahasa Utara, Bupati Jo Neganda bertindak sebagai pembina apel. Didampingi Wakapolres Minut, Kompol Teli Mawidingan, melakukan pemeriksaan pasukan guna memastikan kesiapan personil serta peralatan dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino.
2: Berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG, wilayah kita telah resmi memasuki fase El Nino. Dengan intensitas kuat hingga sangat kuat. Penurunan curah hujan yang drastis di bawah normal ini bukan sekedar urusan cuaca panas, melainkan sebuah ancaman berantai yang menargetkan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih bagi rumah tangga, serta stabilitas ekonomi daerah kita. Presiden Republik Indonesia telah memberikan instruksi yang tegas kepada kita di jajaran pemerintah daerah untuk bergerak proaktif. Kita tidak boleh bekerja di dalam sekat-sekat birokrasi. Kita harus tanggap bencana El Nino, menuntut kerja yang kolektif, cepat, dan
1: sementara itu, Kepala BPBD Minahasa Utara, Theodore Lumingkewas menyebutkan, pihaknya juga menyediakan call center 112 untuk mempermudah masyarakat menginformasikan ketika menghadapi bencana.
3: Himbauan kepada masyarakat, karena penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, jadi mohon bantuan kepada masyarakat apabila terjadi apa-apa bisa menghubungi call center 112 atau 117.
1: Dalam apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dan karhutla tersebut, juga turut dihadiri dari unsur TNI Polri, Basarnas, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamung Praja, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Diana Masih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah 15 rumah yang diduga terkait kasus korupsi pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Adapun rinciannya 10 rumah berlokasi di Pemalang, 2 di Tegal, 2 di Pekalongan, dan 1 di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen yang disita berkaitan dengan proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan juga sejumlah file elektronik. Kemudian penyidik menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Analisis juga dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus mendalami peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.

0: Pemerintah Kota Metro resmi mengintegrasikan sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos guna memastikan pendistribusian bantuan masyarakat berjalan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Laporan disampaikan Kepala Stasi Tepu.
1: Program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat supaya kita punya pemahaman.
2: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri melakukan kunjungan kerja di Kota Metro. Kunjungan bertujuan dalam mendukung perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos agar berjalan secara transparan dan aman bagi masyarakat. Kota Metro terpilih menjadi salah satu daerah percontohan dalam program perluasan digital nasional berkaitan kesiapan infrastruktur dan komitmen tata kelola pemerintah. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional atau IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Ningrum menegaskan bahwa integrasi data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menjadi kunci utama agar bansos tepat sasaran dan bebas dari manipulasi.
1: Kita audiensi dengan wali kota untuk memastikan bahwa program perlinsos untuk bantuan sosial ini akan berjalan baik di Kota Metro, karena Kota Metro ini salah satu dari perluasan digitalisasi piloting program bansos ini. Dari 42 kabupaten kota yang dikembangkan dari awalnya Banyuwangi, maka Kota Metro salah satu yang terpilih, maka saya harus ketemu dengan wali kota dan jajaran untuk memastikan komitmennya untuk keberhasilan program ini ke depan. Nah, semua stakeholder harus terlibat, utamanya misalnya pastinya dinas sosial, seperti yang hadir tadi, Kominfo, kalau misalnya aktivasi KD nanti kan jaringannya harus kuat segala macam, juga untuk di media, itu kan Kominfo juga, bagaimana program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat, supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa program ini akan membantu masyarakat dan bantuan itu akan tepat sasaran, seperti itu.
2: Ningrum menekankan pentingnya sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di lingkungan pemerintah Kota Metro. Menurutnya, melalui digitalisasi, celah penyimpangan dalam penyaluran bansos dapat ditekan seminimal mungkin dan seluruh proses pendistribusian mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana akan tercatat secara digital dan real-time. Ningrum berharap implementasi teknologi tidak hanya sekedar menjadi inovasi administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret di lapangan. Terpilihnya Kota Metro dalam program perluasan diharapkan menjadi pemantik bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional. Dengan sistem yang transparan dan aman, hak masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi secara utuh tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Dari Provinsi Lampung, Kepala Stasi Tepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih hingga saat ini belum terrealisasi di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
2: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan ke depannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis bot nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
1: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasir Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 bot masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Kampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan, belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan, mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
3: Lebih bagusnya dipercepat, karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan nggak tahu mau pindah kemana nih, karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja, nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka botnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
1: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novitaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kongres Wanita Indonesia KWANI menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional. Gerakan tersebut diharapkan memperkuat pengakuan tempe sebagai warisan budaya sekaligus penggerak ketahanan pangan nasional. Deklarasi tersebut digelar dalam rangkaian program KWANI Goes to UNESCO Memory of the World di Jakarta hari ini, di mana lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang memadukan olahraga, edukasi, promosi pangan lokal, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Ketua Umum KWANI 2024-2029 Nani Hadi Cahyanto mengatakan bahwa tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peluang besar memanfaatkan pengembangan tempe untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai usaha.
1: Ayo nak, dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
2: Loh.
3: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
4: Ayo ke Puskesmas.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Perhubungan mencatat 56,77% perjalanan bus antar kota antar provinsi terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan pengawasan melalui terminal online system di 115 terminal penumpang tipe A seluruh Indonesia periode Januari hingga Agustus 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut, pengawasan bertujuan meningkatkan kepatuhan operator angkutan penumpang yang mencakup pemenuhan persyaratan administratif dan teknis guna memastikan layanan transportasi memenuhi standar keselamatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat diminta untuk memperluas gerakan pembagian bibit pohon secara merata kepada masyarakat. Laporan disampaikan Sali Della Putri.
7: Memulihkan itu lebih berat anggarannya daripada merencanakan itu. Kalau sudah terjadi bencana nanti, pulihnya bukan hanya 1 tahun, sepanjang masa.
8: Pengamat lingkungan UNP Profesor Indang Dewata kepada RRI pagi tadi mengatakan bantuan bibit pohon dari pemerintah daerah perlu diberikan secara merata hingga ke masyarakat di tingkat bawah. Langkah tersebut dinilai penting karena bencana seperti banjir dan longsor berulang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Barat. Menurut Indang, penanaman pohon harus menjadi bagian dari upaya antisipasi bencana, tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan mendorong masyarakat menanam bibit pohon di lingkungan permukiman maupun kawasan yang rawan mengalami erosi dan longsor. Indang menjelaskan jenis bibit yang diberikan diarahkan sesuai kondisi lingkungan dan memiliki akar kuat serta daun yang lebar. Selain berfungsi memperkuat struktur tanah dan membantu menahan air hujan, tanaman produktif juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
7: Daerah itu harus dikenali potensi masing-masing daerah itu oleh kepala daerahnya gitu. Nah, yang kedua, di situ disebutkan ada masalahnya ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijau itu adalah ya yang disebut dilakukan sekarang, investasi hijau ini gitu.
8: Sementara itu, Camat Talamau Nur Fauziah Zain membenarkan penyaluran bantuan bibit produktif dilakukan sebagai salah satu upaya menghadapi kondisi wilayah yang memiliki kerawanan bencana. Tahap awal program itu telah menyalurkan 15.000 bibit tanaman produktif dari pusat kepada masyarakat penerima manfaat dengan jenis tanaman yaitu alpukat, durian, lengkeng, semangka, dan jambu madu.
9: Saya dilantik jadi Camat Talamau di bulan Maret 2006 kemarin. Saya melihat karena pada November 2005 5. Kecamatan Talamau adalah kecamatan terparah di Pasaman Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor.
8: Nur Fauziah Zen berharap seluruh bibit yang telah dibagikan dapat dirawat dan tumbuh hingga menghasilkan buah. Selain membantu menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana, tanaman produktif tersebut diharapkan mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karhutla di Palangkaraya menyebar ke kawasan pemukiman. Warga diimbau waspada. Laporan selengkapnya bersama dengan Sabella Indahsari.
1: Beberapa kejadian karhutla yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya belakangan ini memang marak di kawasan pemukiman warga.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kota Palangkaraya belakangan ini mulai marak terjadi di kawasan permukiman warga. Kondisi ini diduga salah satunya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang kemudian api menjalar dan mengancam rumah warga. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji menjelaskan, sejumlah kejadian karhutla di kawasan permukiman membuat tim pemadam harus bekerja ekstra untuk mencegah api meluas. Salah satunya terjadi di Komplek Kalibata ketika masyarakat melaporkan adanya sumber api yang bergerak mendekati rumah warga dan membutuhkan penanganan segera. Petugas menghadapi kendala karena lokasi lahan yang terbakar berada sangat dekat dengan permukiman. Selain jarak yang sempit, keterbatasan sumber air serta kondisi angin yang cukup kencang membuat proses pemadaman berlangsung lebih sulit dan petugas harus berupaya mengendalikan api agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Dalam penanganan tersebut, tim juga meminta bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan waterbombing di kawasan yang terbakar. Meski menghadapi berbagai kendala, petugas berhasil mencegah kebakaran meluas meskipun satu unit rumah warga sempat terbakar akibat kobaran api yang sulit dikendalikan.
1: Hal ini mungkin juga ada faktor kesengajaan, mungkin ada masyarakat yang membakar sampah sehingga apinya menjalar kemana-mana. Seperti kejadian kemarin di pemukiman warga di Komplek Kalibata, masyarakat menginfokan ke tim kita untuk melakukan upaya pemadaman karena ada sumber api yang mendekati rumah warga. Namun karena jarak antara lokasi yang terbakar dengan rumah sangat dekat sehingga kita agak sedikit terlambat mengantisipasi. Di samping memang sumber air juga agak susah sehingga tim cukup kewalahan untuk melakukan penanganan dan berupaya meminta bantuan dari provinsi untuk melakukan waterbombing di kawasan tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama mengatakan bahwa kebencanaan seperti karhutla, pertemuan resiko dan pemicunya, karhutla dikatakan pemicu terbesar atau 99% adalah ulah manusia. Untuk itu diperlukan kebersamaan dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di kabupaten kota.
3: Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah bagian upaya ini itu tidak akan berjalan optimal apabila tidak diikuti dengan upaya dari manusia juga dalam hal ini masyarakat. Jadi dari sini kami mengajak, mari kita sama-sama bangun budaya sadar bencana, terutama terkait ke karhutla.
2: Saat ini sistem deteksi menemukan adanya 31 titik panas baru pada tingkat medium di wilayah Kota Palangkaraya, yakni di Kelurahan Kelampangan, Kameloh Baru, Kereng Bangkirai, dan Petuk Katimpun, serta 3 kelurahan lainnya di wilayah Kota Palangkaraya. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengajak seluruh pegawai Kementerian Hukum merayakan Hari Pengayoman ke-81 dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan. Laporan disampaikan Aditya Prabowo. Adit.
4: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengajak seluruh pegawai Kementerian Hukum untuk merayakan Hari Pengayoman ke-81 dan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Supratman pada kegiatan Fun Work yang diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Hukum dan beserta jajaran Kementerian Hukum di Jakarta. Supratman mengatakan perayaan Hari Pengayoman menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar Kementerian Hukum. Berikut terangannya.
5: Satu, rangkaian kegiatan itu dimulai hari ini dan seterusnya sampai dengan tanggal 19 Agustus yang akan datang, di mana puncaknya sebagai Hari Pengayoman ulang tahun ke-81. Ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
4: Supratman juga mengatakan bahwa Kementerian Hukum juga menyiapkan kegiatan kebersamaan yang dapat diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan di luar hari kerja atau hari libur. Menurut Supratman, kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan memanfaatkan tempat yang dimiliki oleh Kementerian Hukum di kawasan Megamendung, Jawa Barat. Supratman menegaskan kebersamaan dan suasana kekeluargaan penting untuk membangun semangat kerja sekaligus memperkuat solidaritas di lingkungan Kementerian Hukum. Dari Jakarta Selatan, Asia Prabowo, 3 RRI, Trismudara, untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
1: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
2: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
3: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
4: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
1: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
7: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
8: Aku bawa gado-gado.
9: Aku ayam betutu Bali.
10: Bubur manado, Jo.
8: Eits, jangan lupa berdoa dong.
7: Tapi aku berdoanya beda loh.
11: Aku juga.
7: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
8: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
7: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
12: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
13: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dalam negeri, daerah operasi Manggala Agni, Renggat, Provinsi Riau telah membuat 19 embung sebagai sumber air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan seluas 64 hektar di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Kepala Daops Manggala Agni Renggat Muhammad Sodik mengatakan embung tersebut dibuat dengan bantuan alat berat yang juga digunakan untuk membuka akses jalan masuk dan membuat sekat bakar. Sodik mengatakan meski sudah memasuki hari ke-11, api masih tak kunjung padam. Menurutnya hal tersebut akibat kondisi bahan bakar yang padat dan jarak tempuh menuju kepala api yang lumayan jauh. Informasi lainnya, harga jual kedelai impor di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada pekan ini mengalami penurunan. Dari sebelumnya dijual Rp10.800 per kilogram menjadi Rp10.400 per kilogram, meskipun nilai tukar rupiah cukup tinggi. Manajer Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia, Primkopti Kabupaten Kudus, Amar Ma'ruf mengatakan, stok kedelai impor di gudang sangat melimpah, mencapai 70 ton, dan masih dapat diperbanyak sesuai permintaan pengusaha tahu dan tempe di Kudus. Menurutnya, meskipun sering berfluktuasi mengikuti perubahan kurs rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Kudus juga masih bertahan dengan harga jual sebelumnya. Beralih ke informasi mancanegara, Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Myanmar menyebut, lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus 2026. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Lim Yetna, Ayeyarwedi pada 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah. Hingga Jumat malam waktu setempat, ketinggian banjir di sejumlah wilayah administratif perkotaan berangsur turun. Sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan pun terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar atau sekitar 1,1 miliar rupiah telah disumbangkan sebagai upaya bantuan. Informasi dari dunia olahraga. Duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menginformasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion tersebut, meski pada bulan yang sama terdapat kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan Stadion GBK untuk laga FIFA Matchday.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya Safira Amalia, kita akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa di pukul 18 ini, kembali kami hadirkan program Kantongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi selama 9 hingga 15 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Taufik Hidayah mengatakan, pihaknya menyampaikan bahwa potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sulawesi Tengah saat ini berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi di sejumlah kabupaten kota. Ia mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi suhu udara yang tinggi, kelembapan rendah, dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Dan kami akan membahas hal ini terkait dengan bagaimana kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana karhutla dan langkah mitigasi apa yang akan dilakukan sehingga dampak karhutla bisa ditekan. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Sis Al Jufri Palu, Bapak Taufik Hidayat.
3: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Taufik.
4: Ya, selamat sore Mbak Safira.
1: Iya, kabar baik hari ini Pak Taufik.
4: Alhamdulillah kabar baik Mbak Safira.
1: Iya, melihat dari periode 9 sampai dengan 15 Agustus 2026, seperti apa kemudian gambaran ya secara umum potensi karhutla di Sulawesi Tengah saat ini Pak Taufik?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kami dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri memang mengeluarkan perakiraan untuk satu minggu ke depan terkait potensi karhutla di Provinsi Sulawesi Tengah. Memang untuk satu minggu ke depan ini memang sangat tinggi potensi kemudahan kebakaran hutan dari potensi sedang hingga tinggi. Untuk beberapa wilayah bisa kami sampaikan, terutama di sebagian besar. Kalau dilihat sebagian besar kabupaten, hampir semua kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah memiliki tingkat kemudahan yang sangat tinggi, terutama di wilayah Banggai Laut dan juga di Banggai Kepulauan dan juga di sekitar Tojo Una-Una dan juga di sekitar Parigi Motong. Ini juga kami himbau juga kepada stakeholder yang ada di Sulawesi Tengah, terutama di seluruh PPBD dan juga masyarakat, perlu kewaspadaan juga Mbak ya. Jadi memang informasi ini setiap minggu sekali kita informasikan, walaupun setiap hari kita update cuacanya dan juga potensi karhutlanya. Namun seminggu ke depan ini potensinya lumayan meningkat. Kami informasikan juga baru 2 hari lalu di hari Jumat itu terjadi kebakaran hutan kurang lebih 3 hektar di sekitar kabupaten di Tojo Una-Una, tepatnya di sekitar wilayah desa Longe, kecamatan Ampana. Ini terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Kemudian satu hari berlanjut, di hari Sabtunya juga mengakibatkan lumayan luas, ini sekitar 72,4 hektar. Yeah. Itu di Kabupaten Banggai Kepulauan, itu terjadi kebakaran sekitar 11.25 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga untuk stakeholder dan juga masyarakat, terutama di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ini penyebab kebakaran ini yang masalah kecil sebenarnya, terutama di Tojo Una-Una ini akibat dari puntung rokok, Mbak, gitu ya. Jadi itu karena kondisi lahannya kering dan juga kemudahan potensi kebakarannya sangat besar, dan juga angin yang kita prediksikan juga sangat kencang, ini menyebabkan meluasnya juga. Begitu juga di Kepulauan Bangka ini juga dari potensi dari kebakaran hutannya disebabkan juga dari angin yang cukup kencang juga, Mbak, seperti itu. Jadi masyarakat terutama ya, terutama ini juga kita himbau juga masyarakat bisa mempunyai kewaspadaan dan juga pola hidup yang lebih waspada, terutama yang bisa kita sampaikan untuk masyarakat ini tidak membakar lahan gitu ya, atau sampah yang saat ini sangat mudah sekali untuk terbakar juga.
1: Baik.
4: Kemudian juga bisa melaporkan lah ke dinas-dinas terkait, terutama kalau ada asap tapi secara cepat, mungkin seperti itu, Mbak.
1: Iya, tadi sempat disampaikan ya terkait faktor cuaca juga cukup berpengaruh. Bisa dijelaskan lebih rinci ya Pak Taufik, kondisi di sana seperti apa terkait dengan suhu, kemudian kelembapan dan juga angin yang saat ini sedang terjadi?
4: Iya, kalau secara normatif ya, suhunya memang kalau di Sulawesi Tengah ini bervariasi ya, cukup panas lah seperti itu, bisa sekitaran antara 33 sampai 36 derajat, kemudian juga anginnya cukup kencang gitu ya. Dan juga memang kondisinya sekarang ini kan musim-musim kemarau ditambah dengan adanya El Nino ya, jadi ini kemaraunya yang juga akan berkepanjangan, dan ini juga memudahkan gitu ya, memudahkan potensi kebakaran hutan lahan itu sangat cepat gitu ya, karena kondisi lahan dan juga hutan di sekitarnya sudah sangat kering, potensinya juga sangat besar untuk kemudahan ada trigger atau pemicu yang ringan, itu sangat cepat sekali terbakarnya.
1: Sehingga ini memicu juga ya penyebaran api dalam kondisi cuaca seperti ini ya Pak Taufik?
4: Betul sekali, ya.
1: Oke, nah dari sisi pemantauan BMKG kemudian bagaimana untuk sistem deteksi dini ya untuk potensi karhutla ini agar bekerja memberikan informasi dan juga peringatan kepada masyarakat?
4: Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi kami sebenarnya seminggu sebelumnya pada saat masuk musim kemarau pun kita sudah memberikan informasi update perakiraan seminggu ke depan itu ke semua stakeholder, baik itu BBBD, di kabupaten kota, maupun juga langsung ke masyarakat yang bisa, mungkin bisa juga dilihat atau dilihat di channel WhatsApp kami, di info cuaca Sulteng, itu bisa langsung informasi, bisa masyarakat melihat wilayah-wilayah mana saja yang potensi kebakaran hutannya bisa terjadi. Itu untuk sampai dengan satu minggu ke depan. Jadi tidak hanya dari stakeholder, tapi juga masyarakat yang bisa untuk sama-sama kita tetap tingkatkan kewaspadaan seperti itu, Mbak.
1: Oke, berkaitan dengan musim kemarau di tahun ini ya Pak Taufik, ini belum mencapai puncaknya kabarnya, akan terjadi di September. Ini bagaimana prediksi dari BMKG di wilayah Sis Al Jufri?
4: Iya, untuk wilayah Sulteng secara umumnya memang puncak kemarau-nya nanti di bulan-bulan ini dan juga bulan-bulan September gitu ya. Tapi memang karakteristik wilayah-wilayah Sulteng yang kompleks gitu ya. Ada yang puncak hujannya dua kali, ada yang musimnya hanya musim kemarau saja, ada yang berbagai macam lah karakteristik wilayah iklimnya. Dan ini juga kita memberikan dari informasi dari stasiun klimatologi bahwa puncak-puncak di musim kemarau ini sekitar antara Agustus sampai dengan September, namun kemungkinan juga akan berlanjut gitu ya di sampai dengan bulan-bulan Desember, walaupun sebagian besar walaupun ada beberapa kabupaten itu sudah ada hujan,
1: peralihan ya ke hujan
4: tapi di bulan-bulan Desember nanti seperti itu.
1: Oke, prediksinya akan berkepanjangan.

0: masyarakat yang ada di sekitarnya seperti itu, Mbak.
1: Tadi sempat disampaikan juga ada beberapa wilayah yang saat ini masih terdampak dari adanya karhutla. Kemudian ada tidak modifikasi cuaca ataupun langkah lainnya untuk membantu penanganan ini, Pak Taufik?
0: Informasi memang di sebagian besar untuk sampai satu minggu ke depan ini potensi terjadinya karhutla cukup besar. Namun, alhamdulillah untuk beberapa kali kejadian sudah bisa ditangani oleh tim stakeholder di terkait baik itu BPBD maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Kami juga masih belum melihat untuk kemungkinan untuk modifikasi cuaca, tapi memang kalaupun kemungkinan dibutuhkan, ya kami akan mengkaji lebih dalam, menganalisis dan akan meningkatkan statusnya untuk kedepannya seperti itu.
1: Jadi prosesnya ada pengajuan dulu ya dari masyarakat atau dari pemerintah daerah, kemudian diajukan ke BMKG, dilakukan analisa terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan OMC, seperti itu ya, Pak Taufik?
0: Biasanya serentak, Mbak Ki. Dari tim kami juga menganalisis, gitulah. Misalnya kebakaran hutannya meluas, tidak bisa ditanggulangi, gitu ya, dengan baik, dan kemudian juga kami bersama tim BPBD provinsi maupun dengan tim untuk mengkaji untuk memberikan informasi baik itu ke pihak bupati ataupun ke gubernur secara nasional.
1: Melihat dari karhutla tadi, ada tidak dampak dari asap ya yang ditimbulkan sehingga ini mengganggu untuk deteksi cuaca kemudian hal-hal lainnya juga, Pak Taufik, di sana?
0: Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk mengenai masalah asap pasti ada gangguan terutama untuk masyarakat sekitar. Ya. Jadi memang gangguan pernapasan dan sekitarnya. Dua hari kebelakang ini untuk penanggulangannya, alhamdulillah tim-tim BPBD bergerak cepat dan juga sudah tertanggulangi dengan baik, gitu ya. Karena tapi tetap kita minta kewaspadaan karena potensi ini masih ada terjadi sampai dengan tanggal 15 ke depan. Jadi memang terus kita memberikan informasi dan juga pemahaman ke masyarakat, baik itu juga ke masyarakat maupun ke stakeholder, ke BPBD setempat.
1: Jadi itu ya, mempertimbangkan beberapa kondisi, nanti akhirnya BMKG juga melakukan berbagai kebijakan untuk melakukan penanganan di wilayah Sulawesi Tengah khususnya ya, Pak Taufik.
0: Betul sekali, Mbak.
1: Iya, pesan pentingnya untuk masyarakat Sulawesi Tengah ya, khususnya sehingga lebih waspada terhadap ancaman karhutla saat ini dan juga mengingat puncaknya juga belum terjadi dan masih akan berkepanjangan bahkan ya.
0: Iya, baik, terima kasih. Ini dihimbau untuk masyarakat di Sulawesi Tengah. Ini potensi kebakaran hutannya sangat tinggi dan lahan sampai tanggal 15 dihimbau masyarakat untuk membersihkan lingkungan dari bahan mudah terbakar. Itu yang pertama, terutama tumbukan kayu, jerami, sampah kering, rumah dan bangunan. Membuat jaluran pisah sekat di sekitar pemukiman untuk cara membersihkan ilalang dan semak. Dan juga menjaga sumber air yang paling utama, menyediakan cadangan air di setiap rumah atau lingkungan untuk keperluan darurat jika terjadi kebakaran kecil. Ini yang dihimbau untuk masyarakat dan juga terutama untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, Mbak. Itu yang paling utama.
1: Jadi masyarakat kalau mengakses informasi dari BMKG, ini seperti apa, harus kemana, Pak Taufik?
0: Ya, sebenarnya bisa langsung ke kanal WhatsApp kami di info cuaca Sulteng, bisa dicari di situ. Nanti di situ informasi update harian, cuaca harian, dan juga informasi karhutla dan sebagainya ada di situ, Mbak.
1: Baik.
0: Di IG, di WhatsApp, di sosial media lainnya, di Instagram juga ada seperti itu.
1: Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Taufik atas penjelasan dan juga imbauannya. Semoga informasi ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan kita semua ya, khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah dan juga Palu. Terima kasih Pak Taufik. Selamat sore.
0: Ya, terima kasih sama-sama Mbak. Selamat sore.
1: Demikian pendengar, Kepala Stasiun Meteorologi SIS Al-Jufri Palu, Bapak Taufik Hidayat.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Olympic champion.

0: aja.
1: Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
2: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
3: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
2: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
3: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
2: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
3: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
1: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Masih dalam program Kentongan Pendengar, kekeringan masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jawa Barat misalnya, kondisi ini bahkan terus meluas dan juga berdampak pada ratusan ribu warga. Data BPBD Jawa Barat mencatat bahwa kekeringan telah melanda 21 kabupaten dan kota, mencakup 294 desa di 133 kecamatan, dengan total warga terdampak mencapai lebih dari 313 ribu jiwa. Dan krisis air bersih juga menjadi dampak yang cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat keparahan tinggi, seperti Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Tasikmalaya, hingga Kabupaten Bekasi. Berbagai upaya penanganan juga terus dilakukan, mulai dari distribusi air bersih, bahkan hingga himbauan penghematan penggunaan air kepada masyarakat. Lalu, seperti apa perkembangan terkini penanganan kekeringan di Jawa Barat dan langkah mitigasi yang terus dilakukan di lapangan? Kami akan membahasnya bersama dengan Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat.
3: Wawancara Pro 3.
2: Selamat sore Pak Hadi, salam tangguh.
4: Selamat sore Mbak Sabira, ya. Salam tangguh.
2: Salam kemanusiaan. Pak Hadi, mungkin bisa perbarui kondisi terkini ya, kekeringan di Jawa Barat. Apakah masih terus meluas atau seperti apa, Pak?
4: Ya, memang perkembangan untuk hari ini, informasi yang kami terima, terdampak kekeringan ini sudah 23 kabupaten kota ya, yang ada di Jawa Barat. Jumlah kecamatan terdampaknya ini sudah mencapai 158 kecamatan, jumlah desanya 346 desa, dengan jumlah terdampaknya 116.058 KK atau 384.320 jiwa. Dan untuk sampai dengan hari ini jumlah distribusi air yang sudah didistribusikan ke masyarakat jumlahnya itu 8.110.300 liter.
2: Cukup signifikan ya Pak Hadi, karena beberapa hari lalu kabarnya masih ada 313.000, saat ini sudah 380.000 lebih ya masyarakat yang terdampak dari adanya kekeringan. Oke, untuk wilayah sendiri wilayah mana Pak yang paling terdampak dan juga membutuhkan perhatian khusus?
4: Sementara memang yang paling tinggi untuk jumlah jiwa dan LKK dan jiwa terdampak yang memang di Kabupaten Bogor ya. Itu ada 30 kecamatan, 119 desa yang terdampak di Kabupaten Bogor. Dan juga itu Pak, emang Kabupaten Bogor paling tinggi nih yang berdasarkan informasi terakhir.
2: Apa sih Pak yang menyebabkan hingga akhirnya di sana terparah Pak?
4: Selain luasan ya, yang memang Kabupaten Bogor yang demikian luas, dan juga persoalan daya tampung lingkungannya yang sudah terdegradasi ini kemungkinan besar menjadi penyebab wilayah tersebut banyak terdampak kekeringan ya. Dan memang ini bukan sekali dua kali, jadi memang sudah beberapa kali ketika kondisi kekeringan itu memang wilayah Bogor yang paling sering terdampak.
2: Dan terparah di sana ya untuk wilayah Jawa Barat.
4: Betul.
2: Oke. Betul. Selain krisis air bersih, apa Pak dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Ya tentu kan yang dibutuhkan adalah kebutuhan air bersih ini untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya. Dan memang mereka pasti merasa kesulitan ya untuk mengupayakan hal tersebut. Tentu ini menjadi perhatian kami dari provinsi dan memang ini kita secara terus-menerus mengkoordinasikan ya kaitan hal ini ke kabupaten kota, khususnya yang memang berpotensi terdampak ya, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, agar kami monitor terus gitu, agar supaya dalam hal pendistribusian ini benar-benar masyarakat yang terdampak ini benar-benar bisa dilayani semaksimal mungkin gitu.
2: Oke, lalu mekanismenya seperti apa untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih ini?
4: Secara mekanisme memang kebutuhan itu melalui para perangkat di kewilayahan ya. Di perangkat kewilayahan melaporkan ke BPBD itu, dan BPBD nanti akan meminta seluruh kebutuhan. Dan untuk pendistribusian ini sebenarnya tidak hanya BPBD yang terlibat, ada instansi-instansi lain yang memang kami koordinasikan ya, supaya juga memberikan dukungan untuk pendistribusian air gitu. Dan ya, yang penting memang persoalannya di data ya, agar jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan ini tidak terdata dan tidak terdistribusi.
2: Iya, untuk pendistribusian dengan pemerintah setempat ya, misalnya kelurahan kemudian kecamatan untuk pembagiannya ya, distribusi, Pak Hadi. Nah, kemudian bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan untuk mencegah ya dampak kekeringan ini semakin meluas? Karena jumlahnya tadi terus bertambah setiap harinya, Pak.
4: Ya memang ini buat kami memang jadi perhitungan gitu ya. Sementara memang kalau di sisi kami sendiri upaya yang kita lakukan adalah pemetaan risiko kan ya dengan dinas teknis terkait agar supaya ini bisa diselesaikan gitu. Dan untuk saat ini memang kita upayakan beberapa hal itu sudah juga kita komunikasikan dengan pemerintah pusat dan informasinya memang kita sedang mengupayakan untuk pengeboran sumur ya di beberapa titik gitu, dan ini mudah-mudahan sih bisa menyelesaikan sedikit permasalahan yang bisa dilakukan. Tapi memang kita masih menunggu lah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana gitu.
2: Kendalanya apa Pak sejauh ini untuk mitigasi dampak kekeringan di sana? Mengingat Jawa Barat kan wilayah yang cukup luas ya.
4: Ya memang persoalan kekeringan ini kan sebagian besar gitu, karena memang banyak diakibatkan oleh terdegradasinya wilayah lingkungannya, karena memang kebutuhan dengan bertambahnya penduduk otomatis kebutuhan air juga akan semakin meningkat. Nah ini menjadi persoalan yang memang upayakan bersama-sama. Jadi ini tentu harus menjadi pemikiran bersama lah gitu, untuk juga diselesaikan agar pertumbuhan penduduk itu juga diantisipasi dengan karena dengan berbagai kebutuhan yang ada, tentu kan ini juga harus menjadi perhatian semua untuk supaya masyarakat yang memang kebutuhannya semakin meningkat ini dan harus juga bisa dilayani.
2: Kembali lagi ke distribusi tadi ya, ada tidak daerah yang mungkin sulit dijangkau ya untuk membutuhkan distribusi air tadi? Kalau melihat Kabupaten Bogor kan geografisnya cukup tidak bisa, terkadang ada beberapa wilayah yang agak pelosok kemudian harus masuk ke beberapa perkampungan agak terpencil, itu seperti itu untuk penanganannya seperti apa Pak?
4: Ya memang kondisi Medan juga jadi tantangan tersendiri, jadi tantangan tersendiri. Yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin lokasi-lokasi yang memang terpencil ini bisa diakses gitu. Namun komunikasi tentu kita lakukan ya untuk wilayah yang sulit diakses itu dengan pendekatan yang istilahnya mah ke titik-titik yang memang bisa diakses. Tentu saja ini kan agak sulit juga kalau misalnya kita bicara akses yang sulit, tapi minimal wilayah yang sulit diakses ini terinformasikan di mana lokasi yang terdekat dan untuk lokasi-lokasi tersebut harus terinformasikan gitu bahwa di lokasi yang terdekat ini ada distribusi air gitu.
2: Iya, butuh keaktifan dari pemerintah ataupun perangkat desa setempat juga ya untuk bagaimana melaporkan sehingga kemudian ditindaklanjuti ya oleh BPBD terkait dengan kebutuhannya. Prediksi ke depan apakah kekeringan ini masih akan terus berlangsung Pak dalam beberapa waktu ke depan, karena sebelumnya kita ke BMKG juga memprediksi ya kalau kemarau ataupun El Nino ini akan berkepanjangan.
4: Ya, memang ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Kita juga mengantisipasi kekaitan masalah sumber dayanya gitu yang harus kita upayakan. Kemarin kita di hari Kamis kemarin juga kita lakukan rapat koordinasi ya lintas sektor ya dengan dinas-dinas teknis terkait untuk memetakan ya sumber daya yang bisa dimaksimalkan ya di titik-titik yang rawan tentunya. Yeah. Dan memang ini sedang dilakukan pemetaan saat ini dan mudah-mudahan sih ini menjadi sumber informasi yang bisa kita upayakan untuk terpenuhinya ya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau ini gitu.
2: Pesannya untuk masyarakat ya agar lebih bijak lagi mungkin untuk menggunakan air karena memang tidak bisa diprediksi apakah kekeringan ini akan berlangsung sampai kapan ya Pak Hadi.
4: Ya, memang kita juga tidak henti-hentinya untuk menghimbau masyarakat untuk berhemat ya dalam penggunaan air gitu. Karena memang bagaimanapun dengan kondisi saat ini kekhawatiran itu ada ya. Dan tentu segala upaya seharusnya menjadi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi juga masyarakat bisa menyadari bahwasannya bisa memanfaatkan air dengan seefisien mungkin saat ini.
2: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Hadi atas informasi dan juga penjelasannya. Semoga upaya penanganan yang dilakukan bisa membantu masyarakat terdampak ya, sekaligus meningkatkan kewaspadaan kita
4: Mondoanya.
2: Untuk menghadapi kemarau. Mondoanya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Selamat sore, salam tangguh. Demikian pendengar Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat ya, tentang bagaimana penanganan kekeringan di Jawa Barat.
3: Wawancara Pro 3.
5: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
6: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
7: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
8: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
9: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kilas Berita.
10: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat mendorong penguatan sinergi konservasi in situ dan ex situ. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pelestarian dan perlindungan satwa liar. Kepala BBKSDA Jawa Barat Haidir mengatakan, upaya tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi konservasi yang diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian dan perlindungan satwa liar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
12: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
13: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro
2: 3. Kami perbarui juga informasi dari reporter kami pendengar di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merekomendasikan teknologi hujan buatan untuk mitigasi kekeringan di ibu kota Nusantara. Laporan disampaikan Andreas Trisno.
14: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di ibu kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan, kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
15: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat, daerah, otoritas IKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin mengatakan, kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Ali Mudin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
16: Secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
14: BRIN sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang masih melanda wilayah Cianjur, Pemda setempat mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyebaran berbagai penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit kulit. Laporan bersama dengan Yan Sofian.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada wilayah-wilayah yang rentan timbulnya penyakit di musim kemarau yang berkepanjangan ini di tahun 2026. berbagai macam penyakit yang harus diwaspadai seperti infeksi saluran napas, termasuk penyakit kulit. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan.
18: Dalam waktu yang panjang, tentu kita yang perlu antisipasi diantaranya penyakit infeksi saluran pernapasan, karena banyaknya debu, ya paparan debu, gitu ya. Kita sarankan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, terutama ya. Kemudian berikutnya juga terkait ketersediaan air bersih, kan? Nah itu biasanya terjadi kekurangan ketersediaan air bersih. Penyakit yang berkaitan dengan air bersih, salah satunya diare, kemudian juga penyakit kulit, itu yang perlu kita antisipasi.
17: Di saat beraktivitas di luar masyarakat, disarankan menggunakan masker karena banyak debu di saat musim panas atau kemarau panjang. Selain itu, di musim panas atau kemarau panjang, semua orang menggunakan penampungan air. Namun, genangan air itu menyebabkan berkembangnya nyamuk. Tetap harus rutin membersihkan, menguras, mengembur, dan menutup.
18: Kalau di musim kemarau begini kan orang biasanya menyimpan air, menampung air. Nah, itu kalau penampungan air itu kan potensi untuk menjadi tempat berkembangnya vektor nyamuk, khususnya yang dapat menyebarkan demam berdarah. Nah, itu harus rutin juga tetap menutup, mengubur, menguras, itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga hal tersebutlah yang perlu kita antisipasi.
17: Oleh karena itu, dengan hal tersebut bisa diantisipasi, termasuk sudah membuat surat imbauan oleh Bidang Promosi Kesehatan pada setiap puskesmas. Namun demikian, yang lebih utama untuk kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hasil pemetaan Perumda Tirta Muaro Jambi wilayah Metro Mandalo, salah satu unit yang paling krisis air bersih saat musim kemarau. Laporan disampaikan Benny Wijaya.
19: Krisis air bersih masih menjadi persoalan yang dihadapi ribuan pelanggan Perumda Tirta Muaro Jambi di wilayah Metro Mandalo. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi saat musim kemarau, tetapi juga pada musim lainnya. Dari 9 unit layanan yang dimiliki Perumda Tirta Muaro Jambi, unit Metro Mandalo menjadi wilayah yang paling sering mengalami gangguan pasokan air bersih. Pelaksana tugas Direktur Perumda Tirta Muaro Jambi, Nazaria, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah kendala teknis, seperti wilayah pelayanan yang berada di zona berelevansi tinggi, seringnya pemadaman listrik di instalasi pengolahan air, serta jarak pelanggan yang cukup jauh dari pusat perpompaan. Kondisi ini menyebabkan pasokan air ke wilayah Metro Mandalo kerap terganggu.
20: Jadi yang sangat krisis air itu di unit Mandalo Metro. Bukan sekedar di musim kemarau aja. Di sana kebetulan ada elevansi zonanya yang tinggi gitu. Jadi kadang-kadang kita kendalanya di sana itu di tempat pengolahan air itu sering mati listrik gitu. Jadi kalau mati listrik itu mengoptimalisasinya itu kadang butuh waktu untuk sampai ke zona yang jauh dan juga di zona yang jauh dari perpompaan kita. Untuk itu kami melayani dengan mobil tangki.
19: Sementara itu, Serlina, salah satu warga Mandalo, berharap Perumda Tirta Muaro Jambi segera mencari solusi agar gangguan pasokan air bersih tidak terus terjadi. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia berharap perbaikan jaringan dan sistem distribusi dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga masyarakat Mandalo bisa mendapatkan pasokan air yang lebih lancar dan stabil.
21: Kalau lagi musim kemarau ini ya kami harapkan itu dari pemerintahnya itu berharap ya PDAM-nya lancar ya Pak ya. Karena kami cuma berharap dari air PDAM, sementara dari air sumur kan musim kemarau ini nggak ada airnya. Karena daerah sini kan kebanyakan airnya air yang nggak jernih Pak, kurang jernih. Apalagi di musim kemarau ini ada minyak-minyaknya gitu airnya Pak.
19: Saat ini, unit Metro Mandalo melayani sekitar 10.000 pelanggan. Selain Metro Mandalo, Perumda Tirta Muaro Jambi juga memiliki 8 unit layanan lainnya, yakni Sengeti, Sekernan, Sungai Bahar, Sungai Duren, Talang Duku, Tanjung, Tangkit, dan Muaro Candi, yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan demikian akan informasi yang kami hadirkan dalam kentongan hari ini, edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia, selamat malam.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
22: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Di pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggelakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD Kabupaten Kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.

0: dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja bertugas tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya tentu saja kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Yusli, ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, ini menarik nih. Tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang. Jadi ikut membela begitu ya. Mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
1: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial, walaupun belum memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi kerjasama trilateral ini adalah kondisi yang asimetris. Nah yang harus ditangkap adalah tidak selalu bahwa memang dilabeli sebagai mirip NATO, all for one, one for all, satu diserang, tiga yang dua yang lainnya akan membantu. Tapi harus dimaknai bahwa ini tidak bisa sesederhana itu, dan saya menangkapnya lebih pada pernyataan simbolik daripada nanti teknis operasional. Kenapa bilang demikian? Karena kondisinya adalah bahwa Turki dan Pakistan itu adalah negara yang punya kerumitan hubungan dengan Iran. Saya bilang rumit karena keduanya walaupun tidak terlibat perang, kita tahu bahwa Saudi terlibat dalam perang yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Tapi dua negara ini tidak terlibat langsung dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Contohnya bahwa bahkan Pakistan itu dianggap sebagai mediator antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi tidak selalu bahwa satu diserang, dua yang lainnya akan langsung.
0: Iya, kita tahu bahwa Pakistan kan sering menjadi mediator ya di antara ketegangan Timur Tengah ini antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tapi toh juga ikut menandatangani itu. Jadi bukan berarti Turki juga hubungannya agak renggang dengan Iran, enggak gitu juga ya, Pak Yusli?
1: Tidak selalu. Saya menangkapnya ada dua bahkan tiga narasi atau cerita lah, yang cerita yang berkembang dari dibalik kesepakatan pertahanan Mekah ini. Pertama adalah kesepakatan itu lebih melihat munculnya, dan ini sudah lama, tidak dipercepat oleh perang Iran dengan Amerika Serikat. Apa yang menjadi cepat adalah munculnya keraguan atas asuransi keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat.
0: Dari Arab Saudi?
1: Termasuk Arab Saudi meragukan, dan Timur Tengah secara umum melihat itu sudah mulai decline atau menurun ya. Kita melihat bagaimana Iran dengan mudah bisa membobol pertahanan Amerika Serikat dengan teknik-teknik seperti penggunaan drone, saturasi, dan sebagainya. Intinya bahwa Amerika Serikat bukan lagi pemain hegemon yang bisa diharapkan kemampuannya untuk menggaransi keamanan di Timur Tengah. Maka keraguan ini yang membuat negara seperti Arab Saudi terutama yang terlibat ataupun terseretlah ke dalam perang itu merasa ragu atas jaminan keamanan, terutama negara-negara teluk ya. Terus yang kedua bahwa cerita yang pertama adalah soal keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Yang kedua adalah muncul cerita bahwa ini fakta pertahanan ini antara tiga negara ini sebagai counterbalancing terhadap Iran. Memang ada. Karena kan tadi terlihat juga Mas Fajar bilang terlihat negara-negara ini ada seperti NATO-nya negara-negara Sunni. Oh. Ada Saudi, ada Pakistan, ada Turki. Tapi tidak selalu demikian karena ya memang ada kepentingan masing-masing. Contohnya adalah bahwa di balik menurunnya kepercayaan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, Turki misalkan punya hubungan yang makin memburuk dengan Israel. Terlihat dari pernyataan dari beberapa petinggi Israel termasuk Naftali Bennett, Perdana Menterinya, itu bahwa Turki bisa menjadi target selanjutnya. Maka bersepakat dengan negara-negara seperti Pakistan yang juga punya hubungan yang agak kurang baik atau bahkan kurang baik dengan Israel itu bisa menguntungkan dia.
0: Menguntungkan Turki?
1: Menguntungkan Turki karena dia bisa mendapatkan jaminan atau setidaknya deterrence lah, penggentar dari serangan Israel.
0: Nah, tapi kan masalahnya kalau bicara soal defensif militer, Arab Saudi kan nggak terlalu tebal juga. Bahkan Arab Saudi justru lebih, dalam tanda kutip mungkin lebih diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan Turki yang notabene punya beberapa, kuat lah untuk militernya, Pak Yusli.
1: Betul. Nah, kita melihat bahwa meskipun ini adalah fakta pertahanan seperti yang disinggung mirip NATO, tapi ini melihat pada cerita yang ketiga bahwa ini lebih mirip pada deterrence normatif. Ya, normatif deterrence itu artinya bahwa ya tidak selalu bahwa ketika yang Saudi diserang, dua negaranya akan membalas gitu. Karena bagaimanapun, tadi sudah saya ungkap bahwa hubungan Pakistan dengan Iran punya kerumitannya tersendiri atau hubungannya masih cukup baik saja juga. Maka yang dimaksud dengan normatif deterrence adalah, dan terlihat dari pernyataan-pernyataan termasuk klausulnya belum dibuka secara teknis dan detail sampai hari ini, cuma pernyataan saja, itu menunjukkan bahwa deterrence-nya adalah normatif. Ya setidaknya Iran itu bisa sungkan lah kalau menyerang terlalu karena bagaimana ini kondisi kayak gini, Mas Fajar. Sebenarnya Pakistan itu sudah punya perjanjian dengan bilateral dengan Saudi kan sejak September 2025. Sudah ada sekitar 8.000 tentara yang dideploy atau dikerahkan di Saudi. Nah, Pakistan itu sangat hati-hati menggunakan posisinya ketika berkaitan dengan Iran. Contohnya, di Saudi dia menggunakan misalkan penahan serangan udara Haki dan punya Cina. Nah, itu baterainya alatnya atau unitnya dioperasikan oleh tentara Pakistan, baterainya itu unitnya dari Cina, baterainya juga dari Cina. Itu pun ketika mengoperasikan alat penahan serangan udara itu dia harus berkoordinasi dengan Islamabad. Jadi nggak bisa langsung pakai.
0: Oh gitu.
1: Karena misalkan Iran tahu bahwa Pakistan cawe-cawe ini misalkan mengintercept atau menghadang serangan ke Saudi, hubungannya dampak. Nah,
0: nanti nggak ada percaya jadi mediator lagi nih.
1: Itu sangat hati-hati. Maka kita harus melihat bahwa hubungan kerjasama antara tiga negara Sunni ini yaitu Saudi, Pakistan, dan Turki ini lebih pada normatif deterrence. Yang belum tentu ketika operasional teknisnya itu akan berjalan dengan baik. Sudah terbukti ketika di perang Iran-Amerika yang sudah berjalan ini, ketika Saudi diserang, apakah Pakistan membantu Saudi? Datanya terlihat.
0: Enggak dong. Pak Yusli gini, sebenarnya ya, kan harusnya enggak ada perang. Jadi there is no war in the first place kalau misalkan Amerika, Israel nggak ngapa-ngapain gitu. Sementara perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, Turki bergabung pun karena ada dalam tanda kutip nih ancaman atau apapun sebutannya, ancaman dari Israel. Kalau kalau A nanti B gitu kan. Nah ini kan kalau kalau tiga-tiganya akhirnya menandatangani perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, gimana nih Pak? Pandangan Washington dan juga Israel, kalau Arab ini kan sekutunya nih, sekutunya Amerika Serikat, dengan ketidakpercayaan Arab Saudi akhirnya memilih Turki, akhirnya membuat perjanjian lagi kepada Turki, ini gimana dari pengamatannya, Bung Yusli?
1: Jadi ini yang namanya hedging, Mas Fajar. Hedging itu kemudian dia memihak atau bergabung dengan salah satu kekuatan atau dua atau kekuatan lain dengan tidak kemudian memutus hubungan dengan aliansi.
0: Oke.
1: Jadi kan negara-negara teluk terutama seperti Saudi itu kan mendapatkan jaminan keamanan secara militer dari Amerika Serikat. Tapi lihat juga ketika hubungan dagang, dia tetap menjalin hubungan dengan China yang dengan Amerika Serikat atau dalam kondisi tensi yang tegang dengan Amerika Serikat. Dan dia juga masih berhubungan dengan Rusia yang juga menjadi rivalnya Amerika Serikat di Timur Tengah secara energi ya. Jadi ini yang hedging, tidak langsung kemudian dia bergantung pada Amerika Serikat sehingga dia dibahayakan. Nah, hedging itu membuat dia tidak tergantung pada satu pihak dan namanya kemudian adalah memperluas atau diversifikasi aliansi ke negara lain. Kayak tadi, dengan militer mungkin Amerika Serikat, berkaitan dengan ekonomi dengan China, energi dengan Rusia. Jadi, pastikan bahwa saya akan bertumpu pada Amerika Serikat sepenuhnya. Maka, perjanjian kerjasama ini juga harus lihat kayak gitu, bahwa muncul kemudian keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, maka dalam kajian ada yang namanya post-American order. Jadi dunia itu sudah melihat, dan itu dimulai dari perang Iran ini, menurunnya kemampuan Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang perkasa, yang hegemon, baik di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Dan di kawasan Timur Tengah itu membuka mata banyak dunia, banyak negara di dunia bahwa ini sedang ditulis ulang nih geopolitik karena Amerika Serikat ternyata tidak sekuat dulu. Dunia pasca, dunia setelah Amerika Serikat itu sedang terjadi dan semakin cepat gara-gara ada perang dengan Iran ini.
0: Sebenarnya ketika membaca berita ini saya berpikiran bahwa ketegangan serangan Iran terhadap Arab Saudi semakin intensitasnya semakin meningkat sehingga butuh backup plan dan akhirnya mendatangani dengan Turki ini. Tapi apakah bisa dibaca seperti itu ya? Kecemasan seperti itu mengkhawatirkan bahwa ini nggak akan selesai dalam waktu dekat ketegangan di Timur Tengah ini, Pak Yusli.
1: Betul. Yang harus dicatat adalah bahwa keraguan terhadap Amerika Serikat sudah muncul, menguat di pasca 2011, sebelum perang Iran. Bahwa Amerika Serikat belum tentu mampu bertahan dengan kemampuan yang sekuat dulu. Maka negara-negara yang di Timur Tengah pun mulai memperluas cantolan atau gantungannya pada negara lain. Dan kita melihat bahwa perang ini membuka mata banyak negara Timur Tengah, terutama negara Turki, bahwa memang Amerika sudah nggak sekuat dulu, sehingga dia harus melakukan diversifikasi ketergantungan pada negara lain. Terlihat juga bahwa memang yang melihat pola yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, memang ini perang tidak akan cepat selesai, Mas Wajar. Jadi tidak keras intens berbulan-bulan, tapi kayak sporadis. Mengas, turun lagi, agak damai, diplomasi, serang lagi, gitu panjang. Jadi memang tujuannya beda-beda. Kalau Amerika Serikat ingin melemahkan dengan jarak yang jangka panjang lama, sementara Iran ingin menggerogoti atau mengatrisi kekuatan Amerika Serikat. Jadi memang ini kita melihat bahwa skenario perang antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan selesai dalam waktu cepat.
0: Iya kan, kalau andai kan ya ada orang berantem nih, kan pasti yang penontonnya seperti saya nanya, ada apaan sih, masalahnya apa kan gitu ya. Saya sampai lupa penyebab pecahnya perang ini. Pada kemarin itu kan awalnya kan soal nuklir, kan sudah diklarifikasi. Terus kemudian ada perjanjian perdamaian, apalah beberapa poin itulah, Pak Yusli.
1: Iya.
0: Kok sampai sekarang ini masih mengkhawatirkan begitu? Sampai dengan adanya kabar soal perjanjian Turki Pakistan Arab Saudi ini membuat saya berpikiran, loh kok ketegangannya semakin panas lagi nih gitu, Pak Yusli.
1: Jadi perang atrisi atau war of attrition itu memang soalnya adalah betah-betahan perang. Siapa yang bisa bertahan selama ini gitu. Kenapa yang menjadikan itu lama adalah makin nggak jelasnya tujuan perang Trump. Dan tidak tercapai kan. Karena awal ingin menyerang Iran adalah melucuti nuklirnya. Nggak terbukti. Dan tidak bisa merumpuhkan Iran. Yang kedua juga melakukan pergantian rezim atau rezim change. Ternyata ketika Rahbar Ali Khamenei terbunuh pun Iran masih bisa melanjutkan dan tetap survive, bahkan lebih kuat dapat Khomeini muda. Jadi ada anekdot kan, membunuh Khomeini yang tua dapat Khomeini yang muda yang lebih keras lagi. Jadi lu ini kayak di apa itu di olok-olok Amerika Serikat.
0: Yeah.
1: Di Iran menggantikan Khamenei dengan Khamenei gitu.
0: Iya.
1: Trump kehilangan muka dan makin sulit untuk melakukan strategi keluar dari perang ini dengan elegan. Maka dia kebingungan kan? Kebingungan mau keluar bagaimana? Keluar dilihat sebagai kalah, kemudian tidak populer di hadapan konstituen yang di Amerika Serikat. Tapi kalau melanjutkan perang juga dikritik di sana-sini, makin keras dukungannya merosot di parlemen dan sebagainya. Nah, sehingga kita melihat ketidakkonsistenan dan makin kayak jurus mabuk.
0: Iya, koreksi saya jika saya salah nih Pak Yusli, kabarnya Kongres Amerika Serikat menyetujui tambahan dana perang bagi Washington ini, Pak Yusli.
1: Iya, ya ada tambahan memang, tapi kan resistensi terhadap perang itu makin keras gitu ya. Ini bukti bahwa ada pertarungan dalam internal Amerika Serikat, Mas Fajar. Memang dana perangnya ditambahin, tapi bukan dengan cara yang mudah. Karena itu habis dengan perdebatan yang panjang, terutama dari kubu penentang perang. Dan penentang perangnya tidak hanya dari kelompok demokrat, oposannya republik.
0: Yeah. Bahkan dari internal republik, ya.
1: Iya, mulai nggak yakin dengan perang ini. Ini tujuannya apa?
0: Ngabis-ngabisin dolar kemana-mana. Berapa banyak tuh?
1: Nggak baik-baik saja kan, selain karena perang ini gitu. Nah itu dia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dengan pandai memainkan ini sehingga dia tidak membuka hormus lagi kan, sehingga menyakit.
0: Nah ini menyinggung soal hormus. Saya ingin tahu pandangannya Pak Yusli. Kan kalau awal perang pecah itu kan Indonesia saja yang jauh dari Timur Tengah terdampak, semua secara global negara-negara itu terdampak akibat ditutupnya Selat Hormuz. Tapi sampai dengan Agustus ini, dengan dibuka tutup buka tutupnya Selat Hormuz, sepertinya dunia sudah mulai beradaptasi, Pak Yusi. Koreksi saya jika saya salah.
1: Ya, beradaptasi tapi tidak dengan mudah, Mas Fajar, dengan berdarah-darah. Saya sedang juga melakukan riset, misalkan salah satu BUMN yang memang bukan produk minyak, pupuk ya.
0: Okay.
1: Pupuk produk derivatif petrochemical, petrokimia itu juga melewati Hormuz gitu. Menurut pernyataan dari para manajer ataupun pemegang pengelola di PT Pupuk ini, memang bisa disubstitusi misalkan beberapa produk kimiawi seperti naftalen ataupun yang lainnya, itu memang bisa dicarikan gitu. Tapi kan misalkan distribusi, Mas Fajar, itu menggunakan minyak. Dan minyak itu ketika terhambat Hormuz, distribusi terganggu, harga juga naik. Jadi walaupun substitusi, selain itu nggak bisa bertahan lama, ya setahun, dua tahun, oke. Tapi kalau terus-terusan juga bermasalah, distribusi sudah pasti berdampak. Dan itu pasti akan menaikkan harga operasional, harga distribusi, dan ya tentu ada batasnya juga. Memang beradaptasi. Tapi adaptasi itu ada batasnya, Mas Fajar, gitu.
0: Iya, soalnya saya mulai jarang mendengar kabar ketika Selat Hormuz dibuka, ditutup, kemudian ada shortage atau kekurangan dari inilah, kalau awal-awal itu kan harga plastik naik gitu, atau BBM melambung tinggi gitu kan. Kalau sekarang ini sepertinya sudah kabarnya tuh mulai melandai atau gimana gitu Pak Yusli. Tapi tetap secara tidak langsung akan berpengaruh ya dengan ditutupnya Selat Hormuz ini.
1: Misalkan kemarin pakai jalur lain selain Hormuz, Babul Mandeb, yang kemudian ditutup oleh Houthi juga.
0: Oh, iya.
1: Di satu sisi pintu yang A ditutup oleh Iran, pintu yang lain, jalur yang alternatif ditutup oleh Houthi. Harus muter lagi tuh ke Tanjung Harapan gitu ya, lewat Suez. Nah itu butuh 14 hari misalkan. Oh. Itu berarti asuransi, kenaikan waktu, kenaikan banyak hal operasional. Dan itu akan meningkatkan biaya. Dan kemudian volatil lagi gitu, Mas Fajar. Okay. Artinya ya bisa terus-terusan. Memang terlihat landai sementara karena ada substitusi. Tapi itu nggak akan bisa berjalan lama karena misalkan jalur alternatif tertutup oleh Houthi, terus yang lainnya makin panjang meningkatkan biaya. Ya orang bisa bertahan dengan makan tabungan lah kalau kita istilah kita. Tapi seberapa lama kita menggunakan cadangan minyak atau tabungan, kalau ini berlarut-larut kan tentu saja kita ada batasnya juga dan akan mengganggu stabilitas.
0: Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana harusnya sikap negara-negara lain termasuk Indonesia menanggapi soal kapan harus selesai nih konflik Timur Tengah ini agar distribusi barang dan lainnya itu bisa kembali normal. Karena kabarnya juga walaupun perang berhenti hari ini, selesai atau damai, itu pemulihan untuk distribusinya itu memakan bulanan atau bahkan tahunan gitu Pak Yusli. Sementara Indonesia itu kan sudah tergabung ke dalam POP yang digagas oleh Amerika Serikat. Bagaimana harusnya Indonesia bersikap tentang hal ini?
1: Nah, yang kita lihat BOP itu nggak terlalu efektif karena Indonesia di situ nggak bisa menekan Amerika Serikat. Kondisi ini bisa kemudian akan bisa bergerak lebih positif jika negara besar campur tangan, Mas Fajar.
0: Misalnya Rusia
1: atau China. Jadi harus dibuat kondisi bahwa negara-negara yang di bawah kekuatan militer Rusia dan China seperti Indonesia harus mempersuasi lah Rusia dan China agar turun menekan Amerika Serikat. Nah, sementara ini dua negara itu kan belum sepenuhnya terganggu lah. Belum sepenuhnya terganggu, bahkan mungkin ada sebagian yang melihat Rusia justru diuntungkan dengan naikkan harga minyak ini karena harga minyaknya jadi lebih laku lah.
0: Baik, ambil dari sana ya.
1: Jadi digelitikin masih dipersuasi mendorong Amerika Serikat menghentikan petualangannya di Timur Tengah.
0: Iya. Nah, sementara untuk Tiongkok sendiri, untuk China sendiri lebih tidak terganggu lagi karena apa itu, Pak Yusri, faktornya?
1: Salah satunya minyak itu dia bisa mendapatkan jalur belakang dari Iran gitu, Mas Fajar.
0: Oh.
1: Iya. Ini paling diuntungkan. Selama ini penjualan minyak Iran itu kan di stop oleh Amerika Serikat, dia nggak bisa jual, nggak bisa dapat asupan dolar.
0: Yeah.
1: Kemarin tanda tandanya adalah kapal boleh lewat Hormuz tapi bayar pakai
0: pakai. <Yeah. laughs> jadi Tiongkoknya untung juga ya.
1: Dia justru jika perang kayak gini kan dia bisa mainkan bargaining, ah kamu butuh duit minyaknya dipermurah dong, nah dia malah diuntungkan. Jadi dia lihat Amerika Serikat kesakitan, disakiti, makin lemah, dapatnya murah. Jadi dia belum tergerak penting untuk kemudian menekan Amerika Serikat. Ngapain saya duduk aja nunggu Amerika lemes lagi.
0: Menarik. Oke, jadi sebagai negara yang memang yang mungkin di kawasan Asia Tenggara, termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, kita hanya sebagai hanya bisa menunggu begitu, Bung Yusli.
1: So far kita hanya bisa menunggu, kalaupun melakukan diplomasi, model diplomasi yang diplomasi multilateral, yaitu membawa Amerika Serikat ke meja perundingan. Nah, cara kita dengan, ya selain dengan himbauan jelas ya, tapi kita kemudian lewat jalur belakang meminta negara-negara besar, terutama Rusia dan China atau negara Eropa, kemudian menggiatkan untuk tekanan ke Amerika Serikat agar dia bertindak lebih waras gitu ya.
0: Tapi sayangnya kalau nggak salah Rusia masih belum selesai tuh sama Ukraina, Bung.
1: Nah itu dia masalahnya sendiri gitu kan. Nah, kemarin ketika Ukraina didekati oleh Israel, kemudian Zelensky menyerang kapal tanker Amerika Serikat di Danau Kaspia, sehingga kemudian Iran meradang kan. Dia bilang bahwa Ukraina harus tanggung jawab. Ini nama-namain masalah. Bayangkan kalau konflik Eropa yang menghadapi Ukraina, dia harus bertambah lagi menyelesaikan urusan dengan Iran lebih dalam lagi, tidak mudah juga gitu kan.
0: Oke, baik. Kita harus ya sabar menunggulah, dan juga mudah-mudahan sih tidak lagi ditutup selat Hormuznya dan akhirnya tidak berdampak kepada ekonomi, termasuk juga di ekonomi di Indonesia, harga-harga barang dan lain sebagainya ataupun pupuk ya, Pak Yusli. Terima kasih banyak atas analisisnya, Pak Yusli. Selamat malam.
1: Masya, selamat malam.
0: Demikian pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi sudah kami ajak berbincang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan penguatan integrasi data lintas instansi berperan penting untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital Kemenaker dalam menjawab tantangan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Otomatisasi dan era society 5.0 yang mengubah landscape dunia kerja. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Kemenaker mengembangkan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan siap kerja sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, serta berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform yang terintegrasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Pemasyarakatan, Adayani Lubis, mengatakan kegiatan donor darah ini menargetkan 1.000 kantong darah. Menurutnya, para peserta donor tidak hanya berpartisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dari mancanegara, mendengar Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur memberi kemudahan bagi warga negara Indonesia di Malaysia yang akan mengurus pergantian paspor pada akhir pekan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Atas imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Idul Deman mengatakan layanan yang bertema Paspor Minggu Ceria atau Pasporia dibuka selama 4 hari pada akhir pekan, yakni tanggal 8 hingga 9 Agustus 2026 dan 15 hingga 16 Agustus 2026. Melalui pelayanan ini, KBRI Kuala Lumpur memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia di Malaysia yang kesulitan mengurus pergantian paspor di hari kerja. Kuota pelayanan paspor dalam kegiatan Pasporia ini sebanyak 81 orang per hari pelayanan, sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Meski demikian, batasan kuota tersebut bersifat fleksibel dan dapat ditambah apabila antusias pemohon tinggi. Dari dunia olahraga, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan Indonesia akan menjamu Rumania pada Piala Davis Grup 2 Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 September 2026 di Stadion Tenis Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Menurutnya, laga itu menjadi kesempatan bagi tim Indonesia untuk menguji kekuatan sebelum menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Andi mengatakan PP Pelti berencana mempertahankan skuad yang sebelumnya diturunkan pada playoff Piala Davis Grup 2 Dunia menghadapi Togo.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kini saatnya kita masuki bersama segmen To The Point.
3: To The Point.
4: Pendengar, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas kembali memperkuat konsolidasi masyarakat sipil dengan bergabungnya 20 organisasi kemasyarakatan baru. Pengukuhan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 2 tahun Formas di Aula Universitas Podomoro Jakarta pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dengan bergabungnya 20 organisasi tersebut, jumlah anggota Formas kini mencapai 103 organisasi termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Lalu sejauh mana organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawalan terhadap program pembangunan? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas, Yohanes Handoyo Budi Sejati. Pak Yohanes, selamat malam. Halo Pak Yohanes, selamat malam.
5: Malam Pak.
4: Oke, selamat malam. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik Pak Yohanes?
5: Kabar baik.
4: Iya. Pak Yohanes, kabarnya ada 20 anggota lagi nih bergabung di Formas. Tapi sebelum saya bertanya tentang itu, bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI pada malam hari ini, bisa disampaikan dulu, Formas itu apa dan dibentuknya itu kapan gitu? Pak Yohanes, silakan Pak.
5: Ya, selamat malam. Formas itu kepanjangannya adalah Forum Masyarakat Indonesia Emas.
4: Ya.
5: Kami berdiri dan dilantik itu di tahun 2024 pada tanggal 3 Agustus.
4: Ya.
5: Saat pertama berdiri, kami hanya berdiri 21 ormas.
4: 21 ormas.
5: Dan sampai kemarin menjadi 103 ormas.
4: Sekarang sudah 103. Wah.
5: 103 ormas.
4: Tujuan utamanya dibentuk Formas ini apa nih, Pak Yohanes?
5: Ya, kami ormas-ormas yang tergabung dalam Formas diberi tugas mengawal jalannya pemerintahan. Halo?
4: Iya, silakan Pak. Halo, Pak Yohanes?
5: Iya.
4: Iya, silakan Pak. Saya mendengarkan. Iya. Ya.
5: Kami diberi tugas untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo Gibran dan mengawasi.
4: Mengawasi jalannya pemerintahan, oke?
5: Mengawasi, ya. Juga mengenai yang paling jadi penting adalah MD.
4: Wah, Ini agak putus-putus nih suaranya nih Pak Yohanes. Mungkin bisa dihubungi lagi ya. Kami putus dulu Pak Yohanes.
5: Ya,
4: suara ya, baik ya. Saya putus dulu. Nanti kami buka hubungi lagi Pak Yohanes. Baik, pendengar Pro3 di manapun Anda berada, sembari kami menghubungi kembali Pak Yohanes Handoyo Budi Sejati, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas, untuk membahas tentang adanya tambahan 20 ormas baru yang masuk ke dalam formas ini. Awal pembentukan itu hanya 21, dengan tambahan 20 ormas baru jadi ada 103 tadi kata Pak Yohanes, 103 ormas yang bergabung di formas. Kami akan kembali sesaat lagi.
6: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
6: Memori kolektif bangsa.
8: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
9: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: Ya, pendengar, masih bicara tentang adanya 20 organisasi masyarakat yang bergabung ke dalam Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas, yang dibentuk tanggal atau tahun 2024 lalu, yang awalnya baru 21 saja. Sekarang ini dengan tambahan 20 ormas, totalnya ada 103 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Formas ini. Saya coba sapa kembali Pak Yohanes malam hari ini. Pak Yohanes, halo.
1: Ya.
0: Ya, mendengar suara saya ya? Malam ya, malam Pak. Mendengar suara saya dengan baik Pak Yohanes? Ya, baik. Tadi kita sampai kepada bergabungnya 20 ormas, total ada 103 sekarang. Saya tergelitik untuk bertanya, setiap ormas ketika didirikan itu kan punya visinya sendiri, punya ADART-nya sendiri. Menggabungkan 103 ormas itu gimana nih tujuannya tuh, bagaimana caranya nih untuk merangkul 103 ormas ini Pak? Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes. Ya Pak Yohanes. Oh, suaranya nggak jelas ya? Tidak mendengar suara saya Pak? Iya, halo Pak Yohanes.
1: Suara saya jelas.
0: Masih agak sedikit terputus-putus nih Pak Yohanes.
1: Putus-putus ya?
0: Iya, tapi sudah lebih baik nih, sudah lebih baik. Silakan Pak Yohanes.
1: Di sini suaranya
0: jauh. Baik. Iya. Saya mendengar suara Pak Yohanes baik. Ini silakan Pak Yohanes disampaikan ini. Menggabungkan ormas-ormas 103 itu mungkin tidak pekerjaan yang tidak mudah ini Pak Yohanes. Dengan berbagai visi misi setiap ormas, lalu ada ART-nya dan lain sebagainya, untuk menggabungkan menjadi satu visi, satu tujuan tuh gimana tuh Pak Pak Yohanes?
1: Kalau kita bicara ormas, kita bisa sekarang yang ini
0: aduh saya. Wah, ya. Ya, baik. Kita ganti line telepon dulu mungkin ya, Pak Yohanes ya. Kita ya, baik ya. Ya, mungkin melalui line telepon aja kali ya, Bung. Kayak saya coba untuk berkoordinasi juga dengan gatekeeper kita pada malam hari ini untuk agar bisa menyampaikan dengan baik gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Jadi kami akan segera kembali sesaat lagi.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara.

0: Ya, 20 ormas bergabung ke dalam Formas. Formas adalah Forum Masyarakat Indonesia Emas. Dibentuk tahun 2024 yang lalu, awalnya 21 ormas. Dengan tambahan 20 ormas lagi di tahun ini, jumlahnya ada 103. 103 ormas yang tergabung dalam Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas. Tadi tujuannya adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dan kita akan coba coba menghubungi kembali narasumber kita pada malam hari ini, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Pak Yohanes Handoyo Budi Sejati. Halo Pak Yohanes, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Alhamdulillah, ini sudah lebih baik nih ya, suaranya.
1: Jelas ya.
0: Pak Yohanes, tadi kita kan menyinggung tentang, saya coba tadi menanyakan gini, kan setiap ormas dibentuk itu mempunyai tujuan, visi, misi, ADRT-nya sendiri gitu kan. Untuk menggabungkan ya, 103 ormas menjadi satu itu gimana tuh ceritanya? Mungkin bisa diceritakan tuh Pak Yohanes, bisa ya, sampai sekarang ini jumlahnya totalnya 103.
1: Iya. Jadi kami dari Formas kan tentu saja punya tujuan dengan didirikannya Formas ini. Ya, kami juga diberi tugas oleh Dewan Pembina kami, Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Maka Formas ini didirikan, salah satu tujuan kita atau visi besar kita adalah memberikan pengawalan, memberikan pendampingan kepada program kepada pemerintah, dalam hal ini untuk program-program yang memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
0: Ya.
1: Dan tentu saja setiap ormas melalui interview yang cukup mendalam dan ngobrol-ngobrol begitu ya, tentang kegiatan kita, ternyata mereka juga punya tujuan yang sama.
0: Oh gitu.
1: Yang saya pentingkan adalah, bolehlah orang mengatakan ormas itu dibayar, ormas itu nanti mengacau dan sebagainya. Tapi masuk di dalam Formas, saya mengatakan kepada mereka, ayo kita masuk bareng-bareng, kita kawal pemerintah, tapi jangan cari proyek, jangan cari duit dari situ.
0: Oh gitu.
1: Kalau tidak bisa, jangan, daripada nanti saya yang katakanlah yang harus bertanggung jawab ya dengan itu. Dan sampai hari ini

0: kemudian Anda melakukan ya hal-hal yang tidak terpuji.
1: Nggak ada konflik kepentingan nih kalau gitu Pak Yohanes?
0: Nggak ada, karena kami dari Formas kita tidak pernah menjalankan satu aturan misalnya. Anda sampai di pemerintah, Anda dapat duit, ayo Formas harus dapat bagian, enggak. Kami serahkan semua itu kepada kehendak baik. Kehendak baik dari para Ormas. Kebetulan saya mendapat teman-teman, 103 ketua umum, itu tidak ada yang aneh-aneh. Ya. Ada yang mencoba, memang ada yang mencoba. Pak, kalau begini harus ini, ya. Tapi saya katakan enggak. Ya, salah satu contoh ya, ya saya mengatakan saya sendiri saya tidak berbisnis dengan apa yang kita sedang kawal, kita sedang melakukan pengawasan ya dengan MBG dan sebagainya. Saya tidak punya satu dapur pun. Saya katakan begitu.
1: Tapi kalau ketua umum Ormas di 103 itu ada juga yang punya, Pak Yohanes?
0: Ada.
1: Oh, ada. Nah, makanya saya tanya tadi ada konflik kepentingan enggak dalam mengawasi jalannya pemerintahan gitu, program-program pemerintah.
0: Mereka melakukan bisnis. Ya, mereka ada investor yang melakukan bisnis. Dan saya pernah bicara terus terang untuk MBG ini ke Pak Dadan, leader yang dulu. Saya katakan, Pak Dadan, kami dari Formas ingin melakukan pengawasan terbuka. Bagaimana caranya? Kami ada beberapa orang yang ingin masuk ya membangun dapur. Nah, kami ingin prosedur itu kita ikuti. Dan apabila nanti dapur sudah di-approve, berjalan, kami punya dua. Kami punya dua pengawal. Apa itu? Satu RRI, dua TVRI. Karena sama sekali saya akan katakan kita akan transparan, kita akan buka ya bahwa apa yang dilakukan oleh MBG adalah benar. Ya, tapi sampai hari tertangkapnya Pak Dadan, tidak pernah itu disetujui. Beberapa kali saya sudah mendesak dengan stafnya, ayo MOU dengan Formas. Kemudian kita lakukan. Saya sudah siapkan beberapa ormas yang mau dan bisa, dan mereka siap untuk melakukan.
1: MOU dengan siapa? Sekali lagi, Pak.
0: Dengan MBG.
1: MBG. Oh, dengan BGN ya, maksudnya.
0: Formas.
1: Dengan BGN. Ya, dengan
0: BGN.
1: Oke. Ya, nah,
0: dengan BGN.
1: Dalam tapi, MOU itu isinya apa tuh yang ditawarkan?
0: Tidak pernah sampai hari ini tidak pernah terjadi.
1: Ya, maksudnya ketika mencoba untuk
0: kita tawarkan untuk melakukan pengawalan tadi.
1: Pengawasan.
0: Untuk melakukan keterbukaan informasi. Ya. Yang penting adalah keterbukaan informasi. Saya katakan bahkan sampai pada saat itu keracunan dan sebagainya, itu kita juga mengadakan penelitian. Kita sampaikan hasil penelitiannya. Kita sampaikan, kemudian saya juga lapor ke Pak Hasim untuk bicara bagaimana sih ini sampai terjadi dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, karena terjadi ternyata manipulasi-manipulasi yang saya sendiri kaget. Ya, ini terus terang ini mengecewakan kami dari Formas. Karena kami tidak setuju kalau MBG ini ditutup. Bukan apa-apa. Karena masih banyak ribuan dapur yang memang baik. Bayangkan investor yang hanya punya modal sekitar 2M, dia mau buka. Ya, ini aja belum kembali kan modal mereka, kalau ditutup terus bagaimana? Ada bagian masyarakat yang terluka. Kalau dibenahi, kalau diperketat, baik secara pengawasan dan ini, saya setuju 1000%.
1: Nah, kan Formas ini selain mendukung dan mendukung program pemerintah juga sebagai pengawas jalannya program pemerintah. Betul ya, Pak Yohanes?
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Untuk menyeimbangkan itu gimana? Mendukung sekaligus menjadi pengawas nih, Pak Yohanes.
0: Menyeimbang. Ya. justru itu di dalam

0: tadi sudah saya ceritakan, kami punya orang, kami punya ormas yang sanggup untuk katakanlah membuka dapur dan sebagainya, karena banyak ibu-ibu juga ya ini. Dan tapi saya mengatakan keterbukaan informasi harus berjalan. Artinya kami mengawal dengan menyediakan satu dari TVRI, satu dari RRI. Untuk nanti disuarakan kepada masyarakat bahwa ini loh yang terjadi. Sampai hari ini memang tidak pernah itu kita berhasil lakukan. Nah di situ ya saya mengatakan ya sudah, saya tidak bisa ngawasin. Kenapa? Karena saya tidak mau orang-orang itu berbisnis, kemudian kita tidak tahu, tahu-tahu tersangkut juga, ya sudah. Memang banyak sekali, ya banyak sekali cerita-cerita. Pak, kami harus nebus titik. Ada yang 50 juta, ada yang 150 juta. Saya hanya geleng-geleng ke bawah ini. Saya katakan pokoknya kalau Formas mau secara resmi, saya katakan kepada Dan adalah dengan menggandeng dua institusi, RRI dan TVRI. Tanpa itu saya tidak mau. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan nanti Formas juga dipanggil kejaksaan. kami berani bicara ini karena ini memang kenyataannya demikian.
1: Oke. Nah, jadi itu sebagai penyeimbang ya, balancing mendukung tapi juga kritis ya. Nah, misalkan gini, masyarakat mempunyai keluhan terhadap salah satu program dari pemerintah, entah itu MBG, entah itu Kopdes dan sebagainya. Lalu ada anggota Formas nih yang menyampaikan kepada anggota Formas. Mekanismenya gimana untuk bisa sampai masukan-masukan itu dari masyarakat yang di luar Formas untuk bisa diakomodir, Pak Yohanes?
0: Iya, saya terus terang dengan waktu kemarin 80-an saja, itu waktu saya habis untuk menerima baik itu pengaduan, baik itu para ketua umum dan teman-temannya, untuk semualah. Ada yang coba cari, ya bagaimana kalau saya kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu. Saya bilang, silahkan selama semua lewat prosedur yang formal. Kalaupun nanti ternyata ada, misalnya biasa kan, hambatan birokrasi dan sebagainya, itu ya nanti saya yang akan bicara. Saya akan mohon waktu ke para menteri atau wamen, kemudian untuk kita bicara, untuk kita selesaikan. Itu yang kita lakukan. Jadi banyak sekali, dan biasanya ya saya lewat WA ya, komunikasi kami dengan ketua dewan pembina kami, kita katakan ini terjadi seperti ini, ya bilang coba diselesaikan ya, baru kita ini, itu aja.
1: Oh gitu.
0: Tapi memang sekali lagi, karena baru hari ini saya dengar berita yang agak minor bahwa ormas-ormas itu nanti menjadi diadu di dalam masyarakat dan sebagainya. Kami tidak. Kami tegak lurus dengan pemerintah. Kami ingin pemerintah ini berprestasi. Kalau pemerintah ini memang menjalankan hal yang tidak benar, ya kami juga tidak terus mendukung secara membabi buta. Tidak. Tapi kami benar-benar ingin mengkomunikasikan itu kepada teman-teman. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan, ya, ingin cari nama dan sebagainya, kemudian malah merusak program-program yang sudah benar. Nah ini yang kita tidak mau. Kami berdiri tegak lurus dengan pemerintah yang sah, karena kami ingin negara ini berdasarkan negara hukum. Kita punya konstitusi. Bahwa terjadi di mana-mana yang kita tidak bisa pungkiri adalah adanya masalah hukum yang ke atas kok tumpul, ke bawah tajam. Ya, kita bersama-sama, ayo kita kasih masukan, kita kasih berita yang ini, silahkan. no justice, apa no viral, no justice. Ya, nah itu juga ya silakan. Tapi ingat bahwa kita punya tata krama dalam negara ini, kita punya sopan santun, adat istiadat, etika yang harus kita jaga. Ya, jangan kemudian mengkritik seenaknya, kemudian memaki dan sebagainya. Kenapa? Demikian juga di pihak pemerintah, kami juga ingin ayo para menteri ini bekerja, berkomunikasilah dengan rakyat. Masih banyak para menteri, ketemu saja, susahnya minta ampun. Ya, itu banyak sekali yang kita temui. Ya, kita bicara. Ya, tolong, menteri-menteri itu menjadi pembantu presiden adalah untuk menjadi jalan yang lebih lapang, jalan yang mungkin lebih cepat dalam penyelesaian masalah, bukan malah menjadi bottleneck. Ini juga hal-hal yang kita sama-sama sampaikan.
1: Iya.
0: Saya merasa kalau ini terjadi, kok rasanya kita sejuk ya. Tidak ada pemerintah yang 100% benar. Nonsense. Selalu ada saja orang mengkritik. Itu hal yang biasa.
1: Iya. Pak Yohanes, ya, ini Pak Yohanes, ini kan program pemerintah kan banyak banget ya. Apakah ada fokusnya untuk mengawal satu program itu atau semua program pemerintah diawasi ataupun di Pak Yohanes?
0: Tentu saja kita tidak bisa mengawasi semua. Ya. Dan tolong disampaikan. Mungkin ormas-ormas yang lain mendapat pendanaan-pendanaan, entah dari siapa. Ormas berdiri di atas kaki sendiri.
1: Tapi kan ormas butuh dana juga, Pak Yohanes.
0: Iya, butuh dana. Tapi kami sendiri mendanai kami sendiri.
1: Oh gitu.
0: Jadi dari ormas-ormas yang mungkin ya, ormas yang lebih mampu mendanai. Ormas yang kurang mampu, ya kita melakukan kegiatan. Jadi pembagian tugas itu sudah ada di kita. Tapi tidak ada bantuan-bantuan apapun. Ya, ini bisa diaudit, bisa dibuktikan apa yang saya bicarakan malam ini. Kami betul-betul ormas yang mengabdi. Karena saya katakan, masuk ke ormas jangan cari duit. Kalau nanti ada kerjasama-kerjasama yang menghasilkan uang, silakan, itu halal. Tapi jangan semata-mata datang ke kementerian ini, datang ke kementerian. Boleh dicek kata-kata saya. Ada nggak kementerian-kementerian yang didatangi oleh orang-orang, oleh ormas-ormas di bawah naungan ormas yang meminta proyek?
1: Oh. Kalau ada, laporkan. Pak Yohanes, kalau setiap ormas itu kan ada seragamnya tuh. Oh, seragam ini ormas ini nih, gitu. Nah, ormas juga ada identitasnya nggak nih?
0: Kami punya seragam, ya.
1: Identitasnya. Seragam. Jadi kalau ada seragam nih ada, yang
0: ada.
1: Ya, jadi ada identitas untuk ormas ya. Jadi kalau ada dari instansi pemerintahan tiba-tiba ada yang punya seragam ormas ngaku-ngaku gitu ya, minta sesuatu, nah itu langsung dilaporkan ke Pak Yohanes ya.
0: Laporkan. Iya, ya, laporkan pada saya. Karena saya ingin satu keterbukaan, kita tulus membantu pemerintah dalam arti yang sesungguhnya, bukan mencari pendanaan. Boleh dicek. Boleh dicek juga ke Pak Hasyim sebagai Ketua Dewan Pembina. Pernahkah ada ormas di bawah ormas yang minta apa itu namanya? Biasa
1: proyek apa? Atau apa? Yang
0: kalau proyek minta terus itu berupa tulisan apa nih, permintaan dana itu tidak ada.
1: Oke, okay, ya. Pak Yohanes, ini kan ada 103 ormas sekarang.
0: Iya.
1: Berarti ada 103 ketua umum.
0: Iya.
1: Berarti ada berapa banyak anggotanya kalau gitu, total itu kalau dikira-kira, Pak Yohanes, dari 103 organisasi ini?
0: Kami itu terdiri dari ormas besar dan kecil. Kami terdiri dari ormas yang hanya ada di Jakarta. Tapi juga banyak ormas yang sudah punya 20 provinsi, 30 provinsi di seluruh Indonesia.
1: Jadi nggak hanya di Jakarta aja ya?
0: Baru saja bergabung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Itu anggotanya sekitar 12-14 juta seluruh Indonesia. itu bergabung bersama-sama dengan ketua umumnya Bapak Herman Suparno.
1: Ya.
0: Kami punya ormas lain lagi, Laskar Prabowo 08. Itu ada di 32 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi memang ada yang kecil, hanya ada yang khusus di Jakarta saja, tapi ada nasional. Nah ini juga rencana kami nanti di bulan Oktober, kami akan melantik beberapa puluh ormas se-Sumatera. Ini sedang mulai digalakkan dan mulai ini untuk didaftar kepada kami.
1: Nah itu tapi sistemnya kita, gimana Pak Yohanes? Ini apakah ormas yang mengajukan lalu diseleksi atau gimana ya, Pak Yohanes?
0: Ormas mengajukan, kayak kemarin itu waktu di tanggal 7 itu sudah ada beberapa, ada yang punya yayasan, ada yang punya organisasi massa, ada yang punya komunitas, ada yang punya komunitas dan sebagainya. Nah itu nanti biasanya kita akan ketemu dulu, tidak semudah ini. Ketemu,
1: ngobrol dulu,
0: ngobrol dulu, dan juga tolong bisa ditanyakan, dicek apakah formas minta uang untuk formasnya, ya, atau untuk baju seragam. Baju seragam karena supaya seragam kainnya juga satu, kami punya tukang jahit. Ya, silahkan bayar sesuai apa yang ditagihkan tukang jahit, itu saja. Jadi kami benar-benar mungkin aneh untuk Indonesia saat ini. Tapi ya, beginilah karakter formas. Kita ingin benar-benar terbuka. Karena kita hanya mengatakan, bagaimana kita bisa mengkritik orang, bagaimana kita bisa ngawasin orang, kalau di dalam formasnya itu sendiri juga main proyek, main ini, main
1: ini menyatukan visi-misi 103 iya, ketua umum ormas itu gimana tuh caranya untuk menampung aspirasi-aspirasi dari bukan hanya ketua umumnya, anggota-anggotanya juga kan banyak banget tuh Pak Yohanes.
0: Betul. Ya, komunikasi. Sesudah itu saya katakan, mohon maaf, 24 jam bagi saya kurang. Kalau Tuhan kasih 1 jam, 2 jam lagi. Kenapa? Karena agenda saya selalu penuh. Kalau dulu pernah ya, hanya 21 ini, Sabtu Minggu saya bisa dengan anak cucu. Sekarang nggak bisa.
1: Sekarang aja ngobrol sama Pro3RRI hari Minggu.
0: Tadi sesiangan saya masih rapat dengan ada ini lagi, ada masalah lain yang ya kenegaraan, tapi ya begitulah. Ya, tapi inilah saya katakan dedikasi pengabdian itu saja.
1: Oke. Terakhir nih Pak Yohanes, ini kan untuk pandangan citra ormas yang ada yang melihat positif, ada juga yang oknum-oknum tertentu yang melakukan hal negatif, melanggar hukum, pungli dan lain sebagainya, akhirnya citra ormas seluruhnya jadi jelek nih. Bagaimana nih apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia?
0: Ya, saya hanya melihat, memang saya cukup prihatin. Ya, tidak menutup mata bahwa banyak ormas yang begitu. Ya, ada yang pura-pura, wah mau ngurus apa-apa, uangnya masuk dulu, kemudian hilang. Tidak ada bekas, ya. Banyak. Tapi ya, itulah, masyarakat harus pandai-pandai memilih. Masyarakat harus pandai-pandai melihat mana yang baik, mana yang tidak. Itu saja pesan saya. Tapi percayalah, saya tidak mengiklankan formas, karena tanpa iklan pun formas sudah besar. Ya, tapi kami ya tetap setia dengan cita-cita kami.
1: Okay.
0: Melindungi, kemudian juga mengawasi jalannya pemerintahan, mendampingi. Dan ada satu hal yang kemarin saya umumkan, bahwa kita akan bekerja sama untuk masalah kesehatan masyarakat. Karena kita melihat rumah sakit sudah begitu tinggi, begitu mahal, BPJS kita juga kasihan, kadang-kadang pemerintah tidak bisa. Ini jangan salahkan pemerintah. Saya hanya katakan jangan salahkan. Bagaimana terobosan kita? Nantikan terobosan kami, Formas, bersama-sama dengan bidang kesehatan dari Kementerian Pertahanan.
1: Oke.
0: Akan ada yang seperti MBG, tapi tidak besar itu, tidak perlu dana yang macam-macam dan sebagainya, kita hanya perkuat sumber daya manusia kita.
1: Itu di seluruh berapa provinsi, berapa
0: akan,
1: lokasi?
0: Akan mungkin diuji coba di 1-2 lokasi dulu, tapi ini adalah kita canangkan untuk program nasional.
1: Belum bisa dibocorin nih Pak Yohanes, bentuknya kayak gimana?
0: Bocorannya adalah kita lebih kepada masalah preventif. Bagaimana mencegah orang sakit. Karena itu jauh lebih murah.
1: Yeah.
0: Tapi diperlukan kedisiplinan, diperlukan sosialisasi yang baik. Tidak perlu biaya-biaya yang bukan main. Itu tidak sama sekali. Ya, kita tidak cari proyek, kita tidak cari duit di situ. Tapi kita cari masyarakat Indonesia benar-benar merasakan bahwa kita punya pemerintah yang memang berusaha keras untuk rakyatnya. Gitu.
1: Baik, kalau gitu. Pak Yohanes, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertiga Hari. Sukses ya. Pak Yohanes. Selamat malam Pak Yohanes.
0: Selamat malam.
1: Ya, ya, demikian pendengar Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, sudah kami ajak berbincang.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kausar Ramadan mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ia menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Berikan masih dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Ada informasi dari Sragen ya, kasus kebakaran di Kabupaten Sragen pada musim kemarau tahun ini melonjak 100% jika dibanding kejadian tahun 2025 lalu. Berikut laporan Mulato Isan.
5: Teman-teman itu sudah 119 kasus, ini baru tengah tahun, baru bulan 7 ya, bulan 8, masuk awal bulan 8.
6: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan signifikan pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, hingga akhir Juli tercatat sebanyak 120 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tabel data tahun sebelumnya, total kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli baru mencapai 56 kasus. Sementara pada tahun ini, per 31 Juli saja, jumlahnya sudah menembus 120 kasus kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, di mana terjadi 49 kasus kebakaran dalam satu bulan. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menyampaikan bahwa tingginya angka penanganan tersebut menempatkan Kabupaten Sragen ke dalam jajaran 10 besar daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Tommy menjelaskan pemicu utama maraknya kebakaran di Sragen sejauh ini didominasi oleh kelalaian manusia atau human error, baik untuk musibah kebakaran pemukiman maupun lahan modern.
5: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif cukup tinggi ya. Baik dari tataran rumah, lahan maupun yang lain, itu kami sidang sendiri itu hampir setiap hari ada menangani.
6: Selain kelalaian aktivitas pembakaran, potensi kebakaran rumah juga dipicu oleh instalasi listrik yang kurang aman. Banyak warga yang menumpuk colokan listrik berlebihan atau stop kontak tersambung sehingga menimbulkan beban panas tinggi dan memicu konsleting. Menyikapi tingginya potensi karhutla dan kebakaran pemukiman di musim kemarau ini, Pemkab Sragen bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Sementara itu, di sela memimpin apel kesiapsiagaan mengantisipasi karhutla, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan, selain sinergi lintas sektoral untuk mencegah kebakaran, harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat.
7: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri.
6: Sementara itu, guna menekan angka kejadian kebakaran yang kian mengkhawatirkan, Pemkab dan Polres Sragen mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi seluruh warga, yakni memastikan tidak meninggalkan kompor atau tungku dalam keadaan menyala usai memasak. Jika membakar sampah, pastikan lokasi dilokalisir dan ditunggu hingga api benar-benar padam. Kemudian dilarang membuang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat kawasan hutan, tempat penampungan sampah atau pemukiman padat, serta memeriksa secara berkala instalasi listrik rumah dan hindari penggunaan stop kontak yang menumpuk secara berlebihan guna mencegah beban panas. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan 300 unit pompa air sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau panjang karena dampak fenomena El Nino. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pompa itu diprioritaskan untuk membantu mengairi lahan dan menjaga produktivitas lahan pertanian padi yang terdampak kekeringan. Sudirman pun menghimbau pemerintah daerah yang memiliki lahan pertanian terdampak agar sesegera mungkin melapor kondisi kekeringan melalui dinas pertanian setempat agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi atau DAOP 6 Yogyakarta telah menangani 1.075 barang milik penumpang yang tertinggal di kereta api maupun areal stasiun selama semester 1 2026 dengan total nilai ditaksir mencapai 1,16 miliar rupiah. Manajer Humas PT KAI DAOP 6 Yogyakarta, Feni Novida Siragi mengatakan, seluruh barang temuan itu ditangani sesuai prosedur pelayanan Lost and Found untuk memberikan jaminan keamanan dan rasa tenang bagi para pelanggan. Feni mengatakan terjadi peningkatan jumlah barang tertinggal sebesar 69,03% pada periode yang sama tahun lalu tercatat sebanyak 636 barang yang tertinggal. Meski jumlah unit barang melonjak, total nominal barang temuan justru mengalami penurunan sebesar 14,12%, yaitu dari 1,35 miliar rupiah pada semester 1 2025 menjadi 1,16 miliar rupiah pada semester 1 2026 ini. Informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishak Dar mengatakan perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Dar juga mengatakan, fakta pertahanan tersebut tetap terbuka bagi negara manapun di kawasan yang bersedia menjunjung prinsip-prinsip fundamentalnya dan menyelesaikan perbedaan melalui kerjasama dan cara-cara yang damai. Dari dunia olahraga, Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 16 pemain masuk skuad Timnas Futsal Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan atau TC di Spanyol dari 11 hingga 24 Agustus 2026. Skuad asuhan Hector Souto itu akan melakoni 3 pertandingan uji coba melawan Palma Futsal dan Noia Futsal dari Spanyol, serta Braga Futsal dari Portugal.

Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam kerusama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pendengar, semarak perlombaan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin salah satu yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Namun Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengingatkan kepada kita semua, kepada masyarakat, untuk tetap memperhatikan batasan-batasannya agar tidak termasuk ke dalam praktik perjudian. Apa yang dimaksud dengan praktik perjudian? Kalau menurut Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Abdul Muiz Ali, yang mengatakan bahwa menggelar lomba kemerdekaan pada dasarnya dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, ajang ini menjadi sarana yang sangat positif mempererat silaturahmi warga, melatih ketangkasan hingga memupuk jiwa sportivitas. Meski demikian, Kiai Muiz memberikan catatan terkait praktik penarikan uang pendaftaran dari para peserta. Yang mengatakan haram hukumnya jika uang pendaftaran yang ditarik dari peserta tersebut diputar kembali untuk membeli atau mendanai hadiah para pemenang. Itu adalah praktik perjudian. Jadi gak boleh sebenarnya untuk menarik uang dari peserta. Tapi gimana nih ya? Menurut Anda ya, silahkan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di Pro 3 RRI bersama narasumber kami di ujung telepon juga telah terhubung. The Musyrif Tahfidz Yayasan Pendidikan Islam Finca Rosea Tahfidz Internasional, Ustadz Hairun Nasri. Pak Ustadz, selamat malam. Assalamualaikum.
6: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik Pak Ustadz.
6: Ya, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau 17-an suka ikut lomba enggak?
6: Oh, saya jadi tim hore saja.
5: Tim hore saja. Saya baru untuk 17 Agustus itu kan mungkin sudah menjadi hal yang dalam tanda kutip wajib ada perlombaan-perlombaan. Meskipun bukan diwajibkan ya, tapi biasanya tuh setiap RT, perumahan ada aja tuh menyelenggarakan lomba. Dulu ketika saya masih jadi pemuda-pemudanya di daerah rumahan, itu biasanya diberdayakan tuh buat buat spanduk, bikin tali, buat alat perlombaan, termasuk juga mencari iuran nih. Bukan iuran sih, sebenarnya urunan lah ya, apa patungan gitu. Dari rumah ke rumah mau sumbangan tapi tidak ada tarif besaran yang dipatok. Jadi setiap rumah silakan ngasih, mau bisa ngasih monggo, nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Nah, tahun ini ternyata MUI mengeluarkan nih, jangan sampai ada tergolong praktik perjudian. Yang dimaksud itu adalah yaitu tadi menarik uang lalu kemudian uangnya diputar untuk hadiah gitu. Jadi kayak untung-untungan nanti kalau istilahnya begitu, jadi kayak judi gitu. Tanggapannya gimana nih, Pak Ustadz?
6: Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, jadi memang hari kemerdekaan itu kalau tidak diisi dengan kegiatan yang sifatnya hiburan, seperti kita makan tanpa garam gitu ya.
5: Iya.
6: Jadi hambar.
5: Hambar. Gitu ya.
6: Jadi bukan seperti negara yang sedang menikmati
5: kemerdekaan.
6: Menikmati kemerdekaannya gitu ya. Jadi seakan-akan kemerdekaan itu hadiah gitu. Padahal kan ini diperebutkan dan diperjuangkan dengan taruhan nyawa dan darah kan.
5: Iya.
6: Maka di kebanyakan kita itu menjadi sebuah euforia massal dan sosial yang tidak bisa dibendung, yang tidak bisa dikendalikan. Dia lahir dan mengalir sesuai dengan budaya lokal di tempat masing-masing gitu ya. Nah, saya malah bertanya kan, kenapa MUI baru ngomong sekarang gitu? Harusnya ini dari awal disampaikan. Dan saya sependapat. Di kami di Aceh itu memang tidak boleh menarik uang.
5: Oh gitu.
6: Apapun itu namanya, apakah itu partisipasi, apakah itu namanya uang sukarela, tidak boleh. Yang boleh itu kita cari sponsor.
5: Oh.
6: Nah, jadi sponsor yang mendanai acara itu boleh.
5: Oh.
6: Karena dia punya juga begitu kan, apa aja sponsor itu ya, produknya terkenal gitu kan. Dia menjadi branded yang disukai orang, itu silakan. Tapi untuk menarik uang dari masyarakat atau dari partisipan gitu kan, walaupun jumlah tidak dipatok, terus uang itu dikonversikan dalam bentuk hadiah atas sebuah perlombaan, itu memang haram hukumnya, dan itu perjudian.
5: Kalau dari hukum Islamnya tuh gimana sih, Pak Ustadz?
6: Nah itu kan namanya untung-untungan. Nah, untung-untungan itu. Jadi orang menarik sejumlah uang, terus diundi uang itu dalam bentuk sebuah perlombaan, dan itu dikembalikan dalam bentuk hadiah. Itulah yang namanya gharar. Maikir, itu namanya maikir ya. Ada semacam peruntungan. Sama seperti kita datang ke kasino, kan kita tuh nyetorkan uang gitu kan. Ada kumpulan orang, dia mempertaruhkan duitnya, terus dia melempar dadu atau kartu, dan kalau dadu atau kartu itu yang disepakati nilainya sekian, maka dia lah pemenangnya. Itu kan sama itu sebetulnya. Hanya ini dibentuk dalam kemasan kegiatan sosial gitu ya. Dan jujur kami di Aceh sudah tidak pernah seperti itu gitu kan. Bahkan di Aceh itu kalau membuat acara itu harus minta dana sponsor memang. Nah, jadi buat proposal gitu, ke sebuah badan, instansi atau perusahaan. Nah perusahaan kan ada CSR-nya tuh, dana corporate social responsibility-nya. Nah, dari dana itu disisihkan untuk buat perubahan itu boleh.
5: Tapi sebenarnya Pak Ustadz, kalau saya pengalaman dulu ya, waktu masih menjadi remaja daerah perumahan saya yang ikut menyiapkan lomba-lomba 17-an, jujur aja nih, ketika disuruh nyari sponsor itu sangat sulit. Kenapa? Karena setiap RT juga nyari juga nih pemuda-pemudanya. Jadi RT 1, RT 2, RT 3 semuanya nyari-nyari juga. Jadi akhirnya opsinya jadi semakin sempit, dan akhirnya akhirnya kebijakannya itu disepakati bersama, disampaikan oleh Pak RT, ya udah urunan aja. Jadi setiap rumah diketok gitu ya. Kalau mau ngasih suku silakan, berapapun besarannya diterima, enggak ada patokan hari angkanya. Enggak bisa ngasih juga enggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau itu kan juga termasuk sponsor, kecuali mungkin kalau dari MUI itu mengatakan peserta lombanya yang bayar dulu ikutan lomba, nah menang dapat hadiah, kalah hilang uangnya. Mungkin itu yang nggak boleh kali ya, Pak Ustadz?
6: Sama aja.
5: Oh sama aja.
6: Sama aja. Kenapa seperti yang disampaikan tadi agak mepet sponsornya? Karena dia kan bergerak pada waktu yang bersamaan kan.
5: Iya.
6: Jadi kan Agustusan ini kan panitianya semua dadakan, gitu kan, dibuat H-7 gitu atau H-5 gitu kan. Karena dibuat dalam posisi mepet, terus bergeraknya sama, ya otomatis lah sumber pendanaannya menjadi terbatas.
5: Terbatas.
6: Gitu kan? Semangat untuk kebersamaan nih. Nah, diambillah win-win solution lah, gitu kan. Diambillah celah win-win solution, bagaimana meminta partisipasi masyarakat untuk uruan tanpa ada batasan gitu. Namun begitu, itu tidak menggugurkan hukum asal. Nah, jadi kita jangan berselisih pada keikhlasannya, tapi kita melupakan hukum asal. Hukum asal itu kalau membuat perlombaan tidak boleh menarik iuran, ya. Tidak boleh. Nah, itu hukum asalnya. Jadi hukum asal itu diatur kalau membuat sebuah perlombaan, membuat acara, itu tidak boleh kita menarik iuran dari orang. Kecuali ada sebuah lembaga. Nah, dia menyiapkan ini hadiah, ada katakanlah sekian, katakanlah 1 juta gitu, nah itu boleh.
5: Oh, gitu.
6: Person, dia mengatasnamakan lembaga. Maka coba lihat di kasino-kasino itu, mana ada lembaga? Nggak ada lembaga kan, orang yang datang. Karena kalau lembaganya bijak, pasti akan ditangkap sama para pemerintah kan. Apa lembaga berjudi kan begitu kan.
5: Oke, baik. Saya coba terima pendengar Pak Ustadz, boleh ya? Mungkin ada yang mau nanya kepada Pak Ustadz ya. Pak, dari kalimat di 021-384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun di 021-352-3172. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
7: Ya, selamat malam Bung Fajar.
5: Oke. Iya, silakan.
7: Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Arman.
7: Izin bertanya ini Pak Ustadz. Nah, kan iurannya kan dari mencari dananya dari sponsor ya. Yang saya tahu sih memang ada itu biaya hari kemerdekaan itu ada di setiap lembaga negara, swasta maupun dari mana itu ada mata anggarannya. Sponsorship ada juga, kemudian CSR-nya ada juga. Bagus itu Pak Ustadz. Saya sepakat setuju yang kayak gini Pak Ustadz, daripada yang narik-narik perumah itu Pak Ustadz. Nah, itu kecuali dia ikhlas reda datang kepada panitia
5: ngasih
7: sumbang.
5: Tapi kalau diketok pintunya jangan.
7: Iya, tapi ya jangan ada udang di balik bakwan lah, ada apa-apa
5: nanti
7: di belakangnya. Gitu. Ya, dengan pola pikirnya orang
6: ini
7: Pak Ustadz. Kemudian
6: yang dibolehkan itu, yang dibolehkan itu begini Pak, yang dibolehkan. Jadi pas acara dia tidak dalam bentuk hadiah, tapi dalam bentuk makanan kita menyajikan.
5: Oh boleh, bukan uang ya?
6: Bukan uang.
5: Oke, Pak Arman ada lagi yang pertanyaan kedua tadi apa?
7: Yang kedua ini Postat, kita kan ngajukan proposal tuh Postat resmi. Nah seandainya nggak ditolak atau diberi tidak sesuai dengan harapan, itu seperti apa itu
6: Postat? Ya, kalau
5: begitu berarti tidak resmi kan? Iya, oke, baik, itu aja Pak Arman.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Ustadz.
6: Baik, jadi saya tanggapi yang kedua dulu ya. Jadi kalau misalnya kita proposal nih, kita ajukan, terus begitu diajukan, pertama tidak diberi, ya berarti tidak rezeki, gitu kan?
5: Nyari lagi perusahaan lain.
6: Atau diberi tapi tidak sesuai harapan, ya tidak apa-apa, segitulah rezekinya, kan begitu. Jadi jadi intinya dia fleksibel, karena ini kan sistem muamalah ini ya. Muamalah itu di bidang sosial yang tidak... tidak terikat pada suatu hukum fikih gitu. Dia muamalah itu cuma tiga dia standarnya. Dia semua boleh. Jadi hukum muamalah itu semua boleh gitu, Pak. Kecuali nanti sampai datang tiga perkara. Pertama maisir, unsur perjudian, baru dia haram. Kemudian gharar, itu menipu, itu baru haram. Yang ketiga riba. Nah, di hukum muamalah yang semuanya boleh sampai mentok di tiga ketentuan ini, maka kita harus berhenti. Nah, jadi di sini kalau unsur perlombaan itu menarik uang, kesimpulannya menarik uang dari warga, terus uang itu dikonversikan menjadi barang dan diperebutkan, nah itulah yang diperselisihkan oleh banyak para ulama, ada ulama sepakat itu bagi dari gharar, dari maisir, dari perjudian.
5: Jadi,
6: walaupun si masyarakatnya ikhlas. Nah, keikhlasan masyarakat memberi tidak menggugurkan hukum asal. Jadi kita jangan membalikkan konsep ini. Bukan yang penting saya ikhlas, Pak Ustaz. Bukan. Jadi konteksnya bukan pada keikhlasannya, tapi pada hukum asal yang mengaturnya. Di situ tuh kita tidak akan berselisih. Jadi kalau tidak ikhlas berarti haram dong. Tapi kalau ikhlas nggak haram dong. Bukan begitu cara lihatnya. Hukum asalnya tidak boleh mengambil uang, terus uang itu dikonversikan dalam bentuk barang dan dia diperlombakan dengan cara perlombaan untuk memperlukan barang tadi, itulah judi namanya.
5: Kalau cara itu termasuk itu dalam perjudian, lalu bagaimana hukumnya orang yang secara ikhlas memberikan uang untuk lomba 17-an?
6: Ya otomatis tidak bernilai kan, tertolak keikhlasannya.
5: Artinya apakah orang yang memberi secara ikhlas untuk lomba 17-an yang sekarang kita tahu bahwa itu termasuk ke dalam perjudian, apakah justru malah bukan dapat pahala tapi justru malah dosa gitu Pak Ustaz?
6: Betul.
5: Jadi nah, kalau ada yang minta sumbangan jangan ngasih gitu.
6: Nah, begini caranya, Pak. Ada cara. Sekarang juga sumbangan gitu kan. Jadi isyaratnya fleksibel dia kan. Islam itu fleksibel dia. Jadi begini, karena ada sumbangan, boleh ini saya kasih sumbangan, tapi ini jangan dibelikan hadiah ya, jangan dibelikan barang, tapi untuk makanan.
5: Bukan untuk hadiahnya, tapi untuk lelah nih, buat teman-teman pemuda-pemuda yang ngechat segala macam nih, beli makanan, minuman tuh gitu.
6: Untuk coding gitu ya. Makan, boleh. Intinya tidak boleh untuk perlombaan yang diperuntukkan untuk hadiah.
5: Untuk itu hadiah.
6: Nah, itu poinnya.
5: Oh gitu. Oke. Jadi tadi di awal kita ngobrol Pak Ustadz, ya kenapa baru sekarang gitu Pak Ustadz?
6: Nah itu dia.
5: Saya baru tahu nih jadinya.
6: Bingungnya kan kenapa MUI baru ngomong sekarang gitu ya? Karena itu kan konsepnya sudah 14 abad yang lalu tuh. Ini yang dibilang sekarang gitu ya. Mungkin baru sekarang ini dapat hidayah jadi.
5: Oke. Ini ada perlombaan nggak nih Pak Ustadz di sana di tempatnya Pak Ustadz?
6: Kalau kami ya paling lomba hafal surat pendek sajalah, gitu kan. Lomba ajan saja. Jadi ini kita lebih sifatnya kepada ruhiyah keagamaan.
5: Gitu.
6: Kan dominannya Muslim. Kita inilah dengan sifatnya yang menggugah dan ini kepada anak-anak ya, paling pelan anak makan kerupuk. Nah, kerupuk
5: itu ada.
6: Bukan dari uang iuran itu.
5: Gitu.
6: Ada anggarannya sendiri.
5: Dari kas RT juga boleh kali ya?
6: Boleh.
5: Oke.
6: Jangan

0: Listening atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko. Catatan Peristiwa.
2: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Indonesia menyapa malam.
3: Ya, jadi tahun ini MUI memberikan catatan juga untuk perayaan perlombaan 17-an. Semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu biasanya memang ada perlombaan-perlombaan di tingkat RT, tingkat kelurahan dan lain sebagainya lah. Instansi pemerintah, dinas-dinas terkait maupun masyarakat. Kalau enggak ada perlombaan kayaknya ada yang kurang 17-an. Tapi Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kyai Haji Abdul Muiz Ali mengatakan, silahkan menggelar lomba kemerdekaan. Pada dasarnya dianjurkan karena sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dari Allah SWT. Namun hati-hati katanya. Catatannya adalah jangan sampai terjadi praktik menuju ke perjudian. Ini maksud itu gimana? Menarik uang pendaftaran dari peserta. Nanti kemudian pesertanya ikut lomba dan untung-untungan jadinya. Tapi tadi saya sempat berbincang bersama narasumber kami yang pertama, Pak Musrif Tahfidz Yayasan Pendidikan Islam Finca Rosya Tahfidz Internasional, Ustadz Hairun Nasri. Kalau menurut beliau justru malah tidak hanya dari peserta uangnya, tapi dalam bentuk uang, meskipun diberikan oleh lingkungan RT yang ikhlas gitu ya, memberikan sumbangan gitu, lalu dibelikan hadiah untuk perlombaan itu, maka itu juga jatuhnya menjadi kimar atau kategori judi.

0: Saya jadi bingung nih. Baru tahu soalnya sekarang ini. Saya akan berbincang di sesi yang kedua ini bersama dengan dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Pak Subarsono. Pak Subarsono, selamat malam, Pak. Halo, Pak Subarsono, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
0: Akhirnya kedengaran suaranya. Kabar baik ya, Pak Subarsono?
1: Kabar baik.
0: Iya. Baik juga. Saya juga, tapi agak terkejut aja, kaget. Ternyata kalau narikin uang dari masyarakat itu untuk dibelikan hadiah, jatuhnya kategorinya perjudian. Pak Subarsono, di sana juga sering, kerap kali kalau 17 itu ada perlombaan ya kan?
1: Ya, perlombaan pada 17 perayaan 17 Agustus itu kan sudah yang lumrah.
0: Lumrah ya?
1: Ya, dan selama praktek selama ini kan untuk biaya perayaan itu diambilkan dari iuran warga ya.
0: Iya.
1: Dari sumber daya lokal saya sebut.
0: Mm-mm.
1: Dan lomba hanya merupakan salah satu instrumen untuk mengumpulkan warga. Di luar lomba kan ada makan bersama, ada tari-tarian, dan seterusnya.
0: Iya. Iya, ya, jadi sebenarnya tidak perlu adanya keluar statement ataupun fatwa seperti itu, Pak Subarsono.
1: Saya pikir tidak perlu karena itu sudah merupakan apa konvensi selama ini.
0: Konvensi artinya kesepakatan bersama gitu.
1: Kesepakatan bersama dan selama ini kan tidak ada keluhan itu.
0: Oke. Okay. Jadi nggak perlu juga sampai akhirnya menjadi bingung gitu masyarakatnya, Pak Subarsono ya?
1: Iya. Kalau memang panitia kurang dana, ya sebetulnya kan bisa menggali dana dari sponsor ya.
0: Oke.
1: Okay, sponsor. Biaya lomba bisa di-cover oleh sponsor.
0: Mm-mm.
1: Tapi saya ingin mengatakan bahwa biaya lomba itu kan tidak harus yang mahal-mahal.
0: Yeah.
1: Sesuai dengan kemampuan masing-masing wilayah.
0: Mm-mm.
1: Antara RT, antara kelurahan berbeda.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Saya coba ingin cari tahu bagaimana tanggapan dari masyarakat. Saya undang pendengar, boleh ya, Pak Subarsono?
1: Silakan, ya.
0: Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Jadi MUI mengingatkan, silakan merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai perlombaan yang sudah menjadi, saya sebut tradisi ya. Bisa dibilang tradisi, sudah membudaya ya. Kalau nggak ada perlombaan kayaknya ada yang kurang semarak 17 Agustusan. Agar tidak dalam kategori perjudian dari menarik uang dari peserta. Kalau garis bawahnya MUI itu dari peserta lomba, lalu kemudian itu artinya peserta itu yang ikut lomba itu untung-untungan. Jadi judi, menang dapat hadiah, enggak kalah uang pendaftarannya hangus. Gitu. Baik, silakan di line telepon maupun line WhatsApp Bro 3 RRI, tanggapan Anda gimana nih? Pak Agung di Jakarta Selatan, silakan.
2: Halo Mas, dan halo Pak Nasum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Subarsono.
2: Subarsono.
0: Iya, silakan Pak Agung.
2: Iya, ini begini ya, kalau masalah tentang iuran itu kan dari dulu kali ya, dari beberapa tempat di Jakarta, dari saya masih kecil ya, sampai dewasa,
0: mm-mm,
2: itu awalnya ada sih yang begitu-begitu, tapi lama-lama cuma buat itu perayaan memperingati dan berdoa untuk pahlawan, jadi satu hari ngumpul, lama-lama cuma itu doang dimintain buat itu, yang lainnya nggak dimintain gitu.
0: Oh, nggak ada iuran lagi sekarang?
2: Udah tahu kali ya dari MUI. Jadi udah tinggal buat makan-makan bersama dan mendoakan pahlawan gitu aja.
0: Kalau lombanya ada nggak, Pak Agung?
2: Lombanya biasanya dari kas RT.
0: Oh, beda. Jadi kalau untuk lomba, untuk keperluan hadiah lomba itu semuanya diambil dari kas RT. Nggak narik dari pintu ke pintu rumah gitu ya? Yeah. Oke, okay, yeah, baik.
2: Zaman dulu mungkin. Zaman saya kecil, iya.
0: Yeah. Oke, okay, baik Pak Agung.
2: Tapi ini apa ya, kalau di Indonesia banyak. Cuman ngomong-ngomong tentang judi kan negara kita banyak yang kecanduan judi online.
0: Iya.
2: Emang gempa.
0: Iya.
2: Tapi ya, kan ada 6 ribuan. Jadi bangsa kita emang doyan judi, kelihatan salah satu yang paling banyak.
0: Oke. Okay.
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi Pak Subarsono, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
3: Rasulullah bersabda, sebuah perbuatan tergantung dari niatnya.
0: Gitu. Niat.
3: Jadi niatnya untuk meriahkan gitu.
0: Jadi.
3: Niatnya untuk berjudi, niatnya untuk meriahkan.
0: Iya iya iya. Oke.
3: Ada sponsor nih.
0: Sponsornya
3: kan gede sekian juta gitu.
0: Iya.
3: Nah, yang masalahnya ditarikin misalnya seikhlasnya 5.000 atau sekian 5.000 seikhlasnya gitu.
0: Menurut saya. Nggak masalah ya.
3: Kan niatnya untuk memeriahkan.
0: Memeriahkan.
3: Untuk berjudi.
0: Oke.
3: Untuk pemerasan juga.
0: Iya, baik. Makasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kategori pemerasan juga, seikhlasnya tanpa paksaan, nggak bisa ngasih pun nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ya gimana nih Pak Subarsono? Ada dua pendengar, ada iya, dua pendengar kita, silakan ditanggapi Pak Subarsono.
1: Saya respon bahwa iuran dari warga itu kan voluntary, suka rela ya, tidak ada paksaan.
0: Iya.
1: Dan iuran dari warga itu kemudian dikumpulkan, dialokasikan ke berbagai sektor anggaran untuk konsumsi, untuk lomba, mungkin untuk membeli umbul-umbul atau bendera,
0: kalung,
1: dan seterusnya.
0: Dan
1: salah satunya adalah untuk lomba. Sehingga sulit untuk mengatakan bahwa yang alokasi lomba itu kurang begitu baik. Karena itu iuran warga itu kan tidak direteli tetapi satu paket kemudian oleh panitia dibagi-bagi dalam alokasi anggaran yang berbeda.
0: Iya, jadi enggak semua uang itu dibelikan hadiah, jadi butuh pos anggaran lain untuk transport muter-muter, untuk beli umbul-umbul bendera merah putih, untuk konsumsi yang ngecat gapura gitu mungkin ya Pak Subarsono ya. Jadi enggak masalah sebenarnya. Jadi tidak apa namanya? Ya tadi Pak Audin mengatakan kalau ngasih orang ngasih itu kan tergantung niatnya, kalau niatnya emang cuma untuk memeriahkan aja. Ya kayak nggak masalah juga gitu ya, agak.
1: Betul. Tapi yang menyumbang tidak punya niat untuk berjudi, hanya meriahkan.
0: Oke. Baik kalau gitu, Pak Subarsono terima kasih banyak atas waktunya malam ini nih. Selamat malam Pak Subarsono.
1: Baik, terima kasih Mas Fajar.
0: Iya, dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Pak Subarsono sudah kami ajak berbincang.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Memori Kolektif Bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansuryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih Anda masih bersama Bro 3 RRI. Pendengar, dampak El Nino, kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Kediri semakin meningkat. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Sering meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh El Nino, maka pada saat ini kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat belanja di Kota Kediri ikut semakin meningkat. Hal itu disampaikan oleh salah satu pengunjung mall Kediri Town Square asal Tulung Agung, Nur Ayu Habibah. Ayu mengatakan bahwa ia sengaja datang berkunjung ke mall tersebut bersama dengan sejumlah teman sejawat. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bisa menikmati beragam produk kuliner. Apalagi ketika mendatangi mall Kediri ini, ia juga bisa mendapatkan suasana yang nyaman, aman, dan sejuk.
5: Tempat perbelanjaan untuk semua kalangan masih sangat terkenal ya. Untuk lingkungannya sendiri juga ramah dan aman. Itu yang saya suka. Jadi dia nggak bikin orang was-was. Karena dia kan middle ya, nggak begitu ramai banget. Terus di sini juga nyaman, orangnya ramah-ramah. Semua tempatnya juga sudah cukup lengkap. Saya rasa semuanya lebih buruk kalau kita di Kediri Mall. Saya lebih suka di sini. Dengan yang lain, saya rasa rata-rata ya.
4: Sementara itu, manajer marketing communication Kediri Town Square, Aan Tri Ayuni, menyebutkan bahwa saat ini manajemen mall tersebut terus melakukan pembenahan dan strategi untuk mendatangkan sejumlah pengunjung, termasuk halnya dengan menambah tenan skala nasional hingga menggelar berbagai event menarik, termasuk menerapkan potongan harga atau diskon.
6: Kediri Town Square fokusnya bahwa tenan-tenan yang F&B ya. Kemudian kayaknya tren sekarang customer itu lebih ke wellness sama F&B. Mereka lebih suka makanan sama fokus ke kesehatan. Fashion, aksesoris ataupun yang lainnya tetap, tapi kayak fokus utamanya sekarang lebih senang kayak kuliner gitu sih. Jadi makanya tenan-tenan yang akan datang coming soon di Kediri Town Square ini lebih ke F&B ya.
4: Diketahui hingga saat ini, total tenan yang ada di mall tersebut mencapai sekitar 80 gerai dan dari jumlah ini, sebanyak 20% diantaranya merupakan sektor makanan dan minuman, sedangkan sisa lainnya ditunjang oleh gerai kesehatan maupun fashion. Ayu Citra melaporkan.
2: Indonesia menyapa malam.

Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Menurutnya, perluasan kesempatan kepemimpinan tersebut dinilai menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan yang diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berkat jelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut pengerjaannya. Berikut laporan Chantia Novi.
5: Menjelang hitung mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area site plan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
6: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035, Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
5: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tabak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur krusial seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
7: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot. Ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk registrasi, kita hanya mendampingi dari BNU.
5: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Chantia melaporkan.
4: Pendengar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih belum terrealisasi di Kota Sabang. Berikut laporan Dia Novritaria.
8: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
9: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan ke depannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis boat nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
8: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasijaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 bot masih bergantung pada dermaga Polairut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Gampong Jaboy Mahmudi mengungkapkan, belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan, mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
10: Lebih bagusnya dipercepat, karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan, nggak tahu mau pindah kemana nih, karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja. Nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka bootnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
8: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
12: Memori kolektif bangsa.
13: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
14: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
15: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi 30 pencatatan hak cipta secara gratis bagi masyarakat melalui layanan konsultasi hukum yang dibuka di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono, mengatakan layanan tersebut diberikan untuk mendekatkan akses pelayanan hukum kepada masyarakat di ruang publik dan mendorong masyarakat melindungi kekayaan intelektualnya. Kesadaran masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perlindungan kekayaan intelektual terus berkembang, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, seniman, serta komunitas pengrajin. Perlindungan kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya maupun produk, sekaligus mendukung pengembangan usaha dan ekonomi kreatif. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Kading memastikan pelayanan pemeriksaan dan tindakan karantina di Jawa Timur berjalan optimal. Dalam kunjungannya ke Satuan Pelayanan Karantina Terminal Kargo Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Kading melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan pelayanan karantina berjalan efektif, profesional, cepat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan dan tindakan karantina merupakan fungsi utama yang harus dipastikan berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan pelayanan dan pengawasan karantina di salah satu pintu masuk dan keluar lalu lintas komunitas strategis di Jawa Timur tersebut berjalan lancar. Informasi mancanegara, Kepolisian Prefektur Nagano, Jepang mengatakan jembatan darurat telah didirikan untuk dilewati oleh sekitar 390 orang yang sempat terjebak di resort akibat tanah longsor pada Sabtu malam waktu setempat. Menurut laporan kepolisian, antara ratusan orang yang terjebak terdapat tamu hotel dan pendaki yang sedang menginap di Pondok Gunung. Pemerintah Prefektur Nagano mengatakan insiden tanah longsor itu telah merusak salah satu jembatan di jalanan yang menghubungkan antara kawasan pemandian air panas dengan pusat kota Azubino. Informasi dari dunia olahraga, pengurus besar Taekwondo Indonesia mengumumkan 28 atlet berhasil meraih medali dalam 8 atau ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship ke-8 2026 di Tenis Indoor GBK Jakarta. Dalam keterangan resmi PBTI Indonesia, keluar sebagai juara setelah mengumpulkan 5 emas, 4 perak, dan 17 perunggu dalam kejuaraan berstatus World Taekwondo G2 pada 1 hingga 5 Agustus tersebut. Ketua Umum PBTI, Legend TNI Richard Tampubolon, bangga dengan capaian timnya yang mengawinkan prestasi dengan kesuksesan penyelenggaraan. Menurutnya, ajang ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah berstandar dunia sekaligus membangun fondasi prestasi menuju Olimpiade.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, pada tanggal 5 Agustus 2026 kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, didampingi juga oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan keterangan persnya dalam konferensi pers terkait perbaikan tata kelola sasaran program makan bergizi gratis. Nah, tata kelola yang diperbaiki apa saja? Selengkapnya berikut konferensi pers Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono terkait tata kelola MBG.
1: Kami ingin di fase-fase sekarang ini ya, dalam fase transformasi dalam beberapa waktu ini, ya kami ingin memberikan update minimal seminggu sekali, tapi kalau misalnya memang diperlukan, mungkin ada kalanya kami lakukan siaran pers secara terbatas, kemudian kita kasih rekaman video atau rilisnya kepada awak media, dalam kaitannya untuk kita update perkembangan yang kita kerjakan atau kita lakukan di BGN. Ya. Bapak dan Ibu semua, awak media yang saya hormati, ada beberapa hari ini ingin kami sampaikan di momen sore hari ini, yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat umum dengan menggunakan saluran media yang sehingga hari ini kita berkumpul di tempat ini. Saya kira awak media dan masyarakat ketahui, Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan kami berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan. Dari sejak pertama kali kami dilantik, kami sudah menyatakan kita akan berusaha keras ya menata tata kelola dan bagaimana caranya supaya tidak ada keracunan. Walaupun kemudian dalam beberapa hari setelah kami dua minggu ini, ada beberapa hari kemudian ditemukan adanya kasus keracunan yang kemarin juga awak media tahu di Semarang, di SMK 6 Semarang kami sempat tengok, kemudian yang kemudian cukup ramai juga di Papua, di Jayapura. Saat ini Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Maijen Trenggono sudah ada di Jayapura sejak kemudian informasi kami terima langsung ke Papua bersama dengan Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga para pejabat sana, memastikan melihat kondisi dan memastikan bahwa para siswa atau orang yang kemudian dirawat itu kemudian mendapatkan perawatan yang baik. Tentu saja dengan adanya kasus keracunan itu, kami dengan tegas sanksi sudah kami umumkan di beberapa keterangan kami yang terdahulu ya, bahwa setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh Dinas Kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondite yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan dari statusnya sebagai P3K di Badan Kepegawaian Negara, dan atau pada saat nanti perpanjangan status P3K-nya tidak akan kami jadikan pertimbangan untuk tidak dilanjutkan. Tapi tentu saja sanksi saja tidak cukup, betul. Ya, sanksi ya, tapi pada dasarnya kan untuk memperbaiki ini kita butuh tata kelola yang handal, yang prima. Kami telah berdiskusi dengan para ahli kemarin di Kementerian Kesehatan bagaimana menyikapi ini, bukan hanya terkait keracunan tapi banyak hal terkait gizi, kandungan gizi, keamanan pangan, kemudian skema-skema lain ya, kami banyak mendengar sekarang. Kemudian kami juga telah mengundang beberapa chef ya, ada chef yang juga kerja di beberapa SPPG, kami tanya kira-kira apa masalah dan lain. Intinya setelah ini, sore ini juga kami ingin berdiskusi dengan beberapa pihak yang kami pandang perlu kami dengar. Misalnya ada orang-orang yang berpengalaman, pakar di bidang dunia catering, kami juga tanya kiat-kiat dan lain-lain yang kemudian bisa menjadi rujukan bagi kami untuk perbaikan tata kelola agar di kemudian hari itu tidak ada lagi kasus keracunan. Saya ingin membagikan sedikit histori dari keracunan makanan yang ada di Indonesia, apa di kita di Indonesia dari bulan ke bulan. dari sejak MBG itu kemudian ada. Anda bisa lihat di layar dari bulan Januari. Jadi ada keracunan ini didata oleh Kementerian Kesehatan, ya tentu saja juga di feeding dari Badan Gizi Nasional, dari bulan Januari 2025, nanti filenya bisa kami kirimkan, yaitu dari 2025 pada saat Januari kita mulai program makan bergizi gratis, grafiknya seperti itu, di mana kejadian MBG yang merah, kemudian yang biru adalah keracunan makanan yang bukan kejadian yang bukan MBG. Anda bisa lihat memang di awal-awal ya ada kejadian keracunan yang bukan MBG di atas, namun seiring bertambahnya dapur kemudian ada peak ya naik turun, dan kami memang kalau dilihat dari periode-periode sebelumnya trennya mengalami penurunan, dan kami tentu saja ini satu hal yang baik, tapi bukan berarti ini tujuan kita. Tujuan kita adalah nol keracunan untuk seluruh dapur SPBG dan MBG program kita di seluruh Indonesia. Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada di kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Dan sekali lagi kami terus meminta masukan dari semua pihak, khususnya para ahli, pakar, dan orang-orang siapapun itu yang kemudian bisa membantu kami untuk, dan juknis, juklak, juknis, kemudian edaran dan lain-lain yang kemudian diperlukan untuk manual SOP di lapangan untuk dapur, chef, kemudian masak, cara masak, jam-jam masak, sistem IT dan seterusnya, itu kami persiapkan, dan alhamdulillah sebagian sudah jalan. Ya bagaimana mengecek makanan, bagaimana kapan makan lobuk dan seterusnya itu alhamdulillah sudah mulai berjalan. Insya Allah minggu depan akan terus perkembangannya mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu di tempat ini atau di momen ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Kesehatan juga yang telah memberikan ya Kementerian Dikdasmen, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian Kepala Daerah, Gubernur, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Kependudukan, Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan dinas-dinas di yang menaungi di daerah yang dengan prima itu memberikan pelayanan manakala terjadi adanya korban keracunan. Alhamdulillah sampai saat ini pelayanan prima, dan saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akan terus tingkatkan bagaimana Kepres yang sudah dibentuk atau sudah ditantangkan oleh Bapak Presiden terkait Satgas MBG di daerah ini. Insya Allah nanti ke depan, minggu depan paling tidak, paling lambat kita akan laksanakan bagaimana sinergitas dan peran dari kepala daerah, dari pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas terkait untuk bisa terlibat mengawasi dan memastikan. Intinya adalah tidak boleh ada keracunan, dan menu yang disampaikan harus baik, bergizi, dan diterima dengan baik di sekolah. Meningkatkan gizi dan tujuan yang menjadi tujuan dari MBG ini bisa tercapai. Ada juga di sosial media atau di media barangkali juga diberitakan adanya relawan atau pegawai yang bekerja di dapur, yaitu ada yang ditemukan dalam kondisi sakit. Merespon itu, maka kami ingin semua ya, bukan hanya relawan yang bekerja di dapur, tapi seluruh rakyat kita kan kemudian ada fasilitas cek kesehatan gratis. Jadi secara khusus MBGN akan memerintahkan ke seluruh jajaran yang bekerja di dapur itu untuk kemudian melakukan cek kesehatan gratis untuk tahu kondisi kesehatannya, dan juga kami sudah memerintahkan ke seluruh dapur sebelum memulai pekerjaan, seluruh karyawan, seluruh pegawai, seluruh relawan harus dicek suhunya, ditanya apakah Anda diare, sakit perut, dan lain-lain, itu keluhannya disampaikan. Manakala sakit, maka saya minta untuk diliburkan. Ya, jadi kami strict di situ karena ada beberapa keluhan, katanya ada yang kemudian sakit tapi tidak ngaku, ternyata sakit. Nah itu bisa menulari orang di dapur itu dan juga mengkontaminasi makanan yang kemudian dibagikan kepada penerima manfaat. Selain itu pada sore hari ini saya ingin mengumumkan saluran. Jadi begini, BGN ini ada four parties ya. Yang pertama BGN itu sendiri, yang kedua adalah SPPI atau kepala dapur di dapur-dapur atau orang yang bekerja di dapur, yang kedua, yang ketiga adalah mitra atau yayasan, yang keempat adalah masyarakat. Dan kami telah menerima banyak aduan, ada yang melalui website saya. Ya, kami kebetulan dari sebelum jadi kepala BGN sudah ada website Sudaryono ID, di situ ada lapor Masdar, ada beberapa yang sudah lapor melalui saya. Kami berusaha untuk merespon. Selain itu juga ada yang WhatsApp ke nomor saya, ada juga yang kemudian mengirimkan email. Kami sudah membuka layanan email untuk SPPI dan layanan email untuk mitra atau yayasan. Selain itu, kami juga ingin mendapatkan lebih banyak barangkali aduan-aduan yang ada juga yang orang mengadu mungkin tidak mau ketahuan siapa dirinya. Nah, kami menerima itu sehingga kami pada sore hari ini kami membuka PO Box untuk pengaduan. Bisa ditampilkan PO Box-nya? PO Box 2045. PO Box 2045 bisa ditampilkan enggak ya? Yang itu loh, yang PO Box 2045 untuk pengaduan internal BGN, apakah BGN di pusat, yang di daerah termasuk SPPI, kepala dapur, pengawas gizi, akuntan, orang-orang yang bekerja internal, yang bekerja di dapur-dapur, itu kemudian bisa mengirimkan aduannya melalui PO Box 2045. Kemudian PO Box 1708, itu kami buka untuk mitra dan yayasan. Ya, jadi aduan, apakah kadang-kadang enggak akur sama SPP, sama kepala dapurnya yang minta jatah sama mitranya, atau mitranya yang terlalu menekan kepala dapurnya karena mungkin ingin nambah keuntungan dan lain sebagainya. Itu silakan mengadu atau komplain ke PO Box, di mana PO Box ini saya sebagai kepala badan gizilah yang mengelola PO Box ini. Ya, jadi ini langsung ke saya dan kami berusaha untuk bisa nanti kemudian kami investigasi, kalau memang ada pertentangan kami mediasi ya, untuk supaya ini jalan ke depan dengan baik. Yang ketiga adalah PO Box 45.000. 40450 tiga kali adalah PO Box Dumas, pengaduan masyarakat. Anda menemukan apa silakan difoto, silakan disalur. Nah, itu kemudian disampaikan kepada kami. Belum ditampilkan, belum saya. Ya, tiga PO Box tadi, PO Box 2045 untuk internal BGN, PO Box 1708 untuk mitra dan yayasan, dan PO Box pengaduan masyarakat umum 45.000. Ya. Selain itu kami juga telah menerbitkan petunjuk sanksi terkait pelanggaran, apakah itu dikarenakan keracunan yang kami namakan adalah kejadian fatal atau kejadian-kejadian lain yang kami namakan kejadian menonjol. Kami telah memberikan kepastian waktu suspend yang dinamakan sementara, yang di mana dulu suspend itu kita nggak tahu kapan bukanya, dan di situ kemudian terjadi adanya pertemuan dan negosiasi. Ya, ini yang dulu-dulu begitu. Nah, sekarang kami by system, jadi suspend itu kami bagi tiga, ringan 10 hari, sedang 20 hari, dan berat 30 hari, dan suspend permanen. Manakala dapur itu kemudian mendapatkan suspend lebih dari 2 kali, misalnya suspend, apakah itu suspend ringan atau sedang misalnya, kemudian setelah kita investigasi misalnya tidak ditemukan adanya kelalaian dari sisi fasilitas, IPAL, SLAS, sanitasi, dan lain-lain, tidak ada masalah, bisa dibuka kembali, tapi tetap kepala dapurnya kita sanksi. Kemudian setelah buka, kemudian kok kemudian ada kondisi keracunan lagi, maka ini menjadi kondite di mana kami pertimbangkan untuk disuspend permanen. Ya. Dan 30 hari itu manakala ya korbannya banyak itu kami suspend lebih panjang dan bisa jadi menjadi pertimbangan untuk kami suspend secara permanen. Yang berikutnya adalah syarat sertifikasi laik higienis dan sanitasi, SLHS. Jadi oleh pengurus sebelumnya itu saya enggak terlalu ingin, itu kan sekarang lagi diinvestigasi oleh pihak berwajib, oleh kejaksaan, tapi kami ingin memperbaiki apa yang memang belum ada. Ada beberapa dapur yang sudah beroperasi namun SLHS-nya belum ada. Maka kami berikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 bagi dapur-dapur yang sudah beroperasi cukup lama tapi belum melengkapi SLHS sampai dengan tanggal 10. Kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat layak higienis dan sanitasi ini diurus di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten kota. Dan saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan untuk sebagai syarat pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten kota. SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak satu. Jadi kalau mau sebagus apapun ternyata secara higienis dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus disuspend permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen. Sampai sejauh ini kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higienis, yang kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari berapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higienis dan sanitasi. Ini membahayakan keamanan, kesehatan, dan nyawa dari penerima manfaat kita. Namun ini ada beberapa kesulitan juga saya tahu dari beberapa mitra sudah ngurus, kemudian ada juga kecepatan yang berbeda-beda dari penanganan atau respon dinas kesehatan masing-masing kabupaten kota di daerah masing-masing. Ya, yang enggak berkepentingan boleh ini ya. Oke. Jadi saya memahami, jadi ada beberapa mitra itu kemudian sudah mengirimkan email melakukan pengaduan yang di mana respon dari masing-masing kabupaten kota dinas kesehatannya ini berbeda-beda. Ada yang merasa dipersulit, diperlambat, ada yang merasa dipingpong. Nah, silahkan ini menjadi bagian dari, silahkan mengadu kepada kami, berkirim surat kepada kami, atau minta dinasnya bersurat misalnya, sehingga tanggal 10 ini kami kemudian bisa kami, artinya kami beri tanggal waktu tanggal 10, kemudian kami cek satu-satu permasalahannya ada di mana. Kami juga menyadari bahwa kewajiban SLHS ini secara tegas kami berlakukan dan ini berimbas pada tiba-tiba dinas itu tiba-tiba sibuk. Karena ada puluhan dapur yang tidak ngurus SLHS, tiba-tiba ngurus dan harus cepat-cepat jadi. Jadi kami juga berusaha untuk memahami itu, tapi yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higienis pasti kami tutup secara permanen. Saya juga ingin menjelaskan kepada publik ya, per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 60

hengki-pengki dan kemudian itu tadi. Ada yang minta duit lah, inilah permainan. Nah, ini 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai ASN P3K. Jadi kepada Badan Kepegawaian Negara kami sudah proses 66 kepala dapur. Dan sisanya ada 60 yang kasus yang dalam pembinaan internal. Pembinaan internal ini sebagian besar itu adalah karena terjadinya konflik antara mitra yang punya dapur berkonflik dengan kepala dapurnya. Siapa yang salah dan siapa yang keliru itu yang kita lagi cek. Apakah kepala dapurnya neken-neken mitra minta fee atau mitranya yang neken-neken kepala dapurnya misalnya minta untuk pengurangan atau minta keuntungan lebih sehingga ada pengurangan kualitas dari makanan yang disediakan. Ini kami cek semua. Jadi ada 66, ini tersebar di Jawa Barat 29, Jakarta 19, Jawa Tengah 12, Jawa Timur 27, Sumatera 21, Kalimantan 9, 4 di Sulawesi, dan 5 di tempat-tempat lainnya. Ya, indisipliner, kemudian tidak hadir, ada juga kasus keracunan yang berulang juga menjadi salah satu alasan kami melakukan proses pemberhentian secara tidak hormat kepada kepala dapur yang melakukan pelanggaran. Ini kemudian kami berhentikan status ASN P3K-nya di Badan Kepegawaian Negara. Sekali lagi menanggapi masih adanya kasus keracunan, kami terus untuk meningkatkan layanan fungsi kontrol kami. Kami kasih contoh saja adalah kasus keracunan di Jayapura melalui sistem namanya POP yang kemarin saya sampaikan itu dari Nyacah Kol sampai dengan diserahkan itu ada lognya, ada logbooknya, bisa ditampilkan nggak? Aku kemarin minta screenshotnya itu. Ada? Lah kemana, kenapa nggak ada? Aku udah minta screenshotnya itu. Bagaimana sih? Nggak ada? Mana ada Pusdatin di sini? Mana Datin nggak ada? Udah minta dari siang tadi. Ya jadi nanti saya tampilkan lah. Intinya dari kasus di Jayapura kita bisa memahami bahwa dia mulai masak jam 7 malam. Kemudian diserahkan, ya dikirim nyampe di sekolah itu jam 11 siang besoknya. Itulah juga menjadi salah satu penyebab adanya keracunan. Ya, jadi dan juga ada sebagian juga yang misalnya ini kan yang paling baru kemarin atau tadi malam itu di Bogor. Itu kita lagi cek apakah keracunan karena MBG atau tidaknya, belum ada keterangan ya. Tapi yang jelas ada orang tua yang juga ikut keracunan. Nah, ini yang ya di beberapa tempat juga sama, ada juga yang keracunan bukan hanya anak didiknya tapi orang tuanya ikut keracunan. Bukannya di Bogor, aku cerita yang tempat lain. Karena ada siswa yang membawa pulang MBG-nya. Ya, saudara-saudara awak media, jadi hati dari anak-anak ini hatinya baik. Dia makan telur, makan ayam, makan ikan, ini dia enggak tega. Dia ingat keluarganya yang ada di rumah. Maka dia sisihkan sebagian lauknya, itu kemudian dibawa pulang. Sebagian nasi yang dibawa pulang. Ini, aduh, menyedihkan. Mohon maaf ini, ya, anak SD, ya, kemarin saya ke Bogor yang sidak itu dibelah burgernya. Setengah, saya bilang, kenapa enggak dihabisin? Dia bilang, saya mau kasih ke ibu saya. Karena ibu saya belum pernah makan burger. Ya, jadi, ini sedih, namun demi keamanan pangan, demi keamanan supaya enggak keracunan ini juga menjadi penting ya. Maka kami akan menambah ya, akan menginstruksikan lebih keras terkait SOP yang harus dijalankan. Jam berapa harus mulai masak? Jam berapa matang plus maksimal 4 jam setelah matang.
Jadi nanti akan

0: diberi label, kami sudah instruksikan ke semuanya, harus dibeli label di omprengnya itu setiap hari, harus dimakan sebelum jam. Maka kalau sudah lewat jam, sebaiknya tidak dimakan. Harus dimakan sebelum jam, apalagi kalau dibawa pulang. Ini kami terus koordinasi dengan Kementerian Dikdasmen, bagaimana guru, ya. Jadi begini, awam media semua dan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, ada anggapan bahwa seolah-olah guru itu terganggu jam belajar mengajarnya karena harus ngurusi ompreng. Itu harusnya tidak. Karena di setiap sekolah ada PIC yang kemudian ada insentif dari kami untuk membantu proses distribusi makan berisi gratis MBG ini di kelas-kelas. Ada PIC-nya 2 orang. Lantas guru ini apa? Tugas atau tambahan tugasnya adalah ikut menyertai makan bersama murid-muridnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk edukasi kepada murid-murid siswa di kelas itu. Sudah cuci tangankah? Antri, ngambil ompreng, duduk, berdoa, makan dengan baik, dijelaskan kandungan gizinya, termasuk dimakan sebelum jam atau harus dimakan sebelum jam berapanya. Nah, manakala nanti ada yang membawa pulang, maka kita beri anjuran jangan dibawa pulang. Takutnya ada kasus menjadi penyebab kasus keracunan. Di banyak tempat, saudara-saudara, itu misalnya ada yang membawa pulang, katakanlah di dalam satu sekolah, ada yang dibawa pulang 10 orang. Terus karena dimakan di rumah sudah rusak, itu kemudian sakit perut misalnya, kemudian berobat ke puskesmas. Karena berobat ke puskesmas, dia cerita sama temannya, aku kayaknya keracunan MBG, katanya, karena dibawa pulang tadi. Temannya itu kemudian karena takut orang tuanya, kemudian rame-rame satu sekolah itu kemudian berobat ke, ngecek ke puskesmas, apakah dia keracunan apa tidak, gitu loh. Sehingga kelihatannya yang datang ke puskesmas itu banyak, gitu. Jadi ada kasus seperti itu, tapi ini semua kita dalami semua ya, pola-pola ini. Khusus misalnya yang di Bogor ini, yang keracunan gurunya juga ada yang mules, termasuk orang tua siswa, makanya ini kita lagi cek semuanya. Jadi kami sekarang ini lagi analisis semua untuk kasus keracunan, karena kami tidak ingin ada satupun kasus keracunan. Ya, kami tidak ingin. Jadi SOP kami pastikan. Nah, kalau bisa ada contohnya sudah ada. Ya. Minta maaf nih ya. Di sini doang. Oh, di situ enggak ada. Aku enggak bisa lihat. Cok, kok layarmu kok putar sini biar aku bisa lihat. Laptopmu kok laptopmu kok putar. Ya. Ya, mana Sestama ada di sini? Telepon Bu Sestama, aku minta Kapus Datin dikasih surat peringatan. Oke, kemudian saya ingin meluruskan terkait di sosial media atau di media bahwa Kepala Badan Gizi Nasional telah menutup 800 sekian dapur tapi membuka 13.000, gitu ya. Saya mau jelaskan gini. 13.000 itu adalah dapur yang either titik, ada juga yang sudah selesai. Nah, 13.000 itu kita sisir. Dari 13.000 itu terdapat 1.700 yang inline sama stunting tinggi dan stunting sangat tinggi di daerah. Maka bisa ditampilkan enggak ya? Tadi aku sudah minta ditampilkan itu. Yang adalah kami ingin di minggu depan kami ingin merilis 100 berapa? Ada. Bukan ini. Aduh. Mana? Ditutup aja, bukan ini. Lain kali kalau saya presentasi, datinya ada. Ya. Ini kita lagi krisis, kita mau perbaikan cepat. Zero toleran gitu loh, cepat ini kita. Kita nyangkut nyawa orang seseorang soalnya, ya. Jadi kami di minggu depan akan merilis, akan mengaktivasi kira-kira lebih dari 100 titik yang tersebar di Papua, di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan khususnya di situ, dan Nias kalau tidak salah, ya. Jadi ada di Papua semua, 6 provinsi di Papua, ditambah NTT, ditambah Maluku dan Maluku Utara. Ada 100, lebih dari 100, kalau tidak salah 114 titik di minggu depan yang dapurnya sudah siap. Nah ini dia. Bukan ini. Ada berapa? Mana? Nah, ini ada 114. Ini adalah, nanti ini datanya bisa dikasih ya ke Kawa Media. Jadi di Maluku, ini dapurnya itu sudah siap, tinggal diaktivasi untuk segera bisa beroperasi. Terus ini, dari 13.000 tadi, yang siap mana, daerah yang stunting tinggi dan sangat tinggi dan 3T yang mana, itu duluan yang menjadi prioritas. Jadi bukan berarti 13.000 besok nyala semua, bukan. Tapi kami prioritaskan pada titik-titik di mana sangat dibutuhkan karena stuntingnya tinggi, dan stuntingnya sangat tinggi dan 3T. Ini kita sisir terus. Insya Allah nanti kita fokus ke sana. Yang jalan biar jalan sambil kita nambahi daerah-daerah yang memang membutuhkan, ya. Ya. Kemudian biasanya kalau ada pengumuman begini, nanti akan ada oknum yang ngaku-ngaku bahwa nanti saya yang akan bisa mengaktivasi. Kamu bayar saya karena saya orangnya Pak Daryono. Bohong, laporkan polisi, penipuan itu udah pasti. Ya, jadi penentuan titiknya by system. Saya yang tentukan. Saya tidak tahu itu punya siapa, saya enggak tahu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, misalnya nih ya, kadang-kadang kan ada itu pemain-pemain di tikungan itu, ya kan? Jadi padahal dia enggak ada jasa apa-apa, tapi bro, ini udah di ujung nih. Kau bayar segini, kalau enggak nanti kau enggak diaktifasi nih. Padahal ditunggu aja diaktifkan. Jadi intinya kalau ada orang ngaku-ngaku minta uang dekat dengan siapapun, udah laporkan polisi. Saya dukung untuk dilaporkan. Tidak ada siapa, tidak ada yang ngaku keluarga saya, teman saya. Nah, biasanya kalau buka-buka gini suka ada pemain tikungan yang ngaku-ngaku jualan jasa kepada masyarakat. Jadi saya himbau kepada masyarakat, jangan percaya kalau ada foto minta KTP-nya, kalau laporkan polisi. Ya, nggak ada lagi. Saya nggak ada lagi orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, ya, saudara-saudara semuanya. Mohon maaf, barangkali tadi sekali lagi menunggu dan minta maaf. Tadi sudah beberapa ada ya, belum log lainnya belum ada. Log yang saya minta tadi belum ada. Di screenshot gitu loh, maksudnya itu tadi pagi kan rapat aku udah bilang tadi itu. Mau kasih lihat kepada beliau, mereka-mereka, maksudnya kepada umum bahwa sistem kita prima. Enggak bisa kebuka itu sistem log. Ya, sambil nunggu ada yang bertanya? Ya, kamu. Jangan susah-susah ya.
1: Iya, enggak, Pak.
0: Jadi gini, sebentar. Jadi gini, saudara-saudara semua. Saya itu bukan sok galak atau sok garang, enggak ya. Jadi intinya kita sok tegas bukan. Jadi kenapa kita harus tegas? Kenapa kita harus juga konsekuen? Itu karena bukan kok kita ini enggak sayang sama yang melanggar. Tapi kita lebih sayang sama yang sudah bekerja dengan baik. Yang mayoritas mitra itu kemudian konsekuen dan bekerja dengan baik. Jadi saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mitra yayasan yang selama ini telah bekerja dengan baik, memberikan menu dengan baik, sajiannya baik, rasanya enak, bergizi dan disenangi sama sama penerima manfaat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyertai dan mendukung program ini. Mitra ini adalah investor, dia pakai uang dia sendiri dan telah bekerja dengan baik, dan mayoritas dari investor ini itu adalah, bukan ini kan kok ketik-ketik sendiri. Aku nggak butuh ketik-ketikanmu, aku butuh sistemnya. Kok kalau nggak ada nggak usah kau tampilkan. Tanya sama Pak Boga, screenshotan yang itu loh. Ya Allah, udah aku bilangin tadi kan ada rapat kan. Pak Ridwan, lain kali lebih prima dong, ya siapa? Tadi apa aku lupa jadinya tuh, ya. Ya, jadi saya mau ucapkan, kita nggak boleh kufur nikmat juga. Jadi orang yang sudah bekerja dengan baik, apakah mitra, yayasan, SPPI, ada chef, ada pengawas gizi, ada relawan, karyawan, pegawai, semua yang kerja dengan baik dan mayoritas kerja dengan baik, itu kita harus apresiasi. Dan siapa yang tidak baik, itu yang harus kita perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka mohon maaf, harus di cut loss. Itu mohon maaf, saya bukan sok tegas, sok galak, sok garang, enggak. Kita ingin perbaikan ke depan ya, karena ini menyangkut nyawa, keamanan dan kesehatan seseorang gitu. Silakan, mohon maaf.
1: Ya, sore Pak, Dela dari CNN Indonesia, Pak. Mau minta data aja, Pak. Per hari ini itu sudah ada berapa SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, dan angka 905 SPPG yang tadi tak layak higienis itu berapa persen dari SPPG yang sudah beroperasi, Pak? Mungkin yang ada kedua, Pak, minggu depan itu kan sudah Pak Presiden akan mengumumkan pidato nota keuangan RAPBN-nya, Pak. Mungkin boleh di-spill, Pak, BGN itu mengajukan anggaran berapa ke Kemenkyu setelah evaluasi bersama beberapa bulan ini. Dan mungkin terakhir, Pak, tahun depan itu target penerima manfaatnya itu di angka berapa setelah refocusing? Kemarin kan Pak Zulhas bilang ada 63 juta penerima manfaat. Apakah itu setelah refocusing atau belum?
0: Baik.
1: Itu aja. Makasih.
0: Baik, jadi begini. Kita saat ini ya telah menyisir dari 27.400 sekian dapur yang dinyatakan aktif ini kita sisir. Dari penyisiran kita itu ada beberapa SPPG atau dapur yang kemudian sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan kalau tidak salah ada 150-an sekian dapur yang kemudian tidak melaporkan diri dengan proper. Setelah kami cek ternyata itu ada yang tadi itu, ada yang SPPG kepala dapurnya kabur, ada yang desersi, dia tidak melaporkan diri, yang kemudian 66 ini bagian dari 66 yang kemudian kita keluarkan. Selain itu juga ada yang tidak ada karena berkonflik, nah ini kita selesaikan. Kita sedang menyisir satu, yang sedang kita sisir adalah dari 27.400 sekian dapur yang dinyatakan beroperasi ini. Ini kami sisir semua, disisir dapurnya. Dapurnya di mana? Ada 120 checklist yang harus dipenuhi. Luas tanah, sertifikat tanahnya, alat-alatnya difoto semua, ada 120. Kemudian dari dapur ini setelah disisir, itu disisir juga satu dapur ini melayani sekolah mana saja. Sama ibu-ibu di posyandu atau di kelompok apa namanya kader keluarga tadi itu di mana saja. Maka kami rencananya minggu depan kami akan menerbitkan SK yang adalah memberikan SK ke setiap dapur, dapur ini melayani sekolah ini, posyandu ini, dan seterusnya. Itu by minggu depan insya Allah sudah ada SK-nya sehingga akan ketahuan sebetulnya yang beroperasi berapa. Melayani ke sekolah mana saja sehingga kita ketahuan dapurnya di mana, sekolah mana yang dilayani, dan nantinya siswanya siapa yang dikasih makan. Dari penyisiran ini kan data siswanya ada di Kementerian Dikdasmen, data ibu hamil menyusui balita itu ada di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendudukan BKKBN, itu kita sisir, kita masukkan semua. Itu kemarin kan sempat ramai di sosial media, ada berkurang sekitar 6 jutaan lah, ya 5, sekian hampir 6 juta penerima manfaat yang dinyatakan double. Kenapa double? Ini contoh kasusnya adalah misalnya dia pondok pesantren tadi ya, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Kesehatan, BKKBN termasuk Kementerian Agama karena MTS madrasah kan domainnya ada di Kementerian Agama. Ada orang yang mondok di satu pondok pesantren, di didata oleh Kementerian Agama, tapi juga dia anak SMP. Sehingga didata juga di Kementerian Didasmen ini. Kemudian semua data ini nyumpul dari satu dan datanya ngobrol. Setelah ngobrol, kemudian ternyata ada data yang double. Tapi jangan kemudian disalahartikan, oh berarti 6 juta kali sekian kerugian. Bukan. Belum semua itu kemudian, misalnya ada kan yang kemarin saya kembalikan dari 414 dapur yang VA-nya double, uangnya kami kembalikan 311 miliar, itu bagian dari itu. Kita, kalau apakah ada mens rea atau tidak ada mens reanya, itu jadi domainnya sekarang ini, jadi domainnya kejaksaan. Yang seperti juga kami sampaikan di preskon sebelumnya, ada 16 ribu sekian yang menjadi objek pemeriksaan KKA, kertas kerja audit dari kejaksaan, itu salah satunya nyisirin ini semua. Ya. Apakah ada niatan dia misalnya mau nyuri atau tidak, nah itu bukan ranah kami, kami serahkan semua datanya kepada pihak berwajib yang saat ini sedang ngecek semua, siapa bersalah pasti akan dipanggil. Ya. Jadi insya Allah mungkin minggu depan kita sudah ada angkanya, termasuk juga indikator penerimaan manfaatnya berapa, ketahuan dari situ. Pasti dong ya, pas Pak Presiden pidato, pasti kan sudah ada angkanya. Jadi kalau angkanya berapa, kita tunggu di hari Pak Presiden pidato saja. Ya, silakan. Ini ada cowok yang tanya ya. Oh ada kamu, nanti habis ini kamu ya. Ya, silakan Mbak.
2: Sore Mas, Bella dari CNN Indonesia TV. Mas, tadi kan kalau kita ngeliat di data yang ditayangkan di TV ini kan ada 114 SPPG yang siap akan beroperasional. Ya. Nah ini dana insentifnya dari mana ya Mas? Yang pertama itu. Yang kedua, kemarin kan saat evaluasi besar-besaran sistem dan juga dana operasional itu kan belum ada update-nya. Boleh di-update mungkin Mas terkait dana insentif terutama ya untuk SPPG. Terima
0: ya,
2: kasih.
0: Ya dari anggaran kita kan ada, masih. Jadi anggarannya masih. Jadi memang sudah masih masuk menjadi anggaran yang ada di tahun 2026 ini. Jadi no worry. Jadi tidak sampai dengan saat ini kami sudah lagi menghitung, kita lagi koordinasi. Jadi setiap membuka ini enggak terus kemudian keputusan kita sendiri, pasti kita berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang punya duit ini. Jadi bisa kita buka. Karena kita sudah sepakat sesuai petunjuk Presiden ya, yang jalan, kita sisir tadi, kemudian sisanya kita buka yang kemudian memang membutuhkan di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, di daerah khususnya daerah-daerah yang susah, yaitu 3T. Itu jadi no worry untuk terkait anggarannya. Belum ada ya, masih cukup. Apalagi kan ini disisir, terus kemudian ternyata kan ada yang double, lah itu kan ya kan anggaran yang sama kita bisa gunakan untuk penambahan khususnya daerah-daerah yang susah ini. Ya, ya, ya Mas.
3: Assalamualaikum Mas Nyar, Eka dari Tempo. Mas, ini kan BGN memprioritaskan daerah 3T ya, ada perubahan anggaran untuk proporsinya nggak Pak, untuk menyelesaikan indeks kemahalan pangan?
0: Nanti saya umumkan ini.
3: Oh ya. Terus satu lagi, sertifikasi SLAS dan HACCP itu kan sebenarnya formalitas, tapi ya krusial
0: enggak,
3: itu kan.
0: Saya ulangi, bukan formalitas. Siapa yang bilang formalitas?
3: Iya, itu dibutuhkan.
0: Ya, Anda koreksi dulu, bukan ya. Formalitas.
3: Untuk persyaratan ya?
0: Kamu harus bilang, bukan formalitas.
3: Oke, bukan formalitas. Nah, gitu. Tapi yang krusial itu kan pelaksanaan SOP-nya ya Mas ya? Nah itu bagaimana pengawasan SOP-nya? Misalnya kayak masaknya jangan lewat dari jam segini kayak gitu Mas. Terima kasih Mas.
0: Nah, makanya itu tadi kumarahi orang ini ya kan? Maksudnya aku mau kasih lihat ke Dikau. Tolonglah Tempo jangan nyinyir-nyinyir banget lah ke BGN ya. Bukan formalitas ya, jangan sampai. Jadi SLAS itu bukan syarat administrasi. Jadi kemudian enggak, ini syarat mutlak, kok lulus atau enggak lulus gitu. Mana tadi? Ada. Apa namanya? Nah, ini data distribusinya ya. Ini jam. Ini di mana sih ini? Nah, ada yang jam 9, ada yang jam 1. Ya. SMK Negeri Depapre itu jam 1 ya. Sementara di ini ada lognya, ada ininya. Coba diklik bisa enggak? Enggak bisa. Oh, ini anu ya, apa sirin sutan ya. Jadi intinya saudara-saudara, di sistem kita ini sudah kita wajibkan semua harus ada lognya. Kau mulai beli, kau mulai datang dagingnya di apa? dimasak matang jam berapa, didinginkan sekian menit, dimasukkan kompreng sekian, dikirim, diterima di sekolah, itu ada lognya. Sehingga setiap ada kejadian kita bisa lihat semua. Itu salah satu, Mas Tempo, Mas siapa namanya? Mas Eka, itu salah satunya. Selain itu kami sedang, tapi mungkin butuh waktu, butuh some time ya, kami sedang bagaimana caranya mengintegrasikan CCTV di semua dapur bisa terintegrasi kepada kami seluruhnya di kantor pusat. Itu juga salah satu fungsi pengawasan yang kami ingin capai ke sana. Ya, jadi CCTV kami ingin semua, ini kan semua dapur pasang CCTV. Nah, itu kami ingin CCTV-nya itu connect ke dalam sistem kita, sistem IT kita yang ada di kantor pusat. Jadi kita bisa tahu. Saya ingin niru yang itu loh, yang apa, kepolisian itu loh. Jadi orang kalau maju dikit, nah itu kemudian syukur-syukur bisa diteriaki, kok masanya kok jam 7 malam gak boleh ya, kok masa gitu loh. Itu, tapi paling tidak kita bisa ngawasi ya. Jadi maksud saya, yang ngawasi bukan hanya kantor pusat, tapi misalnya koordinator di tingkat kecamatan lihat. Dapur-dapur di kecamatan itu kapan beroperasi dia bisa lihat, lebih sedikit kan. Kemudian di tingkat kabupaten dia bisa lihat, di tingkat provinsi bisa lihat. Jadi ini tapi butuh waktu ya, kita mulai dulu dari penggunaan POP ini. Ya, jadi nanti dia akan ada tuh jam-jam pengiriman, ada jam mateng, itu kayak gini semua.
4: Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan SAR Nasional Basarnas mengakhiri monitoring aktif KMP Mutiara Sentosa 2 setelah 4 hari melakukan penyisiran dan pemantauan di perairan utara Pulau Madura, Jawa Timur. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Danang Sigit, mengatakan keputusan itu diambil pada hari ke-7 setelah insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 karena tidak ditemukan indikasi keberadaan kapal maupun korban yang mungkin masih belum ditemukan. Ia menjelaskan, monitoring aktif dilakukan setelah status operasi SAR dialihkan menjadi kegiatan pemantauan pada Rabu 5 Agustus 2026 dengan mengerahkan personil dan sejumlah alat utama sistem keselamatan untuk menyisir perairan utara Madura. Dari mancanegara, pendengar, pemerintah provinsi British Columbia di Kanada bagian barat menetapkan status darurat tingkat provinsi seiring kebakaran hutan dan lahan yang terus menjalar dan mengancam masyarakat setempat. Kepala pemerintahan British Columbia, David Eby, mengatakan keputusan itu diperlukan mengingat situasi karhutlah yang dinamis dan adanya evakuasi skala besar yang membutuhkan peralatan khusus untuk memastikan keselamatan publik. Menurut Kementerian Penanggulangan Keadaan Darurat provinsi itu, status darurat tersebut akan memberikan pemerintah fleksibilitas yang lebih besar dalam respon krisis, termasuk wewenang untuk mengambil alih akomodasi dan memperlakukan pembatasan perjalanan setempat. Petinju Denmark Dina Torslund mengalahkan petinju Australia Shaneka Johnson melalui kemenangan angka untuk merebut gelar juara sejati kelas bantam putri dalam pertarungan yang berlangsung di Caribbean Royal Resort, Florida, Amerika Serikat. Torslund tampil dominan sepanjang 10 ronde hingga ketiga juri memberikan skor telak 110. Kami ulang, 190 untuknya, yang membuatnya keluar sebagai pemenang mutlak dalam pertarungan tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 dalam musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem game lokal. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf atau Teuku Rifki Harsya, yang menjadi salah satu langkah dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Partisipasi seluruh Pemda diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026. Perpres ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, berisikan rencana induk ekonomi kreatif hingga tahun 2045. Jadi menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya, pemerintah ingin agar tidak semua pegiat board game maupun games-games digital lokal lari ke asosiasi pusat, tetapi ingin agar bisa ditangani di daerah. Jadi keterlibatan dari Pemda diharapkan bisa menjadi pengasuh juga bagi mereka, para anak-anak muda yang bergelut untuk menciptakan game-game online. Dalam Rindekraft tersebut, pengembangan ekosistem kreatif dan game nasional telah melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Namun untuk menjangkau pengembangannya hingga ke pelosok daerah, perlu adanya peran aktif dari pemerintah daerah. Dengan aktifnya pemerintah daerah, ekosistem game lokal akan terus berkembang dan ini diyakini akan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi kreatif lokal maupun nasional. Informasi lainnya, pendengar, sejumlah destinasi wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dipastikan aman dikunjungi wisatawan. Namun, akses menuju kawasan Gunung Bromo masih ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penutupan akses menuju kawasan Gunung Bromo melalui 4 pintu resmi ditutup dilakukan sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejumlah objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan berada di sekitar kawasan Bromo masih bisa didatangi oleh para wisatawan. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah objek wisata seperti Jembatan Kaca Bromo, Puncak Seruni Point, hingga Terminal Wisata Seruni Point masih dalam kondisi yang aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Titik api dari karhutla di kawasan Gunung Bromo masih cukup jauh dari sejumlah lokasi wisata tersebut. Destinasi-destinasi ini masih memungkinkan untuk dikunjungi. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi lapangan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Apabila kebakaran meluas dan mulai mengarah atau mengganggu objek-objek wisata di sekitarnya, maka akan dilakukan pembatasan kunjungan lebih ataupun kebijakan lebih lanjut lah. Jadi untuk saat ini masih aman untuk dikunjungi ya di sekitar tempat-tempat wisata di Gunung Bromo. Pembatasan kunjungan menjadi langkah antisipasi kalau kondisi karhutla terus meluas dan berkembang atau berpotensi membahayakan wisatawan maupun masyarakat di sekitar objek wisata.

0: Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Metro Bandar Lampung resmi mengintegrasikan sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial untuk memastikan pendistribusian bantuan masyarakat berjalan lebih transparan, lebih akurat, dan lebih tepat sasaran. Berikut laporan Palasta Sitepu.
1: Program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga ke tokoh masyarakat, supaya kita punya pemahaman.
2: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri, melakukan kunjungan kerja di Kota Metro. Kunjungan bertujuan dalam mendukung perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos, agar berjalan secara transparan dan aman bagi masyarakat. Kota Metro terpilih menjadi salah satu daerah percontohan dalam program perluasan digital nasional berkaitan kesiapan infrastruktur dan komitmen tata kelola pemerintah. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional atau IDKN, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ningrum, menegaskan bahwa integrasi data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menjadi kunci utama agar bansos tepat sasaran dan bebas dari manipulasi.
1: Kita audiensi dengan wali kota untuk memastikan bahwa program perlinsos untuk bantuan sosial ini akan berjalan baik di Kota Metro, karena Kota Metro ini salah satu dari perluasan digitalisasi piloting program bansos ini. Dari 42 kabupaten kota yang dikembangkan dari awalnya Banyuwangi, maka Kota Metro salah satu yang terpilih. Maka saya harus ketemu dengan wali kota dan jajaran untuk memastikan komitmennya untuk keberhasilan program ini ke depan. Nah, semua stakeholder harus terlibat, utamanya misalnya pastinya dinas sosial, seperti yang hadir tadi, Kominfo, kalau misalnya aktivasi KD nanti kan jaringannya harus kuat segala macam juga, untuk di media itu kan Kominfo juga, bagaimana program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga ke tokoh masyarakat, supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa program ini akan membantu masyarakat dan bantuan itu akan tepat sasaran, seperti itu.
2: Ningrum menekankan pentingnya sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di lingkungan pemerintah Kota Metro. Menurutnya, melalui digitalisasi, celah penyimpangan dalam penyaluran bansos dapat ditekan seminimal mungkin dan seluruh proses pendistribusian mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana akan tercatat secara digital dan real-time. Ningrum berharap implementasi teknologi tidak hanya sekedar menjadi inovasi administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret di lapangan. Terpilihnya Kota Metro dalam program perluasan diharapkan menjadi pemantik bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional. Dengan sistem yang transparan dan aman, hak masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi secara utuh tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN rekomendasikan teknologi hujan buatan untuk memitigasi kekeringan di ibu kota Nusantara. Berikut laporan Andreas Trisno.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di ibu kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
2: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat, daerah, otorita IKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin mengatakan, kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Ali Mudin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
3: Secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
1: BRIN sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Deretan Peristiwa.
1: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus,

0: 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Eiji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Eiji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan sampai di sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi dan juga Kopi Pro 3 ya, sesuai dengan temanya nanti akan disampaikan oleh Bung Wisnu atau Bung Sabil. Ya, saya Fajar Nugroho mewakili Kerabat Kerja Bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja di
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
2: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
1: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
3: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama, 16 September 1945.
1: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Laporan yang disampaikan Rizky Wahyudi.
1: 1, 2, 1, silakan yang dipercayakan.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value Added Growth Potential for Economy Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada tiga pilar. Tiga pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
2: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
4: Langkah sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transparansi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: PHK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Peringatan Peristiwa.
1: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Hadani Sabil, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti, yang dimana kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga tidak lupa kami akan hadir hingga pukul 2 pagi nanti membawakan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya tidak sendirian, ada rekan saya sebagai pengarah acara, Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk berinteraksi langsung dengan saya di studio RRI. Seperti biasa, kita nanti akan sharing ya, memberikan Anda kesempatan untuk berkomentar dan juga menyampaikan pendapat, mungkin juga solusi dari Anda terkait dengan topik pilihan kita, skor PISA, di mana PISA ini adalah salah satu indikator pengetahuan siswa yang mana terakhir dirilis pada tahun 2022, yang mana skor PISA untuk Indonesia ini terbilang rendah, yang kemudian ini bisa menjadi alarm bagi masa depan pendidikan Indonesia. Skor PISA Indonesia rendah, alarm pendidikan Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di sesi interaktif. Saat ini Kemendikdasmen belum merilis skor PISA pada tahun 2025 karena PISA ini memang dirilis tiap 3 tahun sekali. Namun berkaca pada tahun 2022, skor Indonesia masih berada di angka yang cukup rendah. Untuk skor matematika, kemampuan siswa Indonesia masih tertahan di posisi ke-69 dari 70 negara yang disurvei. Dengan skor 388 dari 500, poin maksimalnya 500, kita 388. Ini bahkan termasuk yang salah satu yang terburuk di dunia. Dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, bahkan Indonesia ini masih kalah dengan Thailand, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu matematikanya. Selain matematika, yang diuji dalam survei PISA ini adalah skor literasi membaca. Jadi bukan hanya sekedar membaca tulisan, tapi juga memahami makna di balik tulisan tersebut. Nih, kalau baca, rasa-rasanya hampir 100% siswa Indonesia bisa membaca, tapi paham nggak apa yang dibaca gitu ya. Ini juga dijadikan indikator di mana skornya lebih rendah lagi, malah 359. Ini menempati peringkat 70 dari 80 negara yang disurvei. Dan yang terakhir yang diuji ya, ini bidang science ya. Skornya 383.

Visa ini merupakan indikator pengetahuan siswa yang surveinya dilakukan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. OECD mengadakan PISA, survei PISA untuk mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam menerapkan pengetahuan membaca, matematika atau hitung-hitungan dan juga sains ya, pengetahuan alam dan umum pada masalah kehidupan nyata. Tujuannya membandingkan mutu pendidikan antar negara dan membantu pemerintah memperbaiki sistem belajar.

Tes yang dilakukan bersifat diagnostik untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Dan Indonesia telah berpartisipasi dalam studi ini sejak tahun 2000. Kenapa studi survei PISA ini kami pilih dan juga kembali diangkat di Pro 3 RRI? Karena ada statement dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi hasil survei PISA ini, di mana menurut Presiden Prabowo skor tersebut adalah sebuah realita cara orang luar melihat dunia pendidikan di Indonesia. Prabowo menyampaikan bahwa kita menerima, tapi jangan terlalu takut. Menurutnya orang luar hanya melihat tantangan pendidikan Indonesia dari luar dan tidak melihat kesulitan yang dihadapi negara besar seperti Indonesia. Presiden Prabowo membandingkan misalnya dengan Singapura yang mendapat skor sangat tinggi dalam survei PISA tersebut, namun menurutnya tantangan di Singapura tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia karena luas wilayah negara yang jauh berbeda. Indonesia memiliki lebih dari 338 ribu sekolah, baik di pusat kota maupun di pelosok negeri. Sedangkan Singapura hanyalah wilayah kota kecil dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kita juga mesti melihat tantangan yang ada gitu. Tidak mudah untuk bisa mengimbangi kualitas sekolah di seluruh Indonesia, misalnya sama seperti Jakarta gitu ya. Ya, itu yang sedang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Dan juga ada program revitalisasi sekolah, juga perbaikan fasilitas belajar mengajar yang sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan papan digital ya, pemberian papan digital yang kemarin sudah dilakukan di ribuan, bahkan puluhan ribu sekolah sudah mendapatkan manfaat tersebut. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar nanti di sesi interaktif, bisa dicatat dulu line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Bagaimana Anda melihat pengetahuan siswa Indonesia? Apakah Anda setuju dengan PISA, survei PISA yang menyatakan kualitas pengetahuan siswa kita masih rendah? Atau Anda menyangkal nih, enggak kok, di daerah saya melihat anak-anak kita itu sebetulnya sudah cukup berkualitas. Atau Anda punya pengalaman menarik terkait dengan mungkin kalau Anda guru ya, atau pernah berbincang dengan anak Anda atau cucu atau siapapun lah, siswa-siswa sekolah, lalu juga melihat bagaimana kemampuan mereka, mungkin Anda pernah bertanya-tanya langsung dengan mereka, seperti apa penilaian Anda, apakah mereka memang memiliki pengetahuan yang relatif rendah mungkin jika dibandingkan dengan generasi Anda begitu. Ada penurunan misalnya, itu yang bisa kita lihat ya. Karena skor PISA ini membandingkan dengan seluruh dunia gitu, bukan antar generasi. Apapun itu silakan Anda bisa sampaikan di sesi interaktif Kopi Pro 3. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa penilaian PISA untuk Indonesia, nanti kita akan hadirkan di sesi pertama ini bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Namun sebelum saya putarkan rekaman dialognya, saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang mengkritisi soal skor PISA Indonesia di tahun 2022 itu terendah, bahkan lebih rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja, kita masih tertinggal dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dan lain sebagainya. Dan kita akan berbincang pada malam hari ini di To The Point bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Prof. Cecep, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Iya. Dengan Fajar di Pro3 RRI, Prof. Cecep, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya. Tadi saya berbincang dengan Pak Satriawan Salim, sebenarnya tidak mengejutkan karena beberapa kali skor PISA itu Indonesia masih tetap berada di bawah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, jadi tidak terlalu mengejutkan. Tapi yang menjadi catatan adalah kok bisa seperti itu? Apa yang salah, Prof?
2: Ya, saya kira sependapat dengan pandangan tadi ya. Memang pendidikan kita itu

0: Ya.
1: Jadi kemampuan mereka di aspek matematika, sains dan literasi tadi itu ya masih di level 10 besar gitu ya. Untuk kalau nomor 2 Taiwan itu bahkan nomor 3, nomor satunya itu apa? Singapura gitu ya. Kemudian nomor 6 itu Hong Kong ya. Yang saya sebut tadi itu adalah Tiongkok semuanya gitu. Nah, jadi ini apa namanya, Vietnam juga di atas kita ya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, yang penduduknya juga hampir ya, maksud saya yang relatif padat juga ya. Memang kalau dibandingkan Singapura katanya tidak apple to apple, tidak adil. Tapi bagaimanapun juga ini harus menjadi PR kita bersama, khususnya pemerintah daerah, dan balik ke yang tadi sudah menjadi RPJMM setiap pemerintah. Nah, yang kedua, tadi memang faktornya banyak ya. Tidak hanya faktor kualitas pembelajaran, tapi juga misalnya bagaimana akses anak-anak kita terhadap buku-buku bacaan gitu misalnya.
0: Hmm.
1: Ya kan? Dan kemarin ya sekitar seminggu atau dua minggu lalu, Kemdikbudsman setahu saya juga kemudian sudah membuat program yang saya pikir harus diapresiasi juga, mendistribusikan 5 juta lebih buku ya ke seluruh Indonesia gitu.
0: Hmm.
1: Nah, kami berharap kemudian memperpendek ya, mendekatkan anak-anak dengan buku-buku bacaan yang berkualitas gitu kan, bagian dari pembenahan literasi. Selain daripada meningkatkan kompetensi guru ini, bagaimanapun diskusi kita sampai ke kutub utara, kutub selatan, tapi variabel guru ini memang masih menjadi persoalan yang sangat esensial ya.
0: Hmm.
1: Di dalam peningkatan kualitas pendidikan kita gitu. Misalnya dari aspek kompetensi guru gitu ya, dari aspek kesejahteraan gitu. Walaupun kita juga harus belak-belakan juga, misalnya bagaimana potret pendidikan di DKI Jakarta. Di sisi lain kan guru-guru di DKI untuk yang PNS jauh relatif lebih baik gitu ya penghasilannya ketimbang guru-guru di daerah, apalagi dibandingkan P3K paruh waktu atau yang honorer. Tapi memang pernah juga dilakukan ya semacam uji kompetensi gitu bagi guru-guru di DKI di tahun 2019, kemudian 2015 nasional, ya memang hasilnya masih di bawah gitu.
0: Hmm.
1: Manfaat untuk kompetensi guru kita, termasuk juga kesejahteraan itu juga gitu. Nah, jadi variabelnya cukup banyak, belum lagi bagaimana ekosistem keluarga ya, yang mendorong, yang merangsang anak-anak itu kemudian gemar untuk membaca, gemar untuk apa namanya mengunjungi perpustakaan gitu ya, berdialog, berdiskusi dan seterusnya. Nah, jadi memang persoalan PISA, balik lagi ke PISA tadi, ini persoalan yang rutin 3 tahunan. Lalu kemudian tadi, oh ini kan kalau Singapura wajar mereka di atas ya kan, Vietnam wajar mereka, Malaysia penduduknya dikit, hanya sepulau Jawa misalnya tuh. Oke, kita sekarang pakai rapornya, rapor dari pemerintah ya. Nah, tahun 2025 kemarin, Kemdikbudsman itu kan pernah melaksanakan ya tes kemampuan akademik namanya.
0: Hmm.
1: Di MA ya, Mas Fajar ya, tahun
0: yeah.
1: 2025. Itu juga menguji pelajaran ya, bahasa Indonesia.
0: Bahasa gitu. Inggris, matematika.
1: Hmm. Nah, kan pernah dibahas juga di RRI,
0: iya.
1: Jadi persoalan juga.
0: Iya.
1: Kemampuan matematika anak-anak kita itu SMA rata-rata 36 ya, 10 ya, dari skala 0 sampai 100. Berarti itu kalau zaman dulu hair gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia itu juga masih relatif rendah ya, 55,38. Kemudian bahasa Inggris wajib itu 24,93. Ini tingkat partisipasinya sangat tinggi loh, 90% lebih anak-anak SMA seluruh Indonesia, SMK, Madrasah Aliyah. Nah, jadi ini sekali lagi bukan lagi sampling ya, beda dengan PISA. Kalau PISA kan memang menggunakan
0: sampling random ya.
1: Gitu ya. Kalau ini si TKA tadi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu dia populasi seluruh anak SMA, SMK, Madrasah Aliyah, walaupun dia sifatnya tidak wajib, tetapi mayoritas anak-anak SMA sederajat itu mengikuti TKA ini. Dan begitulah potretnya. Nah, balik yang tadi, jadi saya pikir yang harus dibenahi sekarang satu adalah variabel

0: gurunya gitu ya, baik kompetensi, kesejahteraan ya kan. Yang kedua adalah bagaimana kualitas pembelajaran itu, pembelajaran yang harusnya bermakna bagi anak. Jangan sampai anak belajar tapi yang dia pelajari itu masuk kuping kiri, keluar lagi lewat kuping kiri gitu.
1: Boro-boro masuk ya, mental lagi ya.
0: Mental lagi gitu. Ya karena bagi mereka kalau hanya sekedar misalnya menghafal-hafal gitu ya, di AI mereka bisa melihat apa namanya, siapa, kapan gitu. Tapi kemampuan menganalisisnya, kemampuan berpikirnya, memecahkan masalahnya, yang tadi oleh Bapak yang dari Sumatera Utara tadi sampaikan taksonomi belum ya, level berpikir itu. Nah itu kemudian belum secara maksimal gitu. Nah kemampuan apalagi gitu ya di pembelajaran mendalam tadi, yaitu anak-anak ini dia harus terbangun suasana pembelajaran yang apa namanya, yang positif, yang menantang gitu, yang menstimulus mereka untuk gemar belajar gitu ya.
1: Iya, kalau dulu kan saya biasanya tuh satu arah nih, guru jelasin, ada pertanyaan enggak, diem semua ada pokoknya. Nah kalau ini harusnya kan lebih kalau diharapkan ada sikap kritis dari anak-anak, harusnya dua arah nih Pak Satriwan.
0: Iya, monolog itu cukup misalnya di khotbah-khotbah atau makanya stand up comedy, nah itu kan monolog. Pelajaran harusnya dialog, dan dialognya bermakna, dialog yang kritis, bukan sekedar dialog yang kemudian normatif juga gitu kan. Artinya apa? Harus membangun ekosistem suasana pembelajaran di kelas itu yang bertumbuh gitu ya, yang anak-anak itu kemudian mereka berpikirnya mendalam, diiringi oleh guru-guru yang juga apa namanya responsif, guru-guru yang dialogis gitu ya, yang mendorong anak, yang menstimulus anak untuk berpikirnya berpikir kritis.
1: Iklim gitu, seperti kan. Itu diciptakan oleh kompetensi guru yang mumpuni. Jadi dari diawali dulu dari gurunya begitu, Pak Satriwan?
0: Ya saya pikir guru tentu variabel yang sangat penting ya, membentuk ekosistem di rumah juga, di masyarakat juga gitu. Saya pikir kita tidak bisa hitam putih lagi sekarang melihatnya ya, seolah-olah
1: Ya itu sekolah, kan? betul. Tapi kalau kurikulumnya nggak bermasalah sebenarnya, Pak Satriwan, nggak perlu gonta-ganti lagi gitu maksudnya.
0: Sebenarnya perubahan kurikulum kita ini secara esensial ya tidak terlalu banyak berubah. Di tahun 84 itu dulu kurikulumnya sangat bagus sekali, cara belajar siswa aktif gitu ya. Sebenarnya kan masih relevan sampai sekarang kan, bukan cara belajar guru aktif, tapi cara belajar siswa aktif. Perubahan kurikulum kita juga sebenarnya tidak banyak, Mas. Setelah kita merdeka, ya kurikulum nasional pertama kali itu dibuat tahun 1947, rencana uraian pelajaran kalau tidak salah namanya. Lalu diganti lagi tahun 54, ya kan, 52, lalu 64, ya kan, 68, 75, kemudian 84, 94, 2004, 2006, 2013 kurikulum merdeka. Baru 11 kali, Mas. Nah, jadi sebenarnya tidak yang secara ini esensialnya ya gitu, tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya. Apalagi 10 tahun terakhir sebenarnya masih ada irisan-irisan yang sama secara esensi. 20 tahun terakhir, mohon maaf, sejak kurikulum berbasis kompetensi ya 2004, 2006, kurikulum 13 dan merdeka. Tetapi memang yang kemudian terjadi di sekolah madrasah gitu ya, di praktek, guru-guru kemudian lebih disibukkan kepada yang sifatnya administrasi, esensi tadi. Nah ini menjadi fakta berbagai riset menunjukkan hal itu sebut gitu ya. Jadi di level daerah, di level kelas gitu yang sangat mikro sekali, ternyata persoalannya sama baik di Jakarta maupun di daerah. Itu apa? Administrasi, perencanaan pembelajaran, ya kan, pelaporannya. Nah, perubahan kurikulum juga yang ditangkap itu bukan esensi substansi, tetapi administrasi tadi gitu. Itu yang ditangkap. Nah, ini memang ya, menjadi tantangan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi banyak yang perlu dibenahi agar support kita meningkat, yeah. Ya kan? Tetapi ya, variabel guru itu sangat besar, ya kan, dampaknya
1: esensial,
0: sistem keluarga juga dan di masyarakat juga, agar anak-anak kita belajar itu betul-betul berkualitas, okay. Tidak hanya sekolah, tapi belajar yang berkualitas dan bermakna tadi.
1: Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak Satriwan, tapi keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Satriwan. Selamat malam Pak Satriwan.
0: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim. Salah satu poin yang disinggung terkait dengan level kemampuan siswa yang masih ada di level 1 dan 2, padahal maksimalnya 5 dan 6. Maksudnya adalah merujuk pada taksonomi Bloom ya, di mana di level 5 dan 6 itu adalah tahap mengevaluasi dan mencipta. Dan kalau Anda pernah baca-baca terkait dengan metodologi mengajar mungkin ya, atau bagi para guru ya yang mendengarkan ini pasti paham bahwa seharusnya di tingkat SMA sudah masuk ke level 5 dan 6 mengevaluasi dan mencipta, tidak lagi belajarnya itu belajar menghafal. Tapi Pak Satriawan Salim tadi menyebut bahwa level siswa kita itu masih di level 1 dan 2, yaitu mengingat dan memahami, baru sekedar mengambil kembali pengetahuan dari ingatan dan juga mengkonstruksi makna dari pesan pembelajaran. Belum bisa mengolah ya, menciptakan ya, berinovasi dan berkreasinya ini masih minim begitu. Padahal seharusnya kalau sudah di level SMA sudah bisa menciptakan sesuatu. Namun kita kesampingkan dulu taksonomi Bloom, karena yang terjadi adalah seringkali pelajaran-pelajaran dasar ini malah terlewatkan gitu ya. Nah, seperti apa pendengar Anda melihat indikator pengetahuan siswa kita yang dilakukan pada survei PISA ini masih rendah, bahkan dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Kita peringkat 70-an dari 80-an negara yang disurvei. Artinya ya ada di dasar-dasar klasemen gitu kalau olahraga. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di sesi kedua ini di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Saya sapa terlebih dahulu ada pendengar pertama dari Mataram, Pak Nanang Saputra. Selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari, sehat selalu Bung Sabil.
3: Ya, alhamdulillah Pak Nanang sehat juga ya Pak.
4: Ya, amin ya rabbal alamin.
3: Iya, silakan Pak Nanang, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan komentar dan opini terkait dengan pengetahuan siswa kita yang masih rendah ini.
4: Ya, mungkin saya ingin memberi masukan, mungkin saya juga enggak terlalu sistem atau cara kita mendidik apa anak atau murid itu di Indonesia ini memang kebanyakan masih sistem kita menghafal gitu, diajarkan menghafal gitu. Ya, tanpa apa istilahnya praktek istilahnya gitu, misalnya kalau
3: prakteknya kurang ya.
4: Kayak gitu. Mungkin itu yang bisa diperbaiki mungkin dalam sistem pendidikan anak ini. Dan yang kedua itu adalah diusahakan diberikan anjuran kepada siswa bahwa sebaiknya belajar itu kalau menurut saya ini mas pengalaman saya, selesai kita bangun sekitar jam subuh lah itu ya, kita bangun, disitulah tempat kita waktu kita bangun tidur itu otak itu masih dalam kosong, disitulah kita tempat mengisi dengan membuka pelajaran-pelajaran itu sebelum kita pergi ke sekolah. Jangan setelah kita pergi sekolah diberikan diajarkan lagi kurikulum segala macam ya, setelah kita pergi sekolah nanti sorenya lagi disuruh kita lagi apa pergi ke sekolah segala macam lah, jadinya otak itu apa namanya nggak muat dia.
3: Burn out ya, kalau kata jadi, anak sekarang burn out.
4: Iya, nggak mampu dia nampung gitu. Ya sebaiknya dia diusahakan belajar dini hari gitu, kayak gini dah mas.
3: Iya, di jam-jam seperti ini tenang gitu ya.
4: Ya, jangan dipaksakan setelah dia pergi sekolah nanti lagi sore atau anunya dia disuruh belajar lagi. Mungkin
3: ya. Baik, Pak Nanang, itu saja, Pak.
4: Iya, ya, terima kasih mungkin masukan bisa diterima gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Terima kasih. Merdeka, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cari waktu belajar yang efektif itu sangat penting. Biasanya kita perlu untuk mereview ya hasil belajar kita dan juga mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Jadi jangan sampai nanti datang ke sekolah belajar materi baru kita betul-betul nol gitu. Nanti nggak paham gitu apa yang dijelaskan guru. Setidaknya sebelum berangkat tuh kita sudah punya bayangan, oh nanti akan belajar logaritma misalnya. Logaritma itu apa sih? Dasar-dasarnya kita sudah baca dulu. Ketika guru menjelaskan kita tinggal meneruskan penjelasannya, nggak yang betul-betul nol gitu, sulit memahami. Dan juga mereview setelahnya, tadi bu guru menjelaskan ini, saya sudah mengerti di bagian ini belum nih, nah itu nanti bisa ditanyakan kembali, seperti itu harusnya ya. Tadi betul ya, belajar ketika tenang, waktu yang fokus, dan ya bangun tidur itu bagus sekali ya, setelah sholat subuh gitu kalau yang muslim ya. Silakan, bagaimana pendapat Anda yang lain? Kita ke Banda Aceh, ada Pak Ramli. Selamat dini hari, Pak Ramli.
5: Selamat dini hari, Bang Sabir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Ramli.
5: Saya menanggapi masalah pendidikan.
3: Iya.
5: Waktu kecil saya dulu, saya enggak sekolah ini, Bang Padi.
3: Oh, enggak masuk SR pun tidak, Pak?
5: Saya satu hari enggak sekolah.
3: Oh iya.
5: Tapi kadang-kadang saya berdebat sama profesor, berani saya berdebat. Karena orang itu yang apa, penipu guru-guru itu. Sekarang kan ada ujian nasional kan?
3: Iya, masih ada.
5: Nah, tapi yang isi apa namanya, waktu ujian, yang isi guru bukan anak murid.
3: Ah, di mana itu? Masa sih, Pak?
5: Ini di Aceh, saya tengok. Anak saya sekolah kelas 3. Apapun nggak bisa baca.
3: Kelas 3 apa nih?
5: ABC ini apa? Nggak tahu dah.
3: Kelas 3 apa?
5: SD.
3: Kelas 3 SD, belum bisa baca, ya.
5: Ya, anak lain pun gitu juga. Karena gini, saya bilang terus terang kan. Tengok aja lah misalnya kami dulu waktu sekolah. Apa yang kekurangan waktu kuliah? Bayar sama duit. Nah, misalnya mata pelajaran apa, kan? Kasih uang sama dosen, udah. Naik terus. Jadi terus. Insinyur, kan? Kalau waktu saya dulu.
3: Itu oknum lah. Memang ada kasus 1-2 sedikit kan, sekali itu oknum.
5: Nah, dulu kan di tes, guru yang apa ujian kita, guru kita sendiri.
3: Dapat bocoran lah gitu ya.
5: Jadi kan enggak sibuk-sibuk ini di Jakarta ujian. Ya orang bikin seenaknya aja guru yang dasarnya.
3: Iya,
5: kerjanya orang. Maka korupsi banyak kali sekarang.
3: Iya.
5: Kalau dulu enggak berani orang korupsi karena tahu dah oh ini berdosa dah. Orang Kristen pun gitu, orang Islam gitu, orang agama lain begitu. Sekarang enggak. Orang Islam yang paling banyak korupsi.
3: Udah pada enggak takut dosa lagi.
5: Ya, penting uang dah.
3: Baik, Pak Ramli.
5: Mobil mewah, itu aja kerja orang itu.
3: Baik, Pak Ramli.
5: Itu aja, Bang Sabi.
3: Ya.
5: Karena susah masuk ini sekarang.
3: Ya, terima kasih, Pak Ramli ya. Ya, sehat selalu, Pak Ramli, panjang umur.
5: Ya, saya udah umur 70 lebih.
3: Iya, mudah-mudahan saya juga bisa sampai seperti Pak Ramli usianya.
5: Iya, saya 4 cucu lahir.
3: Udah 4 cucu?
5: 47 saya lahir. Oh,
6: 47 lahirnya. Wah, itu seumuran dengan bangsa kita ini ya. Seumuran dengan NKRI, ya, beda 2 tahun.
5: Saya sama presiden pertama kedua saya.
6: Iya. Baik, Pak Ramli. Panjang umur, ya, Pak Ramli, merdeka.
5: Selamat malam.
6: Kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari, Pak Awe.
7: Selamat dini hari, Bung.
6: Ya, dengan Sabil saya di studio, ya. Silakan, iya. Pak Awe.
7: Memang ini persoalan yang tak kunjung usai ini. Sejak presiden keberapa ya? Ke-6 mungkin ya.
6: Surveinya dari tahun 2000.
7: Tahun 2000, oke. Berarti ya pasca reformasi.
6: Betul, iya.
7: Betul, nah. Tapi hari ke hari itu kan upaya peningkatannya kan belum kita rasakan ya. Malah pada ujung-ujung sekarang, wah ini baru heboh lah setelah ada TKA tadi yang diterangkan oleh narasumber. 2025 seperti itu hasilnya, belum lagi tes visa dikeluarkan sendiri oleh Pak Presiden.
6: Padahal sarana-prasarana sekolah semakin baik ini, apa yang membuat indeks pengetahuan siswa kita makin berkurang nih Pak Awe ya?
7: Nah, yang pertama kita ini kemarin kena hantam COVID. Seluruh dunia itu mengalami penurunan itu kalau saya baca
6: beberapa. Karena sekolahnya jarak jauh, nggak langsung ketemu guru ya.
7: Daring, ya itu semua mengalami penurunan. Tetapi masalahnya, kenapa mereka reboundnya cepat, kita kok ya gitu-gitu aja gitu. Nah kan, nah ini soalnya karena kita ini terus-menerus ribut masalah misalkan infrastrukturnya, tadi saya juga sedikit baru mengetahui lah ya bahwa perubahan kurikulum yang diceritakan oleh narasumber sebenarnya nggak berubah drastis-drastis amat gitu loh.
6: Iya.
7: Ya, narasumber kita kan lebih menekankan dulu tahun 84 kalau saya nggak salah ya, itu sistem CBSA itu sudah bagus. Cara belajar siswa aktif. Nah, tapi saya mengalami itu. Tapi kenapa kok sekarang siswanya nggak aktif, gurunya pasif? Nah, ini kan repot ini kan. Kenapa gurunya pasif? Ya itu tadi seperti yang disampaikan narasumber, karena mereka terbebani sertifikasi ini, sertifikasi itu.
6: Banyak tugas administratif di luar mengajar ya. Banyak
7: tugas administratif untuk meningkatkan angka kreditnya masing-masing. Belum lagi nanti persoalan guru honorer yang ya seperti-seperti itu, yang tidak segera kita naikkan derajatnya, tidak segera kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya guru-guru honorer. Nah ini terlebih lagi kok malah ada yang bangga bahwa sebentar lagi dapur MBG mulai dibuka di titik-titik terluar. Waduh, MBG lagi, MBG lagi. Kenapa kok bukan bangun sekolah atau kirim tenaga yang ahli-ahli ke titik-titik terluar? Buka itu apa itu? Dulu pernah ada loh itu. Apa semacam relawan pengajar. Ya untuk membantu guru-guru itu. Oleh pemerintah itu dulu. Nah, tapi sekarang kan berhenti nih. Nah, jadi ya mau gimana lagi? Kita ini sekarang untuk anak SD itu sudah ditemukan tadi oleh banyak penelpon dan narasumber. Kelas 3 belum bisa baca. Nanti belum lagi itu apa literasi, belum lagi nanti numerasi. Tadi Bung Sapir malah begitu saya sambung telepon pertama malah berbicara tentang logaritma. Waduh.
6: Itu SMA.
7: Ini pasti Bung Sapir ini dulu IPA ini yang satu. Ya kan penggemarnya matematik dan fisika, artinya yang secara umum wah yang dulu antara menarik dan tidak menarik kan, matematika dan fisika itu kan. Sekarang ini jangankan kok antara menarik tidak menarik, tidak menarik sama sekali. Lebih menarik gadget daripada
6: itu masalahnya.
7: Sekarang bagaimana memindahkan ini ke gadget? ya belum maju-maju juga ini aplikasi kah atau apakah?
6: Iya.
7: Dulu kita ada aplikasi Ruang Guru itu, tapi sekarang tidak terdengar suaranya.
6: Ya itu ya, kan, itu bimbel swasta itu.
7: Betul, jadi katanya kan banyak membantu iya. Itu.
6: Baik.
7: Teruji.
6: Baik, terima baik, kasih. Baik, baik, terima kasih.
7: Salam tangguh.
6: Salam sehat juga. Merdeka, Pak Awe. Dari Sidoarjo kita ke Malang ada Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
8: Selamat dini hari, Bang. Ini Bang Sabil ya?
6: Betul, iya.
8: Sabil ya. Wah, saya merinding loh kalau kelas 3 sih belum bisa baca ya.
6: Mm-mm.
8: Saya aja tunanetra kelas 1 harus lancar huruf Braille ya. Ini kalau kelas 3 sih bisa baca gimana ya? Iya Pak, saya turun kelas 1 SD harus bisa baca Braille, kalau enggak naik kelas loh. Kelas 3 SD enggak bisa baca, nanti waduh. Ini negara ini mengadakan, aduh, ya harus betul-betul dibuat gebrakan yang dahsyat ya, jangan cuma memperbanyak isi perut ya, tapi juga pendidikan harus diisi gitu ya.
6: Pak Suranto mungkin mendapatkan pembinaan yang baik dari guru dan juga orang tua, tapi banyak dari pendengar kita yang melihat penyebabnya ini anak ini banyak main, kurang tegas ya. Orang tuanya nih.
8: Ya, seperti saya setuju dengan Bapak yang berusaha itu. Guru terlalu dibebani administrasi,
6: tidak
8: bisa ngajar gitu ya. Jadi memang waduh negeri ini udah, apa ya, aduh ngeri aku Pak dengarnya. Aduh udah leh, semoga lebih baik lah siapa yang berkuasa gitu ya.
6: Amin, amin. Baik, Pak Suranto. Itu saja, Pak.
8: Di benang kusut begitu, Pak, negeri ini.
6: Baik, terima kasih, Pak Suranto. Ya. Sehat selalu. Lanjut kita ke pendengar terakhir. Ada Bu Dini di Jakarta. Selamat. Oh, nampaknya terputus dengan Bu Dini. Ya, tadi memang disinggung guru ini kurang maksimal mengajarnya. Tadi oleh narasumber, Pak Satriwan Salim juga menyebut kesejahteraan guru masih menjadi PR ya. Mungkin kalau di Jakarta sudah selesai ya kesejahteraan guru ya, terutama guru di negeri dan juga sekolah-sekolah swastanya yang menengah ke atas ini seharusnya sudah selesai. Tapi di daerah-daerah banyak guru-guru kita yang honor, terutama itu viral di beberapa media sosial, ada yang dibayar 300.000 ya, 200.000 sebulan itu. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhannya dan juga maksimal mengajarnya kalau hanya dibayar segitu ya? Oh ya, Bu Dini sudah tersambung lagi. Selamat dini hari, Bu Dini.
9: Selamat dini hari. Ini Mas Sabil ya?
6: Betul, Bu Dini. Silakan komentarnya, ya. Bu.
9: Itu mengenai apa? Apa pendidikan anak sekolah ya?
6: Iya.
9: Yang
6: rendah
9: ya?
6: Iya.
9: Aduh, kesayang amat ya. Sayang amat kalau sampai begitu ya. Tapi saya bersyukur kalau saya, karena empat cucu saya justru ikut kompetisi waktu dari SD pun sudah ikut di sini Jakarta. Dapat itu tergantung semua orang tua sama anaknya juga sih. Belajarnya ya, itu nomor satu itu. Nah itu, tapi waktu SD itu dia masih kelas 5 ikut kompetisi yang kelas 6 juara 1 yang seluruh Indonesia. Cucu saya.
6: Apa itu? Kompetisi apa itu?
9: Jadi, IPA.
6: Olimpiade IPA.
9: Waktu masih ini apa itu? Science lah pokoknya. Waktu itu kelas 5, tidak dapatnya kelas 6. Tapi sekarang sudah SMA.
6: Apa tipsnya SMA itu supaya anak bisa belajar dan giat membaca?
9: Oh, ya terutama ibu ya, ibunya ya, ibunya. Ya ibunya juga dokter sih soalnya. Ibunya itu ya sangat, itulah rajin lah. Dulu sekolah juga dia apa kuliah rajin banget ya.
6: Kalau jadi, dalam mendidik anaknya apakah ada ketegasan, kedisiplinan apa begitu yang diterapkan ke anaknya, pasti, ke cucu ibu?
9: Pasti itu. Disiplin apa, waktu itu apa, HP segala itu enggak boleh sembarangan. Sembarangan. Nah, waktu SMA pun dia ikut ini kompetisi 10 negara ASEAN dapat juara 1 itu dia ada. Saya cariin fotonya, baru saya mau cariin.
6: Sayangnya nggak bisa kita tampilkan, tapi itu nama kompetisinya nggak tahu ya. Lebutan nanti kita searching deh.
9: Itu kayaknya sih ini deh apa IPA deh.
6: Oh iya.
9: Ibunya juga IPA sih, ibunya tuh jadi anak saya tuh. ya itu kebetulan ya kalau memang rendah, tapi kebetulan kok tapi yang sekolahnya di sekarang di Relate School, sekolahnya SMA-nya gitu.
6: Jadi kuncinya nah,
9: mau diterima di Pinus nih.
6: Iya, amin. Apapun itu, semoga karirnya sukses ya, karena sudah berprestasi mewakili negara juga tadi ya disebut ya, sudah ikut kompetisi internasional. Tapi intinya tadi tipsnya disiplin, tegas ya, main gadget ada waktunya, nggak boleh sembarangan dikasih gitu ya.
9: Betul.
6: Iya.
9: Ibunya strength tuh.
6: Iya.
9: Jadi dulu sekolah juga, waktu kuliah juga ini sih, ya begitulah. Menurun ke anaknya,
6: Menurun ya.
9: Bersyukur saya dengar itu aduh sedih amat kok sampai segitu ya, sampai berapa urutannya ke 70.
6: Iya, 70-an ya. Dari 80 negara di dunia.
9: Waduh, ya mudah-mudahan aja bisa naik lah lama-lama.
6: Iya,
9: sebenarnya orang Indonesia pinter kok.
6: Iya, banyak.
9: Itu oh banyak.
6: Banyak.
9: Saya rasa sih. Ya ini aja belum masanya apa
6: taraf yang tinggi. Masih berproses ya.
9: Ya.
6: Terima kasih Bu Nini ya atas komentar dan sharingnya.
9: Ya, terima kasih.
6: Iya, sehat selalu.
9: Selamat pagi.
6: Ya. Bu Nini dari Jakarta menutup sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, hingga pukul 5 pagi nanti kami masih akan hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan terkait dengan topik ini, ya tentu saja kita harus coba lebih aware lagi ya dengan anak-anak ini, terutama para orang tua, para guru, lebih disiplin lagi ya. Tadi yang kecanduan gadget itu jangan sampai kita membiarkan anak kita main gadget tanpa waktu yang jelas. Itu harus ada kapan waktu belajar, kapan waktu main begitu ya. Karena biar bagaimanapun nantinya anak-anak kita yang sekarang masih sekolah nih, nanti tahun 2045 mereka akan jadi pemimpin yang membawa Indonesia ini menjadi generasi emas. Generasi emas itu di tangan mereka. Apakah benar kita akan mencapainya? Tentu saja kita berharap itu menjadi kenyataan, dan sudah banyak sekali upaya pemerintah melakukan revitalisasi sekolah, melakukan perbaikan kurikulum, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan sarana prasarana sekolah. Sudah di-launching juga program papan elektronik gitu ya, papan tulis elektronik yang membuat kualitas belajar mengajar semakin baik. Tentu saja Presiden Prabowo Subianto juga telah berulang kali memberikan janji untuk meningkatkan insentif bagi para guru. Sudah dilakukan dan semoga masih proses, kita tunggu. Semoga kedepannya kualitas pendidikan kita semakin baik. Saya Hadi Nisabil, mewakili rekan saya ada Wisnuwardana dan juga Bung Victor ya, pamit undur diri. Kita jelang warta berita pukul 2. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda. Dan kita akan berjumpa lagi esok di jam yang sama.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokpok Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
1: Beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
2: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
3: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak? Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
2: Ayo ke puskesmas.
3: Catatan peristiwa.
4: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Fondasi diperkokoh dan segenap 1460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak Yusli, ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ya, ini menarik nih, tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
2: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah, yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial, walaupun belum memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi kerjasama trilateral ini adalah kondisi yang asimetris. Nah, yang harus ditangkap adalah tidak selalu bahwa memang dilabeli sebagai mirip NATO, all for one, one for all, yeah. Satu diserang, dua yang lainnya akan membantu. Tapi harus dimaknai bahwa ini tidak bisa sesederhana itu, dan saya menangkapnya lebih pada pernyataan simbolik daripada nanti teknis operasional. Kenapa bilang demikian? Karena kondisinya adalah bahwa Turki dan Pakistan itu adalah negara yang punya kerumitan hubungan dengan Iran. Saya bilang rumit karena keduanya walaupun tidak terlibat perang, kita tahu bahwa Saudi terlibat dalam perang yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Tapi dua negara ini tidak terlibat langsung dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Contohnya bahwa bahkan Pakistan itu dianggap sebagai mediator antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi tidak selalu bahwa satu diserang, dua yang lainnya akan langsung.
1: Iya, kita tahu bahwa Pakistan kan sering menjadi mediator ya di antara ketegangan Timur Tengah ini antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tapi toh juga ikut menandatangani itu. Jadi bukan berarti Turki juga hubungannya agak renggang dengan Iran, enggak gitu juga ya, Pak Yusli?
2: Tidak selalu. Saya menangkapnya ada dua bahkan tiga narasi atau cerita lah, yang cerita yang berkembang dari dibalik kesepakatan pertahanan Mekah ini. Pertama adalah kesepakatan itu lebih melihat munculnya, dan ini sudah lama, tidak dipercepat oleh perang Iran dengan Amerika Serikat. Apa yang menjadi cepat adalah munculnya keraguan atas asuransi keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat.
1: Dari Arab Saudi?
2: Termasuk Arab Saudi meragukan, dan Timur Tengah secara umum melihat itu sudah mulai decline atau menurun ya. Kita melihat bagaimana Iran dengan mudah bisa membobol pertahanan Amerika Serikat dengan teknik-teknik seperti penggunaan drone, saturasi, dan sebagainya. Intinya bahwa Amerika Serikat bukan lagi pemain hegemon yang bisa diharapkan kemampuannya untuk menggaransi keamanan di Timur Tengah. Maka keraguan ini yang membuat negara seperti Arab Saudi terutama yang terlibat ataupun terseretlah ke dalam perang itu merasa ragu atas jaminan keamanan, terutama negara-negara teluk ya. Terus yang kedua bahwa cerita yang pertama adalah soal keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Yang kedua adalah muncul cerita bahwa ini fakta pertahanan ini antara tiga negara ini sebagai counterbalancing terhadap Iran. Memang ada. Karena kan tadi terlihat juga Mas Fajar bilang terlihat negara-negara ini ada seperti NATO-nya negara-negara Sunni. Oh. Ada Saudi, ada Pakistan, ada Turki. Tapi tidak selalu demikian karena ya memang ada kepentingan masing-masing. Contohnya adalah bahwa di balik menurunnya kepercayaan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, Turki misalkan punya hubungan yang makin memburuk dengan Israel. Terlihat dari pernyataan dari beberapa petinggi Israel termasuk Naftali Bennett, Perdana Menterinya, itu bahwa Turki bisa menjadi target selanjutnya. Maka bersepakat dengan negara-negara seperti Pakistan yang juga punya hubungan yang agak kurang baik atau bahkan kurang baik dengan Israel itu bisa menguntungkan dia.
1: Menguntungkan Turki?
2: Menguntungkan Turki karena dia bisa mendapatkan jaminan atau setidaknya deterrence lah, penggentar dari serangan Israel.
1: Nah, tapi kan masalahnya kalau bicara soal defensif militer, Arab Saudi kan nggak terlalu tebal juga. Bahkan Arab Saudi justru lebih, dalam tanda kutip mungkin lebih diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan Turki yang notabene punya beberapa, kuat lah untuk militernya, Pak Yusli.
2: Betul. Nah, kita melihat bahwa meskipun ini adalah fakta pertahanan seperti yang disinggung mirip NATO, tapi ini melihat pada cerita yang ketiga bahwa ini lebih mirip pada deterrence normatif. Ya, normatif deterrence itu artinya bahwa ya tidak selalu bahwa ketika yang Saudi diterang, dua negaranya akan membalas gitu. Karena bagaimanapun tadi sudah saya ungkap bahwa hubungan Pakistan dengan Iran punya kerumitannya tersendiri atau hubungannya masih cukup baik saja juga. Maka yang dimaksud dengan normatif deterrence adalah, dan terlihat dari pernyataan-pernyataan termasuk klausulnya belum dibuka secara teknis dan detail sampai hari ini, cuma pernyataan saja, itu menunjukkan bahwa deterrence-nya adalah normatif. Ya setidaknya Iran itu bisa sungkan lah kalau menyerang lalu karena bagaimana ini kondisi kayak gini, Mas Fajar. Sebenarnya Pakistan itu sudah punya perjanjian dengan bilateral dengan Saudi kan sejak September 2025. Sudah ada sekitar 8.000 tentara yang dideploy atau dikerahkan di Saudi. Nah, Pakistan itu sangat hati-hati menggunakan posisinya ketika berkaitan dengan Iran. Contohnya, di Saudi dia menggunakan misalkan penahan serangan udara, Haki dan punya Cina. Nah, itu baterainya alatnya atau unitnya dioperasikan oleh tentara Pakistan, baterainya ada, itu unitnya dari Cina, baterainya juga dari Cina. Itu pun ketika mengoperasikan alat penahan serangan udara itu, dia harus berkoordinasi dengan Islamabad. Jadi nggak bisa langsung pakai.
1: Oh gitu.
2: Karena misalkan Iran tahu bahwa Pakistan cawe-cawe ini misalkan mengintercept atau menghadang serangan ke Saudi, hubungannya dampak. Nah,
1: nanti nggak ada percaya jadi mediator lagi nih.
2: Itu sangat hati-hati. Maka kita harus melihat bahwa hubungan kerjasama antara tiga negara ya, Sunni ini yaitu Saudi, Pakistan, dan Turki ini lebih pada normatif deterrence. Yang belum tentu ketika operasional teknisnya itu akan berjalan dengan baik. Sudah terbukti ketika di perang Iran-Amerika yang sudah berjalan ini, ketika Saudi diserang, apakah Pakistan membantu Saudi? Datanya terlihat.
1: Enggak dong. Pak Yusli gini, sebenarnya ya, kan harusnya enggak ada perang. Jadi there is no war in the first place kalau misalkan Amerika, Israel nggak ngapa-ngapain gitu. Sementara perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, Turki bergabung pun karena ada dalam tanda kutip nih ancaman atau apapun sebutannya, ancaman dari Israel. Kalau kalau A nanti B gitu kan. Nah ini kan kalau kalau tiga-tiganya akhirnya menandatangani perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, gimana nih Pak? Pandangan Washington dan juga Israel, kalau Arab ini kan sekutunya nih, sekutunya Amerika Serikat, dengan ketidakpercayaan Arab Saudi akhirnya memilih Turki, akhirnya membuat perjanjian lagi kepada Turki, ini gimana dari pengamatannya, Bung Yusli?
2: Jadi ini yang namanya hedging, Mas Fajar. Hedging itu kemudian dia memihak atau bergabung dengan salah satu kekuatan atau dua atau kekuatan lain dengan tidak kemudian memutus hubungan dengan aliansi.
1: Oke.
2: Jadi kan negara-negara teluk terutama seperti Saudi itu kan mendapatkan jaminan keamanan secara militer dari Amerika Serikat. Tapi lihat juga ketika hubungan dagang, dia tetap menjalin hubungan dengan China yang dengan Amerika Serikat atau dalam kondisi tensi yang tegang dengan Amerika Serikat. Dan dia juga masih berhubungan dengan Rusia yang juga menjadi rivalnya Amerika Serikat di Timur Tengah secara energi ya. Jadi ini yang hedging, tidak langsung kemudian dia bergantung pada Amerika Serikat sehingga dia dibahayakan. Nah, hedging itu membuat dia tidak tergantung pada satu pihak dan namanya kemudian adalah memperluas atau diversifikasi aliansi ke negara lain. Kayak tadi, dengan militer mungkin Amerika Serikat, berkaitan dengan ekonomi dengan China, energi dengan Rusia. Jadi, pastikan bahwa saya akan bertumpu pada Amerika Serikat sepenuhnya. Maka, perjanjian kerjasama ini juga harus lihat kayak gitu, bahwa muncul kemudian keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, maka dalam kajian ada yang namanya post-American order. Jadi dunia itu sudah melihat, dan itu dimulai dari perang Iran ini, menurunnya kemampuan Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang perkasa, yang hegemon, baik di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Dan di kawasan Timur Tengah itu membuka mata banyak negara di dunia bahwa ini sedang ditulis ulang nih geopolitik karena Amerika Serikat ternyata tidak sekuat dulu. Dunia pasca, dunia setelah Amerika Serikat itu sedang terjadi dan semakin cepat gara-gara ada perang dengan Iran ini.
1: Sebenarnya ketika membaca berita ini saya berpikiran bahwa ketegangan serangan Iran terhadap Arab Saudi semakin intensitasnya semakin meningkat sehingga butuh backup plan dan akhirnya mendatangani dengan Turki ini. Tapi apakah bisa dibaca seperti itu ya? Kecemasan seperti itu mengkhawatirkan bahwa ini nggak akan selesai dalam waktu dekat ketegangan di Timur Tengah ini, Pak Yusli.
2: Betul. Yang harus dicatat adalah bahwa keraguan terhadap Amerika Serikat sudah muncul, menguat di pasca 2011 sebelum perang Iran. Bahwa Amerika Serikat belum tentu mampu bertahan dengan kemampuan yang sekuat dulu. Maka negara-negara yang di Timur Tengah pun mulai memperluas cantolan atau gantungannya pada negara lain. Dan kita melihat bahwa perang ini membuka mata banyak negara Timur Tengah, terutama negara Turki, bahwa memang Amerika sudah nggak sekuat dulu, sehingga dia harus melakukan diversifikasi ketergantungan pada negara lain. Terlihat juga bahwa memang yang lihat pola yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, memang ini perang tidak akan cepat selesai, Mas Wajar. Jadi tidak keras intens berbulan-bulan, tapi kayak sporadis. Mengas, turun lagi, agak damai, diplomasi, serang lagi, gitu panjang. Jadi memang tujuannya beda-beda. Kalau Amerika Serikat ingin melemahkan dengan jarak yang jangka panjang lama, sementara Iran ingin menggerogoti atau mengatrisi kekuatan Amerika Serikat. Jadi memang ini kita melihat bahwa skenario perang antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan selesai dalam waktu cepat.
1: Iya kan, kalau andai kan ya ada orang berantem nih, kan pasti yang penontonnya seperti saya nanya, ada apaan sih, masalahnya apa kan gitu ya. Saya sampai lupa penyebab pecahnya perang ini. Pada kemarin itu kan awalnya kan soal nuklir, kan sudah diklarifikasi. Terus kemudian ada perjanjian perdamaian, apalah beberapa poin itulah, Pak Yusli.
2: Iya.
1: Kok sampai sekarang ini masih mengkhawatirkan begitu, sampai dengan adanya kabar soal perjanjian Turki Pakistan Arab Saudi ini membuat saya berpikiran, loh kok ketegangannya semakin panas lagi nih gitu, Pak Yusli.
2: Jadi perang atrisi atau war of attrition itu memang soalnya adalah betah-betahan perang. Siapa yang bisa bertahan selama ini gitu. Kenapa yang menjadikan itu lama adalah makin nggak jelasnya tujuan perang.

0: Di Iran menggantikan Khamenei dengan Khamenei gitu. Yeah. Jadi Trump kehilangan muka dan makin sulit untuk melakukan strategi keluar dari perang ini dengan elegan. Maka dia kebingungan kan? Kebingungan mau keluar bagaimana? Keluar dilihat sebagai kalah, kemudian tidak populer di hadapan konstituen yang di Amerika Serikat. Tapi kalau melanjutkan perang juga dikritik di sana sini, makin keras dukungannya merosot di parlemen dan sebagainya. Nah. Sehingga kita melihat ketidakkonsistenan dan makin kayak jurus mabuk.
1: Iya, koreksi saya jika saya salah nih Pak Yusli, kabarnya Kongres Amerika Serikat menyetujui tambahan dana perang bagi Washington ini, Pak Yusli.
0: Iya, ya, ada tambahan memang, tapi kan resistensi terhadap perang itu makin keras gitu ya. Ini bukti bahwa ada pertarungan dalam internal Amerika Serikat, Mas Fajar. Memang dana perangnya ditambahin, tapi bukan dengan cara yang mudah, karena itu habis dengan perdebatan yang panjang, terutama dari kubu penentang perang. Dan penentang perangnya tidak hanya dari kelompok Demokrat, oposannya Republik,
1: bahkan dari internal Republik, ya.
0: Iya, mulai nggak yakin dengan perang ini. Ini tujuannya apa?
1: Ngabis-ngabisin dolar kemana-mana. Berapa banyak tuh?
0: Nggak baik-baik saja kan, selain karena perang ini gitu. Nah, itu dia.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dengan pandai memainkan ini, sehingga dia tidak membuka Hormuz lagi kan, sehingga menyakit.
1: Nah, ini menyinggung soal Hormuz. Saya ingin tahu pandangannya Pak Yusli. Kan kalau awal perang pecah itu kan, Indonesia saja yang jauh dari Timur Tengah terdampak, semua secara global negara-negara itu terdampak akibat ditutupnya Selat Hormuz. Tapi sampai dengan Agustus ini, dengan dibuka tutup-buka tutupnya Selat Hormuz, sepertinya dunia sudah mulai beradaptasi, Pak Yusli. Koreksi saya jika saya salah.
0: Ya, beradaptasi tapi tidak dengan mudah, Mas Fajar, dengan berdarah-darah. Saya sedang juga melakukan riset, misalkan salah satu BUMN yang memang bukan produk minyak, pupuk ya.
1: Okay.
0: Pupuk produk derivatif petrochemical, petrokimia itu juga melewati Hormuz gitu. Menurut pernyataan dari para manajer ataupun pemegang pengelola di PT Pupuk ini, emang bisa disubstitusi misalkan beberapa produk kimiawi seperti naphthalene ataupun yang lainnya, itu memang bisa dicarikan gitu. Tapi kan misalkan distribusi, Mas Fajar, itu menggunakan minyak. Dan minyak itu ketika terhambat Hormuz, distribusi terganggu, harga juga naik. Jadi walaupun substitusi, selain itu nggak bisa bertahan lama, ya setahun, dua tahun, oke. Tapi kalau terus-terusan juga bermasalah, distribusi sudah pasti berdampak. Dan itu pasti akan menaikkan harga operasional, harga distribusi, dan ya tentu ada batasnya juga. Memang beradaptasi. Tapi adaptasi itu ada batasnya, Mas Fajar, gitu.
1: Iya, soalnya saya mulai jarang mendengar kabar ketika Selat Hormuz dibuka, ditutup, kemudian ada shortage atau kekurangan dari inilah, kalau awal-awal itu kan harga plastik naik gitu, atau BBM melambung tinggi gitu kan. Kalau sekarang ini sepertinya sudah, kabarnya tuh mulai melandai atau gimana gitu Pak Yusli. Tapi tetap secara tidak langsung akan berpengaruh ya dengan ditutupnya Selat Hormuz ini.
0: Misalkan kemarin pakai jalur lain selain Hormuz, Babul Mandeb, yang kemudian ditutup oleh Houthi juga.
1: Oh, iya.
0: Di satu sisi itu yang A ditutup oleh Iran, pintu yang lain, jalur yang alternatif ditutup oleh Houthi. Harus muter lagi tuh ke Tanjung Harapan gitu ya, lewat Suez. Nah itu butuh 14 hari misalkan. Oh. Itu berarti kenaikan asuransi, kenaikan waktu, kenaikan banyak hal operasional. Dan itu akan meningkatkan biaya. Dan kemudian volatil lagi gitu, Mas Fajar. Okay. Artinya ya bisa terus-terusan. Memang terlihat landai sementara karena ada substitusi. Tapi itu nggak akan bisa berjalan lama karena misalkan jalur alternatif tertutup oleh Houthi, terus yang lainnya makin panjang meningkatkan biaya. Ya orang bisa bertahan dengan makan tabungan lah kalau kita istilah kita. Tapi seberapa lama kita menggunakan cadangan minyak atau tabungan, kalau ini berlarut-larut kan tentu saja kita ada batasnya juga dan akan mengganggu stabilitas.
1: Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana harusnya sikap negara-negara lain termasuk Indonesia menanggapi soal kapan yang harus selesai nih konflik Timur Tengah ini agar distribusi barang dan lainnya itu bisa kembali normal. Karena kabarnya juga walaupun perang berhenti hari ini selesai atau damai, itu pemulihan untuk

0: distribusinya itu memakan bulanan atau bahkan tahunan gitu Pak Yusli. Sementara Indonesia itu kan sudah tergabung ke dalam POP yang digagas oleh Amerika Serikat. Bagaimana harusnya Indonesia bersikap tentang hal ini?
1: Nah, yang kita lihat BOP itu nggak terlalu efektif karena Indonesia di situ nggak bisa menekan Amerika Serikat. Kondisi ini bisa kemudian akan bisa bergerak lebih positif jika negara besar campur tangan, Mas Fajar.
0: Misalnya Rusia.
1: Rusia atau Cina. Jadi harus dibuat kondisi bahwa negara-negara yang di bawah kekuatan militer Rusia dan Cina seperti Indonesia harus mempersuasi lah Rusia dan Cina agar turun menekan Amerika Serikat. Nah, sementara ini dua negara itu kan belum sepenuhnya terganggu lah. Belum sepenuhnya terganggu, bahkan mungkin ada sebagian yang melihat Rusia justru diuntungkan dengan naikkan harga minyak ini karena harga minyaknya jadi lebih laku lah.
0: Banyak ambil dari sana ya.
1: Jadi dikelitikin masih dipersuasi mendorong Amerika Serikat menghentikan petualangannya di Timur Tengah.
0: Iya. Nah, sementara di untuk Tiongkok sendiri, untuk Cina sendiri lebih tidak terganggu lagi karena apa itu Pak Yusli faktornya?
1: Salah satunya minyak itu dia bisa mendapatkan jalur belakang dari Iran gitu, Mas Fajar.
0: Oh.
1: Iya. Itu paling diuntungkan. Selama ini penjualan minyak Iran itu kan di stop oleh Amerika Serikat, dia nggak bisa jual. Nggak bisa dapat asupan dolar.
0: Yeah.
1: Kemarin tanda tandanya adalah kapal boleh lewat Hormuz tapi bayar pakai
0: yuan. Pakai. <MD. laughs> <Yeah. laughs> jadi Tiongkoknya untung juga ya.
1: Dia justru jika perang kayak gini kan dia bisa mainkan bargaining. Ah, kamu butuh duit, minyaknya dipermurah dong. Nah, dia malah diuntung kan. Jadi dia lihat Amerika Serikat kesakitan, disakiti, makin lemah, dapatnya murah. Jadi dia belum tergerak. Penting untuk kemudian menekan Amerika Serikat. Ngapain? Saya duduk aja nunggu Amerika lemes lagi.
0: Menarik. Oke, jadi sebagai negara yang memang yang mungkin di kawasan Asia Tenggara termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara kita hanya sebagai hanya bisa menunggu begitu Bung Yusli.
1: So far kita hanya bisa menunggu kalaupun melakukan diplomasi, model diplomasi yang diplomasi multilateral yaitu membawa Amerika Serikat ke meja perundingan. Nah, cara kita dengan ya selain dengan himbauan jelas ya, tapi kita kemudian lewat jalur belakang meminta negara-negara besar terutama Rusia dan Cina atau negara Eropa kemudian menggiatkan untuk tekanan ke Amerika Serikat agar dia bertindak lebih waras gitu ya.
0: Tapi sayangnya kalau nggak salah Rusia masih belum selesai tuh sama Ukraina, Bung.
1: Nah, itu dia masalahnya sendiri gitu kan. Nah, kemarin ketika Ukraina didekati oleh Israel, kemudian Zelensky menyerang kapal tanker Amerika Serikat di Danau Kaspia. Sehingga kemudian meradang kan. Dia bilang bahwa Ukraina harus tanggung jawab. Ini nambah-nambahin masalah. Bayangkan kalau konflik di Eropa yang menghadapi Ukraina, dia harus bertambah lagi, menyelesaikan urusan dengan Iran lebih dalam lagi, tidak mudah juga gitu kan.
0: Oke, baik. Kita harus ya sabar menunggulah. Dan juga mudah-mudahan sih tidak lagi ditutup Selat Hormuznya dan akhirnya tidak berdampak kepada ekonomi, termasuk juga di ekonomi di Indonesia, harga-harga barang dan lain sebagainya, ataupun pupuk ya Pak Yusli. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Yusli. Selamat malam.
1: Mas Soja, selamat malam.
0: Demikian pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi sudah kami ajak berbincang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah memperketat proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia di tengah meningkatnya jumlah permohonan kewarganegaraan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Hukum mencatat, ratusan warga negara asing mengajukan naturalisasi, namun hanya sebagian yang memenuhi persyaratan dan disetujui. Pengetatan ini menjadi perhatian karena pemberian kewarganegaraan tidak hanya menyangkut status hukum seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional dan pengelolaan aset di Indonesia. Lantas, seberapa pentingkah pengetatan naturalisasi untuk memastikan kewarganegaraan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Dan untuk itu kami akan membahas terkait dengan dibalik pengetatan naturalisasi WNA, upaya amankan aset Indonesia, bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.
3: Wawancara Pro 3.
4: Profesor Hikmahanto Juwana, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Iya, terkait dengan obrolan kita pagi hari ini, kenapa Prof ya, permohonan naturalisasi WNA kok beberapa tahun terakhir ini meningkat?
1: Naturalisasi warga negara asing ya,
4: iya.
1: Warga negara Indonesia ya,
4: iya.
1: Itu banyak hal sih sebetulnya.
4: Mm-hmm.
1: Pertama, memang ada kebutuhan dari kita Indonesia ya, terutama pemain sepak bola yang kita ingin memperkuat tim kita lah gitu kan. Nah, ini yang pertama. Tapi yang kedua juga ada yang mereka mungkin karena pernikahan campuran.
4: Oke.
1: Kemudian di negaranya tidak menjanjikan apa-apa, lalu dari pihak yang warga negara asing ingin mengikuti pasangannya menjadi warga negara Indonesia. Itu juga ada. Lalu yang ketiga, sekarang ini kita harus paham bahwa Indonesia ini memberikan banyak kesempatan bagi warga negara asing ya, untuk mereka bisa mendapatkan mata pencaharian yang lebih layak dari negaranya ya, sehingga mereka mau datang ke sini. Sambil contoh misalnya mereka-mereka yang dari Timur Tengah yang ada perang dan lain sebagainya, ini kan mereka datang ke Indonesia lalu tadinya sih mau ke Australia melalui UNHCR. Jadi mereka minta dijadikan status sebagai pengungsi mungkin gitu ya.
4: Yeah.
1: Lalu kemudian nanti oleh UNHCR akan dicarikan tempat. Biasanya ya ke Australia atau ke negara-negara di Eropa. Tapi sekarang kita tahu bahwa Australia, negara-negara Eropa itu sekarang banyak yang tidak mau. Mereka justru menutup. Nggak seperti zaman-zaman dulu. Nah sehingga mereka kan ada di banyak tempat nih di Indonesia, terutama di Sukabumi dan lain sebagainya. Nah, mereka udah bertahun-tahun di sini dan mereka merasa bahwa hidup di Indonesia ini memberi kesempatan, ya kan? Apalagi kalau dari Timur Tengah, mungkin masyarakat kita pikir wah ini ada kaitannya sama habaib atau apa dan lain sebagainya. Yeah. Lalu ya ada di sini mereka dan mereka bilang, nah kalau sini sudah baik, kenapa nggak jadi warga negara Indonesia saja? Terus akhirnya mereka jadi warga negara Indonesia. Ya, seperti itu.
4: Oke. Nah, terkait dengan dibalik pengetatan naturalisasi warga negara Indonesia menjadi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia nih, Prof. Seberapa besar kewarganegaraan itu menjadi bagian penting dalam kedaulatan sebuah negara, Prof?
1: Ya, sebenarnya begini. Kalau dari pihak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu mereka sangat penting ya, karena apa, dengan status sebagai warga negara kan tentu mendapat perlakuan yang berbeda dengan kalau dia warga negara asing.
4: Okay.
1: Tapi kalau dari sisi Indonesia ya, dari Indonesia, kalau banyak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, ini yang kita harus lihat apa yang terjadi di Amerika ataupun di Eropa begitu ya. Yang ya, saya bukan anti terhadap warga negara asing ya, xenofobia gitu ya. Tetapi karena melihat bahwa negara kita ini kan bukan negara yang sudah makmur. Sehingga prioritas pemerintah sebenarnya kepada warga negara Indonesia.
4: Yeah.
1: Tapi kalau ada warga negara asing yang kemudian menjadi warga negara Indonesia, itu prioritas itu
5: bisa tidak terhadap warganya sendiri, tapi terhadap warga negara asing yang jadi warga negara Indonesia. Nah ini banyak, belum lagi kan kalau kita dengar gitu ya, mereka-mereka yang dari Myanmar, masyarakat, saya lupa itu ya, yang dari Burma yang dikeluarkan,
4: ya.
5: Lalu kemudian masuk ke Aceh, ya, Rohingya.
4: Okay.
5: Nah, masuk ke Aceh, nanti dibantu dan lain sebagainya. Coba sekarang, tadinya 100-an orang ditaruhlah di satu tempat yang mereka tidak boleh keluar gitu ya. Tapi karena pendanaan dari pemerintah daerah juga tidak ada, nanti diperlakukan mereka secara diskriminatif, tidak sesuai dengan HAM. Akhirnya apa? Mereka lari semua. Udah lari semua, nah tiba-tiba nanti punya KTP. Walaupun tidak melakukan proses naturalisasi.
4: Mm-hmm.
5: Ya kan? Mm-hmm. Nah ini kan menurut saya membahayakan kedaulatan kita.
4: Okay.
5: Amerika Serikat, kita tahu sekarang itu mereka kantor keimigrasiannya, dijen imigrasi, itu sekarang kemana-mana mencari orang-orang yang tanda kutip lah, mungkin dia warga negara Amerika tetapi tidak secara sah didapatkannya. Atau mereka-mereka yang warga negara asing bermukim di Amerika. Kenapa? Mereka-mereka ini dianggap mengambil pekerjaan orang-orang Amerika yang membuat negara Amerika itu tidak sejahtera untuk rakyatnya.
4: Okay.
5: Nah ini yang kemudian kita tahu dilakukanlah proses-proses yang kasar, bahkan ada penembakan, bahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio itu juga mengatakan kekhawatiran dia ya,
4: yeah,
5: kalau orang-orang ini dibawa ke International Criminal Court yang ada di Den Haag untuk diadili di sana karena pelanggaran HAM berat gitu.
4: Yeah.
5: Nah maka dia mengatakan bahwa ICC nggak ada nih, ini merupakan konspirasi dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai hal seperti itu terjadi.
4: Di
5: Indonesia.
4: Okay.
5: Sekali lagi, pemerintah kita dengan APBN yang ada gitu ya, memberikan katakanlah kesejahteraan untuk rakyat kita sendiri di desa-desa dan lain sebagainya, itu masih sulit.
4: Mm-hmm.
5: Ya, masih banyak yang belum bisa terpenuhi. Kalau misalnya kita kemudian membuka diri, ya tidak melakukan pengetatan terhadap proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu sangat sangat memberatkan untuk saya.
4: Ya. Ini kan cukup banyak yang masih dalam antrian atau menyelesaikan persyaratan. Apa yang perlu dicermati dalam proses seleksi sebelum ditentukan siapa saja yang memang berhak untuk menjadi warga negara Indonesia nih, Prof?
5: Yang perlu dicermati itu tiga hal. Pertama, yang paling penting adalah motif. Apa motifnya untuk menjadi warga negara Indonesia? Kedua, sebenarnya asalnya dari mana? Ini juga penting. Karena jangan sampai ya kita memberikan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang sudah motifnya adalah supaya jadi warga negara Indonesia, lalu mereka tahu bahwa dia bisa menceritakan ini ke keluarganya di tempat asal, udah datang ke Indonesia. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia lalu buat perkampungan sendiri ini dan lain sebagainya, itu yang akan memunculkan masalah-masalah sosial, kecemburuan sosial dengan warga setempat ya, warga lokal. Jadi itu juga harus penting. Dan yang terakhir tentu yang perlu dicermati adalah apakah beban kita itu akan menjadi lebih besar, lebih berat atau tidak, begitu ya. Kalau misalnya warga negara asing itu motifnya adalah dia bawa uang, dia memang kaya dan lain sebagainya, kita tidak ada masalah.
4: Okay.
5: Tapi kalau misalnya itu harus mencari pekerjaan di Indonesia, lalu kemudian mendapatkan berbagai fasilitas sebagai warga negara Indonesia, wah ini jangan-jangan motifnya udah motif lain gitu.
4: Okay. Nah bagaimana membedakan mereka yang datang sebagai investor dengan kepentingan yang untuk semata memperoleh kewarganegaraan ini, Prof?
5: Ya, itu yang harus pertama para pejabat yang ada paling depan itu yang harus menginterview dengan baik.
4: Mm-hmm.
5: Ya, itu harus dilakukan interview, motifnya dicari tahu dan lain sebagainya. Ya, ingat nih, kalau misalnya orang pun dari warga negara asing datang ke UNHCR, itu juga dilakukan screening istilahnya.
4: Ya.
5: Dia harus, kita harus, UNHCR itu harus memastikan bahwa orang ini tidak terlibat misalnya di negara asalnya terorisme ini dan sebagainya. Karena kan nanti dia kalau misalnya sudah diberikan status pengungsi, itu akan dikirim ke negara yang bisa menerima. Negara yang bisa menerima pun harus melakukan screening juga.
4: Yeah.
5: Oleh karena itu, hal yang sama juga kita harus lakukan. Kita harus melakukan screening. Screening yang betul-betul ekstra. Yang kedua, para pejabat yang ada di garda terdepan, jangan sekali-sekali main uang. Ya kan? Karena pastilah mereka misalnya, mohon maaf, oknum-oknum bisa disogok dan lain sebagainya. Memang dia akan mendapatkan apa kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Tetapi ini akan menjadi beban kepada negara. Apalagi kalau sudah ada mafia-mafia yang mengurus masalah ini dan mereka sudah kenal dengan para pejabat yang ada di garda depan. Wah, itu yang sangat perlu dicermati menurut saya.
4: Tadi kan jadi itu. Prof katakan bahwa ada kepentingan negara untuk lebih melindungi yang ada di dalam, baik itu mungkin warga setempat dan termasuk aset yang ada. Nah, seberapa besar sih Prof, jika proses naturalisasi itu diberikan, itu berkaitan dengan kepemilikan aset yang ada di Indonesia, Prof? Apakah otomatis sudah seperti warga negara Indonesia sebelumnya?
5: Ya, kalau dia jadi warga negara, ya seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Jadi misalnya, misalnya dia mau punya tanah dengan SHM ya, sertifikat hak milik, karena dia sudah warga negara Indonesia kan, ya sudah, dia bisa memiliki tanah itu. Ya, terus kemudian nanti diusahakan yang selama ini mungkin yang bersangkutan mungkin menggunakan nama pihak ketiga atau menikah, tapi tujuan menikahnya itu adalah untuk supaya bisa menguasai tanah atas nama istrinya. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia udah jadi warga negara Indonesia, ya sebagaimana layaknya warga negara Indonesia, ya tentu dia bisa memiliki tanah tersebut. Ini juga harus kita lihat hati-hati, karena apa? Praktik di Kanada itu banyak, mohon maaf nih, warga negara Cina yang terus kemudian ada ke Kanada dan dia bisa beli tanah di sana. Itu komplain dari warga setempat itu adalah ternyata apa? Harga tanah melambung jadi mahal. Karena dari warga negara Cina mungkin yang bisa ke Kanada bisa beli tanah itu kan kelas menengah ke atas. Ya, sementara warga negara Kanada sendiri dia mungkin bukan kelas menengah ke atas, tapi kesulitan untuk membeli tanah. Akhirnya apa? Ya mereka nggak bisa beli tanah, padahal warga lokal. Jangan sampai kejadian seperti ini juga terjadi nih dalam konteks kita di Indonesia. Justru mereka-mereka yang dari luar negeri yang melalui proses naturalisasi, dia bisa menguasai tanah-tanah dengan harga yang katakanlah dengan kemampuan dia bisa membelinya dengan mahal. Ya, sehingga masyarakat yang mau menjual itu ya maunya mahal. Nah, sementara itu kan tidak akan terbeli oleh masyarakat pada umumnya.
4: Artinya mereka memiliki akses nanti untuk mengubah hak atas tanah itu sendiri ya Prof ya, dan dijual dengan harga tinggi ya, sehingga di luar daya kemampuan dari masyarakat kita sendiri. Jadi menurut Prof Hikmanto, apakah memang aturan naturalisasi yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk melindungi kepentingan negara, Prof?
5: Ya kalau segi aturannya sih mungkin ya, mau kita buat seketat apapun itu akan jebol kalau misalnya mereka-mereka yang ada di garda terdepan itu memang tidak menjalankan tugas mereka secara profesional, terlebih lagi kalau mereka sudah masuk angin dan lain sebagainya itu. Seperti itu.
4: Bagian apa yang perlu dioptimalisasi lagi atau bahkan mungkin diperketat ini, Prof?
5: Ya, yang diperketat itu ya selain aturan, tapi juga SDM. Garda depan terdepan yang harus melakukan wawancara, mengetahui, meng-approve ya, menyetujui atau tidak menyetujui untuk bisa jadi warga negara Indonesia, itu yang harus dilakukan.
4: Sebenarnya prinsip utama agar naturalisasi tetap berjalan, tetapi tetap berada pada memberikan keuntungan atau menguntungkan kepentingan nasional, itu seperti apa, Prof?
5: Ya, tentunya kalau misalnya mereka-mereka ini sudah memang dari asalnya kaya, sudah mempunyai ketidaktergantungan lah kepada negara untuk berbagai fasilitas gitu ya. Nah, tentu ini kita bisa terima. Apalagi kalau misalnya dia melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia dan sudah lama di Indonesia, sudah punya keturunan di Indonesia, begitu ya. Atau misalnya orang-orang yang benar-benar mempunyai kecintaan terhadap Indonesia. Ya, itu kalau menurut saya sih wajar kalau misalnya diberikan kewarganegaraan Indonesia naturalisasi. Tapi kalau misalnya mereka-mereka yang sudah punya motif, misalnya mau menghindar pajak, kemudian dia mau memanfaatkan berbagai fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kita kepada warga negara kita. Nah, itu yang menurut saya harus ditolak kalau misalnya ada proses naturalisasi.
4: Ya. Baik Prof, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, baik, salam sehat
5: selamat
4: Prof.
5: Selamat pagi, ya. Salam sehat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Profesor Hikmahanto Juwana.
3: Wawancara Pro 3.
6: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Laporan selengkapnya sampaikan Joshua Sihombing.
1: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
1: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
2: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen SDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
3: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
2: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh.
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo ke puskesmas.
4: Kata tokoh dunia, kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bersama dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia Bapak Joko Santoso.
0: Wawancara Pro3.
1: Salam sehat, Pak.
2: Salam sehat kembali.
1: Ya, okay. Terima kasih. Iya, Pak Joko menanggapi ya kabar adanya proyek AI yang ingin mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik. Seberapa serius kemudian ancaman ini bagi dunia literasi dan juga perpustakaan kita, Pak?
2: Ya, dalam pandangan kami memang ini satu fenomena baru ya, di mana perusahaan AI saat ini membutuhkan teks murni ketika sumber-sumber yang terakses melalui internet ini sudah dipenuhi oleh berbagai macam konten dokumen yang sifatnya artificial. Ya. Nah, dalam pandangan kami terkait dengan digitalisasi, terutama dengan membongkar buku, kemudian memindai secara masif konten-konten buku, kemudian sumber aslinya dimusnahkan, ini saya kira ada dua hal. Yang pertama, terkait dengan upaya kita untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang tersedia di internet nanti itu masih tersedia secara bebas akses, itu yang paling pertama ya. Karena bagaimanapun dalam pandangan kami, akses terhadap informasi maupun sumber pengetahuan itu adalah hak setiap warga negara gitu ya. Yang kita takutkan nanti akan ada lisensi sehingga akses-akses terhadap itu berbayar gitu ya. Jadi ini kan akan merugikan kepentingan publik dan juga kepentingan sosial, itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang menjamin bahwa sesudah dilakukan pemindahan oleh perusahaan AI secara besar-besaran ini, tidak ada proses modifikasi gitu ya. Sehingga autentifikasi dari sumber ke asliannya itu tetap bisa dipelihara dari waktu ke waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimanapun juga, sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di dalam berbagai macam format termasuk juga buku-buku ini tentu memiliki hak cipta dan secara legal formal terkait dengan sumber-sumber pengetahuan seperti itu tentu ada pemiliknya, entah itu penerbit ataukah penulis ataukah lembaga dan seterusnya. Nah itu tentu kita harus menghargai ya hak atas karya cipta dalam bentuk tulisan-tulisan ini. Tiga hal itu dalam pandangan kami.
1: Oke, sebenarnya ada kelebihan dan juga kekurangannya termasuk originalitas dari buku asli ya Pak Joko.
2: Ya. Jadi dalam era sekarang ini ada satu istilah ialah post-plagiarisme ya. Post-plagiarisme itu adalah kepentingan kita untuk memeriksa dan mengecek kembali sumber-sumber pengetahuan yang juga termasuk tersedia di internet itu mengenai keasliannya, kredibilitasnya. Dan itu semua tidak hanya kita bisa mengandalkan misalnya similarity check-in ya, atau pengecekan kesamaan ya, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua, juga tidak bisa mengandalkan lagi penggunaan seperti detektor AI gitu, atau detektor penggunaan kecerdasan buatan gitu ya. Nah, jadi kepentingan kita untuk memeriksa dari waktu ke waktu mengenai fakta-fakta sesungguhnya, itu yang pertama tentu harus kita perlukan ya untuk fact-finding-nya. Terus yang kedua tetap memelihara etika ilmiah, prinsip ilmiah, prinsip-prinsip akademis tetap perlu kita junjung yang tinggi. Terus kemudian yang ketiga tentu kita menghargai hak atas karya intelektual ya, unsur-unsur legalitas dan seterusnya. Karena kalau AI tentu ya kita sulit menuntut misalnya terjadi ada dispute, ada persoalan
1: semacam hak cipta,
2: itu.
1: Karena,
2: Betul, karena itu kan bukan sosok seseorang yang jadi semacam subjek hukum, dia adalah AI.
1: Teknologi ya?
2: Ya, betul.
1: Okay. Nah, bagaimana kemudian resiko jika pengetahuan ini hanya disimpan dalam bentuk digital? Misalnya terkait dengan keamanan, ataupun kita menjadi ketergantungan dengan teknologi, Pak Joko?
2: Ya, jadi ada tentu resikonya seperti itu ya. Yang kalau dalam hal sisi teknologinya mungkin tidak terlalu menjadi soal.
1: Yeah.
2: Misalnya kalau sekarang penggunaan teknologi di Indonesia kan juga sudah sangat masif ya. Jumlah penduduk yang memiliki akses internet kan sudah
1: cukup tinggi ya.
2: Ketiga dari jumlah penduduk juga cukup tinggi. Kepemilikan Indonesia menggunakan rata-rata akses internetnya menggunakan smartphone. Jumlah smartphone pun juga sudah sangat tinggi, bahkan hampir 3 kali lipat dari jumlah penduduk gitu ya. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah soal etika digital ya. Jadi literasi digital itu sangat penting gitu ya. Bahwa penggunaan teknologi dan seterusnya kepemilikan perangkat teknologi sudah nggak menjadi soal untuk Indonesia. Yang menjadi soal adalah soal keberadaban digital. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya Microsoft itu melakukan survei terkait negara-negara dan Indonesia termasuk yang paling rendah keberadaban digital. Namanya Digital Civility Index kita ya. Nah mengapa Indonesia termasuk yang paling rendah? Salah satu beberapa indikatornya antara lain misalnya soal scamming, soal penipuan, soal cyberbullying, soal pornografi dan seterusnya. Itu yang juga menjadi apa ya satu pokok perhatian yang sebenarnya harus ada penguatan literasi digital di masyarakat kita gitu ya. Dari sisi teknologi kita sudah maju, akses internet sudah maju, tapi keberadaban digital kita perlu ditingkatkan. Nah disitulah pentingnya literasi digital kita sehingga tidak terjerembab ke dalam persoalan misalnya hoax misalnya seperti itu.
1: Oke. Kalau minat baca secara digital seperti apa saat ini Pak Joko kondisinya di Indonesia?
2: Ya kalau secara kondisi di Indonesia secara umum sebenarnya kalau saya menyimak beberapa laporan ya, misalnya ada indeks masyarakat digital Indonesia dan seterusnya itu dari sisi penetrasi akses internet sudah bagus gitu ya, dari akses sudah bagus dan seterusnya, tetapi sekali lagi dari sisi literasi digital yang kita harus nampaknya harus diperkuat gitu.
1: Baik. Nah, kalau di Perpustakaan Nasional sendiri, apakah sudah mengkolaborasikan dengan digital ini, Pak Joko? Atau mungkin hanya buku fisik saja sementara waktu ini?
2: Enggak. Jadi kalau di Perpustakaan Nasional, mungkin juga di perpustakaan yang lain. Jadi ada dua hal ya. Ada tiga ya. Pertama begini, dari sisi pengembangan konten, konten digital kita juga makin meningkat. Jadi banyak sekali kalau kita lihat tren semenjak, terutama semenjak pasca pandemi COVID-19 gitu ya, itu pertumbuhan konten digital sangat masif. Kalau dulu mungkin pertumbuhan per tahunnya itu tidak lebih 10%, sekarang pertumbuhannya sekitar 36% gitu ya. Jadi konten digital misalnya dalam bentuk e-book, buku digital, dalam bentuk jurnal elektronik, dalam bentuk surat kabar elektronik, dan seterusnya. Termasuk konten-konten multimedia itu kontennya tumbuh semakin tinggi. Nah yang kedua, dari sisi layanan gitu ya, layanan online gitu, ini pun juga makin meningkat. Kalau kita lihat dulu kunjungan sebelum pandemi gitu ya, angkanya bisa 2.500 sampai 3.000 itu per hari di perpustakaan nasional, terutama di akhir pekan itu meningkat sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat setelah pandemi COVID ketika ada PPKM, pembatasan pergerakan atau kegiatan masyarakat itu ya, nah layanan online itu didorong makin meningkat. Jumlah pengguna layanan online itu sehari-harinya bisa minimal 3 kali lipat dari jumlah layanan yang sifatnya onsite yang orang datang langsung gitu ya. Jadi sehari-harinya bisa 9.000 sampai 10.000 layanan online kita. Dan itu juga mendorong yang dulu layanan-layanan secara onsite sekarang pun banyaknya secara online. Misalnya ada layanan live chat yang orang bisa langsung ngobrol dengan pustakawan menanyakan apa saja terkait dengan kebutuhan langsung kepada pustakawan gitu ya. Belum lagi memang yang kita sediakan dalam bentuk online. Misalnya kalau dari sisi sumber tadi, sumber itu ada dua hal juga. Memang kita membeli dari awalnya itu dalam format digital, buku-buku digital, tapi juga kita bisa melakukan alih media yang dulunya itu formatnya tercetak maupun analog ke dalam format digital. Jadi kebutuhan kita sekarang ini tidak semata-mata bagaimana menghimpun sumber pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, karena sumber pengetahuan sekarang sudah tidak menjadi soal gitu ya. Tetapi bagaimana menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dimanapun dia berada.
1: Ya, artinya nah, transformasi digital ini cukup mendorong minat baca ya, Pak Joko.
2: Betul, betul. Terutama generasi muda ya. Karena kalau saya lihat dari sisi generasi muda, dari sisi perubahan demografi kita kan, generasi alfa, generasi Z itu kan jumlahnya jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Mereka ini jumlahnya 65% lebih dari jumlah generasi milenial, generasi X, generasi Y, dan seterusnya. Jadi generasi alfa, generasi Z, dan generasi milenial ini jumlahnya sudah paling besar. Dan mereka itu lahir, hidup, berkembang di era digital yang sangat masif. Nah, mereka ini umumnya tidak mengkonsumsi sumber-sumber pengetahuan yang berbasis tekstual, tetapi dalam bentuk multimedia gitu ya.
1: Digital.
2: Nah, ini yang perlu kita akselerasi ya, dalam bentuk digital. Ini yang kita akselerasi gitu ya. Juga hal-hal yang kemudian ini menjadi akselerasi kita, terutama layanan perpustakaan yang makin digital gitu ya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya. Ini juga cukup menarik ya, karena kalau saya pribadi melihat beberapa konten di media sosial ya, anak-anak sudah mulai datang ke perpustakaan, kemudian mendaftarkan, menghabiskan akhir pekan di perpustakaan ya, Pak Joko ya?
2: Ya, betul-betul. Ya, tren-tren anak muda sekarang ya.
1: Iya, baik. Nah, kemudian bagaimana untuk mendorong lagi minat baca, apa yang perlu dilakukan oleh Perpusnas ya dalam hal ini, agar literasi kita semakin meningkat dan juga minat bacanya juga ikut naik?
2: Ya. Ya, akselerasi terutama ya. Terutama tadi kalau kita lihat dari sisi konten sudah makin digital, layanan juga sudah makin online gitu ya. Nah, sekarang perlu tentu transformasi dari sisi perpustakaan, dari sisi tata kelola organisasinya juga demikian ya. Jadi, transformasi digital ini tidak hanya koleksi dan layanan, tapi juga tata kelolanya gitu.
1: Oke. Okay. Jadi banyak hal yang perlu terus diperhatikan, tapi menyikapi AI ini juga harus bijak juga ya, Pak Joko, agar tidak apa ya, tidak terlepas dari buku fisik tapi juga digital perlu. Jadi diimbangi saja Pak Joko ya. Tidak menghilangkan satu dan lainnya juga.
2: Betul, betul. Artinya gini, bahwa tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang secara apa itu kredibilitasnya kita bisa jamin gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, bagaimana secara autentifikasinya juga kita bisa jamin. Originalitas kita bisa juga jamin gitu ya. Kemudian otoritas dari si sumbernya juga bisa kita pastikan gitu ya. Yang memberikan apa informasi atau pengetahuan memang ahlinya atau sumber yang memang layak dipercaya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kerja-kerja kuratif semacam itulah yang akhirnya menjadi tantangan para pustakawan gitu ya. Tidak bisa kita menyandarkan sumber-sumber informasi atau informasi itu langsung tersedia tanpa kita filter gitu ya, tanpa kita lakukan semacam pemeriksaan secara berulang gitu ya, apakah sumber ini kemudian memang layak dimanfaatkan, layak digunakan, dan juga disebarluaskan. Itulah yang harus kita bangun ya, dari segi kapabilitas pustakawannya gitu, dari sisi tata kelola, pengorganisasian informasinya, dan seterusnya seperti itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya sore ini. Kita harapkan ya, semoga minat literasi dan juga membaca kita semakin meningkat, dan juga banyak orang yang semakin datang ke perpustakaan ya Pak Joko. Terima kasih atas waktunya.
2: Ya, salam sukses.
1: Salam sukses. Demikian pendengar, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Joko Santoso.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Pro3, jaringan berita nasional.
3: BMKG mencatat ratusan wilayah di Indonesia mengalami periode tanpa hujan dalam waktu yang cukup panjang seiring meluasnya musim kemarau 2026. Bahkan 70 titik pengamatan tercatat tidak mengalami hujan selama lebih dari 60 hari, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Dan kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kekeringan dan berdampak pada ketersediaan air masyarakat di sektor pertanian. Dan untuk mengetahui wilayah mana saja yang perlu diwaspadai, kami telah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopa Heluwakan.
0: Wawancara Pro3.
3: Pak Ardasena, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Iya, wilayah mana ini Pak yang saat ini memang mengalami hari tanpa hujan terpanjang atau bahkan lebih dari 60 hari Pak?
4: Iya, saat ini kita mencatat sebenarnya daerah yang mengalami kekeringan itu secara umum berada di Selatan Katulistiwa ya, Mas Rudi ya.
3: Mm-hmm.
4: Untuk yang daerah yang berkategori sangat panjang, antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di wilayah Nusa Tenggara Timur sebenarnya. Jadi mulai dari Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali juga ada.
3: Yeah.
4: Lalu juga ada bagian di Jawa Timur, bagian juga di Jawa Barat. Jadi sebenarnya lokasinya cukup banyak sekali gitu ya, terutama yang berada di selatan Katulistiwa, Mas Rudi ya.
3: Oke. Okay. Itu wilayah tanpa hujan lebih dari 60 hari, apa penyebab utamanya ini, Pak Ardasena?
4: Ya, penyebab utamanya karena sekarang ini di periode bulan Agustus ya, dan hingga September nanti itu kita berada di puncak musim kemarau, Mas Rudi. Lalu juga kontribusi dari fenomena El Nino yang saat ini sedang berlangsung itu juga turut membantu menekan potensi hujan-hujan kecil gitu, sehingga daerah yang biasanya itu juga berpotensi mengalami hujan-hujan kecil itu juga berkurang, sehingga kita menyaksikan banyak daerah yang saat ini sudah lebih dari 2 bulan itu tidak turun hujan sama sekali, Mas Rudi.
3: Iya, seberapa serius Pak kondisi ini dibandingkan kemarau-kemarau pada tahun-tahun sebelumnya?
4: Jika dibandingkan dengan kondisi kemarau-kemarau yang ekstrim ya, misalkan tahun 2023, tahun 2015, tahun 2019, ini sebenarnya kondisinya setara, walaupun tidak separah tahun 1997 dan juga tahun 2015 ya.
3: Mm-hmm.
4: Kita melihat kemarin di DKI, lalu juga di Bogor itu kan sempat turun hujan sebentar ya, itu turut merilis sedikit dari kondisi keringan, tetapi kondisi neraca air atmosfernya itu tetap defisit, sehingga kondisi kering ini sebenarnya masih akan berlangsung cukup lama ya gitu.
3: Yeah.
4: Dan kondisi kemarau sendiri itu tidak setiap tahun seperti ini, gitu, pendengar RRI. Tahun 2020, 2021, dan 2022 akan kita kemaraunya basah gitu.
3: Oke, okay. Baik.
4: Jadi ini adalah fenomena yang terjadi beberapa tahun sekali. Terakhir kita mengalami yang mirip seperti ini tahun 2023.
3: Dan 2023? Oke.
4: Okay. Ya, dan 2015 sebelumnya.
3: Iya, gitu. Yeah. Dan apakah tahun 2023 yang mirip dengan kondisi saat ini memang lebih ke daerah-daerah yang dialami saat ini, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang paling banyak ini, Pak?
4: Iya, selalu sama.
3: Selalu sama?
4: Selalu sama. Ya, selalu sama. Jadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, lalu keseluruhan Pulau Jawa, dan juga Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan yang berada di selatan Katulistiwa itu daerah-daerah yang terdampak.
3: Iya.
4: Sementara wilayah Indonesia yang dekat dengan Katulistiwa itu apalah iklimnya berbeda, ya mereka tidak begitu terpengaruh oleh kondisi ini gitu.
3: Kenapa itu Pak, di daerah-daerah tersebut yang selalu terjadi ketika kemarau, apakah memang letak geografisnya atau ada

0: terdampak. Demikian pula dengan Kalimantan bagian utara ya, Kaltara, Kaltim bagian utara, Kalbar di sisi timur, dan Kalimantan Tengah di sisi utara yang tidak terdampak.
1: Ini sudah masuk kategori kekeringan meteorologis, Pak? Atau gimana kondisi seperti sekarang ini?
0: Ini sudah masuk kekeringan meteorologis, dan kita lihat juga di berita ya, kita lihat kondisi sungai-sungai kekeringan. Jadi sebenarnya sudah berlanjut juga dari kondisi kekeringan meteorologis ke kondisi kekeringan hidrologis ya.
1: Oh.
0: Kita lihat sungai-sungai kita sudah banyak yang
1: kering.
0: Kering, defisit airnya sehingga sudah lebih dari kondisi kekeringan meteorologis, sebenarnya sudah sampai ke kekeringan hidrologis.
1: Dan seperti apa nih Pak, hubungan kondisi kering ini dengan fenomena El Nino?
0: Ya, fenomena El Nino setiap kali hadir selalu ikut memperkuat kondisi musim kemarau.
1: Memperkuat jadi kondisi musim kemarau,
0: Ya, jadi musim kemarau dan El Nino itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi datangnya kemarau tahun ini bukan karena El Nino. Maksudnya kemarau itu sudah lebih dahulu dibandingkan terjadinya El Nino. Lalu kemudian hadirnya El Nino belakangan itu ikut membuat efek kering dari musim kemarau yang sudah terjadi.
1: Termasuk memperkuat untuk berkurangnya curah hujan di Indonesia, Pak, El Nino ini.
0: Betul.
1: Artinya apakah El Nino pada tahun ini masih akan berpotensi menguat pada bulan ini Agustus saja, atau nanti September juga masih akan terjadi penguatan juga ini? Bagaimana Pak?
0: Ya, jadi kalau fenomena El Nino ini, kalau pendengar RRI, itu fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik ya, berupa pemanasan anomali suhu permukaan laut yang dampaknya di kita lautnya mendingin, lalu kemudian mengurangi hujan di sekitar Indonesia. El Nino-nya sendiri sebagai satu fenomena di Pasifik itu akan berlangsung terus hingga paling tidak kuartal pertama tahun 2027 ya. Nah, tetapi itu perlu kita bedakan dengan dampaknya pada kondisi keringan di Indonesia. Nah, pertemuan antara dampak El Nino dengan kondisi keringan itu di Indonesia itu selalu selesai di sekitar pertengahan Oktober seiring dengan masuknya musim hujan di Indonesia.
1: Itu El Nino Pak ya. Kalau untuk perkiraan puncak kemarau kan BMKG mengatakan bahwa akan terjadi di bulan Agustus. Artinya apa ya, indikator yang bisa digunakan itu Pak?
0: Jadi kondisi kekeringan seperti sekarang akan berlanjut, daerah-daerah itu akan banyak mengalami masih belum hujan ya, hingga akhir September.
1: Akhir September.
0: Lalu nanti pertengahan Oktober mulai masuk sedikit-sedikit angin monsun Asia yang membawa hujan dari arah barat kita gitu. Itu turut merilis. Jadi puncak kemaraunya itu Agustus-September.
1: Agustus-September.
0: Masuknya musim hujan itu kira-kira pertengahan secara umum ya, karena Indonesia ini besar sekali, tidak bisa kita merasakan. Itu mulai sekitar pertengahan Oktober ya. Tapi El Nino-nya sendiri, para pendengar,
1: masih
0: itu
1: terus,
0: masih berlangsung gitu. Tapi sudah di kita, sudah dampaknya sudah selesai gitu.
1: Oke, bergeser Pak ya, artinya ya. Nah, kalau memang dikatakan tadi masih akan berlanjut sampai dengan September atau bahkan Oktober baru akan muncul hujan, walaupun sebarannya berbeda, apakah wilayah-wilayah seperti Jawa, Nusa Tenggara, kemudian Bali, Sumatera itu juga berisiko mengalami kekeringan hingga September nanti, Pak Ardesena?
0: Betul, masih bertahan.
1: Masih
0: jadi
1: bertahan.
0: Daerah-daerah yang secara tipe iklim itu daerah yang memang selalu terdampak kekeringan cukup panjang, apalagi jika El Nino hadir ya.
1: Termasuk terhadap ketersediaan air masyarakat ini, Pak ya?
0: Betul. Jadi masyarakat mungkin yang bergantung dengan sumber air permukaan itu akan mengalami cukup tantangan karena sumber air permukaan jadi bergantung dari air hujan biasanya.
1: Kapan masyarakat perlu mulai mewaspadai ketersediaan air yang sudah mulai berkurang ini, Pak? Atau krisis air bersih bahkan ini?
0: Ya, sebenarnya sudah, sekarang sudah berlangsung ya. Jadi sekarang barangkali effortnya bukan lagi mewaspadai, tetapi upaya untuk

0: mitigasi ya, dan survival, bagaimana masyarakat bisa bertahan dan barangkali efisien dan bijak dalam menggunakan sumber air yang masih ada, atau masyarakat yang sudah kesulitan air bisa mencari sumber air alternatif,
1: yeah,
0: dengan misalkan mengontak dinas-dinas terkait atau BPBD setempat untuk bantuan,
1: yeah,
0: air bersih barangkali.
1: Dan tentu masalah air kan juga memberikan dampak ke sektor pertanian ini, Pak Ardasena ya. Sektor pertanian mana ini, Pak, yang paling rentan menghadapi kondisi seperti sekarang ini?
0: Biasanya selalu yang terdampak adalah untuk tanaman pangan ya. Untuk padi dan lain sebagainya itu biasanya terdampak. Namun kita BMKG sudah menginfokan mengenai potensi El Nino ini jauh-jauh hari, semenjak bulan Maret awal, akhir Februari, pada rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian maupun juga di Dinas Pertanian, sehingga sepertinya tahun ini kesiapannya cukup baik kita untuk menjaga stok pangan ya. Bahwa ada cukup banyak barangkali wilayah-wilayah lahan sawah kita yang terdampak kekeringan karena sifatnya yang pada hujan, itu barangkali tidak bisa kita cegah. Cuman Kementerian Pertanian, rekan-rekan kami di sana sudah siap untuk menjaga stok pangan dengan menanam misalkan di lahan-lahan rawa yang cocok pada saat kekeringan ini, sehingga upaya untuk menjaga pangan khususnya beras di tahun 2026 ini kelihatannya kita sudah cukup lebih baik dibandingkan kondisi El Nino yang sebelum-sebelumnya.
1: Ya, Pak, di daerah-daerah yang saat ini betul-betul kekeringan tadi, apakah tidak ada peluang turun hujan di daerah yang sangat kering ini, Pak?
0: Kelihatannya cukup berat tantangannya tahun ini. Melalui monitoring yang kami lakukan di daerah-daerah yang di selatan katulistiwa yang tadi kami sebutkan, itu tidak ada awan sama sekali. Kondisi atmosfer juga di lapisan atas cukup kering karena uap airnya terdorong ke utara oleh angin monsun Asia ya, dan juga kehadiran El Nino ini menekan, istilahnya gerakan udaranya itu tidak bisa naik, jadi ditekan ke bawah, sehingga memperkecil peluang terbentuknya awan-awan. Demikian, Rudy.
1: Iya. Informasi apa kalau begitu, Pak, yang memang perlu untuk segera diperhatikan oleh pemerintah daerah?
0: Sejauh ini kami sudah cukup intens menginfokan mengenai potensi kekeringan pada keseluruhan provinsi, pemerintah provinsi daerah, baik itu tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota, sejak bulan Maret yang lalu melalui jejaring UPT BMKG yang ada di seluruh provinsi. Jadi mereka sudah cukup aware, namun tentunya masih bisa kita tingkatkan lagi informasinya. Jadi kita perlu terus memperhatikan informasi iklim dari BMKG mengenai perkembangan musim ke depan, lalu juga barangkali memperkuat upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan dengan masyarakat, apakah itu memperkuat upaya ketahanan air dengan upaya-upaya menghemat penggunaan air, lalu juga barangkali bantuan dari pemerintah daerah untuk masyarakat yang sudah mengalami defisit air cukup serius, barangkali melalui upaya pergoting air bersih di daerah-daerah yang rentan, dan juga barangkali yang penting adalah mewaspadai potensi kebakaran ya, jadi masyarakat di daerah yang kering dan juga di saat yang puncak kemarau ini, barangkali kita sama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Kita saksikan di Bromo saat ini terbakar, itu mungkin juga alamiah. Lalu juga di daerah-daerah gambut seperti di Kalimantan, Sumatera Selatan, kita lihat sudah mulai terbakar. Jadi barangkali masyarakat sebaiknya turut membantu untuk tidak terjadinya kabut asap, dapat turut menyebabkan kerugian, selain kerugian ekologis, tapi juga dampak kesehatannya.
1: Dan sejauh mana BMKG menilai langkah-langkah yang dilakukan daerah memang sudah on the track, Pak, dalam menghadapi kekeringan ini atau bahkan puncak kemarau nanti?
0: Ya, Saat ini kami terus-menerus memperkuat koordinasi baik itu di tingkat pusat, baik itu juga di tingkat daerah. Beberapa kali pemerintah pusat mengadakan apel siaga di beberapa provinsi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan lain sebagainya. Dan kita terus-menerus memperkuat juga dukungan informasi iklim untuk upaya mitigasi ini. Kita melihat misalkan petani-petani di banyak daerah sudah menyesuaikan pola tanamnya, misalkan dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawija, misalkan yang juga cocok pada saat kondisi kering ini. Gitu.
1: Ya. Ya. Terakhir sebagai pesan untuk masyarakat secara luas, Pak, dengan kondisi yang ada, apa yang perlu diperhatikan atau apa yang perlu dilakukan? Silakan, Pak Resena.
0: Ya, saat ini mungkin kita sedang mengalami puncak musim kemarau, jadi masyarakat barangkali bisa menghemat penggunaan air karena kondisi kering ini masih cukup lama. Untuk wilayah Indonesia yang berada di sekitar selatan Katulistiwa, untuk masyarakat yang beraktivitas lama di luar ruangan barangkali menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung, dan yang paling penting adalah menjaga untuk terus hidrasi, ya, tetap banyak minum, karena kondisi kering ini biasanya tubuh lebih banyak lebih mudah kering, terasa kering, dan juga barangkali tadi seperti saya sudah sampaikan, menggunakan tutupan kepala karena paparan sinar ultraviolet juga bisa cukup kuat untuk kita bisa terasa seperti iritasi, ya.
1: Baik. Pak Arda Sena, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
2: Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kekeringan masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jawa Barat misalnya, kondisi ini bahkan terus meluas dan juga berdampak pada ratusan ribu warga. Data BPBD Jawa Barat mencatat bahwa kekeringan telah melanda 21 kabupaten dan kota, mencakup 294 desa di 133 kecamatan, dengan total warga terdampak mencapai lebih dari 313 ribu jiwa. Dan krisis air bersih juga menjadi dampak yang cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat keparahan tinggi seperti Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Tasikmalaya, hingga Kabupaten Bekasi. Berbagai upaya penanganan juga terus dilakukan, mulai dari distribusi air bersih, bahkan hingga himbauan penghematan penggunaan air kepada masyarakat. Lalu, seperti apa perkembangan terkini penanganan kekeringan di Jawa Barat dan langkah mitigasi yang terus dilakukan di lapangan? Kami akan membahasnya bersama dengan Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat.
3: Wawancara Pro
4: 3. Pak Hadi, salam tangguh.
5: Selamat sore, Mbak Sabira. Ya. Salam tangguh.
4: Salam kemanusiaan. Pak Hadi, mungkin bisa perbarui kondisi terkini ya, kekeringan di Jawa Barat. Apakah masih terus meluas atau seperti apa, Pak?
5: Ya, memang perkembangan untuk hari ini informasi yang kami terima terdampak kekeringan ini sudah 23 kabupaten kota ya yang ada di Jawa Barat. Jumlah kecamatan terdampaknya ini sudah mencapai 158 kecamatan. Jumlah desanya 346 desa. Dengan jumlah terdampaknya 116.058 KK atau 384.320 jiwa. Dan untuk sampai dengan hari ini jumlah distribusi air yang sudah didistribusikan ke masyarakat jumlahnya itu 8.110.300 liter.
4: Cukup signifikan ya Pak Hadi, karena beberapa hari lalu kabarnya masih ada 313.000, saat ini sudah 380.000 lebih ya masyarakat yang terdampak dari adanya kekeringan. Oke, untuk wilayah sendiri, wilayah mana Pak yang paling terdampak dan juga membutuhkan perhatian khusus?
5: Sementara memang yang paling tinggi untuk jumlah jiwa dan LKK dan jiwa terdampak yang memang di Kabupaten Bogor ya, itu ada 30 kecamatan, 119 desa yang terdampak di Kabupaten Bogor.
4: Oke.
5: Dan juga itu Pak, emang Kabupaten Bogor paling tinggi nih yang berdasarkan informasi terakhir.
4: Apa sih Pak yang menyebabkan hingga akhirnya di sana terparah Pak?
5: Selain luasan ya, yang memang Kabupaten Bogor yang demikian luas dan juga persoalan daya tampung lingkungannya yang sudah terdegradasi ini kemungkinan besar menjadi penyebab wilayah tersebut banyak terdampak kekeringan ya. Dan memang ini bukan sekali dua kali, jadi memang sudah beberapa kali ketika kondisi kekeringan itu memang wilayah Bogor yang paling sering terdampak.
4: Dan terparah di sana ya untuk wilayah Jawa Barat.
5: Betul.
4: Oke. Betul. Selain krisis air bersih, apa Pak dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat?
5: Ya tentu kan yang dibutuhkan adalah kebutuhan air bersih ini untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya. Yang memang mereka pasti merasa kesulitannya untuk mengerjakan hal tersebut. Tentu ini menjadi perhatian kami dari provinsi. Dan memang ini kita secara terus-menerus mengkoordinasikan ya kaitan hal ini ke kabupaten kota, khususnya yang memang berpotensi terdampak ya, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, agar kami monitor terus gitu, agar supaya dalam hal pendistribusian ini benar-benar masyarakat yang terdampak ini benar-benar bisa dilayani semaksimal mungkin gitu.
4: Oke, lalu mekanismenya seperti apa untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih ini?
5: Secara mekanisme memang kebutuhan itu melalui para perangkat di kewilayahan ya. Di perangkat kewilayahan melaporkan ke BBBD itu. Dan BBBD nanti akan meminta seluruh kebutuhan. Dan untuk pendistribusian ini sebenarnya tidak hanya BBBD yang terlibat. Ada instansi-instansi lain yang memang kami koordinasikan ya, supaya juga memberikan dukungan untuk pendistribusian air gitu. Dan ya, yang penting memang persoalannya di data ya, agar jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan ini tidak terdata dan tidak terdistribusi.
4: Iya, untuk pendistribusian dengan pemerintah setempat ya, misalnya kelurahan kemudian kecamatan untuk pembagiannya distribusi, Pak Hadi. Nah, kemudian bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan untuk mencegah ya dampak kekeringan ini semakin meluas? Karena jumlahnya tadi terus bertambah setiap harinya, Pak.
5: Ya memang ini buat kami memang jadi pertimbangan gitu ya. Sementara memang kalau di sisi kami sendiri upaya yang kita lakukan adalah pemetaan risiko kan ya dengan dinas teknis terkait agar supaya ini bisa diselesaikan gitu. Dan untuk saat ini yang memang kita upayakan beberapa hal itu sudah juga kita komunikasikan dengan pemerintah pusat dan informasinya memang kita sedang mengupayakan untuk pengeboran sumur ya di beberapa titik gitu, dan ini mudah-mudahan sih bisa menyelesaikan sedikit permasalahan yang bisa dilakukan. Tapi memang kita masih menunggu lah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana gitu.
4: Kendalanya apa Pak sejauh ini untuk mitigasi dampak kekeringan di sana, mengingat Jawa Barat kan wilayah yang cukup luas ya?
5: Ya, memang persoalan kekeringan ini kan sebagian besar gitu, karena memang banyak diakibatkan oleh terdegradasinya wilayah apa lingkungannya. Karena memang kebutuhan dengan bertambahnya penduduk, otomatis kebutuhan air juga akan semakin meningkat. Nah, ini menjadi persoalan yang memang upayakan bersama-sama. Jadi ini tentu harus menjadi pemikiran bersama lah gitu, untuk juga diselesaikan agar pertumbuhan penduduk itu juga diantisipasi dengan karena dengan berbagai kebutuhan yang ada, tentu kan ini juga harus menjadi perhatian semua untuk supaya masyarakat yang memang kebutuhannya semakin meningkat ini dan harus juga bisa dilayani. Gitu.
4: Kembali lagi ke distribusi tadi ya, ada tidak daerah yang mungkin sulit dijangkau ya untuk membutuhkan distribusi air tadi? Kalau melihat Kabupaten Bogor kan geografisnya cukup tidak bisa, terkadang ada beberapa wilayah yang agak pelosok, kemudian harus masuk ke beberapa perkampungan agak terpencil. Itu seperti itu untuk penanganannya seperti apa, Pak?
5: Ya, memang kondisi Medan juga jadi tantangan tersendiri. Jadi tantangan tersendiri. Apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin lokasi-lokasi yang memang terpencil ini bisa diakses gitu. Namun komunikasi tentu kita lakukan ya untuk wilayah yang sulit diakses itu dengan pendekatan yang istilahnya mah ke titik-titik yang memang bisa diakses. Tentu saja ini kan agak sulit juga kan. Kalau misalnya kita bicara akses yang sulit, tapi minimal wilayah yang sulit diakses ini terinformasikan di mana lokasi yang terdekat dan untuk lokasi-lokasi tersebut harus terinformasikan gitu bahwa di lokasi yang terdekat ini ada distribusi air gitu.
4: Iya, butuh keaktifan dari pemerintah ataupun perangkat desa setempat juga ya untuk bagaimana melaporkan sehingga kemudian ditindaklanjuti ya oleh BPBD terkait dengan kebutuhannya. Oke. Prediksi ke depan apakah kekeringan ini masih akan terus berlangsung Pak dalam beberapa waktu ke depan, karena sebelumnya kita ke BMKG juga memprediksi ya kalau kemarau ataupun El Nino ini akan berkepanjangan.
5: Ya, memang ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Kita juga mengantisipasi kekaitan masalah sumber dayanya gitu yang harus kita upayakan. Kemarin kita di hari Kamis kemarin juga kita lakukan rapat koordinasi ya lintas sektor ya dengan dinas-dinas teknis terkait untuk memetakan ya sumber daya yang bisa dimaksimalkan ya di titik-titik yang rawan tentunya. Dan memang ini sedang dilakukan pemetaan saat ini dan mudah-mudahan sih ini menjadi sumber informasi yang bisa kita upayakan untuk terpenuhinya ya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau ini gitu.
4: Pesannya untuk masyarakat ya agar lebih bijak lagi mungkin untuk menggunakan air, karena memang tidak bisa diprediksi apakah kekeringan ini akan berlangsung sampai kapan ya Pak Hadi.
5: Ya, memang kita juga tidak henti-hentinya untuk menghimbau masyarakat untuk berhemat ya dalam penggunaan air gitu, karena memang bagaimanapun dengan kondisi saat ini kekhawatiran itu ada ya, dan tentu segala upaya seharusnya menjadi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi juga masyarakat bisa menyadari bahwasannya bisa memanfaatkan air dengan seefisien mungkin saat ini.
4: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Hadi atas informasi dan juga penjelasannya. Semoga upaya penanganan yang dilakukan bisa membantu masyarakat terdampak ya, sekaligus meningkatkan kewaspadaan kita menghadapi kemarau. Baik, terima kasih Pak Hadi. Salam tangguh. Demikian pendengar Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat ya, tentang bagaimana penanganan kekeringan di Jawa Barat.
3: Wawancara Pro 3. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
6: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
2: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
1: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3: Dan penyelenggara Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
1: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana kasus kebakaran di Kabupaten Sragen pada musim kemarau tahun ini melonjak 100% jika dibandingkan kejadian tahun 2025 lalu. Bahkan pemadam kebakaran Kabupaten Sragen tak menampik jika potensi kebakaran di Sragen masuk 10 besar daerah rawan di Jawa Tengah. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Sudah 119 kasus. Ini baru tengah tahun, baru maksudnya baru bulan 7 ya, bulan 8, masuk awal bulan 8.
2: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan signifikan pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, hingga akhir Juli tercatat sebanyak 120 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tabel data tahun sebelumnya, total kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli baru mencapai 56 kasus. Sementara pada tahun ini, per 31 Juli saja, jumlahnya sudah menembus 120 kasus kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, di mana terjadi 49 kasus kebakaran dalam satu bulan. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menyampaikan bahwa tingginya angka penanganan tersebut menempatkan Kabupaten Sragen ke dalam jajaran 10 besar daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Tommy menjelaskan pemicu utama maraknya kebakaran di Sragen sejauh ini didominasi oleh kelalaian manusia atau human error, baik untuk musibah kebakaran pemukiman maupun lahan modern.
1: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif cukup tinggi, ya. Baik dari tataran rumah, lahan maupun yang lain itu kami sidang sendiri itu hampir setiap hari ada menangani.
2: Selain kelalaian aktivitas pembakaran, potensi kebakaran rumah juga dipicu oleh instalasi listrik yang kurang aman. Banyak warga yang menumpuk colokan listrik berlebihan atau stop kontak tersambung sehingga menimbulkan beban panas tinggi dan memicu konsleting. Menyikapi tingginya potensi karhutla dan kebakaran pemukiman di musim kemarau ini, Pemkab Sragen bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Sementara itu, di sela memimpin apel kesiapsiagaan mengantisipasi karhutla, Kapolres Sragen AKBP Dewi Anasyamsu Indiasari menegaskan, selain sinergi lintas sektoral untuk mencegah kebakaran, harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat.
3: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri.
2: Sementara itu, guna menekan angka kejadian kebakaran yang kian mengkhawatirkan, Pemkab dan Polres Sragen mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi seluruh warga, yakni memastikan tidak meninggalkan kompor atau tungku dalam keadaan menyala usai memasak. Jika membakar sampah, pastikan lokasi dilokalisir dan ditunggu hingga api benar-benar padam. Kemudian dilarang membuang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat kawasan hutan, tempat penampungan sampah atau pemukiman padat, serta memeriksa secara berkala instalasi listrik rumah dan hindari penggunaan stop kontak yang menumpuk secara berlebihan guna mencegah beban panas. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Pondasi diperkokoh dan segenap 1460 panel relief dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti ataupun juga untuk mengetahui selain di Gunung Kidul bagaimana dengan kondisi di Nusa Tenggara Barat, terutama di Kabupaten Bima, di mana 40 desa di Bima rawan kekeringan dan warga diminta untuk berhemat air. Kami telah tersambung bersama dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nurul Huda, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak Rudi.
1: Iya, kalau kondisi kekeringan terkini di Kabupaten Bima sendiri seperti apa, Pak?
2: Dapat kami sampaikan bahwa selama musim kemarau ini pemerintah Kabupaten Bima sudah melakukan upaya di dalam penanganan bencana kekeringan dan karhutlah. Jadi tidak hanya kekeringan tetapi juga karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Kami kemarin sudah melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan langkah strategis pemerintah daerah di dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini ada 40 desa yang terdampak kekeringan dari 13 kecamatan.
1: Okay.
2: Dengan 8.665 kepala keluarga atau sekitar 27.343 jiwa. Nah, selama ini upaya yang kami sudah lakukan yaitu menyalurkan air bersih kepada sejumlah desa yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Ya. Sejak kapan itu, Pak, 40 desa dinyatakan rawan kekeringan?
2: Sejak bulan Juni kemarin, kami sudah memetakan 40 desa ini di samping berpotensi. Jadi 40 desa ini berpotensi juga yang sudah mengalami kekeringan.
1: Oke. Apakah 40 desa ini mengalami kondisi yang sama atau memang ada kondisi yang paling berat di antara 40 desa ini? Dan di mana itu, Pak?
2: Yang paling berat itu di Kecamatan Palibelo, kemudian di Kecamatan Soromandi ada salah satu desa yang memang yang terdampak kekeringan.
1: Oke. Ya, tadi dikatakan bahwa BPBD sudah mendistribusikan air dan bagaimana terutama untuk wilayah-wilayah atau desa-desa yang sangat berat untuk kondisi kekeringannya nih, Pak Nurul Huda.
2: Betul. Sampai dengan saat ini kami sudah mendistribusi air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan sebanyak 23 rit. Jadi satu ritnya itu sebanyak 5.000 liter. Kami sudah melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
1: Oke, 5.000 itu untuk dikonsumsi atau digunakan untuk berapa kakak ini, Pak? Dan berapa hari itu bisa bertahan?
2: Bervariasi kebutuhannya dan juga bervariasi jumlah KK atau jiwa yang terdampak di tiap-tiap desa.
1: Oke.
2: Kemudian kebutuhannya untuk satu rit itu atau 5.000 liter itu bisa sampai 3 hari.
1: Tiga hari. Ketika 3 hari itu sudah mulai menipis, persediaannya akan di-drop ulang, didistribusikan kembali?
2: Kami akan mendistribusikan kembali dan juga ada juga dari sumber lain yang memberikan bantuan air bersih.
1: Oke. Sebenarnya kapan sih, Pak, warga mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air ini, Pak? Di Juni lalu atau baru-baru saja ini?
2: Sejak bulan, bahkan ada yang bulan Mei, tapi itu hanya satu desa. Bulan Mei itu sudah terdampak. Kami sudah lakukan distribusi air bersih. Kemudian bulan Juni dan juga di bulan Juli. Dan di bulan Agustus ini baru beberapa desa aja yang kami distribusi air bersih.
1: Oke. Sumber air apa ini, Pak, yang paling mengalami defisit atau penurunan? Yang sumber-sumber itu biasanya digunakan oleh masyarakat setempat?
2: Sumber air tanah dan juga air dari pegunungan.
1: Sumber air tanah dan pegunungan. Itu pun juga menurun?
2: Sudah menurun. Saat ini sumber air tanah juga menurun dan juga dari mata air pegunungan juga sudah menurun.
1: Menurun. Masih ada sumber alternatif air lain, Pak, yang memang masih bisa digunakan atau dicari? Yang biasa digunakan warga juga dalam kondisi seperti sekarang ini?
2: Seperti kondisi sekarang ini, kami mencari sumber air dari wilayah yang lain, Pak.
1: Wilayah mana itu, Pak, biasanya yang masih memiliki ketersediaan sehingga disuplai ke daerah yang kekurangan?
2: Di kecamatan tetangganya itu, jadi masih ada seperti di kecamatan Bolo. Untuk kecamatan Sormandi yang sering terdampak kekeringan, sering kami distribusikan air bersih, kami ambil dari wilayah kecamatan Bolo dan juga di desa sekitarnya.
1: Okay.
2: Jadi ada sumber air di desa sekitarnya, terutama yang berada di wilayah hilir.
1: Oh, artinya kecamatan Bolo tidak terdampak kekeringan dan sumber airnya ini bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah lainnya.
2: Di kecamatan Bolo juga ada yang terdampak, tapi hanya satu desa aja yang terdampak kemarin. Tetapi sumber airnya cukup untuk didistribusikan ke wilayah yang lain.
1: Artinya Bolo sebagian besar masih bisa, Pak, ya, airnya ya?
2: Masih bisa.
1: Tetapi untuk jarak dan untuk mencukupi kebutuhan kecamatan lainnya, apakah memadai, Pak, ketersediaan air di kecamatan Bolo?
2: Ketersediaannya masih memadai, masih cukup. Sangat cukup memadai, ya.
1: Artinya air-air dan yang dibutuhkan masyarakat dari 40 desa yang terdampak ini sebagian besar memang dari kecamatan Bolo?
2: Tidak, jadi tersebar dia. Jadi kami ambil misalnya di kayak kecamatan Sormandi ini berdekatan dengan kecamatan Bolo. Jadi kalau tidak ada di kecamatan Sormandi, kami ambil dari kecamatan tetangganya seperti di kecamatan Bolo. Begitu juga dengan yang lain. Di kecamatan Palibelo yang kesulitan air bersih, kami mencari sumber airnya di kecamatan Belo atau kecamatan Woha, jadi di tetangganya.
1: Artinya ada beberapa wilayah yang masih
2: ada beberapa
1: ketersediaan airnya bisa membantu untuk didistribusikan ke daerah atau desa yang memang kekeringan, begitu, Pak Nurul Huda, ya?
2: Iya.
1: Baik. Sebelumnya tahun 2023 pernah terjadi hal yang serupa tidak, Pak?
2: 2023 dan puncaknya di 2024, Pak.
1: 2024.
2: Yang paling banyak itu sampai dengan 45 desa yang terdampak kekeringan.
1: Oke, dan kondisi durasi kekeringannya apakah sama seperti sekarang atau bagaimana perbandingannya?
2: Kemarin justru lebih parah di 2024 kalau menurut saya.
1: 2024.
2: Karena di 2024 itu bulan Juli saja sudah banyak desa yang menyampaikan laporan kekeringan. Kalau dibanding tahun ini memang berpotensi El Nino kuat, namanya El Nino kuat. Tetapi karena curah hujan di awal 2026 itu agak tinggi, sehingga kondisi sekarang itu air masih tersedia di beberapa wilayah.
1: Jadi masih ada itu dikarenakan curah hujan sebelumnya itu cukup tinggi, Pak, ya. Jadi masih cukup tersimpan tinggi, ya. Iya. Dan apakah kondisi saat ini sudah begitu berdampak pada kegiatan pertanian? Bagaimana, Pak Nur?
2: Sampai dengan saat ini kami sudah koordinasi dengan pertanian bahwa dampak kekeringan untuk sektor pertanian belum dirasakan oleh petani. Kami menanyakan laporan, ternyata belum ada laporan dampak kekeringan di sektor pertanian.
1: Oke. Sebenarnya kelompok masyarakat mana ini, Pak, dari 40 desa ini yang paling terdampak kekeringan?
2: Kelompok masyarakat yang memang berada di dataran tinggi dia.
1: Jadi rata-rata 40 desa ini berada di dataran tinggi, Pak Nurul Huda, ya?
2: Dataran tinggi, lebih dominan di dataran tinggi.
1: Nah, pelaporan itu gimana sih, Pak, mekanismenya? Ada suatu daerah yang mengalami defisit air, kemudian menyampaikannya kepada BPBD. Ini bagaimana, Pak?
2: Ya, jadi karena BPBD itu berdasarkan laporan dari masyarakat baru bergerak. Jadi kami mendapat laporan dari pemerintah desa setempat dan juga melalui media.
1: Jadi dua sumber itu, ya,
2: yang menyampaikan kepada kami bahwa di salah satu desa ini mengalami kesulitan air bersih. Kami langsung turun untuk koordinasi dengan pemerintah setempat, betul apa tidak. Ketika betul, kami lakukan distribusi air bersih. Dan juga kami memperkuat koordinasi dengan desa setempat.
1: Nah,
2: jadi seperti itu yang sudah kami lakukan. Jadi banyak media juga yang menyampaikan langsung kepada BPBD. Karena menunggu masyarakat juga tidak ada yang melaporkan. Banyak media yang menyampaikan laporan kepada kami.
1: Setelah mendapatkan informasi tadi, Pak, atau laporan tadi, nah, dilakukan verifikasi. Bagaimana BPBD menentukan wilayah atau desa yang, wah, ini harus mendapatkan bantuan terlebih dahulu ini, Pak? Gimana?
2: Betul, jadi kami melihat kondisinya. kondisinya ini sudah beberapa hari kekeringan, mengalami kekeringan, dan juga mereka kesulitan air bersih, mendapatkan akses air bersih. Nah, itu yang kami prioritaskan dulu.
1: Jadi yang memang sangat-sangat terdampak itu menjadi prioritas,
2: Iya, okay. Betul, Pak.
1: Pak, 40 desa ini 3 hari sekali disuplai, ini kan terlalu sangat tidak mudah ya. Betul.
2: Tidak mudah,
1: tidak Pak. Mudah. Belum lagi sumber airnya pun juga harus dicari.
2: Sumber airnya juga ya.
1: Iya. Nah, bicara armada ini, Pak. Dia kan tetap membutuhkan transportasi. Ini berapa banyak armada yang dimiliki atau yang disiapkan untuk mendistribusikan air bersih ini?
2: Hasil koordinasi kami dengan hasil rapat koordinasi kami kemarin dengan sejumlah OPD teknis dan juga stakeholder. Jadi banyak dari BUMN seperti Bank NTB yang memiliki mobil tangki air dan siap untuk mendistribusikan air bersih, dan itu sudah kami sering lakukan koordinasi dengan Bank NTB. Kemudian dari TNI, dari Polri, kepolisian Bima juga memiliki satu tangki dan itu siap untuk mendistribusikan air bersih, dan sampai dengan saat ini juga sering melakukan distribusi air bersih terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih. Kemudian dari PUPR, dari Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 juga memiliki satu mobil tangki dan siap membantu masyarakat yang kesulitan air bersih.
1: Okay.
2: Kemudian dari BPBD sendiri ada 2 unit mobil tangki air.
1: Artinya armada-armada itu sudah digunakan, begitu Pak ya?
2: Sudah digunakan.
1: Ketika memang dibutuhkan, ya.
2: Ketika dibutuhkan.
1: Ada kendala, Pak? Ketika mendistribusikan air ke desa-desa terdampak, apalagi ini kan sebagian besar di daerah dataran tinggi nih, mungkin letak geografis atau rutenya seperti apa, ini bagaimana nih, Pak?
2: Betul, jadi ada beberapa memang kendaraan kami yang agak sulit untuk nanjak gitu. Agak sulit untuk nanjak sehingga hanya beberapa kendaraan saja yang bisa didistribusikan untuk wilayah yang lebih tinggi lah.
1: Nah, seperti itu solusinya gimana ini, Pak?
2: Kami sampai dengan kondisi saat ini, yang pertama kami sudah meminta usulan juga ke BPBD, BNPB, jadi meminta penambahan armada 2 unit. Ya, penambahan armada. Kami sudah usulkan armada 2 unit, ya, sehingga itu bisa mempercepat proses distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak.
1: Sudah ada respon, Pak? Karena ini kan sangat dibutuhkan sekali nih.
2: Betul. Sampai dengan kemarin, kami sudah menyampaikan usulan itu dan menunggu arah dari pimpinan, dari BNPB.
1: Ya, karena khawatirnya begini, Pak. Tadi kan kami juga berbincang dengan BMKG bahwa kemarau kemudian ditambah atau diperkuat dengan El Nino, ini masih akan terjadi sampai dengan akhir bulan September. Dan khawatirnya ketika 40 desa ini mengalami kekeringan bersamaan ini, Pak Nurul.
2: Ya, betul. Upaya yang kami lakukan di tahun 2024. Jadi kami melibatkan juga swasta, Pak. Jadi kami melibatkan swasta, jadi ada beberapa armada yang mereka miliki, sehingga itu mempercepat proses distribusi air bersih.
1: Ya, itu yang paling penting, Pak. Artinya, ya memang sangat dipahami kondisi yang sulit, medan yang sulit, tetapi bagaimanapun kondisi alam atau kondisi meteorologis ini betul-betul memang harus disikapi. Baik, apa yang bisa Bapak sampaikan, mungkin pesan untuk pemerintah atau kepada masyarakat secara luas dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Nurul Huda? Silakan, Pak.
2: Iya, baik. Yang pertama, menghimbau kepada masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih. Kemudian juga diharapkan kepada petani di sektor pertanian untuk menyesuaikan jadwal pola tanam dan juga memilih bibit tanaman yang sesuai dengan atau yang tahan dengan musim kering ini.
1: Baik, Pak Nurul Huda, terima kasih, Pak. Kami prihatin dengan kondisi yang saat ini di sana. Kami apresiasi untuk teman-teman di BPBD yang terus mengupayakan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat yang terdampak di sana. Terima kasih, Pak Nurul Huda.
2: Sama-sama.
1: Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Ya. Selamat pagi, Pak Rudi.
1: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk

0: Masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan di Kabupaten Sanggau terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Saat ini kami telah bersama Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia, IOSKI Kabupaten Sanggau, Eva Oktavianti.
1: Wawancara Pro 3.
4: Bu Eva, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi.
4: Baik, Bu Eva. Ini kalau dari IOSKI sendiri di Kabupaten Sanggau, kabarnya ada rangkaian perlombaan ya di CFD Muara Kantu Sanggau. Apakah juga sedang berlangsung di hari ini, Bu Eva?
5: Ya, berlangsung mulai hari ini
4: ya,
5: dengan lomba senam kreasi dan sudah berlangsung dari tadi pagi pukul 7 hingga saat ini.
4: Baik, berarti ada lomba senam kreasi begitu ya?
5: Siap.
4: Baik, nah Bu Eva, kalau untuk rangkaian kegiatannya ada apa saja selain lomba senam kreasi ini?
5: Ada lomba olahraga kebudayaan seperti terompa dan olahraga ingkrang pada tanggal 16 Agustus. Mm-hmm. Lomba-lomba rakyat juga dilaksanakan pada 16 Agustus, lomba makan kerupuk, lomba balon dangdut. Mm-hmm. Dan berlanjut dengan tanggal 23, lomba masih lomba rakyat dan kemungkinan akan dilaksanakan lomba fashion show. Mm-hmm. Di tanggal 30 ada senam dan lomba mewarnai.
4: Baik. Nah tadi disebutkan ada lomba tarempa itu ya, Bu Eva. Seperti apa itu, Bu Eva?
5: Tarempa.
4: Tarempa apa itu, Bu?
5: Tarempa adalah lomba olahraga tradisional yang dimainkan oleh 3 orang dalam satu tim. Tarempa itu menggunakan kayu. Kaki kita tidak bersepatu, tidak menggunakan alas kaki, tetapi boleh menggunakan kaos kaki. Dan kita satu timnya 3 orang berjalan sesuai keserasian kekompakan.
4: Oke, berarti memang ini lomba-lomba menjelang 17-an begitu sudah dipersiapkan oleh IOSKI. Nah, tapi kalau untuk antusiasme dari masyarakat sendiri seperti apa ini, khususnya para pegiat senam, Bu Eva?
5: Alhamdulillah, pegiat senam hari ini sangat ramai sekali. Tadi pagi mulai pukul 7 dilaksanakan senam massal. Dihadiri mungkin sekitar 300 lebih peserta, 300 peserta senam massal. Atau 500 dengan gabungan UMKM.
4: Oke, baik. Jadi ratusan begitu tadi berkumpul di ya, CFD Muara Kantu Sanggau ini ya?
5: Semuanya tadi 500, karena tempat tidak cukup, banyak yang tidak bisa ikut senam, hanya jajan, hanya di sekitaran kiri kanan, karena tempat juga tadi tidak cukup, Mbak.
4: Mungkin saking antusiasnya Bu Eva ya, banyak masyarakat ya, yang mau memadati di sana ya Bu Eva ya?
5: Siap, Mbak.
4: Oke. Nah Bu Eva, apa yang membedakan perayaan di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?
5: Tahun ini lebih meriah daripada tahun-tahun yang kemarin, di mana tahun kemarin kita masing-masing

0: mengadakannya di tempat kita, dan tahun ini kita coba memusatkan di CFD. Dan alhamdulillah kegiatan dimulai dari tanggal 9, 16, 23 dan juga 30, Mbak.
1: Baik, perayaannya panjang begitu ya, hingga akhir bulan nanti begitu ya Bu Eva ya?
0: Iya, panjang.
1: Baik. Nah Bu Eva, tadi kan antusiasnya dari 1 Agustus mungkin sudah mulai terasa, lalu juga tadi pegiat senamnya juga ramai begitu ya, ada ratusan orang ya. Yang berbeda juga membuatnya ini karena dipusatkan di CFD. Nah apakah juga nantinya akan menghadirkan semacam karnaval atau fashion show yang mengangkat budaya-budaya daerah setempat ini Bu Eva?
0: Ya rencananya seperti itu, mungkin di bulan Oktober, karena kita mungkin budget kita di Agustus ini sudah habis. Mungkin nanti di Oktober kita akan ada karnaval budaya dalam hari Sumpah Pemuda. Biasanya di Oktober itu kita karnaval budayanya Mbak.
1: Baik, nah karnaval budaya itu seperti apa Bu Eva di sana?
0: Kami di Kabupaten Sanggau ini sangat mencintai budaya dan seni, sekali budaya-budaya ataupun paguyuban yang mana sangat antusias jika mengikuti acara karnaval. Seperti tahun kemarin, kami hanya karnavalnya di sekitaran CFD, itu banyak sekali para pelaku seni, bahkan kelompok sadar wisata ataupun kelompok budaya mengikuti. Dan ini kita akan coba open, kita akan coba kecamatan dan desa, kita akan coba juga karnaval itu mungkin memutar jalan utama Kabupaten Sanggau, itu masih dalam perencanaan Mbak.
1: Baik, itu nantinya di 17 Agustusnya Bu Eva?
0: Di Oktober Mbak.
1: Oh di Oktober ya?
0: Laksanakan.
1: Oke, nanti kalau pas di hari 17 Agustusnya apakah ada juga senam massal kembali ini Bu Eva?
0: Di 17 kita fokus, mungkin kita mengikuti upacara. Ya, kita lombanya di 16 ada, di 17 kita ikut upacara, dan di 18 lagi saya ada memang memimpin senam di kecamatan-kecamatan Mbak. Yang di kota akan kita lanjutkan pada tanggal 21. Oh ya, 21 saya lupa, 21 itu ada perayaan Agustusan juga, terus 23 dan 30 itu tetap senam.
1: Baik. Nah Bu Eva, kalau untuk tadi perayaannya dengan senam, apakah ada atribut khususnya ini Bu Eva?
0: Kebetulan hari ini adalah hari memperingati 17 Agustus, memang dengan nuansa merah putih dikombinasi dengan adat, ada juga tadi yang memakai ala-ala Papua dari kreativitas ibu-ibu dari plastik, anyaman rumbai plastik seperti baju Papua.
1: Oke, baik, berarti semacam juga fashionnya ini reduce, reuse, recycle begitu ya Bu Eva ya yang dilakukan.
0: Nah,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Okay. Nah Bu Eva, apakah IOSK juga menggandeng Pemda ini dalam melakukan hal ini? Kegiatan
0: betul,
1: ini.
0: Kita mengandung pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, tadi khususnya PKK Kecamatan Kapuas, dan juga dari KORMI, induk olahraga besar kami, hadir pada pagi hari ini, karena memang hari ini banyak kegiatan, Bupati dan Wakil Bupati izin, serta Pak Camat juga tidak bisa ikut, karena memang banyak kegiatan, Mbak. Tapi wakil-wakil pemerintah ada hadir.
1: Oke, baik. Nah, mungkinkah ada juga tantangan ini Bu Eva yang dihadapi dari IOSKI sendiri dalam mempersiapkan kegiatan?
0: Banyak sekali tantangan. Yang pertama memang mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan persiapan saya sampai setengah 12 malam dan subuh juga harus turun di sini, kekurangan panitia itu yang pertama, dan kita sendiri juga kadang pada hari H juga suka bling. Itu tantangan yang terbesar ya. Karena umur ini Mbak ya.
1: Oh ini bling dalam gerakan senamnya atau seperti apa Bu Eva?
0: Dalam serangkaian acaranya agak sedikit bling karena memang cuaca hari ini agak panas. Semalam kurang tidur sampai jam 11-an ya, kami sampai jam 11-an terus subuh sudah bangun. Tapi alhamdulillah di senam dan senam ininya, lomba senamnya teratasi. Alhamdulillah berkat kerja sama panitia yang luar biasa.
1: Oke. Hadiahnya seperti apa ini Bu Eva nantinya untuk lomba senam?
0: Piala, sertifikat, uang pembinaan, serta gift atau barang-barang hadiah ya, barang-barang rumah tangga. Tadi ada juga sponsor dari Honda, itu memberikan jaket sebagai pelindung kendara, terus memberikan alat safety untuk berkendara.
1: Oke, baik. Ini dari hadiahnya seru sekali ya, ada pialanya juga, begitu vibes-nya tetap masih seperti di sekolah lah begitu ya Bu Eva ya istilahnya ya. Oke. Nah Bu Eva, di usia kemerdekaan Indonesia saat ini, apa makna kemerdekaan bagi keluarga besar IOSKI Kabupaten Sanggau?
0: Bahwa kita harus terus berjuang ya. Tapi berjuang kita hari ini tidak melawan penjajah, berjuang kita adalah melawan diri kita sendiri dari rasa malas. Mm-hmm. Salah satu tema yang kami angkat pada hari ini adalah sehat, olahraga bersama. Banyak sekali, terkadang saya sendiri juga merasa malas dan bosan untuk berolahraga. Tetapi kalau saya tidak memulai, bagaimana orang lain bisa maju dan bangkit untuk berolahraga? Karena bagi saya hidup itu dimulai dengan sehat dan bahagia, baru bisa menjalani yang lainnya.
1: Oke, baik Bu Eva. Berarti semacam menginfluence masyarakat di Kabupaten Sanggau sendiri begitu ya Bu Eva ya?
0: Siap.
1: Oke. Nah Bu Eva, nantinya apakah ada juga pengembangan senam kreasi begitu di Kabupaten Sanggau setelah adanya acara perayaan HUT kemerdekaan ini?
0: Oh ya, tetap Mbak. Karena tahun depan kita akan mengikuti Fornas, mulai dari beberapa tahun kemarin kita sudah pembinaan dan terus pembinaan. Ini juga adalah salah satu pembinaan kepada ibu-ibu PKK kecamatan tadi. Mm-hmm. Nanti di sekolah-sekolah untuk yang usia pelajar ya, kita juga pembinaan di sekolah-sekolah.
1: Oke, baik. Berarti juga merambah semuanya ke usia anak sekolah juga bahkan ya, Bu Eva ya?
0: Siap, dengan anak sekolah juga.
1: Baik. Nah, mungkin ada target lalu juga harapan IOSKI ini setelah rangkaian kegiatan kemerdekaan selesai, seperti apa Bu Eva?
0: Bahwa setelah kegiatan ini semoga silaturahmi, kekompakan kami terus terjaga. Sesuai dengan brand Kota Sanggau juga, Sanggau Sehat ya. Semoga kami semua bisa sadar bahwa berolahraga itu sangatlah penting, minimal satu minggu sekali, yaitu di CFD. Ini sih harapan saya, semoga pada hari ini bisa 500 dan mudah-mudahan nanti untuk bulan-bulan yang akan datang bisa 1000 peserta.
1: Oke, baik. Bu Eva, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Lancar ya Bu Eva ya untuk nanti rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di sana. Selamat pagi Bu Eva.
0: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
1: Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia Kabupaten Sanggau berbicara terkait sambut HUT ke-81 RI. Beragam rangkaian kegiatan siap digelar.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara penuh selama satu pekan imbas dari temuan 995 pucuk senjata di sekolah tersebut. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas hingga minggu kemarin. Luas lahan yang terdampak sudah mencapai 520 hektar. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
2: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
3: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
4: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita di masa akan datang. Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan jalan lancar dan maksimal.
5: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
6: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Pemko Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak untuk lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
4: Sarana edukasi juga bang lah.
6: Iya sarana edukasi lah.
5: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumerto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
8: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
7: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satuan Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
9: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
7: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
10: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutlah selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
11: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, masuk hari ke-2.
10: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
12: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
10: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
13: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
14: Cara unik dilakukan manajemen Umbul Ponggok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Ponggok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
13: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18 dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja, maupun Klaten sendiri.
14: Dari 45 penyelam tersebut, antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Ponggok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa serta mensosialisasikan Desa Ponggok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari Sar Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan, yakni dengan cara menyelam.
15: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor. Nah, ini beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
14: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Ponggok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 Jala Senastri, ribuan warga membadati Koarmada 2 untuk mengikuti Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Senastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
17: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
16: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
18: Senang bisa lihat yang alutsista TNI AL. Kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, cuman lihat dari media aja.
16: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
19: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim, Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uca Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya, keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
20: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
19: Bupati Lamongan Yolanda Revendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
21: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga agar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya, sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilan.
19: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Rahim melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Lepas ke tengah.
1: Masuk gol. Luar biasa.
0: Aku baru aja di
2: interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mencatat tren pertumbuhan investasi yang positif sejak terbentuknya provinsi baru. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: 3 tahun terbentuk menjadi daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan mencatat puluhan perusahaan baru yang masuk ke Papua Selatan dan tersebar di 4 kabupaten. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Selatan Petrus Asem mengatakan, sebagian besar perusahaan bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan, dan jasa lingkungan. Terdapat pula wilayah yang belum dapat diproses untuk investasi karena telah dialokasikan pemerintah untuk mendukung program strategis nasional. Menurut Petrus Asem, Papua Selatan masih memiliki peluang investasi di berbagai sektor selain perkebunan dan potensi tersebut terus diperkenalkan kepada calon investor agar investasi tidak hanya terpusat pada satu bidang usaha saja.
3: Di mana tugas sehari-hari penanaman modal itu terkait dengan bagaimana investasi itu datang di Papua Selatan dan perizinan itu bagaimana melayani izin terkait dengan perusahaan yang datang. Dan tugas-tugas itu dibagi untuk pelayanan tiap hari. Bagaimana investasi hadir di suatu daerah? Investasi itu tidak dipanggil oleh Papua Selatan, tidak dipanggil oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Tapi berdasarkan pada potensi daerah yang dimiliki oleh...
2: Prospek investasi di Papua Selatan dinilai semakin baik karena didukung oleh situasi keamanan yang kondusif serta ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah juga terus mengingatkan investor agar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat di lokasi investasi. Pemprov gencar melakukan promosi investasi melalui berbagai forum dengan memperkenalkan potensi unggulan daerah sekaligus memberikan informasi mengenai aksesibilitas dan peluang investasi di setiap kabupaten. Jessica Ardana melaporkan.
1: Open Turnamen Basket Tarantula Kings 2026 Season 2 resmi ditutup di Gor Petrus Kaviar Biak. Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
4: Open Turnamen Bola Basket Tarantula Kings perebutan Piala Bergilir Bupati Biak Numfor tahun 2026 resmi mencapai babak final dan ditutup pada Sabtu malam 8 Agustus 2026 bertempat di Gor Petrus Kaviar Biak. Ajang bergengsi ini mengusung tagline yang jago-jago saja diikuti oleh 10 tim basket berprestasi. Perwakilan dari berbagai kabupaten kota di Papua mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dan sponsor selama turnamen berlangsung. Pembina klub basket Tarantula Kings Biak, Ibtu Daniel Rompaidus SHMH mengatakan Open Turnamen Basket ini menjadi ajang pencarian dan pembinaan minat bakat atlet muda Papua untuk dipersiapkan menghadapi event serupa tingkat nasional. Di sisi lain, sebagai wadah bagi generasi muda Biak Papua untuk berlatih dan menyalurkan hobi di bidang olahraga basket agar tidak terjerumus hal-hal negatif seperti pergaulan bebas

0: ya dengan Gen Z atau kaum milenial ini untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Harapan kami baik dari pemerintah daerah, kemudian dari tokoh adat, tokoh masyarakat, daripada kami juga dari pihak kepolisian berharap ke depan event-event begini harus lebih ditingkatkan lagi.
1: Sementara Ketua Panitia Open Turnamen Basket Deddy Kunsiang mengatakan kejuaraan ini sejak pembukaan hingga penutupan berjalan lancar dan sukses berkat dukungan semua pihak baik panitia maupun sponsor terutama Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra. Ia menyebut Open Turnamen Basket selama berlangsung kurang lebih satu minggu masing-masing tim bertanding habis-habisan untuk mengumpulkan poin kemenangan namun tetap mengedepankan hubungan persaudaraan dan sportivitas. Menurut Deddy, kejuaraan ini sangat positif karena antusiasme peserta dan masyarakat terbilang cukup tinggi selama turnamen berlangsung, bahkan memberikan nilai ekonomis bagi pelaku usaha yang jualan di area Gor Petrus Kaviar Biak.
2: Nah, malam hari ini terakhir final yang akan diselenggarakan antara tim Tarantula Kings dari Kabupaten Biak Numfor dan FMBBC dari Jayapura. Target penonton hari ini kalau bisa memenuhi target yang kayak 800 sampai 1000 penonton dengan gor, mungkin ini untuk pertama kali di Kabupaten Biak Numfor. Pertandingan ini memperebutkan piala bergilir Bupati Kabupaten Biak Numfor.
1: Sebelumnya, pelatih klub Tarantula Kings Biak Iwan Pongsipulung mengatakan optimis tim binaannya mampu meraih juara karena 3 bulan sebelumnya telah menjalani latihan dan siap menghadapi pertandingan. Ia mengakui meskipun di babak final tim FMBBC Kota Jayapura syarat prestasi dan berpengalaman namun tetap mengandalkan tim Tarantula Kings Biak masih yang terbaik di tanah Papua.
3: Dari sisi bersaing memang 50-50, tapi dari sisi kesiapan, saya rasa Tarantula bisa ambil kemenangan dari
4: ini. Kita optimis ya?
3: Iya.
1: Hingga Sabtu malam dilangsungkan babak final Open Turnamen Basket dengan saling berhadapan tim Tarantula Kings Biak dengan tim FMBBC Mandala Kota Jayapura.
5: TNI Angkatan Udara Lanut Manuhua Biak memfasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 dari Biak menuju ke Yogyakarta menggunakan pesawat jenis A-400 milik TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya Tri Rian.
6: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Manuhua Biak memfasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN PPM dari Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 menuju Yogyakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Pulangan mahasiswa tersebut berlangsung di Skadron Udara 27 Biak menggunakan pesawat A-400 milik TNI Angkatan Udara setelah sebelumnya selama 50 hari melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Kaimando, Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanut Manuhua Biak Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi mengatakan, dukungan terhadap kepulangan mahasiswa KKN PPM UGM ini merupakan bagian dari sinergi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, KKN PPM UGM telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat selama melaksanakan kegiatan pengabdian di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
7: Dan ini adalah salah satu bagian dari komitmen Lanut Manuhua untuk mendukung kepentingan Kabupaten Biak, sehingga harapannya dengan kami dapat memberangkatkan mahasiswa itu ke Biak, ini juga bagian dari kontribusi balik dari Kabupaten Biak terhadap mahasiswa yang telah melaksanakan KKN khususnya dan umumnya kepada Civitas Akademika UGM, bahwa di sini ada kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Biak dengan Civitas Akademika UGM.
6: Dan Lanut menambahkan, dukungan tersebut sekaligus menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, TNI Angkatan Udara, dan Civitas Akademika UGM mendukung kegiatan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan. Sementara itu, perwakilan mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Arester, mengaku harus sekaligus senang dapat kembali ke Yogyakarta setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengabdian selama 50 hari di Kampung Saribra. Arester juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan TNI Angkatan Udara yang telah membantu proses kepulangan mahasiswa menuju Yogyakarta.
8: Cukup haru dan cukup senang juga bisa pulang dan dibantu oleh dari Bapak dan Lanut di sini. Kita sudah melakukan kegiatan KKN selama 50 hari dan warga juga cukup

0: senang, kita juga cukup puas dengan hasil apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita harap kedepannya ya bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas bantuannya dari Pemda Kabupaten Biak Numfor dan TNI AU.
1: Di tempat yang sama, Kepala Kampung Saribra, Konstantinus Kaviar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN PPM UGM yang telah hadir serta memberikan pendampingan kepada masyarakat selama pelaksanaan KKN. Menurutnya, mahasiswa telah memberikan materi motivasi dan dorongan kepada masyarakat melalui berbagai bidang yang menjadi bagian dari kegiatan pengabdian.
2: Banyak materi dan motivasi untuk memang untuk masyarakat Kampung Saribra. Terima kasih untuk mereka dan kata-kata terakhir yang saya berikan untuk mereka, semoga mereka kembali dengan selamat sampai di tempat tujuan dan semoga mereka dapat berhasil semuanya. Dan suatu saat pasti akan kembali untuk bertemu.
1: Untuk diketahui, sebanyak 30 mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026 sebelumnya melaksanakan berbagai program pemberdayaan selama 50 hari di Kampung Saribra. Program tersebut disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara langsung di tengah masyarakat. Tri Rian melaporkan.
3: UMKM kuliner daerah memanfaatkan tren makanan Jepang dan Korea untuk memperluas pasar Manokwari. Rizka Amelia melaporkan selengkapnya.
4: Minat masyarakat Manokwari terhadap kuliner Jepang dan Korea terus meningkat, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk menghadirkan menu dengan cita rasa yang berbeda. Pemilik UMKM Andris Food Andrismawati mengatakan, rasa penasaran menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tertarik mencoba makanan Jepang dan Korea yang sebelumnya belum banyak ditemui di Manokwari. Menurutnya, setelah mencoba dan merasa cocok, pelanggan kemudian melakukan pembelian kembali hingga promosi dari mulut ke mulut turut memperluas jangkauan usahanya. Andi menilai, inovasi menjadi kunci bagi pelaku usaha kuliner untuk mempertahankan minat pelanggan di tengah persaingan yang semakin berkembang. Penambahan menu dan peningkatan kualitas rasa dilakukan agar konsumen tidak mudah bosan. Ia menyebut, media sosial memiliki peran penting sebagai sarana promosi yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
5: Pertama itu, awal buka itu kan belum terlalu familiar di Manokwari ya. Mungkin dari awal-awalnya orang bilang, penasaran ini makanan apa sih dari makanan Jepang. Mungkin dari itu rasa ingin tahunya customer tentang makanan Jepang ini, akhirnya mereka mulai mencoba untuk rasa, akhirnya mungkin cocok di mereka, akhirnya mereka continue tuh untuk membeli, di order. Mungkin dari promosi akhirnya mulut ke mulut, awal-awalnya dari mulut ke mulut, akhirnya jadi sampai sekarang menyelesaikan era kan kuliner itu kan setiap hari itu pasti akan ada banyak mulai persaingan atau menu-menu baru yang mulai bermunculan kan, jadi otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan kuliner ini, dia mungkin arahnya lagi kemana, kita harus ikut seperti itu. Kalau untuk inovasi itu sangat penting ya, karena kita harus mencoba hal yang baru, menciptakan menu-menu yang baru agar mereka pada para pelanggan itu tidak bosan dengan makanan yang ada. Jadi mereka ada yang baru lagi nih, kita coba lagi, kita membuat makanan lebih baik, lebih enak lagi untuk mereka bisa beli seperti itu.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli, Syukri, mengaku awalnya mencoba kuliner Jepang dan Korea karena penasaran setelah melihat berbagai jenis makanan tersebut di media sosial. Ia mengatakan, kehadiran UMKM yang menyediakan menu tersebut membuat masyarakat Manokwari dapat menikmati pengalaman kuliner baru tanpa harus bepergian keluar daerah.
6: Kalau menurut saya, ya menarik sih. Apalagi kan makanan Jepang dan Korea sebelumnya ya tidak terlalu banyak ditemui di Manokwari. Terus saya sering lihat juga makanan seperti ini di media sosial. Jadi pas sudah pas UMKM lokal yang menyediakan makanan kayak gitu ya, saya tertarik buat coba. Setelah nyoba ternyata enak juga, cukup sesuai lah dengan selera saya. Dari situ ya tertarik untuk beli lagi, apalagi pilihan menunya juga kan beragam dan ada inovasi-inovasi baru. menurut saya sih dengan adanya kuliner seperti ini bisa memberikan pengalaman baru lah buat masyarakat di Manokwari, supaya bisa menikmati makanan dengan cita rasa yang berbeda toh, tanpa harus pergi keluar kota atau keluar daerah lah.
4: Berkembangnya kuliner dengan konsep internasional di Manokwari menunjukkan semakin beragamnya pilihan makanan yang dapat diminati masyarakat. Dukungan konsumen serta pemanfaatan media sosial diharapkan mampu mendorong pelaku usaha kuliner daerah semakin berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komandan Pangkalan TNI AL dan Lanal Tual mendorong peningkatan infrastruktur dan kualitas pendidikan anak usia dini. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
7: Komandan Lanal Tual Kolonel Laut P. Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ke TK Hang Tua, Kota Tual. Setelah resmi menjabat sebagai Dan Lanal Tual, dalam kunjungan tersebut Ahnaf hadir bersama istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Tual, Nyonya Yeti Muhammad Ahnaf, untuk melihat secara langsung perkembangan pendidikan di TK Hang Tua. Dan Lanal mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendidikan di TK Hang Tua, sekaligus menyampaikan sejumlah hal kepada pihak sekolah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi gedung sekolah yang merupakan bantuan Presiden melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8: Saya selaku Komandan Lanal Tual yang baru sebagai pembina Yayasan Hang Tua yang ada di Tual, dan istri juga sebagai perwakilan ketua Yayasan Hang Tua Tual, ingin melihat jauh mana pendidikan terutama yang di TK ini yang ada di Hang Tua. Di semacam kunjungan kerja, mungkin juga ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan akan adanya revitalisasi gedung sekolah yang digagas oleh bantuan dari Presiden Prabowo dari Kemendikbud.
7: Menurut Dan Lanal, perkembangan pendidikan di Kota Tual sudah cukup baik, termasuk di TK Hang Tua. Namun, ia menilai masih diperlukan perhatian yang lebih intensif, khususnya dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur, sekolah, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Ia berharap para pengajar semakin giat memberikan pelatihan kepada anak-anak dengan metode pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat atau kemampuan mereka. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona menyambut baik kunjungan perdana dan Lanal Tual bersama Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Kota Tual. Ia mengaku senang karena kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana maupun proses pembelajaran di TK Hang Tua.
9: Pertama-tama saya merasa atas nama sekolah kami merasa berterima kasih dan merasa sangat senang atas kunjungan dan Lanal Tual yang baru beserta Ibu Ketua Pengurus di TK Hang Tua, sekaligus melihat kesiapan operasional sekolah baik sarana-prasarana maupun dalam pembelajaran. Sangat penting karena Yayasan Hang Tua merupakan salah satu yayasan yang selalu memberikan masukan, arahan, sekaligus memberikan kepada kami hal-hal yang berkaitan dengan dukungan.
7: Larbona mengatakan kunjungan tersebut sangat penting bagi sekolah, mengingat berbagai kegiatan di TK Hang Tua selama ini turut melibatkan dukungan dari TNI Angkatan Laut. Dukungan tersebut tidak hanya dalam kegiatan sekolah, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan termasuk bantuan transportasi dan dukungan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Larbona juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Dan Lanal Tual terhadap TK Hang Tua. Ia berharap sinergi antara sekolah, Yayasan Hang Tua dan TNI Angkatan Laut dapat terus terjalin sehingga mampu mendukung peningkatan sarana prasarana serta kualitas pendidikan bagi anak-anak di TK Hang Tua. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Provinsi Maluku menjadikan industri kelapa dan pala mendukung hilirisasi pertanian. Berikut laporan selengkapnya Syaira Sengaji.
3: Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan program hilirisasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor. Ditegaskan pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan khususnya tanaman perkebunan rakyat. Ilham menjelaskan, secara potensi Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas area dan produksi tanaman perkebunan rakyat seperti pala, di Maluku mencapai 31.624 hektar dengan jumlah petani 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 512 ton. Kutengah dengan luas area sekitar 11.055 hektar, melibatkan 14.521 petani dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya, Kabupaten Seram bagian timur dengan area 8.831 hektar dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton. Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kota Tual yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.
4: Pertanian, kalau target itu kan ada dua. Target kita itu hanya untuk peningkatan produksi. Target kita untuk memenuhi kebutuhan dari APBN atau provinsi. Nah, padahal kita punya kur yang bisa diakses. Bunga yang sangat murah. Kalau kita bicara tentang asuransi tani itu setelah saya mengevaluasi selama ini praktis tidak terrealisasi asuransi.
3: Ilham Tauda menambahkan dua industri pengolahan kelapa dan pala tersebut direncanakan akan dikembangkan di kawasan Kabupaten Maluku Tengah sebagai investasi murni badan usaha milik negara BUMN melalui dana antara yang dialokasikan untuk pemerintah Provinsi Maluku. Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program, termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya. Menurutnya, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syaira Sengaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Deputi Kemenko Pangan mendukung pengembangan garam di Maros. Berikut Kristianto melaporkan selengkapnya.
5: Upaya mendorong swasembada garam nasional mendapat perhatian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan. Tim Deputi Kemenko Pangan mengunjungi lokasi pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kunjungan dipimpin Dr. Mas Rizal bersama 5 staf Kemenko Pangan. Rombongan juga didampingi Dinas Perikanan Kabupaten Maros, Pemerintah Desa Ampekale, serta tim garam Universitas Hasanuddin. Di lokasi tambak, tim berdiskusi dengan perwakilan tim garam Unhas, Dr. Adi Muhammad Ansar. Ansa menjelaskan, pengembangan garam di Ampekale merupakan bagian dari hilirisasi hasil riset Unhas yang telah dilakukan sejak 2012. Riset tersebut dikembangkan untuk mengolah air laut menjadi garam konsumsi, garam industri, hingga garam farmasi. Pada 2023, inovasi tersebut mendapat penghargaan sebagai inovasi terbaik kategori ekonomi biru melalui program Kedai Reka. Tahun ini, teknologi tersebut kembali diterapkan melalui program hilirisasi dengan skema dorongan teknologi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Perikanan.
6: Ini kan adalah hilirisasi hasil riset teman-teman di Universitas Hasanuddin tentang bagaimana kita membuat garam. Jadi kalau di Ampekale itu khusus atau di Maros daerah pesisir itu kita mencoba memanfaatkan lahan yang mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kita buat garam di situ dengan menggunakan teknologi greenhouse salt tunnel dan geomembran bagian bawahnya untuk media penggaramannya. Terus kita juga padukan dengan penyaring sehingga hasil yang diperoleh itu lebih baik.
5: Usai meninjau langsung proses produksi, Dr. Marizal mengapresiasi pengelolaan tambak garam di Ampekale. Ia menyebut lokasi tersebut sebagai salah satu kawasan produksi garam dengan penggunaan greenhouse, salt tunnel, dan geomembran yang paling rapi dan baik. Mas Rizal juga menilai Ampekale memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi garam, mengingat masih luasnya lahan tambak yang dapat dimanfaatkan. Menurutnya kebutuhan garam nasional masih mengalami kekurangan sekitar 3 juta ton. Karena itu pemerintah terus mendorong berbagai inovasi dan pengembangan produksi garam dalam negeri untuk mewujudkan swasembada garam. Mas Risa menegaskan pemerintah akan hadir mendukung pengembangan produksi garam di Maros sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petambak.
7: Dukungan pemerintah itu saya rasa pemerintah hadir ya. Pemerintah akan hadir di Maros ini tentunya. Kita mendapat informasi bahwa Maros ada produksi seperti ini, kita langsung menghadiri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah juga hadir ya, memperhatikan produksi masyarakat.
5: Teknologi pembuatan garam menggunakan greenhouse salt tunnel atau GST dan geomembran. Teknologi ini diterapkan oleh kelompok usaha rakyat atau KUGAR 4C Ampekale dengan pendampingan tim garam Unhas dan mahasiswa KKNT. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengetatan pengawasan distribusi minyak tanah menjadi fokus para ketua RT dan pemilik pangkalan. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
8: Penambahan kuota minyak tanah bersubsidi di sejumlah pangkalan di beberapa kelurahan disambut baik masyarakat. Namun, warga berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketua RT 13 Kelurahan OETT, Yanti Fangidae, mengatakan selama ini pasokan minyak tanah di wilayahnya masih jauh dari mencukupi. Menurutnya, RT 13 dan RT 14 hanya mengandalkan satu pangkalan yang harus melayani banyak kepala keluarga. Ia menilai penambahan kuota yang mulai disalurkan merupakan langkah positif. Namun, distribusi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pangkalan agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
9: Kalau bisa, kuota itu per pangkalan. Ini pangkalan ini kan miliknya RT 15 dan 16. Dan kami RT 13 dan 14 dititipkan di sini. Kalau bisa dipangkalan kami saja. Kami minta juga pihak-pihak terkait bisa turun ke pangkalan-pangkalan yang ada waktu pembagian supaya kami semua warga bisa dapat dengan baik.
8: Hal senada disampaikan pengelola pangkalan Yasin Tahayong. Ia menjelaskan, pangkalannya mendapat tambahan kuota sebanyak 2 drum dari Disperinda Kota Kupang sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat.
10: Penambahan kuota karena ada permintaan.
8: Pengawasan distribusi dinilai tetap menjadi kunci agar tambahan kuota benar-benar memberikan manfaat. Keterlibatan RT dan RW dalam memantau penyaluran dinilai penting karena mereka mengetahui secara langsung kondisi warganya dan dapat membantu memastikan pembagian berlangsung adil, tepat sasaran, serta mencegah penyimpangan dalam distribusi minyak tanah bersubsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
12: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mempercayakan proses penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada aparat penegak hukum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperlakukan tarif khusus transportasi hanya Rp1 sebagai kado khusus bagi masyarakat ibu kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah 15 lokasi di 4 wilayah selama 5 sampai dengan 8 Agustus 2026 terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anong Widiantoro. Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih. biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Ekraf Nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang, arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri GEM Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merekomendasikan teknologi hujan buatan untuk mitigasi kekeringan di ibu kota Nusantara. Berikut laporan selengkapnya Andreas Trisno.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di ibu kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
9: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat, daerah, otorita IKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin mengatakan, kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Ali Mudin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
10: Dan saya pikir secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
8: BRIM sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pegiat budaya di Kediri meminta pemerintah Kota Kediri mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun menjadi lahan parkir. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
11: Pegiat budaya di Kediri, Imam Mubarok meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur yang menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
12: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di Jalan Stasiun dan Jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
11: Di sisi lain, Imam Barok juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan kelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di Jalan Stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
13: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dirata tanahkan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu.
11: Warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat, sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watu Belah. Berikut laporan selengkapnya, Aura Aulia.
14: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar seremoni puncak Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watu Belas Sumber Kabupaten Cirebon pada Minggu 9 Agustus 2026. Bupati Cirebon Imron menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan koperasi yang selama ini berperan dalam menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan ekonomi. Ia berharap peringatan Harkopnas menjadi momentum untuk memperkuat koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi rakyat di Kabupaten Cirebon. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kolaborasi, sinergi, dan inovasi dalam mengembangkan koperasi serta UMKM. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon.
15: Saya mengajak anak-anak muda Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon, tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi. Jangan menganggap koperasi sebagai suatu yang kuno. Saya yakin dengan energi dan gagasan generasi muda, koperasi Indonesia akan semakin maju, profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah akan terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Cirebon, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, menekankan keterkaitan erat antara koperasi dan UMKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebut UMKM dapat menjadi pihak yang mengolah produk, sedangkan koperasi berperan membantu mencari pasar. Ia juga mengajak seluruh insan koperasi untuk menjaga keberlangsungan gerakan koperasi dengan memperkuat regenerasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu hal penting agar koperasi dapat terus berkembang dan tidak kehilangan penerus.
16: Karena gini, untuk koperasi itu bukan hidup untuk sekarang, dan kita pun bukan melanjutkan, bukan mewariskan, bukan, tapi kita adalah meminjam koperasi masa depan untuk dilaksanakan sekarang. Jadi ketika koperasi pengen hidup di masa depan, jadilah atau bersamailah dengan usia-usia yang akan hidup di masa depan. Ya, itu hanya pesan saya, tetapi itu penting untuk kita lakukan. Saya tidak menginginkan koperasi kita punah dalam beberapa waktu ke depan. Sejarah mengatakan mungkin akan berbeda dengan ke depannya.
14: Rangkaian puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 tidak hanya diisi dengan seremoni. Selain itu ada launching gerai dan mobil operasi desa Kelurahan Merah Putih, fun bike, pengundian hadiah door prize, panggung hiburan, bajar produk operasi dan UMKM, serta bakti sosial donor darah. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke permukiman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
17: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
18: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau. Sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman, serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
17: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakdi juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di
19: dalam penanganan korupsi di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
18: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
20: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi, jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menjepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
21: Ada yang sudah di polisian
20: ya, kemarin di daerah mana itu kan juga kan di polisian lagi dalam penyelidikan ya.
18: Menurutnya, karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
0: Kegiatan Run for Animals 2026 di Taman Mini Indonesia Indah menjadi ajang kampanye kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa yang dikemas melalui kegiatan olahraga lari. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
22: Run for Animals 2026 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di area Dunia Air Tower, Jagat Satwa Nusantara ini diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan sejumlah kategori lari mulai dari 3K, 5K, hingga 8K. Panitia juga menyediakan kategori 3K bersama hewan peliharaan seperti anjing yang terbagi menjadi kategori anjing besar dengan berat lebih dari 15 kg dan anjing kecil dengan berat kurang dari 15 kg. Dalam sambutannya, Regional Office Head Kanwil Jakarta Balai Bayi BTN Tiana El Maheti mengajak masyarakat yang hadir untuk berolahraga sekaligus berperan dalam upaya pelestarian satwa dan lingkungan.
23: Tema hari ini itu adalah Run for Animal, Every Step Matters, Run and Go. Jadi kepada semua teman-teman yang hadir hari ini, Bapak Ibu dan juga yang membawa keluarga dan juga yang membawa anabolnya hari ini, ayo kita lari dengan semangat dan tentunya kita dengan melindungi satwa dan juga mengedukasi generasi bahwa dengan kita banyak membawa ikut serta dalam pelestarian lingkungan dan alam ini tentunya menjadi semakin membuat alam kita semakin baik.
22: Selain menjadi ajang olahraga, Run for Animals juga membawa misi konservasi dengan sebagian hasil kegiatan disalurkan untuk mendukung program pelestarian satwa termasuk Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK. Jaja selaku Marketing Communication Animalium mengatakan, pihaknya menghadirkan satwa berupa rangkong dan iguana sehingga pengunjung juga dapat berfoto bersama satwa secara gratis dengan pendampingan.
24: Itu terus kita juga ada pameran hewan juga. Jadi ada exhibition juga, bisa foto bareng sama hewan.
25: Iya, gratis. Ada rangkong, ada iguana, ada gecko, dan ada kita bawa terrarium.
26: Kalau rangkong kita bawa memang ini dari animalium ya. Dan memang ini hewan khas yang memang ada di animalium.
22: Kehadiran masyarakat dalam Run for Animals 2026 diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa upaya menjaga dan melindungi satwa Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat, tidak hanya lembaga konservasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: ini baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik kita pagi ini, yang pertama soal nuklir Indonesia dan kesiapan pengelolaan risikonya. Kemudian yang kedua mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pembaruan buku ajar nasional. Yang ketiga soal Kementerian Kehutanan menutup semua pintu masuk wisata Bromo akibat kebakaran lahan dan hutan di sana. Dan nanti kita pantau juga ya bagaimana kesiapan berbagai macam kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, jadi pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN komersial pertama pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, kemudian nanti kita bahas juga mengenai pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto sedang mematangkan langkah untuk merombak dan memperbarui buku pelajaran nasional dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kebijakan ini diambil setelah Presiden meninjau langsung sejumlah sekolah dan menemukan bahwa kualitas buku pelajaran yang ada saat ini masih kurang optimal, baik dari segi materi visual maupun juga ketahanan atau kualitasnya. Langkah ini diharapkan dapat menjadi investasi serius pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Nah, nanti kita mau tahu juga di kawasan

0: PLTN Indonesia.
1: Oh ya, saya pilih nomor 2 aja ya.
0: Pembaruan buku. Buku ajar ya, silakan. Oke. Okay.
1: Begini artinya memang perlu sekali ditinjau kembali untuk pengadaan buku ajar, sekarang kan rata-rata kalau kita kita pelajari itu mungkin ya tulisan itu terlalu, yang pertama ini masalah tulisan ya.
0: Ya, terlalu kecil.
1: Terlalu kecil sekali, milimeternya terlalu, ukuran terlalu kecil sekali, jadi setelahnya kalau anak-anak hasilnya harus membaca buku terlalu fokus lu.
0: Ya.
1: Maksudnya kan kalau ya saya tahu kalau terlalu fokus ke merusakan ya, sama merusak mata itu kalau terlalu fokus melihat untuk membaca tulisan kecil itu.
0: Ya.
1: Semestinya kan untuk tulisan buku pelajarnya itu harus sedikit sedikit besar.
0: Lebih besar supaya tidak merusak mata anak-anak begitu ya, tidak cepat pakai kacamata nanti ujungnya begitu ya.
1: Betul-betul sekali, ya. Betul sekali karena rata jangankan artinya anak muridnya Om Seni, gurunya lagi kebanyakan sekarang yang umur
0: 30-40
1: ke atas sudah
0: pakai. Itu agak sulit juga membaca huruf kecil-kecil begitu.
1: Biasa juga anu sudah membaca, jadi seperti itu bagaimana mengajarkan kalau gurunya sendiri tak bisa baca buku itu Om Seni.
0: Ya.
1: Maksudnya masalah ketahanannya ya. Rata-rata kan kalau kita
0: artinya, ya cepat rusak itu kalau rata-rata ya buku ya Pak Ufi ya.
1: Rata-rata ya cepat rusak itu. Apalagi kan kita tahu bersama di Indonesia kan rata-rata kita berada di daerah tropis, kadang-kadang hujan, kadang-kadang banjir atau
0: ya, belum lagi rayap begitu ya.
1: Ya, belum lagi siswa. Mestinya kan ada juga artinya panduan ya, bagi maksudnya kan ada karena tahu sekarang anu sistem pendidikan kita apakah masih menggunakan dulu kan kita masing-masing kalau di kelas
0: baik Pak Ufi.
1: Buku paket.
0: Ya.
1: Semestinya kan para siswa juga punya kesadaran bahwa jangan merusak buku aset negara. Itu kan termasuk aset negara.
0: Ya.
1: Jangan mencoret-coret artinya
0: biar
1: dipakai beberapa tahun ke depan.
0: Ya. Oke Pak Ufi, terima kasih banyak ya Pak Ufi ya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Bu Indra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, ini Pro3 hilang dari udara.
0: Waduh, sejak kapan itu Bu Indra?
2: Ya udah 3 hari lah.
0: 3 hari?
2: Iya, tapi kalau untuk Indonesia menyapa pagi ini Ibu dengan semangat mengikuti dari
0: streaming
2: digital ini.
0: Oh,
2: ya.
0: Okay.
2: Kalau saat-saat lainnya kan kita sibuk ya Bung Zaini ya.
0: Jadi kalau mantau radio lebih enak ya Bu ya.
2: Iya, kalau HP ini waduh. Dan
0: nanti kami sampaikan Bu Indra, sampaikan kembali ke tim teknis ya untuk ditindaklanjuti.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Kemudian Ibu juga mau laporan sedikit, kemarin ada Nadran.
0: Ya.
2: Itu pesta laut para
0: nelayan. Oh iya iya.
2: Oh itu Bung Zaini yang semacam odong-odong ondel-ondel begitulah yang tiap RT itu berlomba membuatnya, perahu-perahuan dan musik horeg itu.
0: Oh iya.
2: Itu kan menghabiskan ratusan juta ya.
0: Iya, betul.
2: Ini. Jadi sebetulnya masyarakat kita ini mampu kok. Iya. Jadi kalau untuk sandang pangan sehari-hari asal cukup aja Indonesia ini sudah sudah demikian bagus, aman, tentram dan tinggal mengelola dengan benar untuk meningkatkan kualitas kehidupan ya Bu Zeni, itu juga yang perlu diatur. Nah kemudian Ibu, topik hari ini itu menyoroti nomor 2 Bu Zeni.
0: Oh oke, silakan Bu.
2: Iya. Nah sekarang kan era digital.
0: Iya.
2: Mengapa masih terpaku pada buku ajar?
0: Oh ini kombinasi nanti Bu, ada buku digitalnya juga nanti.
2: Oh
0: begitu, begitu ya rencananya.
2: Iya, tapi inilah sebetulnya guru sebagai ujung tombak di sekolah ini yang memberikan pelajaran. Para guru inilah Bung Zaini bisa merencanakan bahan ajar yang sesuai dengan kepentingan

0: anak-anak begitu ya.
1: Iya, Bung Zaini. Saat ibu dulu, ibu kan belum zaman apa digital ya. Ibu selalu bikin modul. Iya, modul itu tiap masuk kelas dibawa. Di perpustakaan tersedia. Jadi anak-anak dapat belajar dari situ dengan singkat dan bagaimana ya, sesuai dengan
0: dengan kebutuhan tujuan anak-anak begitu ya.
1: Sekarang apalagi dengan adanya ini apa laptop itu ya. Itu bisa bikin bahan ajar konten-konten yang menarik itu lebih
0: baik, Bu Indra.
1: Maaf, jangan-jangan kalau nanti ada buku cetak ini dikomersilkan lagi, dicari.
0: Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu Indra ya. Selamat pagi, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar, pagi Pak Wibi.
2: Pagi.
0: Makassar bagaimana, sudah hujan kah?
2: Belum.
0: Belum hujan juga?
2: Belum.
0: Oke. Baik, mau komentar yang mana Pak Wibi? Tentang buku juga ya, silakan Pak.
2: Iya. Sekarang ini tidak kemarin membaca buku Pak.
0: Iya.
2: Saya sekarang kelas 3, kelas 4. Bacanya apa ini? Tidak tahu Pak.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Kenapa bisa naik sampai kelas 3? Yang salah gurunya atau muridnya ini?
0: Iya.
2: Tidak tahu membaca kelas 3, kelas 4 ini. Bisa dalam waktu saya dulu tahun 50-an ya. Jadi ada buku tulis yang diciptakan oleh sekolah. Jika kita belajar membaca, kepala sekolah dan wakilnya itu, kepala kelas dan wakilnya itu ambil buku di belakang, di almari, kemudian dibagi-bagikan.
0: Iya.
2: Jadi kita tahu itu membaca karena ada buku disediakan. Sekarang tidak, semua HP, terus gadget di pegang-pegang anak-anak itu.
0: Iya, jadi kelancaran membacanya agak berkurang, padahal sudah kelas 3 begitu ya.
2: Kalau main game terus,
0: jadi ya.
2: Tidak bisa dia membaca. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa lah membaca. Jangan sampai buta huruf, masa
0: itu membaca itu gimana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bibi ya. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli. Pagi Mbak Yanti.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat semangat.
0: Terima kasih banyak. Bagaimana Toli-Toli kabarnya pagi ini? Sudah turun hujan kah?
3: Oh, kalau Toli-Toli cerah juga. Udah dari kemarin tuh nggak ada turun hujan.
0: Oh, masih panas begitu ya cuaca di sana ya?
3: Panas, tapi seperti mungkin kita sama ya, se-Sulawesi ya. Udaranya itu dingin kalau pagi.
0: Oh, kalau pagi dingin. Kalau siang pagi ke atas itu sudah mulai panas ya, begitu.
3: Siang panas banget, pengap gitu.
0: Oke, silakan Pak Yanti.
3: Mau komentar tentang buku ya?
0: Buku juga, oke silakan.
3: Ya, semoga fisiknya nggak hilang ya. Sampai ke digital semua itu aja.
0: Ya, ada kombinasi lah antara digital dengan fisik.
3: Iya, benar.
0: Bagaimanapun memegang buku fisik itu agak berbeda sensasinya.
3: Iya, benar. Saya lebih senang sih, Bung Zaini. Bahkan saya setiap hari menulis ya, meskipun kerjanya menghadapi komputer, tapi saya tetap tiap hari suka nulis. Jadi kita harus karena sekarang itu karena pendapat dunia mengatakan kalau kita sudah literasi kita Indonesia rendah, Bung Zaini.
0: Ya, betul.
3: Jadi para tim pengajar ya itu harus menggerakkan gemar membaca murid-muridnya agar kita nanti tidak
0: kelihatannya Pak Presiden sudah merancang juga itu akan digencarkan kembali gemar membaca nanti.
3: Benar, ya harus itu Bung Zaini, biar kita biar pendapat dunia itu bisa ini ya, kita tidak sampai dari 1000 penduduk katanya hanya satu doang kata masyarakat
0: Indonesia yang punya literasi bagus membaca begitu ya.
3: Literasi kita rendah ya, jadi ya semoga lah jangan sampai buku fisik itu ya. Itu aja sih ya, itu
0: baik
3: aja.
0: Terima kasih banyak Mbak Yanti, selamat pagi. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Sibolga kabarnya pagi ini?
4: Nggak ada hujan.
0: Oh ini. Begitu ya. Oke, mau komentar yang mana?
4: Itu tentang apa namanya, tentang nuklir ya.
0: Ya.
4: Ya, saya pikir nuklir ini dari tahun ke tahun pembahasannya kayak apa ya, momok begitu ya, ada ketakutan, ada
0: persepsi masyarakat begitu ya, masih takut.
4: Iya, padahal justru negara yang pertama melakukan apa namanya kesalahan nuklir itu Amerika waktu ngebom Hiroshima dan Nagasaki kan.
0: Iya.
4: Tapi gencar mereka itu nggak percaya dengan Asia gitu loh, kayak Iran, kayak Korea dan Timur Tengah lainnya, nanti takut untuk perang, dan padahal itu kan bisa mengapakan listrik ya. Bisa gas, bisa untuk apa namanya, banyaklah kesehatan, medis dan sebagainya. Tapi yang sosialisasi itu sebetulnya pemburukan semua gitu, ketakutan. Padahal kita disuruh ketahanan energi kan, swasembada gitu ya.
0: Yeah.
4: Tapi sudah ada pun apa namanya pembangkit nuklir, kita masih berhenti di situ, nggak ada berkelanjutan. Mengenai buku juga itu, Bung Jenny ya, buku cara katanya data PISA kita ya, ranking apa kita internasional itu rendah
0: ya,
4: dalam hal membaca literasi numerasi dan matematika kan. Mungkin dulu Bung Jenny kenapa suka baca majalah kayak Bobo dulu ya, majalah ya, anak itu kan karena gambarnya berwarna kan, ada gambar menarik begitu. Kalau buku-buku di sekolah itu kan ya mudah-mudahan sekarang karena anak-anak itu kan lebih enak
0: tampil visualnya, visual tampilannya lebih ya, menarik harusnya begitu ya.
4: Iya, dan kalau bisa Bung Jenny, karena namanya membaca tadi kan, kan emak-emak sekarang kan suka nonton sinetronnya. Kan kemampuan berbahasa Inggris itu kan perlu juga untuk membuka cakrawala berbahasa kita kan terhadap dunia. Itu dibikin aja teks Inggrisnya gitu loh. Jadi sambil emak-emak nonton sinetron kan dengan membaca teks Inggrisnya kan dia juga membaca lagi. Kan, entah pilih kartun anak-anak kan itu juga bisa.
0: Ada subtitlenya bahasa Inggris begitu maksudnya. Ya, meskipun gitu, bahasa sinetron bahasa Indonesia begitu ya.
4: Iya, metode seperti itu, telling story, mendongeng waktu tidur, itu kan kemampuan berbahasa semua kan. Terus debat-debat, cerdas cermat, digalakkan lagi lah di televisi-televisi.
0: Baik, Mbak Tauli.
4: Salam sehat tangguh.
0: Terima kasih banyak, waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak John di Bengkulu. Pak John, pagi. Suaranya kecil sekali nih, Pak John.
5: Oh iya, Kak.
0: Ah, oke, sudah besar. Silakan, Pak John.
5: Ya, pagi, selamat sehari.
0: Bengkulu bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
5: Oh, cerah selalu.
0: Cerah cuaca ya. Oke. Silakan, Pak, mau komentar yang mana?
5: Masalah buku itu juga.
0: Buku juga ya, silakan Pak.
5: Kalau saya agak lain Bang Zaini.
0: Ya.
5: Biarpun bukunya diperbarui, dibikin mutakhir sekali, bagaimanapun kalau guru-gurunya yang nakal, mesti susah juga. Rumah saya di depan rumah sekolah ini,
0: Bang Zaini.
5: Guru-guru sekarang sudah membeli materi, dia keluar pergi ke pusat perbelanjaan, tidak kembali lagi. Oleh hari besoknya baru dia kembali lagi.
0: Itu sudah jadi cerita umum di kalangan masyarakat begitu ya, Pak John ya?
5: Guru-gurunya yang sekarang ini yang makan gaji buta, itu permasalahannya. Anak-anak kita rendah, anak-anak kita itu masalahnya sebenarnya. Pengawasan di sekolah yang perlu, bukan bukunya, pengawasan di sekolah itu penting. Gurunya jangan kemana-mana, kalau ngajar yang ngajar ya itu. Oke Bang Zeni.
0: Baik, terima kasih banyak Pak John, selamat pagi.
6: Kilas Berita.
7: Kementerian Pekerjaan Umum PU mendukung transformasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan dapat diperkuat melalui pemetaan potensi dan kebutuhan yang dilakukan tim ekspedisi Patriot TEP 2026 di 53 kawasan transmigrasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pagi, Pak Yanto.
8: Pagi,
0: Pak Yanto. Waalaikumsalam. Bagaimana Kutai Barat pagi ini?
8: Pagi ini Kutai Barat cerah sepoi-sepoi, Bang.
0: Belum ada turun hujan juga, begitu?
8: Belum
0: ya.
8: Udahnya ada 2 minggu lebih sudah, Bang.
0: Oke.
8: Iya.
0: Silakan Pak Yanto.
8: Luar biasa. Iya. Baru beberapa hari yang lalu, 6 Agustus dan 9 Agustus.
0: Iya.
8: Little Boy dan Batman jatuh di Hiroshima dan Nagasaki.
0: Iya.
8: Akhirnya Jepang bertekuk lutut dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Itu kan bom atom nuklir itu bahaya itu, Abang.
0: Iya.
8: Tapi kan itu kalau untuk senjata, tapi kalau dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan kan pasti bermanfaat.
0: Sudah banyak yang akrab Bapak dengan kita juga, Pak, kesehatan, pengawetan makanan, itu sudah sehari-hari juga kita konsumsi
8: tapi,
0: sebetulnya.
8: Sisi traumatiknya itu, Abang.
0: Ya, itu yang meninggalkan kesan buruknya begitu ya.
8: Iya. Kalau kita ingin memanfaatkan apa namanya nuklir itu harus memperhatikan aspek keamanannya, Abang. Ya, ya kan? Bhopal India bocor. Chernobyl bocor. Nah, baru itu reaktor nuklir Fukushima juga bocor.
0: Yeah.
8: Itu padahal negara-negara maju itu, Abang, yang memanfaatkan teknologi nuklir itu. Jadi kalau mau membangun PLTN, katakan kita ingin membangun pembangkit tenaga listrik, ya jauh-jauh lah dari pemukiman, ya kan. Karena yang namanya limbah radioaktif itu berbahaya, Bang. Itu harus pintar-pintar kita mengelolanya. Tengok aja itu kan yang di apa Hiroshima Nagasaki itu, selain lulu lantah kan,
0: yeah.
8: Itu cacat fisiknya itu, Abang, luar biasa itu, ya kan. Ya pokoknya kita ngeliat aja ngeri itu, bukan hanya bangunan yang hancur lebur, tapi manusianya juga kan, yeah, terdampak itu. Jadi pengolahan limbahnya itu harus hati-hati, jangan sampai ada kebocoran seperti di negara-negara yang manfaatkan teknologi nuklir itu kan,
0: yeah.
8: Bocor Jepang aja, yang negara maju aja, Fukushima bocor reaktor nuklirnya. Nah itu kita ada rasa traumatik, walaupun itu bukan di negara kita yang alaminya, ya kan, Abang.
0: Yeah.
8: Yang pentingnya sisi
0: faktor keamanan itu harus jadi perhatian serius begitu, ya.
8: Ya itu jadi prioritas kalau kita, yeah, memang benar-benar sungguh-sungguh berniat memanfaatkan teknologi nuklir, yeah, ini kan untuk apa? Untuk kemanusiaan dan juga untuk ilmu.
0: Baik, Pak Yanto.
8: Terima kasih
0: banyak, Pak Yanto. Selamat pagi. Berikutnya Pak Jaka di Manado. Pak Jaka, pagi, Pak. Pagi, Pak Jaka. Ya, kita ke Pak Soan ya di Samarinda. Pak Soan, pagi.
9: Selamat pagi, temanku.
0: Panas
9: menggelegar. Oh,
0: panas menggelegar lagi, Pak, sekarang ini, ya.
9: Yes, mataharinya ada dua. Satu di atas, satu di bawah. Dekat mana satunya? Yang mencari perhatian ini yang di bawah ini.
0: Iya.
9: Yeah. Saya tertarik yang tentang masalah buku Pak Prabowo, yeah, ya. Sebetulnya sudah lama ini seharusnya diperhatikan ini, Pak Jaini. Kalau kita lihat buku-buku anak-anak sekolah sama sekali tidak menarik untuk tidak mempunyai daya tarik untuk dibaca. Banyak hal seperti bahannya, kertasnya itu kebanyakan kertas duplikator, kertas, yeah, CD, bukan HVS.
0: Kertas buram begitu, ya, Pak Soan, ya.
9: Iya, kertas CD namanya itu. Ada HPO, paling tinggi HPO.
0: Ya.
9: Nggak ada gunakan HVS. Dan kalau HPO pun yang digunakan itu 50 gram. Bukan yang 60 gram atau yang 70 gram. Belum lagi karakter daripada tulisan. Karakter huruf itu juga menentukan, mempunyai daya tarik. Apakah dia karakternya itu karakter Olivia? Apakah brother? Itu sangat menentukan itu.
0: Karakter huruf itu, ya, Pak, menentukan minat anak untuk baca atau tidak, begitu, ya?
9: Iya, karakter huruf sangat menentukan. Jarak spasi itu juga menentukan. Dia mempunyai daya tarik. Kadang-kadang huruf itu, coba perhatikan Pak Jaini, ya, kita maaf-maaf saya tunjuk saja, ya, salah satunya itu adalah media-media kita itu. Media kita itu coba dilihat karakter hurufnya. Beda dengan karakter huruf ketika kita mengenal paket A, paket B, dan paket C.
0: Ya.
9: Paket A, paket B, paket C. Itu karakternya bagus-bagus. Kemudian contoh-contoh yang diberikan itu di dalam buku-buku itu tidak menarik contoh yang diberikan. Makanya kalau misalnya kurikulum tematik itu sangat bagus ketika itu diterapkan dengan menggunakan karakter huruf dengan jarak spasi yang bagus, kemudian contoh-contoh yang bagus. Saya yakin kok anak-anak tertarik kok untuk membaca.
0: Ya.
9: Itu jadi saya kira tepat sekali kalau Pak Prabowo ingin investasi di sini supaya anak-anak itu jangan tertarik dengan lain. Kemudian tentang pelayanan juga di perpustakaan. Di perpustakaan itu pelayanan tuh kadang-kadang pustakawan-pustakawati itu kadang-kadang sangar dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak.
0: Jadi anak-anak males ke perpustakaan, ya, Pak.
9: Letaknya pun itu, Pak Jaini, pencahayaan.
0: Ya.
9: Letak, ya.
0: Kadang-kadang di ujung, Pak, di ujung bangunan.
9: Nah itu dia. Kadang-kadang dekat WC.
0: Ya, betul-betul.
9: Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi saya mengharapkan sekali, ya, kepada guru-guru juga, jangan juga nanti kalau ada dari penerbit, buku ini.
0: Ya.
9: Tanpa koreksi, tanpa melihat huruf, tanpa melihat karakter dan sebagainya, itu langsung iya, begitu aja. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin gurunya juga tidak mengerti apa itu psikologi membaca.
0: Yeah.
9: Saya minta maaf aja ini, saya tidak mengguruin, yeah, ini. Saya terima kasih sekali kalau ketika Pak Prabowo ingin memperhatikan, merombak semua, habisin buku-buku yang di perpustakaan yang jelek-jelek itu, yang kemudian apa dan sebagainya, berikan kepada orang-orang yang betul ahli dalam meneliti itu.
0: Yeah.
9: Tapi jangan orang-orang yang sekedar, bilangnya Pak Ane yang di Sulawesi Selatan tuh, pokoknya Bapak senang begitu. Yeah. Itu yang seperti itu. Mudah-mudahan Pak Prabowo berhasil ya dengan ini.
0: Kita baik, Pak Soan. Terima kasih banyak, Pak Soan ya. Waalaikumsalam. Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
10: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Leman. Waalaikumsalam. Tanggamu selampung bagaimana kabarnya pagi ini?
10: Tanggamu cuacanya panas pagi ini, Bang.
0: Masih belum ada hujan, Pak, di sana?
10: Sudah lama tidak hujan.
0: Waduh, jadi panas banget ya cuaca ya kalau begitu ya.
10: Iya, betul. Amin.
0: Silakan, Pak Leman.
10: Oke, yang ketiga ke Menhut.
0: Tutup menutup Bromo
10: masuk wisata.
0: Ya,
10: ya, saya setuju Bang Jaini. Jadi untuk menjaga kita semua dari hutan apa namanya
0: yang terbakar sekarang ini ya di sana.
10: Ya, betul. Sangat besar sekali risikonya kalau kita memaksakan kehendak
0: ya
10: untuk wisata ke Gunung Bromo, Bang Jaini. Oh ya, Bang Jaini, ini yang kelima ini menilik ban ayah dalam ban asi, Bang Jaini.
0: Oh ya, itu kita angkat juga ya temanya itu nanti, Pak.
10: Iya, betul,
0: bagaimana ya peran ayah juga dalam mendukung pemberian ASI kepada anak nanti?
10: Iya, kepada ya bayinya Bang Jenny, kepada bayi balita Bang Jenny juga untuk kesehatannya, untuk kesehatan bayi, kesehatan suami, kesehatan ibunya, untuk serangan jantung, untuk kecantikan ya dan sebagainya Bang Jenny gitu. Saya tonton di TikTok itu Bang Jenny.
0: Nanti kita bahas lebih jauh soal itu.
10: Kecantikan jantung dan sebagainya kalau dia mengkonsumsi ASI
0: buat anak-anak ya, ya.
10: Iya, betul gitu saja Bang Jaini. Oke,
0: makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Leman. Waalaikumsalam. Nah, nanti kita akan terus bahas ya berbagai topik yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi ini memang yang menarik bagi para pendengar tadi, hampir rata-rata menyoroti soal rencana pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sedang mematangkan langkah untuk merombak dan membarui buku pelajaran nasional dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Karena Pak Presiden ternyata melihat bahwa kualitas buku pelajaran saat ini masih kurang optimal, baik dari segi materi, kemudian dari segi visual maupun juga ketahanan fisiknya. Tadi Pak Soan, salah satu pemerhati pendidikan juga menyampaikan harus dipertimbangkan psikologi membaca. Dari sisi hurufnya, karakternya harus menarik, spasinya juga harus menarik, bahkan kertasnya juga ini harus menarik minat anak-anak untuk membaca. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini ya, bersama dengan narasumber terkait lainnya. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti di atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya